0: sampai di daerah mana nih?
1: Wah ya jelas order banget
0: Reni. Tanah Putih kayaknya ya, atau di mana nih?
1: Koyone.
0: Oh dekat Pol.
1: Iya rumah sakit ini kan, rumah sakit Karyadi toh ini. Iya di Jalan Dr. Sutomo Kota Semarang koyone iki Pak Sanyoto. Oke, sementara itu dulu guys. Sementara sampai dengan jam 7 everything was good. Lalu lintasnya baik, enggak perlu lewat mana-mana Bapak Ibu
0: walaupun
1: semua.
0: Walaupun ini hari truk nasional semuanya masih lancar.
2: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Rasika.
1: Jam 7 pagi, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Aksi demonstrasi di Jakarta pada 27 Agustus mendatang disebut tidak hanya melibatkan warga Pati. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB Supriyono alias Boto menyebut masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia juga berencana bergabung dalam aksi tersebut. Menurutnya, sejumlah kelompok telah menyampaikan informasi kepadanya dan berencana datang ke posko aksi. AMPB membawa dua tuntutan utama yaitu mendesak pengesahan RUU perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor.
4: Dari seluruh Indonesia 80% lah ngabarin ke saya juga datang ke posko. Dari awal saya sampaikan kita tidak ada dialog. Kalau kita diajak diskusi dan sesuai dengan harapan kami, seperti contoh kemarin ada di medsos bahwa pengesahan RUU perampasan aset korupsi itu kan maksimal Desember ya di medsos. Oke, tapi kita minta surat pernyataan resmi secara tertulis biar kita tidak dibuang lagi. Oke, misalnya RUU perampasan aset akan disahkan sebelum Desember, kita minta secara tertulis.
3: Boto menyebut meskipun DPR menargetkan pengesahan RUU tersebut sebelum Desember 2026, pihaknya meminta komitmen tertulis agar tuntutan tersebut memiliki kepastian. Boto juga menghimbau seluruh peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai, serta tidak terprovokasi oleh pihak manapun. Pengendara yang tetap nekat melanggar arahan petugas Dinas Perhubungan Kota Semarang bisa berhadapan dengan pengaturan lampu lalu lintas yang ditahan. Melalui sistem ATCS, petugas di Simpang Jerakah bisa menahan salah satu fase lampu yang normalnya 50 detik menjadi sekitar 3 menit. Langkah ini dilakukan saat pengendara tetap melaju meskipun sudah diminta putar balik, terutama ketika melawan arus. Kabid Lalu Lintas Dishub Kota Semarang Mulyadi menegaskan, pelanggaran melawan arus bukan hanya membahayakan pelaku, tetapi juga pengguna jalan dari arah berlawanan. Menurutnya, penyesuaian dia menjaga keselamatan dan menghentikan pelanggaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Persiapan gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang diselenggarakan di Kota Semarang, persiapannya kini sudah mencapai 90%. Dalam rapat koordinasi persiapan pelaksanaan MTQ Nasional 2026 di Kantor Gubernur Jawa Tengah Senin 24 Agustus 2026 kemarin, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun mengatakan, penataan venue pembukaan di kawasan lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang sudah mulai dilakukan, termasuk lokasi kedatangan para kafilah dari berbagai provinsi hingga akomodasi tamu-tamu VIP dan VVIP. Dukungan transportasi, keamanan, dan kesehatan juga telah disiapkan. Ajang MTQ Nasional yang akan digelar 12 hingga 19 September 2026 tersebut akan dihadiri oleh ribuan peserta maupun pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pihak terkait terus melakukan penyempurnaan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan MTQ Nasional 2026 agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai harapan serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada para kafilah dan pengunjung dari berbagai lokasi di Indonesia. Weather. Weather, informasi perakiraan cuaca untuk hari ini kawan dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani, merilis bahwa hari ini 26 Agustus 2026 pagi sampai dengan siang nanti cerah hingga cerah berawan saja ya. Cuaca umumnya berawan saja, potensi hujan dengan intensitas ringan hanya di daerah pegunungan dan dataran tinggi. Selain pegunungan dan dataran tinggi, cuaca diperkirakan cerah saja sepanjang hari. Dan perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang, hari ini kawan Raska tahu nggak sih, kalau sejak tadi jam 6 itu 1 meter loh?
1: Sebenarnya 1 meter, tapi imbasnya tidak sampai ke jalan raya ya.
0: Nah, itu tapi jalan rayanya aja. Oke toh. Okay, yo, gimana? Siapa sih yang kemarin nesu-nesu waktu kita posting? Ini tanggul hybrid seawall-nya ya. Percuma. Basah, ini percuma.
1: Kering ya, kering. Tadi Pak Bo sudah bilang kering kok.
0: Lah ya. Berarti istilahnya kan ada impact-nya kan.
1: Ada usaha.
0: Percuma ini barang rapuh.
1: Ada usaha-usaha dan sudah ada kenikmatan yang bisa Anda nikmati sampai dengan hari ini dalam kondisi minimalis.
0: Iya kan.
1: Garing.
0: Ladang korupsi ini, barang murah ini kena ombak sidik langsung ajur ini.
1: Dilihat, dinikmati dulu hari ini.
0: Percuma. Komentari kan. Hari ini pagi ini ketinggian maksimalnya 1 meter loh guys. Tapi pantura oke okay ya.
1: Kering. Pak Bowo tadi sudah bilang kering.
0: Iya. Termasuk okay. Kawan-kawan yang lain juga melintas di pantura SMG DMK ya kan, yang selalu viral pagi hari ini terpantau lancar meski perakiraan puncak gelombang pasangnya hari ini mencapai 1 meter guys dari jam 6, 7 dan jam 8.
1: 6, 7, 8 ini sudah jam 8 kurang dikit. Masih kering.
0: Yes, nggak ada dampak yang ditimbulkan ya, meski perakiraan puncak gelombang pasang ketinggiannya mencapai 1 meter hari ini. Jadi itu kawan, perakiraan puncak gelombang pasang dan cuaca dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang dan BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang hari ini, 26 Agustus.

0: seperti dugaan kawan-kawan yang lain.
1: Pak Kres.
2: Pagi, Bung Jamal dan Mas Yuda.
0: Pagi, Pak.
2: Informasikan ya, 100 meter sebelum Pasar Mangkang arah ke barat itu ada 1, 2, 3, 4 mobil truk trailer mogok, atau satu mogok tiganya ikut berhenti berjajar-jajar di belakangnya di sisi sebelah kanan jalan untuk ngebantu temennya, tapi belum begitu menimbulkan kemacetan ya. Tapi sebentar lagi pasti akan menimbulkan kemacetan karena
3: kenapa kok sebentar lagi menimbulkan
2: lintasnya semakin ramai. Mohon rekan-rekan yang melintas ke arah barat atau ke arah Kaliwungu lebih berhati-hati. Terima kasih.
1: Oke. Terima kasih, Pak. Informasinya
0: ada tersendatan di sana, terancam.
1: Enggak sih, masih lancar kok. Masih lancar saat ini, masih lancar juga walaupun perakiraannya beliau
0: sebentar lagi,
1: tapi sampai dengan saat ini masih belum ada antrian atau kemacetan kok, Kamarasika. Cuma hati-hati saja. Ya. Betul. Ini Pak Busan juga sudah menuju arah ke Kendal, Kimesti.
4: Selamat pagi, Mas Jamal.
0: Pagi, Pak.
4: Untuk melaporkan pagi hari ini, saya dari Ambarawa sampai ke sekarang sudah ke KIK. Nah, ini kondisinya lancar, aman, nyaman. Cuma truk-truk belum pada minggir ini sebagian. Paling sebentar lagi sudah disuruh untuk minggir. Waten, aman. Jalur ke Cepiring aman.
1: Nah, tuh.
0: Masih aman.
4: Selamat pagi, Mr. J dan Mas Jamal.
1: Ya Allah, ini Yuda sama Jamal pun.
0: Mr. J dan Mas Jamal, Mr. J dan Mas Jamal, sopo jenenge? Wes Mr. J kok sopo jenenge, Pak?
1: Ada Pak Terson, Pak Busan. Lah ini Pak Zudi juga memberikan info dari Kendal. Pak Zudi ngasih update hari ini akan ada kegiatan rekayasa arus lalu lintas dalam rangka Karnaval Kemerdekaan Kecamatan Kaliwungu Selatan.
0: Darupono nih.
1: Jadi nanti akan ada jalur yang bebas kendaraan kawan dari arah Boja menuju Kendal melalui Kuangsan, Kolam Keceh Magelung, Mulyo Ngampon, nanti tembusnya Pak Juminah Ngampon Rejo Mulyo.
0: Pak Juminah Mulyo.
1: Wah, nama lokasinya iki ya, spesifik pol ya.
0: Internal. Pak Juminah, Protomulyo, Pak Jumono.
1: Pak Juminah, Desa Ngampon, Dukuh Rejo Mulyo. Sukomulyo kok Mulyono.
0: Yang terakhir itu jalan apa tuh?
1: Jaya Mulyono.
0: Angel aku nganune mau jalan. Terakhir itu loh.
1: Juminah sama Sukomulyo, ini yang pertama.
0: Kendal ke arah Boja.
1: Yang dari Kendal arah.

0: Ayo.
1: Pak Wahyu.
0: Jam pinten ditutup, jam pinten kira-kira dibuka.
2: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi Om Jamal. Selamat pagi kawan Rasika semuanya.
0: Pagi.
2: Kembali melintas Mas di hari Rabu. Mataharinya cetar membahana ini ya, bikin silau. Pukul 6:40. Ini di Pantura Demak Trengguli.

0: Pak Erik Gustia. Wah, oke, matur suwun Pak Erik Gustia sudah menyapa pagi.
1: Terima kasih.
0: Pak Adi Nugroho, situasi di Jalan Brigjen Soedjarto, Penggaron Pucang Gading Klipang Meteseh lancar. Simpang Bajajar 3 juga padat tapi masih ramai saja. Situasi Pasar Krempyeng Penggaron Selasa mungkin mirip. Belanja di situ. Oh, kok belanja?
1: Jalan sehat karo belanja. Ini di pas bagian ikan-ikan ya, Pak. Kemarin kemarin jalan sehatnya nih. Kalau RT
0: ditawari wong dodole, Pak. Monggo, Pak. Iwake, Pak.
1: Iya, sambil belanja, Pak. Monggo.
0: Jalan sehatnya sambil belanja, Pak. Monggo.
1: Mundut iwak kersane sehat.
0: Ah, lancar iki tumben iki Pak Adi Nugroho. Alhamdulillah gemes banget. Berapa kilo?
1: 5 kilo.
0: Ya. Eh, keren
1: sesuai
0: banget.
1: Sesuai dengan kebutuhan kali.
0: 5 kilo kalau di rumahmu bisa 2 bulan kan?
1: Iya. Bisa karena jarang makan nasi.
0: Jarang makan. Ya, Pak Dono Nugroho.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Yuda Bang Jamal. Kembali mewartakan perjalanan saya dari Semarang menuju Gubuk. Untuk saat ini jam 6 lebih 49 menit, saya sudah melintas di depan Formosa. Perjalanan tadi cukup lancar ya, Mas Yuda Pak Jamal, tidak ada catatan sama sekali. Matahari juga sudah bersinar terang, sudah cerah ini suasananya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Dono sama Pak Adi Nugroho dari kawasan Jalan Brigjen Soedjarto diteruske hingga Gubuk. Lalu lintasnya lancar. Tidak ada kendala berarti. Pak Didik Sigit Setiawan, selamat pagi. Ini melintas di mana? Ini menurutmu coba kamu tebak, Pak Didik Sigit Setiawan berangkat apa pulang?
1: Kalau ya gini ini beliau pulang.
0: Nane, coba kita
1: tugas
0: buka.
1: Malam ini.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jama dan kawan Rasika. Pagi ini saya perjalanan balik ya dari Bawen menuju Kemangkang via Gunung Pati sampai dengan Taman Kanjengan. Lalu lintas masih terpantau lancar saja, hanya karena tadi sebelum jam 7 ya di Samban agak tersendat. Operal masih lancar di pagi hari ini. Itu Mas Yuda, salut ya buat aliansi masyarakat Pati Bersatu ya. Luar biasa ya semangatnya. Dan seharusnya yang paling malu adalah para anggota dewan yang kita pilih untuk mewakili suara kita, ternyata tidak mampu untuk menyuarakan suara masyarakat yang paling dalam ya. Sehingga masyarakat sampai melakukan hal seperti itu, berdemo di depan DPR RI ya, itu sangat memalukan. Jadi kalau jadi wakil rakyat harusnya malu melihat hal seperti itu, apalagi para petinggi-petingginya. Itu Mas Yuda dan Mas Jama, semoga semuanya berjalan dengan lancar, tertib, dan membuahkan hasil.
0: Amin, membuahkan hasil itu betul.
3: Mas Yuk, Mas Jam, sampai Gunung Pati, lancar ya.
0: Duh, berangkat apa pulang tuh tadi Pak
1: Didi?
0: Pulang ya. Oke, baiklah kalau begitu. Thank you Pak Didi, Sigit Setiawan.
1: Selamat sampai tujuan, sampai rumah.
0: Amin. Nah ini Bu Anissa juga sama seperti yang disampaikan Pak Didi Sigit Setiawan barusan. Masjid Mas Jamal, selamat pagi.
1: Pagi Bu.
0: Saya dari Ungaran menuju kota Semarang di Serondol. Tadi sampai Serondol jam 7 pagi terpantau lancar ya. Menurut saya lengang kok daripada hari truk nasional biasanya. Dan terkait penundaan rekening atas nama Mas Botok yang dikaitkan dengan undang-undang tadi sangat aneh. Kalau dikategorikan pencucian uang, nominal 80 juta kis yang dicuci opo nih. Sedangkan banyak sekali mungkin pejabat, artis, bahkan hingga asisten-asistennya yang dananya lebih menggelembung kok malah tidak curiga ke sana. Masyarakat sudah lelah Mas melihat kondisi negara ini, dan terima kasih untuk masyarakat Pati yang sudah berani bersuara dan bergerak untuk kemajuan bukan hanya daerahnya tapi kemajuan Indonesia. Salut banget sama aliansi masyarakat Pati Bersatu. Ya ada kekhawatiran lah. Kita wartawan-wartawan harus ngerti lah ya, mosok rekening 80 juta kok sampai ditunda. Kemudian juga bus-bus diintimidasi untuk tidak menerima orderan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Ketika perjalanan juga ada aksi perusakan dari orang tidak dikenal. Yes, kita melihat itu bentuk kekhawatiran dari pihak-pihak atas sih kalau rasika terkait apa yang dilakukan Aliansi Masyarakat.

0: Demokrat Parti iya. Bersatu besok.
1: Kita tunggu.
0: Kenapa menurutmu kok sampai bisa dapat intimidasi mereka?
1: Ya nanti bisa karena itu bisa menjadi apa ya bibit untuk orang banyak untuk berkumpul ke sana.
0: Yes.
1: Jadi khawatirkan.
0: Dan gitu. Itu real orang ya, bukan istilahnya bukan apa ya istilahnya ya. Bukan itu istilahnya tuh orang-orang paling bawah yang bersatu. Satu itu menurut rezim dari beberapa jurnal yang aku baca itu menakutkan sih.
1: Iya, supaya tidak merentek-merentek kan harus di potong-potong-potong.

0: Pak Danang.
1: Update perjalanan Mas Yuda, jam 7 tepat sudah sampai Lingkar Rembang mengarah ke Blora. Lalu lintas dari Pati, Juwana, Rembang lancar ke dua arah. Jalanan cukup ramai ya, dihuni oleh truk-truk besar. Begitu informasi dari Pantura.
0: Wah, mantap Matur. Sekali. Ini Pak Danang dari Kudus loh guys, sudah sampai Rembang. Wah.
2: Bung Jamal, Mas Yuda, saya lagi dari Kaliunggul menuju ke tujuh. Jadi tadi saya dari Kaliunggul Mangkang terbalik masuk ke Pasar Mangkang BSB Ngajen memang luar biasa kalau pagi. Jadi arah Mijen menuju ke BSB itu muntel luar
0: kapan
2: biasa.
0: Di sana tidak luar biasa gitu.
2: Meskipun ramai padat. Satu catatan tadi waktu saya melingkar ke Pasar Mangkang di 3 unitnya muatannya berat, terpal gitu, berat lah itu, mandek dan ditemani dua adanya di karena tadi pagi belum padat, semakin siang di irigasi menunjang. Selamat pagi.
0: Lengkapi infonya Pak Unggul Surodi menambahkan, karnavalnya yang di Kaliwungu Selatan tadi mulai jam 12.00 ya. Penutupan jalannya juga mulai jam 12.00.
3: Karena Kaliwungu Selatan ya.
0: Yes, Karnaval Kemerdekaan Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal hari ini Kawarasika di sekitar jalan Raya Kaliwungu Kendal. Kaliwungu Selatan ya. Kaliwungu Selatan atau Jalan Raya Kaliwungu Boja atau berarti?
3: Pratamulyo.
0: Yes.
3: Bojomulyo dan lain sebagainya itu jalannya.
0: Matur suwun Pak Zudi dan Pak Unggul Suroso informasinya. Pak Ridwan Syah.
4: Selamat pagi Rasika.
3: Pagi Pak.
4: Mohon dibantu dong, ini kenapa kok masih ada truk pasir ya melintas di Segar Benca jam segini ya. Bukannya dilarang ya. Ini mengganggu masyarakat yang lain ini. Bisa terlambat semua masuk kantor. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Ridwan Syah, Pak Yulianto Prasetyo, Salatiga, Gedanganak, Ceper Klaten, Ampel, Gedanganak, Salatiga lagi, lalu 40 sampai 720, Salatiga Gedanganak lewat konven lancar, lalu lintasnya juga ramai lancar dua arah, cuaca sekitar Gedanganak cerah. Lanjut dari Gedanganak ke Ceper Klaten saya, via tol Ungaran nanti langsung keluar di Polan Harjo.
3: Jadi katanya. Apa itu? Gue sih Gedanganak,
0: Ceper. Pak Bima Janu, Jalan ya. Profesor Sudarto dan sekitarnya ya, cukup padat banget ini pagi hari ini.
3: Ini mulai di Dom ya, dekatnya situ ya.
0: Sekitar mulai di Dom dan apartemen ya. Nah ini Pak Bima Janu, ini kelihatan di atas sini tuh kan ada tower nih. Nah ini mohon maaf ya guys, kalau Anda di sekitar mulai di Dom, Profesor Sudarto, Tirto Agung dan penerimaan dan sekitarnya penerimaan rasikanya nggak kurang baik nih. Pak Bima Janu kelihatan ya, Pak Bim. Dari atas tower apartemen berwarna merah di sana ada tiang. Nah itu pemancar milik broadcaster lain kawan, sehingga di sekitar wilayah tersebut penerimaannya 105,6 agak kurang baik. Mohon maaf ya Bapak Ibu semua yang ada di kawasan Jalan Profesor Sudarto, Tembalang dan sekitarnya. Pak Khairuddin Fahri, istilah pemblokiran rekening berarti sekarang ganti dengan penundaan transaksi sementara ya Bung?
3: Penundaan transaksi sementara.
0: Maksudnya istilahnya kan bank ya. Bang iki kan ora ana urusan karo demo to sakjane. Tapi sing kena tulak. Kok kan lucu ya makane ya.
3: Kok sing kena duite
0: sing kena demo. Sing kena tulak malah dadi bange ya melu kena ya, padahal istilahnya dalam tanda petik banknya tidak punya wewenang dan kuasa apa.

0: apa terkait aksi, terkait apa-apa Ngawarasika, tapi tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib Ngawarasika
1: kena imbasnya.
0: Bangnya jadi melu melu kena
1: gopoh. Imbasnya luar biasa.
0: Makane. Mangat ya teman-temanku di bank BUMN tersebut ya, masih menjelaskannya luar biasa banget Ki. Sebagai mantan frontliner, aku merasakan sekali Anda semuanya, frontlinernya gopoh, RM-nya juga langsung pada gerilya untuk mencoba menahan ya.
1: Dan, ini nama
0: agar tidak pindah.
1: Dan tulisannya
0: terus corporate communication-nya juga lagi menyusun strategi komunikasi publik yang benar-benar cakep dan mantep banget biar tidak blunder lagi dan bagaimana semakin caranya, tidak disoroti ya. Lah ya. Bang, ini kan istilahnya yo istilah apa yo ora ono apa-apa terkait demo tapi karena tindakan yang dilakukan oleh pejabat malah jadi kena tulake lah ya. Sake ya. Bang Mandiri sabar ya Bang Mandiri ya. Mangat.
2: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Kawarasika, kalau lagi ada urusan di sekitar Samsat Ungaran, jangan langsung cabut. Coba geser sedikit ke sebelah barat Samsat Ungaran. Ada satu spot yang ternyata lumayan lengkap. Samsat Ungaran Business Center. Mau nongkrong? Ada Burjo Pantry. Buka 24 jam, tempatnya sejuk, nyaman, wifi, ada live music, menu juga banyak. Parkir, luas. Kalau lagi cari menu yang lebih berat, ada Warung Bebek Happy. Aneka olahan bebek, free wifi, ada playground dan parkir luas. Mau olahraga? Tinggal mampir ke Studio Senam 77. Studionya luas, nyaman dan ber-AC. Nah, kalau kendaraan butuh treatment, ada Car Wash D5. Cuci hidrolik, cuci salon, bahkan ada layanan antar jemput. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi satu kawasan, mau makan, nongkrong, olahraga, sampai cuci kendaraan bisa. Dan buat kamu yang lagi cari lokasi usaha, di situ tersedia juga lahan 300 meter persegi di area Samsat Ungaran Business Center. Info selengkapnya, hubungi UPPD Ungaran 0823-2888-0532. Samsat Ungaran Business Center, mampir boleh, betah juga boleh.

0: tehnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Oki Nila. Ketua DPW LDII Jawa Timur, Kyai Haji Muhammad Amroji Konawi, mengajak masyarakat memperkuat gerakan penanaman dan pelestarian mangrove untuk menjaga ekosistem pesisir sekaligus mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan saat penanaman mangrove dan pelepasan tuki di Pantai Cemara Banyuwangi. Kegiatan yang digelar DPD LDII Kabupaten Banyuwangi bersama DPW LDII Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur tersebut menanam 1.000 bibit mangrove, melepas liarkan 50 tuki, serta melakukan bersih-bersih pantai. Mengusung tema bersama membangun Banyuwangi yang bersih, lestari, dan berkelanjutan. Kegiatan itu melibatkan sekitar 500 peserta dari berbagai unsur masyarakat.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo saya Bobby Ramadan membawa kabar. Tiga sektor pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi prioritas Pemkab Situbondo dalam mengalokasikan kebijakan APBD 2027. Hal itu kawan disampaikan Bupati Rio pada acara rapat paripurna dengan agenda penyerahan dokumen rancangan kebijakan umum anggaran, prioritas, dan plafon anggaran sementara KUA PPAS di gedung DPRD Situbondo. Untuk perbaikan infrastruktur jalan, Pemkab Situbondo berkomitmen untuk memperbaiki jalan desa yang rusak dan tak kunjung diperbaiki karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah desa. Sedangkan sektor kesehatan, Bupati Rio mengaku sudah menyiapkan anggaran sebesar 69 miliar rupiah untuk memastikan semua warga Situbondo mendapatkan perlindungan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. 14.225 keluarga di Kota Batu terima bantuan beras 30 kg. Sebanyak 14.225 penerima bantuan pangan di Kota Batu menerima bantuan beras dari Badan Pangan Nasional. Setiap keluarga mendapatkan 30 kg beras yang merupakan akumulasi bantuan untuk 3 bulan. Total bantuan yang disalurkan mencapai 426.750 kg dan tersebar di 3 kecamatan. Kecamatan Batu menerima alokasi terbanyak sebanyak 5.417 PBP, disusul Bumi Haji 5.150 PBP, dan Jurrejo 3.658 PBP. Pemkot Batu berharap bantuan ini dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan dan daya beli keluarga penerima.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tapi ini sebenarnya bukan dari ini kok ya, bukan dari Indonesia ya, ini Malaysia ya.
1: Oh, Malaysia.
0: Jadi ya. Apa-apa kolo-kolo lah ya.
1: Karena dulu terkenalnya di Indonesia lagi.
0: Oh, terkenalnya di Indonesia. Hmm. Ya, kalau gitu gak apa-apa lah kolo-kolo kawan.
1: Tayamum.
0: Kok tayamum?
1: Suci dalam debu.

0: Tapi ini pronunciation-nya Indonesia banget ya. Orang ana Melayu-melayune sama sekali lagu Suci Dalam Debu iki. Nah, somene orang enggak tahu ini grup Malaysia ya, mungkin orangnya tahu ini Indonesia, Indonesia aja kali ya.
1: Suaranya memang di Indonesia-Indonesia kan sama Bapak Amin yang sekarang masih hidup.
0: Oh, gitu.
1: Karena dulu dia memang konsumsi lagu ini dipersembahkan untuk netizen Indonesia, belum netizen waktu itu ya.
0: pecinta musik
1: Indonesia dan Malaysia.
0: Oh
1: yang
0: gitu.
1: Lagi gandrung-gandrungnya dengan lagu-lagu nuansa Malaysia.
0: Sampai dengan jam 7 lebih 50 ini kawan, situasi arus lalu lintas wes lancar, gak ada titik yang perlu dihindari guys. Gak ada, Anda perjalanan kemanapun silahkan lewat jalur utama saja, baik-baik saja. Kalau rute Anda ada tol ya monggo silahkan lewat tol, lebih enak. Ya, lalu lintasnya lancar ya. Kamu Rasika Bu Heni, lancar ya Bu Heni?
1: Salah tiga KIC. Ya. Lama betul. Kali enggak ngomong terjawab.
0: Lancar arus lalu lintasnya. Kemudian ada Pak Yoyon ngasih informasi di depan SD Diponegoro Masjid Mas Jamal tersendat belum tahu karena apa.
1: SD Diponegoro.
0: SD Diponegoro itu mana, Pak?
1: Semarang, Ungaran atau di
0: Kendal, Kudus,
1: Kudus. Ya,
0: atau Pati,
1: Juwana,
0: Grobogan, nah yo, Salatiga
1: di Malaysia
0: atau Kendal, apa Batang, Pekalongan, SD di Diponegoro mana guys, sebut kota dan daerahnya ya.
1: Jadi kita enggak no clue ya.
0: Siaran Klana Kota Pagi itu 14 kabupaten dan kota yang tercover. Jadi agar kawan-kawan yang di Kudus sana yo jadi tahu informasinya, yang di Kendal yo podo, yang di Grobogan yo podo. Tapi matur suwun infonya. Nah, ini Pak Agus Soro dari Karang Jompo, Pekalongan ya. Selamat pagi Masjid Mas Jamal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Semoga sehat selalu ya. Amin. Pekalongan lancar. Saya habis pulang ngantar cucu ke sekolah. Dan betul ya, seseorang yang selalu berkomentar tentang pembangunan ataupun program apa saja yang dilakukan, rasanya kok ada yang rasa sakit hatinya gitu ya. Kita kan lebih baik menghargai usahanya karena memikirkan pembangunan atau program adalah tugasnya beliau yang pintar. Betul Pak Agus Soro, karena sekarang tuh soalnya zaman-zaman buzzer Pak. Jadi istilahnya ya profesi itu di Indonesia tambah satu lagi, yaitu profesi buzzer.
1: Buzzer itu artinya apa?
0: Buzzer itu mereka ya
1: dibayar untuk melakukan suatu.
0: Dibayar untuk melakukan pembelaan pembelaan tertentu terhadap pihak-pihak tertentu.
1: Ketoknya orang belo tapi hasilnya kue belo. Dan maksudnya? Mereka dibayar ya.
0: Iya.
1: Dengan kata-kata atau dengan suatu ya.
0: Betul sekali. Nah makanya sekarang istilah buzzer itu semakin ramai karena ya semakin banyak.
1: Dan itu profesi ya?
0: Ya bisa dibilang iya. Wong ada agensinya kok.
1: Ada agensi.
0: Iya, ada agensi buzzer untuk mengelola akun media sosial untuk ngebahas isu-isu tertentu. Pak Wahid.
2: Selamat pagi kawan-kawan Rasika, selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda. Mengabarkan dari kawasan Pier Tendean, Jalan Pier Tendean Semarang ya. Ini ada ketersendatan karena ada pekerjaan gorong-gorong di sebelah lajur kanan.
0: Oh iya ini betul.
2: Jadi agak

0: soon ya. Yeah. Semoga suatu saat when, nanti.
1: Sometime. Yes.
2: Menyusuri jalan raya di Sentral Java bersama Rasika.
0: Nah ini ada yang tanya lah, memang penundaan rekening itu seperti apa toh? Nah kalau dianalogikan ya, penundaan rekening itu jadi istilahnya ada anak bukan tidak naik kelas anak itu, tapi ditunda naik kelas. Kalau ibaratkan analoginya kan kemarin OJK dan dari beberapa pihak otoritas keuangan bilang tidak diblokir, termasuk polisi bilang tidak diblokir tapi ditunda transaksinya kan. Nah jadi kalau dianalogikan tuh ada anak, dia tidak nunggak, tapi naik kelasnya ditunda.
1: Intinya rak iso dinggo to rekeninge.
0: Yo iya, intinya ada anak nih, anak sekolah istilahnya. Statusnya bukan tidak naik kelas, tapi ditunda naik kelas.
1: Maaf saya bingung. Artinya napa?
0: Analoginya lo ya. Analoginya kalau mungkin disamakan dengan apa sebuah case biar mungkin yang belum mudeng jadi agak bingung. Terbuka ya istilahnya. Jadi ada orang nih dia bukannya tidak naik kelas tapi ditunda naik kelas.
1: Tetap naik kelas tapi ditunda.
0: Iya tetap naik kelas. Dia anak itu tuh tetap naik kelas tapi ditunda naik kelasnya. Nah itu case-nya sama apa yang kemudian disampaikan, disangkakan ya. Terkait rekeningnya milik Mas Boto AMPB di rekeningnya Bank Mandiri. Pak Resep Afriti ya.
3: Pagi Pak. Raya Kaliwungu Kendal.
0: Di mana nih kok rapat banget? Kali Banteng kah?
1: Bawah ini.
4: Mas Yuda, Bang Jamal, ini okay. Jam 7.31 di
1: dimana?
4: TL Hanuman arah ke Krapyak. Kok ada ketersendatan ini sudah sampai TL Hanumannya? Kok lumayan gerik ini? Belum tahu ada apa, soalnya saya berhentinya pas di TL-nya ini, depannya. Istri masuk-masuk pusing itu mas, tiba-tiba ada berita pemblokiran rekening, padahal itu sesuatu hal yang lumrah loh mas. Ya jadi korban karena dulu itu ada pernah pengalaman, ada kerabat melaporkan tindak pidana penipuan ya mas, penipuan. Terus setelah ada berkas dari kepolisian disampaikan ke pihak bank, waktu itu banknya malah bank swasta, akhirnya terlapor itu juga rekeningnya diblokir, nominalnya juga masih di bawahnya Mas Boto itu mas. Tapi memang hal yang wajar kalau memang ada pelaporan dari pihak berwajib. Jadi di situ bank itu hanya menjalankan laporan dari
0: pelapor,
4: pihak terkait ataupun biasanya pihak berwenang ya.
0: Betul sekali, matur suwun Pak Resep Abdi ya. Lah pertanyaanku ini kemacetan yang tadi dialami terus penyebabnya apa Pak Resep? Ya sudah ketemu atau belum?
1: Posisinya bagaimana? Tengah-tengah?
0: Apakah karena truk mogok? Tadi sempat ada laporan truk mogok sih di depan makam RFL yang arah Kali Banteng.
1: Muter pelan-pelan atau mandegrek gimana nih?
0: Itu sih sementara di Jalan Siliwangi dan sekitarnya.
1: Atau tidak naik kelas.
0: Pak Putra Kusuma ketemu sama kawan Rasika nih di Jalan Lingkar Solo 3. 1509 ya kawan lama ini. Pak Warsito.
5: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, saya laporkan seperti biasa. Saya tadi melintas di Jalan Tirta Agung pukul 7:20. Kondisi lalu lintas di Jalan Tirta Agung lancar, tidak ada ketersendatan. Ini berkat pengaturan dari bapak-bapak polisi di pertigaan Tirta Agung Prof. Tarto itu sungguh-sungguh luar biasa ini pengaturannya mas. Jadi lancar, namun yang di putaran bawah tol itu sampai di Mladidom itu padat sekali mas. Namun masih lancar, masih bisa jalan. Matur nggih mas, matur nuwun. Saya tunggu lagu legendanya dan nanti kabar-kabar jam 9 ada acara apa. Matur nuwun. Salam rahayu dan sehat selalu.
0: Amin. Matur suwun. Pak Warsito, informasinya syukurlah ya kalau lalu lintasnya lancar. Berarti tadi kepadatan yang disampaikan kawan-kawan di jalan Profesor Sudarto Tirto Agung itu berarti hanya kepadatan biasa saja toh. Padatan tidak ada kejadian aja. Betul. Atau tidak ada agenda toh hari ini tidak Tembalang ada. Dan sekitarnya?
1: Enggak ada Pak ya.
0: Enggak ada.

0: Amin. Memberikan informasi agenda kok, cuma ramai biasa.
1: Pak Eka Agus.
2: Selamat pagi Bang Jamal, Bang Ida, kawan-kawan Kasika. Izin melaporkan pagi ini saya berangkat dari Ampel Boyolali menuju ke Kota Semarang lewat Salatiga. Saat ini sudah sampai di blok, sudah sampai di Tuntang. Lalu lintas terpantau ramai lancar, tidak ada sepanjang perjalanan tidak ada hambatan. Rencana mau masuk tol Mbawen dan exit tol Muktiharjo. Untuk jalur yang saya akan saya lewati gimana Bang kira-kira? Apakah masih bersahabat? Sekian, terima kasih. Jika ada tambahan info nanti akan saya tambahkan kembali. Sekian, terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Eka.
2: Pukul 6.40 mulai masuk tol Mbawen. Ini 07, saya terkendala di pintu tol Mbawen, pintu tol Banyumanik. Gak tahu nih kartu gak bisa baca, padahal saldo masih banyak. Terpaksa harus mundur dulu, manggil petugas.
1: Oh, oke.
2: Selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal. Tadi tuh saya masuk tol Banyumanik, ngetap itu mengalami kendala, jadi saya harus nunggu sekitar 10 menit. Saya tap pakai kartu, tap saya kartu tol itu nggak mau buka. Terus petugasnya datang, ternyata mesinnya itu nggak bisa baca kartu saya. Nah, saya petugasnya tanya tadi masuk dari mana Pak, dari Bawen, pukul berapa? Nah, terus kebetulan kan saya tadi mulai masuk Bawen kan bikin laporan ke Rasika toh, dan jadinya bisa tak input datanya untuk saya laporkan ke pihak petugas tol. Terus setelah dicek ternyata itu kartu saya itu ada retak sedikit gitu loh. Nah, itu nggak mau baca, padahal tadi di Bawen aman. Nah, saya tuh bawa kartu tol lagi, ada dua. Nah, itu yang nggak boleh sama
1: ya, nggak boleh, masih semeter tutup.
2: Iya. Apa satu kartu itu satu kali transaksi seperti itu. Nah, saya tuh mau tanya ke teman-teman Rasika, yang ada nggak yang pernah mempunyai pengalaman serupa yang tiba-tiba kartu uang elektroniknya rusak? Saya kebetulan pakai Mandiri. Itu kan masih ada saldonya sekitar 300.000 kan lumayan. Nah, untuk ngurusnya itu gimana? Apakah saya harus datang ke Bank Mandiri terus nanti bisa dipindah atau diganti kartunya?
1: Bisa, langsung tak jawab. Bisa.
2: Mungkin ini sedikit laporan dan tanya kepada rekan-rekan yang mungkin pernah mempunyai pengalaman serupa yang tiba-tiba kartunya rusak. Sekian, terima kasih.
3: Iya, Bung, nggak kayak kemarin.
2: Lingkar ya, bro, lancar.
3: Sebelum pintu masuk tahun kemarin sudah gagal. Hari ini
2: 07.30, saya sudah sampai. Dulu mau istirahat sebentar. Nanti jam 9 langsung berangkat bekerja. Sekian, terima kasih.
1: Oke, bisa langsung saja ke kantor cabang bank tersebut ya. Untuk... untuk apa meminta ya, untuk mengajukan kartu uang elektronik baru, kemudian saldonya dari kartu yang lama dipindahkan. Bisa, Pak Eka Agus bisa
0: ke bank tersebut ya.
1: Yes, Pak Arifin.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
0: Pagi Bang.
4: Perjalanan dari rumah jam 7 tempat ini OTW kantor di Gayam. Ini entry Manyaran. Cuaca sangat cerah sekali, lalu lintas ini cukup lancar juga. Ngeten Mas Ida, saya sangat mendukung sekali atas aksi teman-teman semuanya yang di Pati. Jadi ini mudah-mudahan bisa menyemangati daerah-daerah lain untuk melakukan hal yang sama. Kalau untuk intimidasi itu semakin dibatasi, semakin dikekang, pasti ini akan semakin merembet kemana-mana. Mas Yuda, jam 7.30 ini sudah exit Gayam. Lalu lintas lancar semua Mas Yuda nih. Dua arah. Cuacanya cukup cerah. Ini yang di Gayam arah ke Petulungan juga lancar saja. Mantap. Ini menarik untuk teman-teman yang di Pati supaya ngotot untuk bisa undang-undang perampasan aset maupun memiskinkan koruptor ini ya sangat bagus karena mental-mental
1: keren ya mentalnya masyarakat
4: kita
1: Pati ya, sudah salut banget gue
4: seperti ini
1: makanya
4: bisa dari atas sampai bawah karena moral alaknya memang sudah tidak ada rasa malu terus yang membuat kita sekali lagi menjadi negara miskin ya harus diperlakukan seperti itu nih demo besar-besaran mungkin seperti tahun 98 karena memang yang di bawah itu kan diajari dari yang di atas jadi makin tinggi kedudukannya pasti ini korupsinya makin tinggi itu karena yang di bawah melakukan itu karena diajari yang dari atas. Ada istilah peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah itu yang terjadi sekarang ini tentang akutnya korupsi di negeri ini, Bang Jamal.
1: Oke, nah ini ada atensi yang bagus sekali dari Pak Fendi, karena Pak Fendi juga beraktivitas di sebuah bank tapi swasta. Itu sebenarnya tujuannya sama, cuma beda kata saja dengan apa yang dilakukan, dengan apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian dan juga otoritas jasa keuangan. Tapi, bicara mengenai servis apalagi bank, yang paling utama adalah trust. Apabila trust sudah tidak ada, maka dampaknya ya akan sangat luas, terutama saham yang jatuh, bisa jadi rush money, atau penutupan rekening secara massal seperti yang saat ini infonya sedang dialami oleh sebuah bank BUMN. Karena kan saya bekerja nih di bank swasta, ya kan, kerahasiaan si antras dan juga nasabah itu harus sangat dijaga dengan penuh. Nah, apalagi dengan adanya isu kayak gini ya kawan rasikan semakin orang tidak percaya atau lihat rekeningku yang isilah isinya tidak seberapa ini tiba-tiba bisa dibekukan atau diblokir ya dengan sepihak gitu loh dengan pihak-pihak
0: tiba-tiba
1: tertentu.
0: Tiba-tiba ucuk-ucuk ya.
1: Lah ya, berbeda kasusnya kalau sudah ada laporan dan menjadi tersangka ya. Itu mungkin sudah cerowelo-welo dia ada kesalahan tapi kalau
0: apa,
1: iya, tapi kalau tidak ada aksi apa-apa terus ucuk-ucuk. Tiba-tiba kok ada penegak hukum yang meminta bank meminta rekening kita diblokir kan kita jadinya melu was-was ya nggak sih?
0: Betul.
1: Ya itulah kawan rasik ya kita kawal besok aksinya besok di tanggal 27 Agustus 2026 ya aksi untuk menyuarakan
0: suara rakyat
1: lo ya walaupun banknya kena dampak
0: imbas
1: lah ya.
5: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
6: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
7: Menyusuri jalan raya.
6: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
8: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
9: Proyek hunian khusus lansia di Kota Salatiga diproyeksikan bisa menghasilkan pendapatan hingga Rp48,96 miliar rupiah per tahun jika seluruh unit terisi. Namun untuk menjalankannya, Pemkot Salatiga memperkirakan biaya operasional mencapai Rp30,57 miliar rupiah per tahun. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Salatiga Agung Hendrat Biko mengatakan pendapatan hunian saat okupansi penuh diproyeksikan mencapai Rp48 miliar lebih per tahun. Namun Agung menegaskan angka itu belum menjamin pengembalian investasi yang tinggi. Karena itu proyek akan mengandalkan pendapatan tambahan dari layanan kesehatan geriatri, fisioterapi, rehabilitasi, home care, hingga aktivitas komunitas. Rencana pembinaan lapas kelas 2A Ambarawa Kabupaten Semarang hingga kini belum terrealisasi. Status lahan menjadi kendala utama pembangunan lapas baru yang direncanakan berlokasi di kawasan Jalan Lingkar Ambarawa. Kepala Lapas Kelas 2A Ambarawa Subagdo Wulandoro mengatakan lahan tersebut masih berstatus zona hijau sehingga pemanfaatannya untuk pembangunan lapas masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut. Sementara menunggu kepastian relokasi, Lapas Ambarawa masih menghadapi masalah kelebihan penghuni. Dari kapasitas ideal 222 orang, saat ini jumlah warga binaan mencapai 507 orang, atau lebih dari dua kali lipat daya tampung lapas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
8: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampai dengan jam 8 pagi guys, lalu lintas lancar semuanya ya. Keramaian-keramaian tadi disampaikan kawan-kawan di beberapa lokasi, di beberapa daerah, termasuk di kota Semarang, ya hanya rame saja guys. Rame, rame pertigaan, rame perempatan, ramai aktivitas pagi saja. Tidak ramai dan macet karena insiden bencana alam atau pengalihan arus lalu lintas di jalan raya. Kemanapun Anda menuju, jawabannya semua sama, rame lancar di 14 kabupaten dan kota, jangkauannya rasika dari Pekalongan, Batang, Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Solotigo, Demak, Grobogan, Kudus, Jeporo, Pati, bahkan sampai dengan Rembang dan sebagian Blora. Lalu lintasnya masih terpantau baik dan lancar, Kawan Rasika. Terbukti tadi Kawan Rasika yang tanya jalur ke A, ke B, ke C, ke D, sampai dengan sekarang belum ada notes dan belum ada report lagi. Tanda kalau perjalanannya baik dan ramai lancar saja ya. Ramai itu ya, kenapa kita tidak menyebut lancar saja, ada kata ramainya yang jagani biar Anda-Anda yang merasa ini bukan lancar, ini macet. Tapi macetnya ternyata karena lampu traffic light, macetnya karena perempatan, macetnya karena pertigaan, karena pasar tumpah. Nah makanya kita menambahkan ramai lancar. Padahal harusnya di undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan atau mungkin di istilah kepolisian atau dinas perhubungan, ramai lancar ki jane ra ono ya. Adanya lancar atau macet saja Kawan Rasika. Tapi kita menambahkan ya. Ben netizen ora do emosi ya. Karena kan bagi beberapa kawan Rasika atau beberapa warganet atau masyarakat, 100 meter macet ning lampu traffic light wewes muni ya. Macet iki macet. Padahal cuma 100 meter 200 meter karena lampu traffic light, atau mungkin karena yang lainnya, karena pertigaan, karena perempatan saja. Macet iki macet, tapi setelah diketahui hanya merambat karena lampu traffic light saja. Tapi sampai jam 8 ini baik ya, kawan, situasi arus lalu lintasnya. Sekali lagi, sampai dengan jam 8 tidak ada lokasi-lokasi yang jadi sorotan atau hambatan yang signifikan. Ini Pak Didi Setio Widodo juga sudah sampai Batang nih. Dari Pemalang loh.
1: Semarangnya sudah sampai Batang.
0: Dari Pemalang sampai dengan Batang lancar, alhamdulillah katanya Pak Didi.
1: Berarti kategorinya Anda termasuk insan yang beruntung di perjalanan lancar.
0: Pak Khairuddin Fahri.
2: Sudah dan Bung Jamal, laporan ya. Ini AI dari Kudus menuju Semarang, sudah sampai Trengguli. Tadi AI lihat ada truk yang terjadi penundaan tidak berjalan sebelum berjajar, tapi belum mengakibatkan penundaan perjalanan.
0: Oh gitu.
2: Ya. Masih ramai lancar. Gitu. Thank you.
0: Tidak mogok ya, tapi ditunda perjalanannya.
1: Mandek.
0: Enggak mogok toh tapi?
1: Enggak mandek ya. Cuman ditunda aja.
0: Mogok. Mogok tapi bukan mogok tapi perjalanannya ditunda.
1: Ngosek ngono. Terserah Anda. Interpretasi Anda bagaimana ini pagi hari ini?
2: Ada truk trouble ya. Sebelum exit Lingkar Demak. Ini perjalanan dari Kudus menuju ke Semarang, tapi belum mengakibatkan kepadatan.
0: Okay.
2: Begitu, thank you.
0: Thank you, informasinya okay. Pak Khairuddin Fahri. Pak Iwan, kita sudah sampai Kledung, Temanggung.
1: Wow.
0: Masjid Mas Jamal ngopi dulu sembari view Sumbing dan mendengarkan Rasika. Bisa. Tumben iki muter iklim. Katanya
1: bisa
0: Pak.
1: Bisa mendengarkan
0: Iwan.
1: Dari daerah Kledung.
0: Yes. Baik toh streamingnya Pak Iwan. Terima kasih sudah selalu bersama kita meski perjalanannya jauh di luar jangkauannya 105,6 ya. Pak Andika 750 sudah sampai Ngabul Jeporo ya, Bung. Kesimpulannya lancar, lalu lintas hanya dipadati truk-truk tapi masih baik secara umum. Lalu ada kawan di 722 selamat pagi menginfokan sepanjang jalan Kodam sampai dengan lampu merah Banyumanik ada ceceran pasir, hati-hati bagi pengguna jalan. Oke, sip, di copy infonya kawan. 722 di sekitar jalan Perintis Kemerdekaan Kodam Kota Semarang nih, informasinya kok ada tumpahan pasir ya.
1: Perlu dibantu untuk disiram atau bagaimana nih?
0: Literally kok Kodam sampai dengan Banyumanik ini laporannya Pak atau Ibu siapa kawan 722
1: nggih?
0: Matur suwun, apa?
1: Ke arah atas.
0: Turun.
1: Turun.
0: Kalau dari Kodam turun, ke arah Banyumanik.
1: Nah, ini harus dibantu disiram atau disaponin.
0: Oke, matur suwun. Atensinya kita sampaikan. Pak Isnan.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal dan kawan Rasika. minta info Mas, yang depannya Samsu Hidayat itu yang mengarah ke Madukoro, apakah masih tersendat cukup panjang atau sudah lancar, apakah juga sudah selesai pengerjaan jalannya? Kayaknya sih sementara mau lewat yang dari Puri Anjasmoro terus
0: ya, ke
3: arteri Yusdarso ya Mas. Demikian, terima kasih. Update Mas, saya baru saja melintas di TL Puri Anjasmoro. Pengerjaan jalannya sudah memasuki jalur ke arah timur ya, sebelah timur TL Puri Anjasmoro atau depannya SBBU Puri Anjasmoro. Itu yang laju sebelah kanan ya, untuk jalur yang ke arah timur sudah mulai dikerjakan sampai titik putar balik. Demikian, terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya. Pak Isnan ya, mengenai situasi di kawasan jalan Pierre Tirian, jalan Puri Anjasmoro, menghindari arteri Yusdarso. Ya betul Pak Isnan, kalau sudah jelas setelah welo-welo masih ada pekerjaan, mending dihindari aja toh.
1: Lewat jalur lain, ntar lewat hafal toh.
0: Baik, dan sudah hafal juga makanya.
1: Cuman deket muternya kok.
0: Pak Isnan, ini situasi di jalan Pierre Tendean yang tadi lajur sebelah kanannya masih ada pekerjaan gorong-gorong ya. Headlines. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera. Presiden Prabowo Subianto beserta jajarannya datang ke Pekanbaru untuk melakukan rapat dan penanganan serta pengecekan situasi secara langsung, terutama terkait kebakaran hutan dan lahan yang melanda sebagian wilayah Pulau Sumatera seperti Riau dan sekitarnya. Presiden Prabowo mengatakan percepatan langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan bukan hanya di Sumatera tapi juga di Kalimantan yang telah berdampak luas bagi masyarakat terus dilakukan. Komitmen negara ke depan akan bekerja ekstra di berbagai lokasi, bukan hanya di Sumatera saja, namun juga di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah bekerja sama dengan berbagai pihak. Upaya optimal bersama TNI, Polri, BMKG, serta berbagai pihak, bahkan bantuan dari negara lain, sudah dilakukan untuk upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan.
4: Di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air.
5: Siap, bisa Pak. Bisa,
4: bisa.
5: Bisa, Pak.
4: Kedalamannya dalam nggak?
5: Bisa antara 30 sampai 50 meter, itu bisa kita bikin.
4: Segera aja di 300 titik langsung bikin bor air.
5: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
4: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
5: Siap.
4: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
5: Siap.
4: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah, kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
5: Siap ya.
0: Berdasarkan data Sipongi Kementerian Kehutanan, terdapat 2.894 hotspot sampai dengan hari Selasa, 25 Agustus 2026 yang tersebar di 10 provinsi di Pulau Sumatera. Konsentrasi tertinggi titik kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera ada di Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Sementara luas lahan terbakar di 10 provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2026 tercatat ada 36.047,64 hektar hutan dan lahan yang terbakar sampai dengan data kemarin hari Selasa 25 Agustus 2026. Ya benar, ini kalau katanya Kang Warasi kata, ya istilah penundaan dan pemblokiran yang sekarang terjadi kasus di sebuah bank, itu kasusnya sama kayak Hyundai yang lagi ramai. Ini mobil bisa parkir paralel nggak? Bisa, tapi mati. Itu berarti biaya?
1: Parkir paralel tapi mobilnya
0: kan ada, mati. Kan kamu ngikuti kasusnya Hyundai nggak? Nggak mesti.
1: Aku nggak begitu.
0: Lah, tapi tahu kan?
1: Tahu kalau parkir paralel tapi mobilnya mati.
0: Nah ya, customer tersebut kan protes nih, ini mobil bisa parkir paralel nggak? Salesnya bilang bisa, tapi kenyataannya mati. Nah, tapi kalau bisa tapi mati berarti...
1: Berarti raiso. Intinya kan raiso. Aku cuman, aku nangkepnya sampai segitu aja tidak seterusnya.
0: Rasa sampai ngikutin dramanya ya.
1: Yang lain-lainnya nggak. Bisa parkir paralel, bisa tapi mati, berarti raiso.
0: Lah ya berarti kata-kata apa ya, kata-kata dari hanya berbagai itu. Merek. Ke customer tuh sekarang sudah piye yo pemelintirannya
1: itu bertumpuk, artinya pengertiannya itu harus diartikan dengan arti kata berikutnya.
0: Ini rekening tidak diblokir nih, tapi ditunda transaksinya. Nah, berarti itu tandanya bisa transaksi enggak?
1: Enggak bisa. Dan sampai tanggalnya tanggal 27. Kelewatan berarti ya memang mencegah hari ini dipakai kan?
0: Ini mobil bisa parkir paralel enggak? Bisa, tapi mati.
1: Nah, itu intinya ra iso toh. Saya cuma sebatas itu ki maksudnya piye kok ra, tapi mati ya berarti ra iso. Dan perkembangan lainnya aku enggak
0: damai kok sekarang antara apa? Si mobil merek mobilnya sama si orang yang protes selebgramnya itu.
1: Aku cuma iki oh berarti ra iso. Tak pikir cuma ada semacam blow up aja, blow up produk. Tak pikirnya gitu oh iki. Apa namanya gimmick-gimmick untuk meningkatkan produk kalau itu loh.
0: Karena salesnya bilang bisa, tapi kenyataannya si customer terus pakai enggak bisa ya. Berarti dengan raiso. Alasannya sebenarnya bisa, tapi mati.
1: Maksudnya mati. Ya berarti raiso. Aku cuma sebatas itu oh gimmick biasa.
0: Tapi gara-gara rame parkir paralel di sebuah brand mobil tersebut ya, brand mobil Korea itu aku juga jadi tahu berarti parkir itu ada banyak jenis.
1: Parkir yang paralel.
0: Kamu mobilnya bisa parkir paralel seperti yang lagi rame enggak? Parkir paralel tuh bisa kamu, mobilmu?
1: Ya asal apa namanya bisa, asal ada tempatnya jelas bisa. Tapi kan kadang-kadang kita nggak mampu menempatkan secara paralel, itu kan sulit.
0: Hah, maksudnya? Bukannya ya. Parkir paralel itu parkir sembarangan ya?
1: Iya, sembarangan. Makanya kalau ada kendaraan lain yang sudah ada di sekitar situ kan kita harus memposisikan diri parkir secara apa ya? Mengikuti yang ada di sebelahnya malah justru.
0: Loh, emang ada mobil yang punya fitur bisa parkir paralel?
1: Walah kalau mobil punya fitur parkir paralel ya tahu kan ada toh tapi mati.
0: Ya kuwi mereknya sekuwi sing lagi rame.
1: Iya. Kalau aku
0: mobilnya Rasika bisa parkir paralel enggak?
1: Wah, kalau itu tergantung drivernya. Kalau aku enggak bisa sih parkir ya nurut sebelahnya misalnya. Loh,
0: parkir paralel tuh orangnya apa mobilnya?
1: Lah kan mobilnya ini.
0: Oh, mobilnya kan.
1: Mobilnya bisa parkir paralel kan berarti yang ditanya mobilnya, tapi ya tergantung sopirnya juga. Aku belum apa enggak banget selain parkir paralel itu parkir apa? Kan parkir ya mesti ngikutin sebelahnya menghadap ke utara, utara, utara, utara, selatan, selatan, selatan, selatan.
0: Tapi gara-gara rame-rame merek mobil yang rame tersebut kemarin ya, aku jadi kemudian tahu loh, berarti mobil ini parkir pun juga ada.
1: Menurutmu
0: banyak istilah.
1: Menurutmu parkir paralel ini gimana coba?
0: Ya karena aku sekarang jadi tahu ya parkir paralel ya parkir sembarangan gitu, di depan orang yang sudah dapat lokasi parkir kan jejer-jejer. Nah terus ya, tiba-tiba orang di depan.
1: Semua, terus kamu menghadap ke barat gitu. Itu yang disebut parkir paralel. Ya kalau cuman parkir sembarangan kayak begitu ya bisa lah. Tapi kayaknya itu lah, tidak
0: kok etis. Maksudnya maksudnya di merek Hyundai tersebut ya, mohon maaf ya teman-teman yang kerja di
1: kok
0: Hyundai
1: mati,
0: ya.
1: Kok mati kan?
0: Ya,
1: Kok mati berarti nggak bisa, dia harus parkirnya teratur. Intinya lah, kan.
0: Enggak, yang aku tanya tuh memang fiturnya itu, mobil tuh ada fitur yang bisa parkir paralel atau tidak.
1: Wah kalau fitur, aku kan cuman.
0: Maksudnya kok sampai ada customer protes ke brand mobil tersebut, sampai geger ki, sampai se-Indonesia geger ki, Hyundai ki ya
1: kalau
0: istilahnya.
1: Kalau aku kan pegangnya merek-merek yang tertentu yang ada di kelasku aja, kalau yang merek-merek lain sebenarnya harus tanya kok Wendy sama Pak Bowo nih yang sering.
0: Elah ngapa Pak Bowo Artonto ki gawe plastik, orang gawe mobil.
1: Ya kan naiknya banyak merek mobil.
0: Oh gitu, oh cucok.
1: Kan dia tahu. Ada
0: oh cakep, iya Pak Buwana itu mobilnya sandaya kok ya.
1: Ada fiturnya enggak, kalau aku kan fiturnya ya wis parkir ya wis ngono kuwi, melu liyane tertib.
0: Lah mobil Anda semua kamarasi kan ya, ini pada bisa parkir paralel nih, gara-gara rame-rame parkir paralel ki mobil Anda bisa?
1: Paralel, ayo ada fitur-fitur gitu. Kalau aku sih fiturnya ya nurut misalnya.
0: Berarti kamu enggak tahu mobilmu ada fitur parkir paralel atau tidak?
1: Enggak ada, mobilku ya biasa ngikutin garis lurus sesuai dengan kemampuan driver, sesuai dengan kemampuan drivernya. Orang ono terus fitur iki parkir ngene enggak ada. Biasa aja. Ibaratnya kalau sepeda motor lah dituntun di telehke wis plak. Ngadepe ya ngadep padha nek kita parkir selain itu enggak tahu, aku belum pernah melihat.
0: Tapi kamu pernah parkir paralel enggak?
1: Parkir paralel di depan
0: kamu.
1: Di depan.
0: Selama kamu nyetir berpuluh-puluh tahun.
1: Enggak pernah.
0: Enggak kesumpil enggak pernah.
1: Guys nurut apa kata tukang parkir yang pertama, yang kedua nurut apa garis parkir.
0: Oh.
1: Wis enggak pernah parkir aneh-aneh. Aku kan orang tertib ya.
0: Iya sih. Iya,
1: dan juga tertib yang kedua penakut.
0: Pot banget telanan. Setipe banget kita berdua tuh sumpah. Pak Didi Sigit Setiawan.
1: Halo Pak.
6: Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Ini sampai di pertigaan Jati Barang ya. Tempat di mana Pak Rizky Septa tinggal. Di jam-jam seperti ini, jam-jam rame, terutama yang menuju ke kawan Candi.
0: Lu bisa ya, juga sih ya?
6: Yang pada lewat Jati Barang. Biasanya dibantu oleh polisi dari unit Sabara untuk mengatur lalin. Ya cuman itu kendaraan itu tidak sabar pada nengen-nengen akhirnya jadi menyempit.
1: Makanya di sana dikasih sabar ya, biar masyarakat sabar. Mas
6: tapi kalau ngomong-ngomong money laundry, aku jadi takut juga ya karena peralku itu lewat Mandiri itu Mas
0: Yud. Kalah ya, nek ra ono aksi-aksi
6: setiap perselubung minggu itu
0: nggak ada.
6: Pasti transfer 50 sampai 100 ribu itu untuk money laundry itu.
0: Asik.
6: Kena ra ya.
1: Untuk ngombai.
6: Money laundry itu. Ngombayar laundry itu Mas. Maksudnya
1: iya.
6: Money laundry Mas.
1: Money laundry.
0: Ih ngeri laundrynya Pak Didik sikit jaman 1.000 pun. Sasi. Sangar banget.
1: Sesasi ya Pak.
0: Sasi sangar men. Pak Agus Kansa.
7: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Pagi Pak.
7: Perjalanan dari Wuleri sampai ke Ketapang lancar, nggak ada hambatan deh, lancar-car. Oh ya Mas Yud, dari Ketapang sampai ke ini, ke Krapyak gimana lalu lintasnya, ada kemacetan nggak di KIK-nya atau di Mangkangnya?
0: Belum.
7: Ngomong-ngomong lagu Malaysia, aku request dong lagunya Sheila ya.
0: Ya besok lagi.
7: Dari Iklim juga kalau nggak salah.
1: Oh, okay.
7: Makasih Mas Yud, Bang Jamal, pagi.
0: Belum ada antrian. Monggo silahkan. Monggo tindakan lancar Semarang Kendal dua arah. Pak Wawan Sasuke.
8: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Yuda, Pak Jamal. Melaporkan kondisi lalu lintas di jalur Undaan Kudus menuju ke kawasan Kelambu pagi hari ini terpantau ramai lancar ya. Untuk perbaikan jalan yang ada di kawasan Undaan Kidul saat ini baru proses pemadatan. Kemudian untuk Eksa saat ini sudah berpindah ke Undaan Tengah ya, tadi tepatnya di Gang 14, itu Eksa sudah siap untuk bekerja pagi hari ini. Untuk yang di kawasan Undaan Kudul tadi sempat kelihatannya belum selesai sih, cuma nggak tahu kenapa Eksanya dipindah ke Undaan Tengah nggak sekalian, mungkin biar tidak terjadi kemacetan panjang seperti yang tahun lalu, jadi pembongkaran dialihkan dulu di Undaan Tengah. Kemungkinan seperti itu, lain masih ramai lancar nanti okay. Diinfo di Undaan, jalur ya. Timur Tengah Bodong menuju ke arah Purwodadi. Maturut.
0: Oke, okay, maturut Sun. Guys, aku tidak tanya apa itu parkir paralel. Aku sudah tahu karena kemarin sudah rame-rame. Yang aku tanya itu fiturnya. Berarti di mobil itu punya fitur. Aku tidak tanya parkir paralel artinya apa karena aku sudah ngikuti kasusnya kemarin. Aku juga jadi tahu ya kawan Rasika. Tapi yang aku kepo adalah berarti mobil itu harus apa punya fiturnya gitu, ya? Yeah. Kamu berarti nggak tahu mobilmu punya fitur enggak, itu atau enggak?
1: Enggak tahu.
0: Aku tidak itu tanya arti biasa. Parkir paralel ya guys. Aku sudah tahu karena ngikuti kasusnya kemarin. Tapi yang aku kemudian belajar juga adalah berarti kendaraan ki ono fitur-fitur yang istilahnya sesampai sedetail ngatur parkir gitu.
1: Enggak tahu aku.
0: Bisa atau tidak paralel atau tidak ngono?
1: Enggak ada, aku enggak, mobilnya enggak ada fitur paralel.
0: Enggak ada fiturnya.
1: Enggak ada.
9: Mandiri ini ya aneh oh Mas. Blokir, menunda apa transaksi ya rakyat kecil, istilahnya kita mencari jarum di tumpukan jerami, kok ya saya ketemu. Kalau mau menunda transaksi atau memblokir, mbok sing diblokir orang-orang penting A1-nya Indonesia atau apa A1-nya daerah-daerah tertentu. Ya kan lebih gampang nyari ini ya. Ini nyari jarum di tumpukan jerami kok ya saya ketemu. Diblokir. Pas mau ada agenda. Ya kan iya. Aneh kalau tidak ada unsur kesengajaan. Itu bukan ditunda. Memang istilahnya orang kalau udah kebelet BAB. Udah dipucuk. Tapi kita tunda-tunda, rasanya kayak piye gitu. Terima kasih Mas E.
0: Oke, matur suwun. Ini Pak Restu Alvidia udah ketemu nih sama antreannya tadi yang dialami. Ternyata ada truk mogok di lajur kanan di traffic light tol Krapyak. Katanya Pak Resep Afritia infonya. Ya. Kemudian ada Pak Rizka. Selamat pagi. Ini situasi di kawasan Kubro masih lancar ya guys.
1: Lancar, walaupun.
0: Iya nggak lancar, ring rame lancar betul. walaupun kendaraannya gubedi-gubedi dan sudah meramaikan di sana. Tapi kalau setelah lepas dari tikungan, langsung bus mengalir saja jalurnya. Ini sebelum tikungan toh? Oh, sebelum tikungan aja ngalir kayak gini ya, lancar ya, bener ya?
1: Ini pasti depan masjid toh ini.
0: Ya wes masih oke okay saja. Bro, tuh. Tapi kalau selepas dari gerbang, selepas dari tol Semarang ABC-nya ya memang sudah rame, sudah rame, rame ya, ketok rame memang. Tapi ya kadarnya masih oke okay lah. Pak Warsito.
10: Lagunya cocok mas, suci dalam debu salim iklim, ngeten nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami.
10: Cocok.
0: Cocok
1: dengan umur ya. Sama.
11: Selamat pagi Mas Ida.
0: Pagi Pak Prasetyo.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Perjalanan saya dari bandara menuju ke BSD area ini dari keluaran Jasmoro yang di arah yang di pengecoran jalan lintasnya cukup ramai, tapi antrian sedikit tidak mengular panjang ya. Cuman dari TL sampai dengan depan Puri Garden aja sih, Hotel Puri Garden. Setelah itu mengarah ke Kali Banteng lumayan lancar. Nah, ini sedikit ya ketersendatan ya, tersendat di Hanuman sih, mengarah ke barat. Ini belum tahu ada apa, mungkin kepadatankah atau ada kejadian lain, belum tahu. Masih ngantri di tanjakan Hanuman mengarah ke Krapyak.
0: Oke, udah ketemu termogoknya Pak Prasetyo.
11: Sampai dengan TL Suharti
12: itu sih sementara di jalan Sliman
11: belum menemukan ketersendatan. Cuman ini kemungkinan ya, kemungkinan karena ada trailer yang berjalan pelan Mas Yuda Bung Jamal dengan tanda abadi mogok
1: daun,
11: yaitu daun itu berada di lajur kanan dan berjalannya pelan banget ya. Ini saya lepas TL Suharti. Setelah TL Suharti lancar sampai dengan Jerakah, ini mau mengarah ke BSD.
0: Oke nggih, matur suwun.
11: Lancar.
0: Ya, siap matur suwun. Sementara itu ya, setelah termogoknya lancar saja kok, enggak ada kendala signifikan. Pak Yuda. Nah ini Pak Yuda ngasih info, electronic vehicle atau EV baru ada teknologi yang bisa auto parkir paralel kok mas. Jadi driver tinggal
1: diam
0: saja, nanti sudah auto.
1: Nah.
0: Berarti sekarang orang-orang kalau mau beli mobil, kudu tekon bisa parkir paralel atau tidak gitu, penting. Iya.
1: Nah, mungkin penting bagi mereka-mereka yang membutuhkan untuk itu. Saya
0: tidak
1: begitu apa namanya
0: belum. Berarti lu kalau mau beli mobil lagi tanya tuh bisa parkir paralel atau enggak tuh.
1: Tapi mati.
13: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Kawan, ini ada informasi dari Pak Dwi Wijatmoko ya. Pak Dwi Wijatmoko bilang di Jalan Siliwangi Kota Semarang arah barat lancar ya, Mas?
1: Masih lancar dua arah.
0: Sudah tidak ada apa-apa nih, saya masuk entry kerapiak los.
1: Syukurlah,
0: katanya Pak Dwi Wijatmoko. Tadi sempat ada antrean panjang karena termogok kan. Nah, untuk saat ini sudah tidak ada. Pak Didi SW, perjalanan dari Pemalang sudah sampai Tulis ya. Meski ada peningkatan mutu jalan di Pantura Tulis, tapi jalan tetap lancar, Subah juga lancar, bahkan cenderung lengang. Wes, aku seneng tenin.
1: Banyu Putih dua arah lengang.
0: Banyu Putih dua arah juga lengang situasi lalu lintasnya. Mantap sekali. Kemudian juga ada Pak Heru.
2: Sore, assalamualaikum Rasika, Mas Yuda. Assalamualaikum. Izin menginfokan. Kelihatannya besok di Jalan Soekarno-Hatta itu ada sedikit kemacetan sama keramaian ya, karena ada wisuda anak-anak USM.
0: Wisuda USM besok.
2: Berikut infonya. Terus ini saya kan dari Jatinggalnya mau ke arah Kendal, lewat konven aja.
0: Lewat konven.
2: Gimana
0: aja
2: sih jalur saya?
0: Masih baik, Pak Heru.
2: Mas Yuda.
0: Sami-sami. Iya. Masih baik, masih lancar.
1: Jalannya no father.
0: No father itu apa? Tidak apa-apa. Oh, besok wisuda Universitas Semarang. Tumben iki Pak Sendat ora woro-woro.
1: Heeh, anu suwe iki
0: enggak ngasih reminder. Ya wis matur suwun infonya besok kita lihatlah.
1: Di Sukarnata ya.
0: Yes, Pak Abdul Muiz.
3: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Perjalanan dari Semarang menuju Godong via Wonosalam terus Dempet. Ini sudah sampai di daerah setelah Pasar Dempet ya, kemungkinan di Karangrejo. Itu ada perbaikan jalan dua titik ya Mas, di antara Dempet ke arah Godongnya. Semuanya di lajur sebelah kiri dilakukan pengerukan. Untuk lalu lintasnya buka tutup dilakukan oleh Mas-mas pengatur lalu lintas independen.
0: Independen. Orang pegawai negeri ya.
3: Bergantian kurang lebih sekitar 3-5 menit.
0: Okay.
3: Tergantung kondisi antrian masing-masing dari arah berlawanannya. Gitu, cuaca cerah, panas. Cemlorot. Yes. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nah, ini ada Erwin Ma'arif nih. Ya, coba kita dengarkan penjelasannya dia ya sebagai pecinta otomotif.
1: Iya, punya persatuan.
0: Persatuan apa?
1: Sepeda motor.
4: Maksudnya yang fitur parkir paralel itu adalah yang otomatis, yang ada fitur parkir otomatisnya. Kalau yang mobil-mobil lama, mobil-mobil tidak ada fiturnya. Kalau parkir paralel ya manual, drivernya yang parkir.
0: Soalnya kalau kita lihat si AA Juju yang gegeri Hyundai dan sampai bertikai dengan brand sekelas Hyundai ini, kan dia aktivitasnya banyak nih. Jadi ketika parkir paralel tuh dia merasa terganggu, sering diteleponi mobilnya nggak bisa dipindah ketika parkir paralel. Padahal salesnya bilang kalau mobil yang dia beli itu Ioniq 5 guys, itu bisa parkir paralel, salesnya bilang gitu. Nah makanya terus padu dan geger deh. Walaupun sekarang sudah damai ya mereka antara AA Juju dan si Hyundai. Gitu. Berarti yang dimaksud manual ki? Ya. Kalau parkir paralel, mbuh wong ning ndi kudu supirnya teko.
1: Kalau parkir manual ya supir. Kita orang tuh punya mobil ya mau parkir ya supir. Ngetut ke garis.
0: Tapi berarti sekarang kalau mau beli mobil perlu tanya fitur itu, penting.
1: Ya, penting mungkin karena kan sekarang orang wis ora usah repot-repot wis di parkir Pak anu otomatik weh, di otomatik. Tapi saya belum pernah lihat dan belum pernah punya.
0: Kalau parkir otomatik tuh kita bisa bebas kemana saja dengan parkir paralel.
1: Itulah yang juga akan kutanyakan.
0: Oh, Pak Syarif Hidayat nih. Pak Syarif Hidayat kan kerja di brand listrik nih.
1: Nah, gimana nih?
0: Brand mobil listrik nih. Ini juga marketingnya di brand mobilnya Pak Syarif Hidayat juga langsung kenceng ki. Setelah rame-rame apa kemarin AA Juju dengan sebuah brand mobil.
1: Gimana nih Pak?
5: Maksud parkir paralel itu parkir kendaraan berhenti, tapi posisi remnya tidak bekerja alias bisa didorong. Kalau mobil yang belum elektrik atau pakai rem tangan, ya rem tangannya tinggal dirilis. Tapi kalau yang elektrik, memang beberapa produsen itu ada case khusus atau apa ya istilahnya ya, harus ada caranya gimana gitu untuk bisa meriliskan remnya.
1: Nah, ini malah bingung aku nih.
0: Iya, sama aku juga malah bingung.
1: Atau demo aja.
0: Enggak, pertanyaanku berarti semua mobil itu bisa parkir paralel apa enggak? Istilahnya Ki, ini ada Wendy Yuwono Putro Ki yang juga kerja di brand mobil juga Ki. Ini by the way ngasih info dulu, lalu lintas di Samsu Hidayat ya, di Jalan Arterio Sudarjo yang sisi barat sebelum Puri Garden, lajur kiri, cornya tinggal tunggu cukup umur saja dan sudah dilanjutkan sampai depan SPBU di lajur kanan. Paralel itu kondisi mobil netral, giginya bukan di posisi P. Oh. Kalau listrik tuh soalnya nggak bisa kebanyakan, kalau bensin bisa, biar bisa didorong kalau menghalangi mobil lainnya. Hmm. Nah mobilmu bisa, Wendy, Juwono, parkir paralel itu. Enggak, penting enggak parkir mobil iso parkir paralel tuh penting enggak? Itu wes pertanyaannya wes, daripada dijelaskan nanti kita berdua, kok aku jujur saja tidak masuk sih di kepalaku. Kalau artinya apa arti parkir paralel sudah paham lah gue, tapi kalau sampai yang neritik-neritik kayak gini ki wes kudu moco dengan kondisi yang tenang aku.
1: Mobilku parkir ya mesti hand remnya mesti tak angkat.
0: Enggak, parkir paralel tuh berarti penting enggak? Penting enggak? Wes pertanyaanku tak ganti itu deh. Biar gak terlalu teknis kaya. Penting gak menurut Anda parkir paralel itu berarti?
1: Penting apa?
0: Itu wes yang setelah rame-rame terkait brand mobil kemarin sama seorang influencer deh, Pak Danet Win Sanjaya. Kalau versi tukang parkir, parkir paralel itu parkirnya sejajar depan belakang mobil terparkir. Oke, ini penjelasannya artinya ya. Nah penting gak bisa parkir paralel, terutama di kota Semarang tuh. Bisa parkir paralel di mana sih? Gak ada ya?
1: Aku tuh masih pengertian parkir paralel aja, aku masih belum ngeh.
0: Oh sumpil?
1: Jadi parkir paralel itu gimana? Mungkin pengertianmu sama pengertianku masih agak berbeda.
0: Iya kali ya.
1: Jadi saya harus tahu dulu bagaimana parkir paralel. Hmm. Kalau aku tahu parkir ya sesuai dengan arahan dari bapak petugas parkir atau sesuai dengan garis itu. Itu disebut parkir apa?
0: Iya sama.
1: Itu parkir paralel atau parkir
0: domino. Semenjak gegeran AA Juju sama brand mobil itu aku njok jadi buset lah parkir wae iki ono
1: jenenge dhewe.
0: Heeh, makane.
1: Aku parkirnya parkir kuwi, parkir sesuai dengan petunjuk dan cuklak dari juru parkir wis. Namanya apa aku enggak tahu itu. Wes karena dulu kursusnya kursus nyetir itu kursus parkir, kursus maju, kursus mundur. Makanya
0: kursus parkir juga ada.
1: Dijelasin
0: parkir paralel.
1: Pertama
0: gak?
1: Itu yang diajarin adalah cara parkir yang benar. Harus sekian itu pol sakmene, maju sakmene. Jadi kita nggak bisa sembarang kalau kursus ya. Itu parkirnya harus benar. Harus di ini sekian gitu. Walaupun nanti prakteknya juga mungkin enggak berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi.
0: Aku waktu ngikuti kasusnya, buset lah, ini masalah parkir mobil. Ayah, ternyata ya. Istilahnya akeh kan lho istilahnya.
1: Dan aku enggak tahu itu parkir paralel apa individual apa gitu. Pokoknya melu kuwi, Pak kuwi wis.
0: Pak Wahyu.
6: Mas Yuda. Ini lapangan Kenari ya mas.
1: Mana itu mas?
6: Yang kemarin malam hari Sabtu atau hari apa itu ada festival tongtek atau apa itu mas.
1: Tongtek.
6: Aku agak lupa ya mas.
0: Ceporo ya ini.
6: Ini kali ini saya mau ke dealer Toyota ya mas. Mau ke SIM, mau ngembaliin mobil. Soalnya masih ada yang kurang enak. Dan tadi sempat bilang ke
1: bos
6: untuk keluhan dan bilang disuruh ngembaliin lagi ke
0: mobilnya.
6: SIM. Kayaknya masih ada garansinya mas, 7 hari.
0: Oh sangar.
6: Kalau servis di SIM, mobil keluar, payment lunas, ada garansinya 7 hari kalau nggak salah mas. Sekian mas Yuda.
1: Oke.
6: Terima kasih.
0: Oh, nah ini yang diharapkan sama si influencer AA Juju kemarin. Kan dia beli mobil merek tersebut ya. Kemudian dia protes tapi malah diperlakukan yang tidak baik oleh si salesnya. Ki langsung dikasih contoh bagaimana penanganan after sales yang bagus nih ceritanya Pak Wahyu. Ketika ada kendala langsung ditangani dengan baik, dibawa ke dealer untuk dilakukan penanganan. Si influencer pengennya koyok ngini, tapi kemarin malah jujur di malah jujur dianya yang diserang sebagai konsumen, makanya njok geger. Padahal si AA Juju followersnya banyak dan terkenal. Iki langsung muncul contoh, hey Pak Wahyu, pengennya si AA Juju kayak gini, kayak Pak Wahyu ini ki after salesnya, tapi justru malah sampai direkam tuh salesnya ngerekam si influencernya lah sampai padu ngono kae.
1: Dan tapi mati.
0: Pak Rizka, Alta Fauzi, penting, fitur mobil bisa parkir paralel penting, Mas.

0: sekali, saya lebih rekomendasi fitur ini dipakai kendaraan berat seperti truk dengan durasi jalan yang panjang daripada mobil-mobil city car gitu. Jadi sopir bisa istirahat di jalan, tapi faktanya fitur ini tidak selalu 100% berhasil. Malah terkesan adu nyawa di jalan apabila fitur ini tidak berfungsi. Pak Reza Hasdianto bilang, parkir paralel itu biasanya di mobil-mobil kelas atas Masjid Mas Jamal.
1: Iya.
0: Mobil mewah, ya kayak mobil yang dibeli si influencernya itu kan kategorinya mobil mewah. Yang harganya mungkin sampai miliaran rupiah. Kalau mobil konvensional sih jarang ya, bahkan hampir tidak ada fitur parkir konvensionalnya itu. Parkir paralel tuh biasanya di mal-mal tuh sering tuh. Di mal-mal yang sering penuh, nah setiap mobil listrik yang mobil mewah kan bisa otomatis paralel, jadi kita nggak perlu nyetir mobil, bisa bergerak sendiri dan ngerem sendiri. Oh gitu. Di Semarang di mana sih yang bisa parkir paralel tuh, Kang Warasika?
1: Oh, ini parkir paralel di depan mobil-mobil.
0: Sekali lagi aku tidak tanya arti parkir paralel ya. It's more technical, karena kalau untuk sekedar arti saja aku sudah mengerti gitu. Tapi kalau in way more technical aku nggak kebayang sih.
1: Buat jaga-jaga kalau parkiran penuh, masalah skill, bukan masalah skill parkir ya.
0: Pak Budiono.
2: Pagi Bang Yuda, Bang Jamal. Setahu saya parkir paralel itu ya parkir yang searah dengan.
0: Oke, matur suwun Pak Hermawan Oktarianto. Selamat pagi. Larangan truk melintas apakah masih berlaku? Masih. Cuma tidak ada penanganan, tidak ada penjagaan signifikan ya. Ditambah juga dengan supir-supir truknya yang pada tidak taat aturan. Masih
1: kombinasi.
0: Belum dicabut, betul sekali ya. Suara sudah banyak sekali tapi masih pada gambleh untuk penanganan kendaraan muatan di jam 6 sampai jam 8 pagi di kota Semarang. Pak Abdullah Abbas.
3: Mas Yud, Pak Jamal.
0: Yuk, selamat pagi.
3: Laporkan ada karnaval ini. Jalur yang bukan jalur biasa di Karangrayung setelah.
1: Oh, Karangrayung.
3: Nyebrang rel depan dikit.
1: Di kampung di ya ini, Pak Yung.
3: Ada karnaval SD rame. Tadi jalan dari Mijen Demak ke arah Ngaluran lancar, Ngaluran ke arah Pasar Gajah lancar, Pasar Gajah ke Pasar Dempet aman, dari Pasar Dempet ke arah Godong ada dua buka tutup. Terus ada dua buka tutup. Terus ini dari Godong ke arah belok kanan ke selatan, ini ada karnaval anak-anak. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Abdullah Abbas.
4: 20 menit bisa lepas.
0: Waduh, 20 menit.
1: Lumayan, nonton karnaval tapi kan.
0: Jadi melu menyaksikan gitu berarti Pak Abdullah ya. Olah kan.
1: Kesel.
0: Lah ya makanya. Pak Heru Setiawan, Jalan Gajah Mada Kota Semarang itu kan parkirnya pada paralel mas. Jalan Gajah Mada sebelum Pemuda itu tanda parkirnya parkir paralel. Hah?
1: Berdiri paralel di situ.
0: Parkir paralel, Jalan Gajah Mada. Oh, coba nanti aku tak ngematnya lah ya. Gajah Mada bukannya ada pada miring-miring gitu Pak Heru, betul nggak? Ya coba nanti tak lihat deh di sana deh Jalan Gajah Mada. Tak amati kalau ngopo bentuknya. Kalau bentuknya ya sudah kebayang ya. Pokoknya intinya ngalangi toh parkirnya, parkir yang menghalangi toh. Yang
1: sudah urut.
0: Oh. Ini kalau katanya Pak Sari Bidayat, biasanya kalau parkir kondisi terrem, namun ini akan menyusahkan kendaraan lain saat posisi parkir penuh karena tidak bisa didorong untuk dipindahkan. Kalau bagi saya ya fiturnya penting, terutama saat setelah nyuci kendaraan, karena biasanya kalau habis nyuci kendaraan, kemudian kendaraan posisi remnya terlalu lama bakal ngunci.
1: Ya,
0: wah, ilmu baru lagi nih buat gue.
1: Hand remnya itu biasanya ngunci kalau terlalu lama tidak dibuka.
0: Jadi
1: set itu ngunci.
0: Pak Akis.
5: Selamat pagi Bang Yuda, Om Jamal.
1: Pagi Bang.
5: Jalurku ke arah Weleri, bagaimana saya mau lewat konven saja ini, mau nyantai ini, tidak buru-buru.
1: Tadi santai.
5: Terima kasih.
0: Sama Pak, santai aja Pak perjalanannya.
1: Ya. Ada kesendatan yang harus dihindari atau diperhatikan, masih rame-rame.
0: Betul sekali. Pak Edi Harjono.
6: Selamat pagi Mas Yuda dan Mas Jamal. Izin melaporkan Yos Artarti Yosudarso di depan Hotel Puri Garden ada kemacetan ya, sampai simpulnya

0: ada di hampir ke rumah sakit Samsul Hidayat gitu saja biasa okay. Masalahnya karena ada pengerjaan pengecoran. Matur suwun Mas Yus.
1: Oke, okay, matur suwun.
2: Terima kasih.
1: Nah, ada Mr. Juli iki sing langsung memvideokan ya fitur parkir paralel di kendaraannya. Coba aku pengen delok lah ya, kalau kata-kata jujur di kepala aku kok tidak masuk, mohon maaf ya guys. Cuma masuk di artinya saja, tapi kalau in a way more technical kok aku jujur tidak kebayang di kepalaku. Nah, ini di video kah ini sama Mr. Yuli ini. Nih, ini shift lock biar bisa buat parkir paralel atau mobil digeser. Ini tutorialnya.
3: Ini parkir paralel itu pertama harus posisinya di P. Ini sudah di P ya.
4: Iya.
3: Nah, ini kondisinya di P. Kalau mau paralel itu, coba bentar.
1: Ini mobil apa, Pak Yuli?
3: Oke, okay. Kontaknya cabut. Oke, okay. Cabut. Oke. Okay. Kalau mau pindah di paralel biasa didorong maju atau mundur, ini shift-nya dipencet. Pakai dua tangan. Tangan satunya dipencet juga. Ini pindah ke N.
1: Ke N. Kalau depannya ada
2: pencet. Netral.
1: L. Nah,
3: pindah ke N. Nah, gini. Ini kan N. N.
2: N.
3: Terus handlamnya turunin.
2: Handlamnya turunin.
3: Nah, itu dia baru bisa didorong atau maju mundur. Itu parkir paralel itu kayak gitu.
4: Biar didorong sama Pak parkirnya biar.
3: Iya, heeh.
1: Lah handlamnya buat apa? Kok masih bisa tetap didorong maju mundur? Wah, tambah akeh kiper coba tambah.
2: Nah, itulah kehebatannya, masih bisa didorong oleh Pak parkir.
1: Ya wis, kita lanjutkan besok lagi ya Bapak Ibu semua ya.
2: Nanti kita undang ke Rasika biar demo di sana.
1: Bentar lagi ada Gias. Bentar lagi ada Gias, nanti aku tak tekon kabeh. Brand mobil sing tak parani meh tak tekoni siji-siji parkir paralel kaya apa. Bentar lagi ada Gias bulan September, guys. Ih, udah boleh ngomong ya belum ya? Boleh ya. Boleh. Jadi ya, bentar lagi ada Gias bulan September di Semarang. Jadi nanti aku ketemu banyak kawan-kawan brand mobil. Nanti aku tak tekoni dan tak lihat langsung parkir paralel sing marak ke geger sebuah brand mobil listrik asal Korea Selatan ini yang padu sama influencer. Jadi belajar dari Mang Mandiri, belajar dari Hyundai, Ngawar Asika, customer is number one. Yes, betul gak sih?
2: Of course.
1: Ada pesan mungkin untuk kawan-kawan Rasika yang lagi mengelola brand?
2: Ya, pastikan hubungan dengan customer sebaik-baiknya. Jelaskan sejelas-jelasnya. Jangan sampai terjadi kebingungan dan berbeda konsep antara pemikiran customer dengan pemikiran penjual.
1: Asik. Nah, ditutup sekalian.
2: Ya. Tetap kita membawa misi keselamatan di jalan raya, hormati sama pengguna jalan lain, dan patuhi peraturan lalu lintas.

0: jam 9 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Transjateng mulai mendorong perubahan kebiasaan transportasi masyarakat Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2025, sekitar 10 juta penumpang menggunakan layanan Transjateng. Dari jumlah itu, 53% disebut merupakan masyarakat yang beralih dari kendaraan pribadi. Peralihan ini diperkirakan mampu menghemat biaya transportasi hingga 50 miliar rupiah. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah Arief Jatmiko mengatakan, Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan integrasi Transjateng dengan Gojek dalam satu sistem tiket. Integrasi ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat melanjutkan perjalanan dari titik awal ke transportasi umum, hingga dari halte menuju tujuan akhir. Pemerintah juga mengembangkan pembayaran non-tunai di terminal, serta mendorong penggunaan kendaraan listrik. Jalan rusak di Desa Bodas, Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, tidak hanya mengganggu akses warga, tetapi juga memicu kekhawatiran karena berada di lokasi rawan kecelakaan. Kerusakan terdapat di ruas jalan Bodas Gembong, tepatnya di atas jembatan Kali Benjaran. Perangkat Desa Bodas Handoyo menjelaskan, lokasi tersebut berada di tanjakan tajam dan tikungan. Kondisi jalan yang rusak membuat sepeda motor kesulitan melintas, terutama saat menanjak. Bahkan titik tersebut disebut rawan kecelakaan. Tidak ingin hanya menunggu penanganan Pemda, warga kemudian bergotong royong memperbaiki jalan secara swadaya. Warga mengumpulkan dana dan material, kemudian turun langsung menambal serta meratakan bagian jalan yang rusak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: escuchan Rosica.
1: Halo kawan Rasika semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih di Kelana Kota kawan Rasika ya. Tapi Kelana Kota pada edisi siang hari ini kita buka informasi dari sebuah hal yang sangat luar biasa dan juga penting sekali, terutama untuk Anda para orang tua atau mungkin para adik-adik ya di luar sana yang mungkin masih berpikir gitu kan untuk mendapatkan tempat terbaik untuk mengenyam pendidikannya. Nah, ini informasi yang paling tepat untuk Anda semuanya, karena siang hari ini di Kelana Kota saya tidak sendiri kawan Rasika, sudah hadir Sekretaris Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Dr. APT Nani Widyanungrum, MSC. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sebentar, saya itu dari tadi ketika pertama kali ketemu, ini manggil ibu, manggil kakak, atau manggil siapa ini, kok kayak masih muda banget, tapi kok sudah jabatannya, kok sudah dokter gelarnya ya.
2: Monggo.
1: Kalau saya manggil bu gimana lah, sudah dokter ya Bu Nani?
2: Iya, siap.
1: Usianya berapa sih Bu Nani?
2: Kira-kira berapa usia saya?
1: Waduh, suruh nebak usia. Kalau dokter sih harusnya ya sudah 30 ke atas ya. Aku nebaknya masih early 30 sih, kayak 32, 33. Bu Nani.
2: Gitu ya.
1: Betul enggak Bu Nani? 32, 33.
2: Ya, saya tidak mau ngomongin usia ya.
1: Masih muda banget looknya. Anda bisa nonton sendiri ya di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika atau di YouTube Rasika USA ini. Lihat dan tebak sendiri usianya Bu Nani berapa kira-kira ya. Kenapa kok masih bisa penampilannya seperti ini Bu Nani? Rahasianya
2: ya,
1: apa?
2: Ya, baik, terima kasih, Alhamdulillah. Rahasianya apa ya? Rahasianya mungkin karena kami di farmasi, kami punya produk-produk yang sangat luar biasa. Jadi di sini teman-teman, kalau misalkan farmasi nih, biasanya kan orang mikirnya, oh kalau lulusan farmasi hanya kerja di apotek aja gitu ya. Padahal lebih dari itu, bidang kosmetika itu adalah bidangnya kami di bidang farmasi.
1: Okay.
2: Jadi gak cuman saya aja mas ya, tetapi semua dosen-dosen di farmasi juga sama. Begitu, jadi karena kami researchnya di bidang kosmetik, kemudian kami menghasilkan produk-produk kosmetik, nah kita pakai sendiri nih, jadinya Alhamdulillah mungkin kulit lebih terawat.
1: Sebentar, ini berarti skincare-nya Bu Nani dan kawan-kawan di Fakultas Farmasi Unisula pakai produk hasil sendiri?
2: Iya, betul.
1: Kok bisa?
2: Iya.
1: Berarti Fakultas Farmasi Unisula ada kegiatan apa berarti kok bisa bikin produk dan dipakai sendiri?
2: Iya, jadi kami keunggulan kami adalah di produk halal dan juga pelayanan berbasis syariah.
1: Okay.
2: Nah, salah satunya yang di produk halal ini, kami menghasilkan produk-produk yang salah satunya adalah kosmetik halal. Contohnya yang sudah di-launchingkan seperti ada Anara Skincare, MB Luxury Skincare, ada Ting Ting Glow, kemudian di kami juga ada banyak seperti imun booster. Kami juga ada jamu healthy loh mas di, di Fakultas Farmasi, ada imun booster, kemudian ada glowing booster, ada slimming booster gitu. Dan semuanya itu hasil, benar-benar hasil riset kami.
1: Oke, hasil riset teman-teman dosen dari
2: Betul.
1: Fakultas Farmasi Unisula.
2: Iya, dan ini kami turunkan ke mahasiswa-mahasiswa kami.
1: Oke, wah keren banget nih Fakultas Farmasi sudah punya produk dipakai lagi. Kenapa kemudian Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung melakukan itu Bu Nani?
2: Ya, karena tadi kami punya peralatan yang cukup lengkap ya, dan menurut saya malah sangat lengkap gitu. Kami punya alat nanopartikel, kami punya meksameter, di mana alat meksameter ini juga tidak dimiliki oleh institusi-institusi lain gitu ya.
1: Okay.
2: Jadi benar-benar alat-alat kami sangat mendukung untuk melaksanakan penelitian-penelitian yang berbasis kosmetik dan juga tentunya obat-obat kesehatan.
1: Oke, berarti kalau terbayang ya orang kuliah farmasi itu pasti akan wah sangat penuh sekali kegiatannya, banyak sekali tugasnya dan sulit Bu Nani. Kalau di Fakultas Farmasi Unisula kira-kira anggapan itu bisa dibantah nggak Bu Nani?
2: Ya, jadi kalau untuk menuju menjadi seorang apoteker itu memang tidak mudah sebetulnya ya. Jadi memang ada banyak proses yang harus dijalani, tetapi di kami sudah terstruktur kurikulumnya. Jadi insya Allah mahasiswa akan balance ya, antara memang belajar, kemudian beristirahat ya, dan juga di kami pakainya metodenya adalah PBL, Mas.
1: PBL?
2: PBL itu adalah problem based learning. Hmm. Nah, itu yang sebetulnya ciri khas juga nih dari Farmasi Unisula. Jadi, teman-teman yang S1 ini ada kuliah pakar, kemudian ada small group discussion. Jadi, small group discussion itu adalah kelas kecil di mana satu kelas hanya 10 sampai 12 orang yang difasilitasi oleh satu tutor atau satu dosen. Nah, kemudian di sana membahas kasus-kasus yang memang real. Kasus real begitu. Kemudian ada skill, ada praktikum, dan yang paling penting kami juga ada namanya interprofessional education. Jadi di kami itu di Unisula ada fakultas kedokteran, ada fakultas kedokteran gigi, kemudian ada keperawatan dan farmasi. Ini membentuk satu perkuliahan atau satu modul gitu, di mana nanti ada kasus ya atau apa namanya permasalahan dari pasien, dari kamadis pasien, kemudian dibahas bersama dari interprofesional. Nah, ini juga baru Unisula yang melakukan ini.
1: Iya, baru dengar nih.
2: Iya, betul.
1: Pembelajaran seperti ini.
2: Iya, sehingga harapannya adalah ketika nanti mereka lulus, mereka nanti berada di wahana pendidikan, atau mereka lulus ya, mereka sudah bekerja di rumah sakit tentunya, atau di puskesmas, mereka bisa berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Jadi tidak hanya berdiri sendiri begitu. Jadi dari kasus itu nanti dilihat, oh dari sisi dokter seperti apa diagnosanya, kemudian dari sisi farmasinya seperti apa pengobatannya, kemudian apakah rasional pengobatannya, seperti tepat dosis kah, tepat pasien gitu ya, kemudian nanti apakah ada interaksi obat, jadi nanti berkomunikasi gitu dengan koas-koas atau calon dokter begitu. Jadi semuanya kita saling berkolaborasi, dan itu sejak sarjana.
1: Oke, ini program pembelajaran seperti ini dilakukan Unisula sudah sejak lama atau sejak kapan?
2: Ya, sudah sejak lama sebetulnya, dari tahun, kalau di kami ini sudah sejak tahun berapa ya, sudah lama sekali ya, setelah kami berdiri itu berarti sekitar 2011.
1: Oke. Okay.
2: Ya, untuk yang fakultas farmasinya, jadi sudah ada interprofessional education.
1: Oh, cakep banget Unisula gitu loh ya. Mumpung ada dosen farmasi di sini, aku juga mau kepo dan tanya-tanya, ah Bu Nani, tantangan di industri farmasi sekarang tuh apa sih?
2: Ya, jadi tantangan di industri farmasi saat ini adalah sebetulnya produk-produk ya, di tahun 2029 semua produk farmasi harus halal, bernotifikasi halal. Nah, sedangkan apoteker-apoteker yang lulus terkadang belum memiliki skill tentang bagaimana membuat produk ini atau melakukan sertifikasi halal begitu ya, atau merancang supaya proses halal ini berjalan dengan baik begitu. Nah, di kami kebetulan dan alhamdulillahnya bahwa visi kami adalah produk halal dan pelayanan syariah. Jadi dari awal, dari sarjana, kami sudah memberikan materi-materi tentang analisis halal, kemudian di profesi apoteker juga sama, dan kami juga punya lembaga penyelia halal atau LPH. Dan mahasiswa-mahasiswa kami yang akan lulus akan kami berikan pelatihan tersebut. Memang ini LPH-nya baru, Mas, baru berdiri di tahun 2025 dan akan diterapkan di 2026 ini. Jadi sehingga mahasiswa yang lulus ini enggak cuman punya knowledge yang bagus, skill yang bagus, tetapi punya ciri khas juga. Mereka punya keunggulan juga, di mana mereka punya sertifikasi dari LPH itu.
1: Oke, sekarang industri sudah mulai menuju ke situ atau masih pada gerak awal doang nih, Bu Nani?
2: Sudah menuju ke sana semua.
1: Sudah menuju ke sana.
2: Iya, betul.
1: Oke. Ya. Tantangannya apa kira-kira untuk menuju ke sertifikasi halal 2029 itu kira-kira kalau melihat industri?
2: Karena banyak hal-hal kritis yang harus di harus diperhatikan, dari mulai pemasok bahan ya, atau bahan-bahan bakunya, kemudian cara buatnya atau prosesnya, dari mulai nanti pembersihan atau kalibrasi dari alat-alat yang digunakan. Jadi ada banyak sekali titik-titik kritis. Nah, ini yang kami ajarkan kepada mahasiswa, dari mulai sarjana sampai dengan apoteker.
1: SDM sekarang untuk menuju ke sana nih sudah ada? Atau
2: kalau lulusan kami tentunya ada begitu. Hanya untuk yang di tempat lain, yang selain di Unisula, kami rasa, kami tidak tahu ya sebetulnya seperti apa gitu. Hanya kami yakin bahwa di Unisula kami memberikan jauh lebih banyak materi-materi dan skill terkait dengan hal itu.
1: Oke, karena sekarang kalau tadi di awal kan Bu Nani bilang tentang produk ya, tentang produk yang dihasilkan, salah satunya ya skincare, kosmetik. Sekarang brandingnya banyak yang halal, skincare halal, kosmetik halal. Nah, itu berarti sudah dipelajari bukan hanya teori tapi praktek juga di fakultas farmasi.
2: Betul, karena kami punya laboratorium mini industri.
1: Oh. Oh, Oke. Ya,
2: jadi ketika
1: ya, ini udah punya produk kok ya.
2: Iya, betul. Jadi ketika mahasiswa ini menjalani profesi apoteker, Mas Yuda, mereka melaksanakan yang namanya mini industri. Nah, mini industri di sini mereka melakukan preformulasi, kemudian melakukan produksi gitu ya, sampai dengan melakukan evaluasi dan uji stabilitas gitu. Jadi mereka harus memang mendesain formulanya sendiri yang tentunya di bawah supervisi dari kami selaku DPA dan juga preseptor. Nah, preseptor ini yang ada di industri farmasi. Jadi beliau-beliau apoteker-apoteker yang ada di industri farmasi, kami juga libatkan sebagai preseptor atau pembimbing dari mahasiswa ini.
1: Oke. Wah, harusnya kita talkshow-nya di Fakultas Farmasi, Bu Nani. Ya. Di belakangnya biar kita bisa lihat langsung kan. Berarti perkuliahan farmasi di Fakultas Farmasi Unisula itu seperti apa sih? Bayang akan aktivitasnya padat, banyak tugas, banyak laprak, itu kira-kira anak-anak enjoy gak sih kuliah dengan punya produk lagi ya kan? Enjoy gak kuliah di Fakultas Farmasi Unisula?
2: Jadi kalau mahasiswa nih ya, biasanya pertama kali mungkin semester-semester awal nih agak kaget mungkin ya. Jadi agak kagetnya gini, wah ternyata cukup padat ya jadwalnya gitu ya. Ada kuliah, ada praktikum, ada skill, ada small group discussion gitu ya. Kalau yang apoteker, wah ternyata harus ke wahana pendidikan, harus ada skillnya gitu ya. Tetapi setelah mereka jalani 1 bulan, 2 bulan gitu ya, mereka enjoy gitu. Karena kurikulum yang kami berikan kepada mahasiswa tentunya kami sudah mempertimbangkan ya, berdasarkan dengan jumlah SKS, dengan jumlah jam yang sesuai untuk mahasiswa, sehingga tetap ada waktu untuk istirahat ya tentunya untuk mahasiswa. Dan biasanya Mas, justru mahasiswa itu kalau sudah terjun ke farmasi dan mencintai farmasi, oh ternyata tuh gak cuman buat obat ya, ternyata bisa buat kosmetik juga ya gitu. Dan mereka tuh yang excited gitu, dan akhirnya tuh mereka sampai lama gitu di lab gitu. Kadang kalau saya ke laboratorium tuh kadang malah mahasiswa tuh lama gitu kan di lab ya. Iya, kita udah mau tutup tuh mahasiswa masih di situ. Dia, kamu ngapain? Saya masih seneng Bu gitu ya, melakukan formulasi begitu ya. Jadi kalau misalkan farmasi dikatakan sulit, ya sebetulnya tergantung aja Mas gitu ya. Karena kan kita memang mengkombinasikan antara seni, sains gitu ya, dari mulai kimia, biologi dan juga sosial tentunya ya. Karena kan kita tidak hanya produk oriented saja sebetulnya, tapi juga pasien oriented.
1: Oke, nah pertanyaannya nih, titip satu Bu Nani ya, mahasiswa-mahasiswa juga pada pakai produknya yang tadi disebut sama Bu Nani enggak kira-kira?
2: Iya, jadi alhamdulillah yang pertama yang MB Luxury ini, alhamdulillah ini sudah kita launch kan gitu, terus kemudian di tahun kemarin, dan alhamdulillah nggak cuman mahasiswa ya, tetapi juga dosen-dosen lain gitu ya, yang ada di Unisula juga alhamdulillah banyak sekali yang menggunakan produk MB Luxury ini.
1: Baru tahu aku kalau Unisula punya produk skincare. Harusnya Bu Nani bawa nih. Atau gak, nanti kita kapan-kapan kesana deh ya. Nanti kita lanjutkan lagi Kamar Rahasia di Kelana Kota siang hari ini bersama Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung. Kita kembali setelah yang satu ini.
0: Bincang Rahasia. Newsflash.
3: Pengembangan kendaraan listrik nasional motor listrik berkategori mikro menargetkan harga jual terjangkau mulai Rp18 juta per unit. Proyek berkapasitas 1 juta unit per tahun ini memaksimalkan komponen lokal guna memperkuat rantai pasok dan mempercepat transisi ramah lingkungan. Demikian Newsflash.
4: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
1: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
0: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
1: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
0: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi UNISULA tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi UNISULA siap menyambutmu.
1: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M Farm di nomor 0859-5650-8016.
2: Bincang Rasika.
3: Masih mendengarkan Kelana Kota siang hari ini kawan di 105,6 FM Rasika USA bersama Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Ada Dr. APT Nani Widyaningrum MSI yang saat ini bersama saya kawan Rasika. Tadi dijelaskan mengenai bagaimana program perkuliahan di Fakultas Farmasi UNISULA yang ternyata enjoy, menyenangkan, dan juga bukan hanya teori tapi ada pembelajaran yang unik di Fakultas Farmasi UNISULA. Bicara mengenai hal tersebut Bu Nani, berarti kurikulumnya UNISULA terutama Fakultas Farmasi itu bagaimana kok kemudian bisa menghasilkan produk, bisa banyak praktek, bisa kolaborasi dengan fakultas yang lain?
4: Ya, baik. Jadi kalau untuk jadi gini, di Fakultas Farmasi kita ada 4 program studi. Mungkin saya jelaskan dari awal dulu
3: boleh.
4: Kita ada 4 program studi, yaitu program studi Sarjana Farmasi, program studi Profesi Apoteker, kemudian Sarjana Bidan, dan profesi Bidan. Okay. Nah, karena Tolsol hari ini kita fokusnya di Farmasi, sehingga saya akan membahas 2 prodi terlebih dahulu, yaitu di Sarjana Farmasi dan Profesi Apoteker. Nah, kalau untuk di Sarjana Farmasi, ini ditempuh kurang lebihnya 3,5-4 tahun, Mas Yuda. Kalau untuk yang di Profesi Apoteker ditempuhnya selama 1 tahun akademik. Jadi total ketika ingin menjadi seorang apoteker, maka mahasiswa harus menempuh sekitar 4 sampai dengan 5 tahun studi.
3: Okay. Berarti harus setelah sarjana harus profesi.
4: Ya, sebaiknya profesi sebetulnya tidak harus. Jadi kalau misalkan ada yang setelah sarjana kemudian ingin cari kerja dulu begitu ya, menjadi asisten apoteker atau mungkin bekerja di industri farmasi begitu ya, menjadi teknis kefarmasian seperti itu, mungkin bisa.
3: Oh, berarti ya, lulusan sarjana pun tetap dapat kerja bisa.
4: Betul, ya, hanya menjadi tenaga teknis tapi ya, tenaga teknis kefarmasian. Nah, kemudian harapan kami tentunya lanjut ya, lanjut sampai profesi, dengan ke profesi apoteker. Karena kalau menjadi profesi apoteker tentunya punya kewenangan yang jelas berbeda dengan tenaga teknis, karena menjadi penanggung jawab pastinya di layanan kesehatan, di industri, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk secara kurikulumnya gitu ya, kurikulumnya yang ada di Sarjana Farmasi, keunggulannya tadi yang saya sampaikan Mas Yuda. Jadi kita pembelajarannya secara problem based learning atau PBL gitu. Kemudian kita ada interprofessional education, bahkan sejak sarjana pun sudah ada early exposure, baik itu ke industri, ke rumah sakit, kemudian ke bahan alam, biasanya kita ke BPTOOT gitu ya. Terus kemudian kalau untuk di profesi apoteker, nah ini juga punya keunggulan yang luar biasa ini Mas Yuda ya. Jadi di tempat kami ini ada kami menerapkan ada 7 wahana gitu, 7 wahana pendidikan, yaitu ada rumah sakit, industri, puskesmas, pedagang besar farmasi atau PBF, kemudian apotik, balai besar POM, dan juga dinas kesehatan provinsi. Nah, apa sih bedanya gitu ya, mungkin ya, yang di apoteker ini dengan di tempat yang lain gitu. Tadi yang pertama adalah kami memberikan fasilitas LPH tadi, untuk sertifikasi LPH. Kemudian yang kedua, sejak awal kami sudah memiliki mini industri. Jadi mahasiswa pertama kali datang itu tidak diberikan kuliah Mas, ya, tetapi kami drill yang namanya keterampilan farmasi. Jadi keterampilan farmasi di kami ada knowledge, kemudian ada skill, kemudian mereka nanti selama kurang lebihnya 1,5 bulan mereka akan didrill satu persatu begitu ya, untuk secara skill.
3: Wow, satu ya, persatu nih.
4: Satu persatu. Secara skill okay. seperti apa dan kita yakin skillnya bagus, baru kita terjunkan ke wahana pendidikan. Baik di apotik, di rumah sakit gitu. Karena kalau di profesi itu mereka muter mas. Jadi ke wahana-wahana pendidikan. Setelah itu mereka juga mendapatkan 8 kali tryout internal. Nah ini kalau misalkan di tempat lain mungkin gak akan nyampe segitu banyaknya gitu. Di kami 8 kali tryout internal. Kemudian juga kita ada OSCE tryout internal kita juga sama. Terus kemudian perbedaannya lagi, mereka setelah pulang dari wahana, ini mereka nanti akan selalu ujian. Dari mulai ujian CBT, CBT itu menggunakan komputer begitu. Kemudian ada ujian OSCE, ya, kemudian ada ujian komprehensif. Jadi benar-benar mereka ini apa ya, selalu bukan di drill ya, tetapi karena gini, kalau di apoteker itu dia exit exam modelnya mas. Jadi exit exam itu kita ada ujian akhir, ujian nasional di akhir apoteker, dan itu yang menentukan dia lulus apa enggak.
3: Yang menentukan kampus?
4: Bukan, pusat.
3: Oh iya?
4: Iya, se-Indonesia, senasional, ujian nasional, namanya UKOMNAS PDPA. Jadi mereka ujian kompetensi nasional. Ya, sehingga kalau memang di apoteker ini gak di drill, ini mahasiswanya, ya gimana nanti UKOMNAS-nya gitu ya. Dan alhamdulillah memang kelulusan kami pun cukup tinggi ya, masih sangat tinggi gitu ya. Yang di tahun ini pun, yang baru di periode kemarin, kami kelulusannya di 95,70%. Atau di 3 tahun terakhir ini 97,7% untuk kelulusan dari UKOMNAS PDPA. Dan ini sangat luar biasa karena jumlah mahasiswa kami cukup banyak. Di 240 mahasiswa per semester atau per angkatannya. Begitu. Jadi satu tahun kita ada sekitar 480 begitu.
3: Ya. Untuk belajar profesi, farmasi semua ya itu.
4: Iya, itu di apotekernya saja gitu ya, di profesi apotekernya begitu. Kemudian juga keunggulan kami nih di profesi apoteker, mereka ada student exchange. Di sarjana juga sama. Ada student exchange yang sudah kami laksanakan adalah di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Kemudian juga di industrinya ada di IKOP. Jadi IKOP itu juga ada di Malaysia. Kemudian keunggulan lagi yang ada di profesi apoteker nih, di sistem kurikulumnya, adalah di akhir mereka pulang dari wahana-wahana itu, mereka akan kami drill mas, sebelum ujian apa namanya, UKOMNAS. Jadi kalau di institusi lain itu mereka harus berbayar lagi, tapi di kami gak berbayar sama sekali. Bahkan kami pun juga yang tadi yang apa namanya, student exchange, itu gak berbayar mas. Jadi mahasiswa udah gak bayar lagi.
3: Waduh,
4: iya,
3: minta student exchange semua loh nanti.
4: Bahkan PP itu perjalanan pulang pergi pesawat udah ditanggung kami dari Prodi. Sampai kami pun rumah atau tempat tinggal ya di sana di Malaysia sudah ditanggung oleh kami. Kemudian makan pun setiap harinya itu kami ada subsidi begitu untuk uang makan gitu. Jadi luar biasa gitu kalau saya lihat Unisula itu ya, sebetulnya saya sendiri juga sebagai dosen tuh merasa yang luar biasa banget ya Unisula gitu ya. Ya ini alhamdulillah ya, karena pimpinan Unisula ini luar biasa ya, Pak Rektor dan jajarannya luar biasa, Bu Dekan. Nah kemudian ketika mereka ini di drill mas ya, mereka tuh berhemat sekali sebetulnya. Karena apa, kalau di institusi lain untuk di drill seperti itu mereka larinya biasanya ke bimbel.
3: Drill itu wajib?
4: Wajib semuanya, kami wajibkan.
3: Oke.
4: Jadi selama kurang lebih 1,5 bulan gitu ya. Jadi mereka itu kami berikan ada 2. Yang pertama pendampingan dengan dosen, itu sebagai knowledge-nya. Yang kedua dengan kakak-kakak tingkat yang sudah kami bentuk. Jadi gimana sih caranya untuk mengerjakan soal dalam 1 menit itu gitu.
3: Oh iya?
4: Karena kan 200 soal dan 200 menit itu ujian nasional. Jadi gimana caranya supaya trik-triknya gitu ya, tips-tipsnya gitu, itu kan harus ada gitu nih biasanya.
3: Sementara di tempat lain belum ada?
4: Belum ada, tempat lain biasanya
3: banget,
4: ngasihnya mungkin ya akhirnya larinya pada ke bimbel gitu kan. Kalau di kami gak perlu anak-anak bimbel gitu ya, cukup di kami saja, percayakan ke kami insya Allah. Hasilnya juga kan sudah terbukti, lulusan kami juga di atas 95% ya, bahkan 3 tahun terakhir 97%. Dan yang sebelumnya kemarin itu yang periode
3: itu setiap
4: kemarin,
3: tahun ujian kompetensi nasional itu?
4: Setahun 2 kali.
3: Oh, setahun 2 kali.
4: Betul, setahun 2 kali.
3: Ini berarti yang terakhir kapan?
4: Kemarin tuh baru aja di bulan Agustus mereka ujian nasional. Ini di angkatan 12.
3: Sudah keluar
4: kami.
3: Hasilnya?
4: Sudah keluar dan alhamdulillah kelulusan kami di 95,77.
3: Cakep.
4: Tapi kalau untuk first taker-nya itu sebetulnya di 98%.
3: Oke.
4: Iya.
3: Itu nanti tahap kedua masih ada ujian lagi?
4: Enggak, setelah ini selesai. Kalau misalkan mereka sudah ujian nasional, ya sudah mereka dinyatakan lulus gitu. Nah itu sehingga memang untuk satu tahun akademik ini begitu ya untuk di profesi apoteker tadi mas yang kita berikan tidak hanya sekedar knowledge skill tetapi juga pendampingan kepada mahasiswa, baik itu mereka sebelum masuk wahana kita dampingi knowledge-nya, skill-nya, sampai mereka pulang dari wahana mau ujian pun masih kami drill, kami karantina 1,5 bulan, udah free ya ini ya, sudah termasuk biaya-biaya
3: ya,
4: itu sudah benar-benar full kami dampingi mahasiswa. Okay. Jadi sedemikian itu gitu ya, sebegitunya gitu ya kurikulum di kami yang memberikan fasilitas untuk mahasiswa.
3: Cakep. Dari yang tadi disampaikan Bu Nani dari awal tadi sampai dengan sekarang, sebenarnya

0: output yang ingin dikeluarkan itu lulusan farmasi yang seperti apa sih? Ketika orang keluar dari Fakultas Farmasi Unisula tuh, Unisula pengen nyetak farmasi lulusan yang seperti apa, Bu Nani?
1: Ya, yang pertama adalah tentunya adalah karena visi kami adalah membangun generasi yang khair ummah, sehingga tentunya kami menginginkan mahasiswa ini yang khair ya, yang baik gitu ya. Jadi mahasiswa ketika lulus mereka tidak hanya sekedar pintar di knowledge-nya, pintar di skill-nya, tetapi juga punya attitude yang baik, punya akhlak yang baik ya. Kemudian punya budaya akademik yang baik gitu. Karena di kami ada budai Mas ya namanya. Jadi budaya akademik Islami begitu. Sehingga mahasiswa juga ketika lulus punya integritas ya dan punya hati yang baik ya, karena pastinya juga pekerjaan kami berkaitan dengan sosial, dengan pasien.
0: Secara skill gimana? Apa yang membedakan lulusan farmasi Unisula dengan lulusan farmasi di tempat lain, Bu Dani?
1: Ya, karena di kami modelnya satu-satu Mas ya. Jadi apalagi di apoteker tadi ya, yang kita ada keterampilan farmasi, kita ada team based learning, itu mereka kita drill satu-satu. Okay. Gitu. Jadi kita
0: perhatian
1: bukan berkelompok
0: sih, Bu Nani,
1: gitu
0: ya. Satu-satu gitu. Aku dulu waktu kuliah enggak pernah satu-satu.
1: Iya, jadi memang satu-satu ya. Jadi harapannya skillnya adalah mereka jauh lebih unggul itu yang pertama. Terus kemudian mereka punya skill yang halal tadi ya, yang ciri khas kami, dan juga pelayanan yang berbasis syariah tadi. Dan keunggulan kami nih yang saya terlewat nih ya. Kami alhamdulillah teman-teman bahwa dari Unisulanya akreditasinya sudah unggul ya. Fakultas farmasinya akreditasinya juga sudah unggul. Bahkan prodi-prodi kami ini 4 prodi akreditasinya unggul semua.
0: Unggul semua.
1: Semua. Dan saat ini kami sedang berproses untuk akreditasi internasional. Insya Allah September ini awal 4 September kami upload dan Desember nanti ada visitasi. Mohon doanya dan kami yakin kami pasti lulus untuk akreditasi internasionalnya.
0: Wah, lulusannya bukan cuma siap kerja di Indonesia aja
1: ya,
0: berarti
1: betul,
0: kan. Sudah kemana aja Bu Nani lulusannya farmasi Unisula?
1: Lulusan dari farmasi Unisula ada banyak sekali ya tentunya ya. Dari mulai ada yang bekerja di Balai Besar POM, kemudian ada yang di BPOM, ada yang di Kimia Farma ya. Ada banyak sekali PNS-PNS pasti ya, banyak juga. Entrepreneur juga banyak gitu ya. Dan yang keluar negeri pun juga ada beberapa begitu.
0: Sudah tersebar di berbagai lini.
1: Ya.
0: Berarti lulusan farmasi Unisula ketika mungkin para orang tua atau putra-putri sekarang mendaftar ya. Ini masih dibuka pendaftaran?
1: Ya, ini masih dibuka pendaftaran. Dan oh iya, saya lupa menginformasikan lagi nih Mas Yuda. Jadi untuk yang sarjana farmasi sekarang sedang ada promo. Jadi DPI-nya yang seharusnya 30 juta rupiah, ini ada diskon 50%. Hanya sampai dengan akhir Agustus ini. Ayo, jadi sesegera mendaftar di farmasi Unisula.
0: Waduh, Unisula ada potongan. Menggiurkan sekali. Ini kalau aku bisa daftar, aku daftar. Kayaknya. Kita akan beli selain satu ini, coba kita cari tahu lebih detail ya seputar penerimaan mahasiswa baru Fakultas Farmasi Unisula nih untuk para orang tua. Jangan kemana-mana dulu ya putra-putrinya, biar tahu lokasi pendidikan yang terbaik untuk nantinya.
2: Bincang Rasika. Newsflash.
3: Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan mega proyek pembangkit listrik tenaga surya 100 GW di Bali senilai Rp1.140 triliun. Proyek ini ditargetkan rampung 3 tahun dengan tahap awal 5,3 GW di 6 provinsi guna menghemat devisa hingga Rp73 triliun per tahunnya. Demikian Newsflash.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby happy, mom happy.
2: Wings Care.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea jus? Mau, mau, mau, mau.
7: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Bunda, si kecil kok sering menyusu?
6: Namanya juga bayi, ASI memang jadi makanan terbaiknya, terutama 6 bulan pertama.
5: Berarti kita harus dukung bunda dong.
6: Tepat sekali, Ayah. ASI eksklusif selama 6 bulan pertama memberikan nutrisi yang dibutuhkan bayi, sekaligus membantu membangun daya tahan tubuhnya.
7: ASI juga praktis, higienis, dan komposisinya dapat menyesuaikan kebutuhan bayi. Bukan hanya untuk bayi, menyusui juga memberikan manfaat bagi kesehatan ibu dan membantu membangun kedekatan antara ibu dan buah hati.
6: Namun, keberhasilan menyusui bukan hanya tanggung jawab ibu. Dukungan ayah, keluarga, tempat kerja, lingkungan, dan pemerintah sangat dibutuhkan agar ibu dapat memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan melanjutkannya hingga usia 2 tahun bersama makanan pendamping sesuai kebutuhan anak.
7: Mari dukung setiap ibu agar bisa memberikan ASI terbaik untuk buah hatinya. ASI eksklusif, awal terbaik untuk masa depan si kecil.
6: Selamat memperingati Pekan ASI Sedunia, 1-7 Agustus. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
5: Bincang Rasika.
8: Kalau ketinggalan kamu rasika informasi ya, dari tadi jam 9 aku bersama Ibu Nani dari Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung kamu rasika. Keunggulannya luar biasa banget di Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung, dan coba kita buka atensi yang sudah masuk ke WhatsAppnya Rasika ya. Ini ada yang sedang putrinya sedang kuliah di Farmasi Unisula.
9: Iya,
8: Bu Nani.
9: Ibu,
8: ini ada Pak Ari. Pak Ari Purwanto bilang, anak saya perempuan itu baru lulus Farmasi Unisula, sekarang sedang meneruskan profesi.
9: Masya Allah.
8: Berarti ini kira-kira Bu Nani melihat anaknya Pak Ari Purwanto ini sekarang kegiatannya lagi apa? Kalau profesi?
9: Kalau profesi yang sekarang angkatan 14 sedang PKPA di apotik atau ada yang di PBF dan di puskesmas. Jadi memang kita bagi
8: praktik.
9: Beberapa. Iya, praktek pastinya.
8: Oke, selamat ya Pak Ari, pilihan yang tepat. Kemudian ini ada kawan 3200 menanyakan, Bu, bisa disampaikan biayanya enggak? Biaya kuliah di Unisula, terutama farmasi dari awal dan terakhir. Monggo silahkan Bu Nani. Boleh atau tidak disebut biayanya dari awal sampai
9: boleh,
8: akhir?
9: Boleh ya. Boleh ya, karena kami memang di Unisula ini transparan ya terkait dengan keuangan. Jadi teman-teman semua atau mungkin Bapak Ibu ya, untuk di sarjana farmasi ini untuk kita ada dua jalur. Yang pertama adalah jalur reguler dan yang kedua adalah jalur RPL. Nah, untuk yang jalur reguler ini untuk biayanya adalah DPI-nya 30 juta dan sekarang sudah ada diskon 50% ya. Jadi hanya 15 juta saja untuk DPI-nya dan UKT-nya hanya 10 juta per semester. Ya, itu untuk yang reguler. Kalau untuk yang RPL atau rekognisi, ini adalah biasanya dari D3 yang mau lanjut ke S1 ataupun mungkin yang lulusan SMF tapi sudah bekerja di wahana pendidikan atau di instansi rumah sakit atau instansi yang berkaitan dengan kefarmasian selama minimal 3 tahun, maka bisa mengambil jalur RPL.
8: SMF itu setara SMA ya Bu Nani ya?
9: Betul.
8: Bisa ambil RPL di Unisula?
9: Bisa. Bisa, asalkan sudah bekerja 3 tahun di bidang kefarmasian. Ya. Nah, ini nanti biayanya tidak ada DPI ya, tetapi hanya uang UKT yang per bulannya 2,5 juta rupiah saja. Sehingga yang RPL ini bisa sambil kerja gitu, karena perkuliahannya hybrid ya. Jadi ada online, kemudian nanti ada praktikum yang beberapa yang offline begitu. Ya, okay. Dan praktikum pun juga nanti waktunya ditentukan bersama begitu, sehingga tidak memberatkan atau mengganggu ya pekerjaan dari Bapak Ibu yang atau teman-teman yang mengikuti kelas RPL. Kemudian untuk yang profesi apoteker, nah ini untuk biayanya adalah yang UKT, kita tidak ada DPI, adanya UKT, di mana untuk UKT-nya di profesi apoteker yaitu 64 juta rupiah, sudah all 1 tahun dari awal sampai dengan lulus.
8: Pembayarannya sekali aja berarti?
9: Nanti bisa dicicil 2 kali.
8: Oh, oke.
9: Okay. Ya, di awal yaitu 70% dan untuk di akhir nanti di awal semester 2 yaitu 30%. Kemudian ada biaya lagi yaitu TBL Sumpah dan juga KETFAR, keterampilan farmasi 5 juta rupiah, kemudian untuk TBL yaitu Team Based Learning, kemudian ada Sumpah Apoteker, POPKA, kemudian ada tryout internal, baik itu CBT maupun OSC, kemudian ada ujian OSC nasional, ujian CBT nasional, semuanya sudah all in, itu di 25 juta rupiah, sehingga total keseluruhannya kurang lebih di 94 juta rupiah. Itu bisa dibayarkan yang UKT di awal semester satunya adalah 70%. Kemudian nanti yang di awal semester 2 yaitu 30% dari UKT dan juga TBL-nya tadi yang di 25 juta.
8: Nah tuh angkanya tuh Kawan Rasika disebut ke sama Bu Dani ya untuk kuliah di Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung. Nah Bu Nani tadi kan sempat disampaikan ketika melihat lulusan farmasi zaman sekarang kan masih ada kompetensi-kompetensi yang kurang. Apa yang saat ini terus dilakukan Fakultas Farmasi Unisula untuk kebutuhan lulusan farmasi lebih unggul menuju ke visi misi 2029 tadi yang menuju ke halal dan segala macam?
9: Ya betul, jadi tentunya kurikulum di tempat kami ya Mas Yuda, yang pertama adalah kita tentunya menyesuaikan dari SN Dikti, kemudian kita menyesuaikan juga dengan SKAI ya, dan juga aturan-aturan ya tentunya yang memang berlaku begitu. Nah kemudian kita tambahkan ada kompetensi tambahan tentunya yang ini menjadi unik atau khas yang hanya dimiliki oleh Fakultas Farmasi Unisula. Ya, yaitu tadi adalah produk halal dan pelayanan berbasis syariah. Pelayanan berbasis syariah karena kami punya rumah sakit, Mas, Rumah Sakit Islam Sultan Agung yang sudah terakreditasi paripurna dan di sana juga penerapan pelayanan syariahnya berjalan dengan sangat baik ya. Kemudian untuk produk halalnya kami punya mini industri, kemudian kami memberikan skill per orang, per satu mahasiswa. Kami lihat per satu mahasiswa bagaimana secara objektivitas penilaiannya mampu atau tidak, dan kami memastikan harus mampu begitu ya, sehingga mereka punya skill yang tentunya jauh lebih dibandingkan dengan yang lain. Dan yang paling penting adalah tadi ada LPH-nya ya, kita punya lembaga penyelia halal dan juga skill-skill yang terkait dengan produk halal. Dari mulai di sarjana kita sudah memberikan analisis farmasi atau analisis kehalalan produk, sampai kita nanti di profesi apoteker mereka ada yang namanya mini industri, harus membuat suatu produk yang halal.
8: Oke, berarti contoh nanti ketika ada 10 lulusan farmasi di depan sini, untuk mana orang yang lulusan farmasi Unisula sudah kelihatan ya Bu Dani?
9: Harusnya kelihatan, ya. Harusnya sangat kelihatan ya, karena mereka punya skill yang jauh lebih gitu ya, punya ciri khas yang memang sedang dibutuhkan saat ini gitu di industri farmasi.
8: Ini ada satu pertanyaan yang menarik dari titipan salah satu tim redaksi Rasika mengatakan, lulusan Fakultas Farmasi Unisula itu harus ke industri atau istilahnya bisa kayak membuat usaha sendiri atau mungkin membuat something terkait farmasi sendiri gitu, bisa gak sih Bu Nani?
9: Oh, jadi dunia farmasi itu luas sekali.
8: Oh iya?
9: Iya, pekerjaan, lapangan pekerjaannya juga luas sekali.
8: Okay.
9: Pertama, tadi bisa di apotik ya, berentrepreneur. Kemudian bisa di rumah sakit pastinya. Karena di rumah sakit harus ada instalasi farmasi yang dipenanggungjawabkan gitu ya oleh apoteker. Kemudian di industri farmasi pastinya, padahal di industri farmasi ini banyak sekali ya, dari mulai di research and development, di QC, di QA gitu ya, dan banyak
8: bisa
9: sekali.
8: Urusan farmasi kok ya,
9: betul. Quality control, quality assurance ya, dan lain sebagainya gitu ya, pasti banyak sekali gitu ya kebutuhan apoteker di industri farmasi. Kemudian di Balai Besar POM juga pasti butuh farmasi, dinas kesehatan kota, dinas kesehatan provinsi, kemudian di pedagang besar farmasi atau PBF ya. Jadi sangat-sangat luas gitu ya. Bahkan apoteker contohnya seperti saya dan teman-teman begitu ya, kami membuat formula terkait dengan produk kecantikan gitu ya. Nah, ini juga sebagai entrepreneur juga gitu. Yang ini bisa ditiru ya oleh mahasiswa-mahasiswa kami tentunya.

0: Bunda nih yakinkan kawan-kawan Rasika, para orang tua, ya kan, bener gak ya anakku nanti mau aku kuliahin ke Fakultas Farmasi Unisula? Masih belum yakin nih, coba Bunda yakinin dong.
1: Ya baik, Bapak Ibu yang ada di rumah semuanya, adik-adik yang ada di rumah semuanya, ayo mari kita bergabung di Fakultas Farmasi dan jangan ragu ya. Karena dunia kefarmasian tuh luas sekali, dunia apoteker tuh luas sekali gitu ya, luas, lapangan pekerjaannya juga masih sangat luas. Dan juga tentunya kami di Fakultas Farmasi Unisula yang terakreditasi unggul dan yang insya Allah juga akan terakreditasi internasional dengan fasilitas laboratorium yang sangat lengkap, sarana-prasarana yang sangat memadai, dan juga kami dengan kurikulum yang terbaik, dan kami juga memberikan ciri khas yang jauh lebih baik ya, sehingga ketika nanti putra-putri Bapak Ibu ataupun nanti adik-adik yang lulus dari Fakultas Farmasi Unisula akan menjadi apoteker yang tidak hanya unggul saja tapi punya ciri khas, punya keunikan sehingga bisa bersaing dengan siapapun. Insya Allah percayakan di Fakultas Farmasi Unisula kami akan selalu menjaga mutu dan juga kualitas.
0: Weh, berarti ini pendaftarannya bagaimana, bisa kemana dan sampai kapan Bu Nani?
1: Ya, untuk pendaftarannya sesegera saja ya, karena kita untuk mahasiswa baru kan mulai nanti di September ya, untuk yang sarjana, sehingga sesegera saja, ini mumpung masih dibuka dan mumpung masih 50% DPI, ya ini ayo sesegera gitu ya, saya juga deg-degan gitu ya, takutnya nanti habis nih gitu ya 50%-nya, jadi ayo sesegera mendaftar di Fakultas Farmasi Unisula. Caranya adalah dengan membuka website www.pmbunisula ya .pmbunisula.ac.id, kemudian nanti di sana akan adik-adik pilih ya apakah jalur sarjana farmasi, apakah profesi, begitu tinggal diikuti saja dan diikuti berkas-berkasnya.
0: Oke, berarti ini semua jalur RPL ataupun reguler masih dibuka semua?
1: Iya, dibuka semua, masih kita buka semua.
0: Oke, kira-kira syarat-syaratnya untuk masuk Fakultas Farmasi Unisula harus lulusan-lulusan sekolah farmasi atau lulusan bebas saja?
1: Bebas, bebas ya. Jadi untuk masuk ke sarjana farmasi ini bebas ya, boleh dari IPA gitu ya, kemudian dari SMF, SMA, boleh semuanya.
0: Oke, tenang nanti dididik sama Bu Nani dan kawan-kawan ya.
1: Ya, insya Allah.
0: Dari Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung. Sekali lagi di pmb.unisula.ac.id Kawan Rasika, informasinya ada detail di sana mengenai pendaftaran mahasiswa baru Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Ada yang mau disampaikan terakhir mungkin untuk kawan-kawan Rasika yang sedang mendengarkan Bu Nani?
1: Iya, untuk kawan-kawan Rasika, terima kasih sekali atas kesempatannya, semoga Rasika selalu sukses.
0: Oh, amin.
1: Amin. Dan juga kami di Fakultas Farmasi juga sukses. Kita sama-sama sukses dan semoga kita bisa bertemu kembali. Amin. Ya di lain waktu.
0: Nah, yang penasaran usianya Bu Nani berapa, daftar ke Fakultas Farmasi, tanya langsung ke sana. Ruangannya Bu Nani terbuka ya. Untuk Anda semuanya yang ngobrol langsung sama Bu Nani. Bu Nani, terima kasih sekali.
1: Sama-sama.
0: Salam untuk teman-teman Fakultas Farmasi di Universitas Islam Sultan Agung. Kita kembali di Kelana Kota setelah yang satu ini jam 10. Tetap di 105,6 FM.
2: Bincang Rasika. Bunda, si kecil kok sering menyusu?
3: Namanya juga bayi, ASI memang jadi makanan terbaiknya, terutama 6 bulan pertama.
2: Berarti kita harus dukung Bunda dong.
3: Tepat sekali, Ayah. ASI eksklusif selama 6 bulan pertama memberikan nutrisi yang dibutuhkan bayi, sekaligus membantu membangun daya tahan tubuhnya.
4: ASI juga praktis, higienis, dan komposisinya dapat menyesuaikan kebutuhan bayi. Bukan hanya untuk bayi, menyusui juga memberikan manfaat bagi kesehatan ibu dan membantu membangun kedekatan antara ibu dan buah hati.
3: Namun, keberhasilan menyusui bukan hanya tanggung jawab ibu. Dukungan ayah, keluarga, tempat kerja, lingkungan, dan pemerintah sangat dibutuhkan agar ibu dapat memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan melanjutkannya hingga usia 2 tahun bersama makanan pendamping sesuai kebutuhan anak.
4: Mari dukung setiap ibu agar bisa memberikan ASI terbaik untuk buah hatinya. ASI eksklusif, awal terbaik untuk masa depan si kecil.
3: Selamat memperingati Pekan ASI Sedunia 1-7 Agustus. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif. Jam 10 pagi. Waktu

0: Tuh dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Proyek revitalisasi sekolah dasar di Rembang diduga tidak lepas dari intervensi pihak luar. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rembang mengaku mendapat laporan adanya pihak yang mendekati sekolah dan diduga meminta jatah atau fee. Kabid Pembinaan SD Dindikpora Rembang, Kaptri Prastio Aji menyebut pihak yang mengatasnamakan ormas, partai politik hingga penguasa diduga menawarkan pekerjaan sebelum meminta atensi tertentu. Laporan diantaranya muncul dari Kecamatan Gunem dan Bulu. Kapti meminta kepala sekolah tidak takut dan tetap berpegang pada juknis. Sekolah juga diminta untuk segera melaporkan jika mendapat tekanan atau permintaan fee dari pihak luar. Atap ruang kelas 3 SD Negeri Karanganyar 3, Sambung Macan, Sragen, runtuh pada Senin dini hari. Beruntung ruang kelas tersebut sudah dikosongkan sejak Januari karena kondisinya dinilai tidak layak digunakan. Kapolsek Sambung Macan AKP Warseno mengatakan tidak ada korban dalam kejadian ini. Polisi juga telah melakukan olah TKP untuk memeriksa kondisi bangunan. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen telah menyiapkan anggaran revitalisasi sekitar Rp 345 juta rupiah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen Purwanti mengatakan pekerjaan revitalisasi 4 ruangan disebut bisa dimulai hari Selasa. Dengan demikian, atap kelas runtuh hanya sehari menjelang pekerjaan perbaikan dimulai. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari 105,6 FM Rasika USA. Selamat siang kawan. Saya Haris di Kelana Kota Rasika edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Yang padat, saya langsung to the point ya. Di sekitar rel kereta Kaligawe arah U-turn Kubro cukup padat. Mohon bersabar, begitupun di jalur Kaligawe yang ke arah kota Semarang siang hari ini cukup padat. Pak Rano melaporkan dari kepadatan di Kaligawe.
1: Selamat pagi, kawan Rasika menginformasikan macet panjang di depan Sultan Agung. Jadi putaran Kubro hingga rel juga macet panjang. Hindari Kaligawe, matur suwun.
0: Ya, kalau tidak bisa dihindari ya bersabar karena volume kendaraan siang ini cukup padat banget ya. Oke, dan merambat. Ya. Kemudian catatan lainnya lagi kawan, di Semarang itu akan menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional ke-31 yang akan diselenggarakan di kota Semarang sebagai tuan rumah pada 11 sampai dengan 20 September bulan depan. Jadi tempat utama yang dijadikan menjadi tempat MTQ itu adalah kawasan lapangan Simpang 5 atau lapangan Pancasila Simpang 5 kota Semarang. Itu nanti akan menjadi tempat untuk acara pembukaan dan penutupan. Saat ini persiapan infrastruktur dan fasilitas pendukung oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mencapai 90% dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada 7 September mendatang. Jadi tema MTQ Nasional untuk kali ini adalah menebar cahaya Al-Quran dalam harmoni menuju Indonesia Emas yang berkeadaban. Jumlah peserta itu nanti akan diperkirakan dihadiri sekitar 8.000 peserta. Dan juga kafilah ya, ya kafilah dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dan nanti juga akan ada pawai ta'aruf, ada macam-macam berbagai festival budaya pendukung untuk menyambut para tamu nasional dan macam-macam. Termasuk juga arus lalu lintas yang nanti akan berdampak karena parkir-parkir kendaraan baik pribadi maupun bus yang pada saat pembukaan dan penutupan itu akan sangat ramai. Anda bisa bayangkan jumlahnya begitu banyak dan Polrestabes Semarang dari Satlantas juga sudah menyiapkan beberapa kantong-kantong parkir yang mungkin nanti akan dijadikan tempat yang paling dekat itu mungkin di sekitar ini ya. Kawan di seputar Simpang 5 kan ada parkiran tuh. Nah itu saya yakin tidak akan menampung banyak. Kemudian ada lagi di area-area di sekitarnya. Termasuk juga jika cukup padat di Wonderia juga akan dijadikan tempat untuk parkir ya, di kawasan itu. Jadi arus lalu lintas nanti akan cukup padat pada saat pembukaan dan penutupan di seputar Simpang 5. Jadi nanti dari Polrestabes Semarang akan melakukan rekayasa dengan menerapkan drop off di seputar lapangan Pancasila. Akan sangat ramai nanti kawan, tanggal apa pembukaannya tanggal 11 dan penutupan 20 September. Dan juga sudah disiapkan juga wisata-wisata kuliner halal di kota Semarang untuk mendukung MTQ nasional tersebut. Cukup besar juga kawan nanti akan menjadi tuan rumah atau gawe kita di MTQ ke-31 di Semarang. Anda masih bersama di Rasika, selamat siang untuk kawan Rasika yang sudah memberikan catatan informasi lalu lintas sejak pukul 9 tadi sampai dengan saat ini. Beberapa kepadatan yang terpantau untuk saat ini di sekitar kawasan industri Wijaya Kusuma seperti biasa ketika hari Rabu, Kamis ya cukup padat pada pagi menjelang siang sampai dengan siang nanti untuk kedua arahnya. Seperti biasa juga untuk kendaraan-kendaraan logistik yang mau masuk ataupun keluar di jalur kawasan industri Wijaya Kusuma membuat kepadatan lalu lintas kedua arahnya dan antrean biasanya akan cukup panjang. Untuk saat ini dilaporkan arus lalu lintas yang dari Tugu maupun yang dari arah Mangkang sekitar 1 kiloan. Kepadatan yang kedua yang cukup ramai dan masih terus terjadi nomor satu untuk saat ini dari pagi sampai dengan malam hari itu biasanya di sekitar kawasan Purianjas Moro dari Kalibanteng karena jalurnya menyempit, pekerjaan jalan masih berlangsung dan arus lalu lintas cukup padat karena jalurnya menyempit. Itu dan juga di sekitar Kaligawe, terutama Kaligawe rel kereta, baik yang akan menuju ke rel kereta mau ke arah timur maupun ke arah barat, ya. Dan U-turn Kubro siang ini cukup padat, ya. Jalur lainnya sih belum ada catatan informasi yang signifikan dan beberapa titik pekerjaan masih berlangsung dan penjepitan lajur, barier-barier juga terpasang di sekitar kawasan Tol Srondol Alah Jatingaleh, terutama di sekitar kawasan Jangli. Entah bagaimana arus lalu lintas terpantau padat kawan di jalur ini. Ada barier-barier di situ yang terpasang karena mungkin ada pekerjaan jalan sebelum exit Jatingaleh. Terutama di lingkar Jangli ya, yang ke arah jalur B. Jalur A-nya yang naik maupun yang ke akses naik di lingkar Jangli lancar. Yang terpantau padat hanya turunan saja ketika akan menuju ke Jatingaleh. Begitu kawan, informasi terakhir yang bisa kami sampaikan dari Anda. Update lagi silakan, update-nya di WA di 081-3258-5500. Mas Mardiko, selamat siang. Salam sehat, kawan Rasika, mohon informasi perjalanan Purwodadi Semarang. Oke, Purwodadi Semarang bagaimana arus lalu lintasnya siang hari ini? Ditunggu. Mungkin ada beberapa titik kepadatan ya, karena ada pekerjaan jalan jalur sebelum godong dari Purwodadi. Tapi antriannya nggak panjang sih itu, informasi terakhir yang tadi disampaikan. Mungkin ya antriannya 500-600 meteran di sekitar jalur Pengapon Purwodadi arah ke Godong. Lepas itu lancar sampai dengan kota Semarang.

0: Kalau dengerin lagu ini sambil menikmati suasana kota, sambil dihiasi sepanjang jalan ada tape buya yang bermekaran, sangat indah sekali. Seperti yang saat ini kita nikmati di beberapa wilayah di Indonesia, karena beberapa daerah, baik Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah juga menanam tape buya. Saya jadi ingat dengan sakura, karena bunga ini hampir mirip dengan sakura. Sakura itu sebetulnya bukan asli Jepang, karena secara historis bunga sakura itu dulu berasal dari Asia Timur, terutama dari kawasan Himalaya dan Cina, sebelum akhirnya berkembang luas dan terkenal di Jepang. Dan spesies ini awalnya sudah dibudidayakan di Tiongkok ya sejak ribuan tahun lalu, dan bunga ini dibawa ke Jepang pada masa itu, di mana bangsa Jepang kemudian merawat, mengembangkan dan menjadikannya simbol budaya serta bunga nasional yang sangat ikonik hingga saat ini. Tapi buya gimana? Tapi buya layak ya diperlakukan seperti sakuranya Indonesia, meskipun tentu bukan berarti harus menggantikan identitas sakura Jepang. Yang menarik adalah sakura sendiri bukan tanaman asli seluruh Jepang, kawan, dalam pengertian yang sederhana yang sering dibayangkan. Sebetulnya di sana juga memiliki banyak jenis bunga seperti ini asli, tetapi kultivar sakura itu dikembangkan dan dibudidayakan di sana, dan juga cocok dengan iklim lokal, kemudian menjadikan sakura ini identitas lanskap. Ya. Nah, kalau tabe buya gimana? Saya yakin cocok juga dikembangkan di Indonesia sebagai, terutama di samping bunga-bunga asli asal Indonesia ya, yang cukup banyak. Tapi yang pasti kalau melihat mekarnya tabe buya yang berbunga serempak dan menghasilkan efek visual yang sangat kuat, jalan ataupun taman seolah berubah menjadi koridor bunga gitu. Dan cocok untuk iklim tropis ya, dan kita dan sudah banyak ditanam di Indonesia, dan ini menjadi keunggulan dibandingkan memaksakan tanaman yang membutuhkan kondisi iklim berbeda. Jadi idenya adalah tabe buya itu tidak harus hanya ditanam di pinggir jalan, tetapi padahal bisa dibuat lebih serius sebagai konsep tanaman gitu, kawan. Dan bayangkan taman dengan beberapa varietas atau warna tabe buya yang warnanya apa sih? Kuning, merah, muda, putih gitu ya. Ditanam dalam kelompok dengan jalur pedestrian, ada bangku, pencahayaan malam, dan ruang foto. Itulah menjadi sesuatu yang menarik ya. Ketika musim berbunga tiba, taman itu bisa menjadi destinasi wisata kecil, bukan sekedar ruang terbuka hijau. So, jadi Jepang punya kasakura, Belanda identik dengan tulip, Indonesia sebenarnya punya banyak tanaman yang bisa dibangun menjadi identitas landscape, tetapi sering berhenti sebatas tanaman penghias saja. Oke, selamat siang untuk kawan asing yang sudah masuk siang hari ini, memberikan catatan arus lalu lintas. Pak Rizvanda memberikan informasi lalu lintas terpantau padat di tol menuju Jatingaleh. Dari turunan Jatingaleh, dari Serondol turun, kemudian belok ke kiri ke arah Jatingaleh. Nah, di situ padat ya. Oke, mungkin sekitar beberapa menit, lebih dari 5 menit merambat. Seperti inilah penampakannya, sudah ada rubber cone, jalurnya menyempit dan ada petugas-petugas juga di lokasi. Tampaknya ada pekerjaan jalan. Coba kita lihat bersama, kawan, apakah ada pengecatan atau pekerjaan ya? Ya, pekerjaan tertentu.
1: Karena penyempitan.
0: Nanti ditunggu ya, Pak Rizvanda, informasi detailnya. Pak Mardiko, benar sekali Mas, ada titik ketersendatan di daerah Pengapon karena perbaikan jalan. Antreannya tadi sekitar ya antara 10 sampai 20 menit di sekitar kawasan Pengapon, jalur Purwodadi arah Godong. Tapi pendek saja. antara 10-15 menit lepas. Itu aja kawan catatan kita untuk siang hari ini. Dari catatan lain, nanti kita buka-buka lagi informasinya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
7: Newsflash. Presiden Prabowo Subianto melalui bantuan kemasyarakatan Presiden menyalurkan dana tanggap darurat bencana sebesar 200 miliar rupiah untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menegaskan anggaran ini wajib digunakan cepat untuk kebutuhan pengungsi serta dikawal ketat oleh BNPB demi transparansi. Demikian Newsflash.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Belum lama ini, media sosial ramai membahas perselisihan gara-gara satu slot parkir kosong. Seorang pengendara sudah diarahkan petugas ke tempat parkir yang kosong. Tapi ketika sampai di sana, ternyata slot itu sudah dipesan. Seseorang yang berdiri di sana, sementara mobil yang akan diparkir belum datang. Perdebatan pun terjadi. Insiden adu uras saraf ini pada

0: akhirnya memantik kembali diskursus lama yang tak kunjung usai. Ya, kejadian seperti ini sebetulnya bukan hal baru. Praktek yang biasa disebut tagging slot parkir kerap kita temui, terutama di tempat wisata, pusat perbelanjaan, atau lokasi yang sedang ramai. Sekilas, emang terlihat sepele, tapi kalau kita tarik lebih jauh, ada persoalan tentang etika, ego, dan cara kita menggunakan ruang publik. Dalam prinsip parkir umum, ruang yang kosong pada dasarnya bisa digunakan sesuai aturan yang berlaku. Ketika seseorang berdiri untuk mengamankan slot sebelum kendaraannya tiba, muncul pertanyaan, apakah dia emang punya hak lebih dulu? Atau justru sedang mengambil hak pengguna lain? Seorang pengamat transportasi, Dharma Nityas, bilang praktek ini mencerminkan egoisme dan arogansi. Dari sisi sosial, tagging juga bisa menunjukkan rasa memiliki yang keliru terhadap fasilitas umum. Parkir publik bukan milik pribadi. Artinya, ketika satu orang menguasai ruang hanya karena lebih dulu berdiri di sana, pengguna lain bisa kehilangan kesempatan. Nah, menariknya kawan, praktik tagging ada di antara aturan tertulis dan etika. Tidak semua tindakan yang belum secara spesifik dilarang undang-undang otomatis berarti pantas dilakukan. Namun, jika pemblokiran tempat parkir sampai mengganggu ketertiban lalu lintas, menimbulkan kekacauan atau menghalangi penggunaan ruang publik, tindakan itu berpotensi masuk ke ranah hukum dan bisa ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi, persoalannya bukan hanya soal boleh atau tidak pesan parkir, tapi lebih jauh, kalau ruang itu milik bersama, apakah kita rela mendapatkan hak dengan cara menghilangkan hak orang lain? Karena budaya tertib di ruang publik dimulai dari hal yang sederhana. Datang, antre, ikuti aturan, dan jangan merasa paling berhak. Sebab kalau semua orang merasa boleh tagging, yang terjadi bukan parkir yang tertib, tapi rebutan ruang dan potensi terjadi konflik.
1: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Anda masih terus di Rasika 105,6 FM. Beberapa informasi yang masuk Rasika siang hari ini. Semuanya lancar ya kawan, jalur-jalur selatan misalnya Semarang arah Salatiga aman, lancar tanpa kendala apapun. Ke arah Solo juga begitu, ke arah Magelang juga siang ini cukup lancar. Kemudian di kota Semarang hanya di tol Jatingaleh saja, dari turunan tol Jatingaleh arah ke turunan tol Tembalang sampai dengan yang mau mengakses ke arah Jatingaleh arah jalur B ya. Baik itu yang dari Gayam Sari ya, ujung-ujungnya adalah sebelum terowongan gitu ya ke Jatingaleh. Ya, cukup padat, sudah ada petugas di lokasi, barier-barier dan sebagainya. Kemudian informasi dari Senkom Jasa Marga Semarang ABC juga di kawasan itu ada proyek pengecatan gorong-gorong dan saat ini sedang proses pencairan arus lalu lintas. Jadi ada pengecatan gorong-gorong, kalau di situ tuh ada terpantau ada besi-besi, apa sih namanya, saya kok tiba-tiba lupa ya, untuk memanjat pekerja itu ada pengecatan gorong-gorong. Oke. Siap, terima kasih informasinya. Kemudian Pak Irama melintas di sekitar kawasan jalur Kaligawe arah ke kota Semarang cukup padat, terutama yang di rel kereta. Oke, baik, terima kasih. U-turn Kubro juga cukup padat ya siang hari ini karena volume kendaraan. Begitupun dari arteri Yosudarso mulai dari pelabuhan menuju ke arah Kalitenggang dan juga Kalibanteng arah ke Puri Anjasmoro, terutama di sebelum atau setelah Hotel Puri Garden. Nah, di situ ada penyempitan lajur karena ada pekerjaan jalan. Pak Tama melintas di sekitar KIW dari Mangkang lagi ngantri, terpantau padat merambat, cenderung berhenti. Untung sudah bawa kletian. Siap. Oke. Okay. Kletian ya. Ada ungkapan, saya enggak tahu ya, itu tuh hadis atau apa ya, belajarlah atau tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Apakah itu hadis ataukah ada gium ataukah hikmah atau pepatah atau apa. Tapi yang pasti ada hal semacam itu. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, cuma yang di Cina harus menuntut ilmu kemana? Ya, ke negara barat kawan. Ya, tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Sementara dari Cina, tuntutlah ilmu sampai ke negeri barat. Dan barangkali memang kalau kita lihat perkembangan Cina seperti saat ini, bagaimana dia bisa menempatkan diri di berbagai lingkungan, kemudian bisa mengambil ilmu dari mana dia tempat tinggal, ataupun mengambil ilmu kemudian menerapkannya di Cina, ini yang perlu kita, barangkali ungkapan itu menjadi benar. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Bagaimana orang Cina itu menerapkan atau mengambil ilmu dari barat yang diterapkan di Cina sehingga menjadi seperti sekarang ini gitu ya. Walaupun ilmu-ilmu yang top, penemu-penemu dari barat mereka adopsi dan diterapkan di di negaranya, dan bisa itu ya maknanya bagaimana Cina bisa maju seperti sekarang ini. Pak Kris, dari Gajah Demak ke Fatmawati lancar aman terkendali. Informasi ke Sumowono Om, jalurnya amankah? Aman Pak, lancar. Dari Bandungan menuju ke sana, ke Sumowono, lancar. Pak Freddy Baya.
1: Selamat siang Bung Haris.
0: Selamat siang.
1: Besi-besi yang buat manjat untuk ngecat atau buat apa itu namanya scaffolding.
0: Scaffolding.
1: Itu Bung Haris. Bung Haris, ya. Di sini saya mau ke arah Solo nih, minta info. Pencerahannya untuk salah tiga, tingkir, Boyolali, bagaimana? Maternuun, Bung Haris, sehat selalu.
0: Sejuk Pak, jalur ke arah salah tiga, tingkir dan seterusnya sejuk. Lalu lintasnya juga lancar, sepoi-sepoi. dan agak temaram juga. Bukan temaram, sorry. Berawan. Entah kapan, apakah ada potensi turun hujan, tapi BMKG bilang akan menerapkan rekayasa cuaca. Karena awan-awan juga sudah bisa tuh digunakan untuk menurunkan hujan, terutama daerah-daerah yang kekurangan air. Ngomongin soal air, dari PDAM Kabupaten Semarang menginformasikan terutama untuk kawan-kawan yang ada di sekitar Beringin ya kawan, karena ada perbaikan pipa distribusi 6 inci di depan BKK Beringin hari ini mulai jam 10 tadi sampai dengan selesai nanti. Dan wilayah yang terdampak adalah Karanglo, Klopo, Pondok Seneng, Beringin, Perum Beringin, Kavling Beringin, dan Brojo Jito. Oke, informasi terkait gangguan aliran air PDAM Kabupaten Semarang untuk hari ini mohon bisa diantisipasi. Kemudian dari Pak Albertus, besi namanya scaffolding om atau steger. Salam buat kawan Rasika dan Bu Rasika. Oke, terima kasih banyak informasinya. Kemudian informasi lainnya lagi, oh iya, tadi malam itu ada kawan yang meminta lagu Dolly Parton, belum sempat saya munculkan. Karena kabar terkait dengan meninggalnya Dolly Parton di usia 80, dan dia juga sudah berkecimpung dalam dunia seni, terutama tarik suara. Sebetulnya tidak hanya tarik suara ya, karena karena Dolly Parton itu banyak talentanya, menulis lagu, kemudian film dan macam-macam. Meninggal kemarin pada usia ke-80. Jadi 7 dekade dia berada di dunia seni, dan yang paling terkenal adalah di dunia nyanyi. Yang paling menonjol apa Dolly Parton? Lagu You Are. Pak Khairul, selamat siang Bung Aris. Ini lampu TL di Terboyo padam, lalu lintasnya tersendat. Oh, di traffic light-nya Terboyo padam dan lalu lintas tersendat. 2 arah ya Pak ya? Atau 3 arah yang dari terminal dalam? Oke. Terima kasih informasinya. Saya ke beberapa catatan singkat lebih dahulu. Setelah itu nanti kita akan buka lagi. News Flash.
2: Badan Pangan Nasional memastikan stok beras nasional aman mencapai 5,1 juta ton guna mengantisipasi kemarau panjang El Nino. Cadangan beras pemerintah di gudang Bulog ini terus disalurkan lewat program stabilitas pasokan dan harga pangan demi mencegah lonjakan harga di masyarakat serta mendukung distribusi yang merata. Demikian News Flash.

0: kita mau kemana, kemudian menumpuk uang untuk apa, ya untuk kehidupan lah Mas Tulus. Ya, dengan apa ya, kehidupan dengan, ya bukan materialistis ya, tapi dengan materi kita bisa berinfak, bisa beramal, bisa apa ya, berbuat baik, menumpuk pahala dan sebagainya ya. Pak Selamat Li dari Blabak, Magelang ya ini, oke. Arah Magelang tersendat, ada ini nih, ada bersih-bersih jalan. Oke, bersih-bersih jalan. Oke, di situ juga ada Tabi Buya juga tuh, tapi belum berkembang. Oke, dan jarang-jarang. Siap, melambat sedikit arah ke Magelang dari Blabak. Oke. Kalau zaman dulu sekolah Blabak artinya papan hitam dengan tulisan kapur. Sekarang mungkin whiteboard ya panggil ya. Blabak sendiri adopsi dari bahasa mana ya? Belanda mungkin, black pack atau apa gitu. Jadi orang Jawa bilang blabak. Pak Dimas, selamat siang. Halo Om, Tante, info di Jepara Kota. Kawan kita ini bertemu dengan mobil berstiker Asika CRV ya, G1934RD, salam. Oke. Okay. Kalau Anda mungkin diklakson, itu adalah klakson tanda menyapa kawan Rasika yang kebetulan menjumpai di jalan. Gitu. Oke, okay, selamat menikmati perjalanan Anda di Jepara. Bagaimana suasana siang hari ini? Cuaca, lalu lintas, dan sebagainya. Kalau Pantura siang ini lancar ya, sampai dengan Pati. Ya. Dari Pati menuju ke arah Semarang juga lancar. Oke, okay. Ke arah Jakarta yang cukup ramai. Karena apa namanya, Pati ini cukup fenomenal juga kawan. Karakter orangnya katanya itu keras-keras ya. Benar gak sih? Karena orang bilang Pantura Timur ini apa namanya, cukup apa ya, punya karakter yang keras. Gitu. Benarkah begitu? Nah, jadi Pati itu fenomenal, dimulai dari kasus di lingkungannya dan sekarang merambah ke apa ya, Jakarta, dan membuat nama Pati begitu dikenal karena menyuarakan sesuatu. Ya. Pak Udin, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Haris. Selamat siang kawan Rasika semua. Mas Haris,
0: yuk.
1: Ini aku perjalanan dari Kudus mau ke Semarang, tepatnya mau ke bandara Mas Haris.
0: Yeah.
1: Ini udah di tol Demak, tol Sayung. Kedua arahnya lancar sih Mas, cuaca cerah.
0: Okay.
1: Yang lalin selanjutnya bagaimana Mas Haris? Terima kasih infonya.
0: Baik, jalurnya cukup padat di rel kereta ya Pak, jadi bersabar. Kalau lewat Arterio Sudarso di U-turn Kubro saja yang terpantau padat, sama-sama padatnya. Lepas itu menuju ke bandara, lepas Kubro ya. Kalau Anda melewat Yosudarso, lancar lepas itu. Di Peti Kemas atau di kawasan Cipta juga masih relatif cukup lancar. Padahal saya perkirakan hari ini akan cukup padat ya. Oke, okay, tetapi untuk siang ini cukup lancar. Gitu. Mungkin sedikit padat di Tanah Mas saja, karena ya aktivitas putar balik masih ada, tapi tidak panjang. Lepas itu lancar, gitu selama jalan. Kalau mau lewat apa namanya, Raden Patah dan seterusnya, cukup lama ya lewat dalam kota. Nah, lewat Yosudarso aja cepet. Mungkin nanti akan dramanya di sekitar U-turn Kubro saja. Lepas itu lancar. Kemudian, bagaimana kalau lewat jalur ini? Jalan tol. Ya, boleh memutar cukup jauh ya. Tapi nanti akan ada padat lagi. Malah lebih padat yang di Kalibantengnya ya. Oke, okay.

Itu saja, jalur lainnya kami kategorikan lancar. Yang mau ke Pekalongan, oh ada yang nanya juga ke Pekalongan. Ke Pekalongannya lancar ya. Kotanya tapi, kalau kota ke Wiradesanya barangkali di Tirto saja yang jalurnya ada kontraflow ya, karena jalur yang sebelum pertigaan Sepacar itu kan tertutup ya karena sedang di beton, kemudian tapi sudah bisa dilewati sebetulnya. Ada celah-celah yang kadang-kadang dilalui oleh kendaraan yang mau menuju ke arah Sepacar gitu. Tapi di situ juga ada pekerjaan jalan kawan, di bawah rel keretanya itu. Tapi secara umum lancar kok. Volume kendaraan tidak begitu padat gitu. Pak Deki Nelwan, mohon informasi benarkah nanti ada demo di Balai Kota jam 2 siang? Oke, kita tunggu informasinya ya. Apakah nanti ada demo di Balai Kota jam 2 siang? Oke, kita gali-gali dulu informasinya kawan. Nanti setelah ini.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, Jawa Tengah.
2: Kebakaran pasar Desa Sedo di Kecamatan Demak menimbulkan kerugian material.

0: total yang ditaksir mencapai 1,2 miliar rupiah. Sekitar 62 kios terdampak kebakaran, meskipun hanya 34 kios yang saat itu ditempati pedagang. Kerugian bangunan diperkirakan mencapai 700 juta rupiah, sedangkan barang dagangan yang hangus diperkirakan senilai 500 juta rupiah. Penjaga pasar Subaidi bilang, api pertama kali diketahui setelah seorang anggota Litmans melihat asap dan api dari area kios. Api yang muncul Senin malam baru berhasil dipadamkan pada Selasa dini hari. Petugas masih melakukan pendataan untuk memastikan nilai kerugian, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah mencatat 232 kejadian kebakaran hutan dan lahan sepanjang Januari hingga 23 Agustus 2026. Angka ini naik hingga 700% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan bilang, total kebakaran di Jawa Tengah mencapai 547 kasus dengan karhutla menghanguskan ratusan hektar lahan dan hutan. Kerugian material ditaksir mencapai 23 miliar rupiah. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadj Yasin Maimun meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama di puncak musim kemarau. Masyarakat juga dihimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan serta menghindari pembakaran lahan yang berisiko memicu kebakaran meluas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: masih bersama di Rasika di Kelana Kota hari Rabu ini kawan, tanggal 26 Agustus 2026. Besok Kamis tanggal 27 ada wisuda ya kawan. Universitas Semarang dijadwalkan menggelar wisuda. Cukup banyak yang mengikuti, jadi mungkin akan cukup padat besok di sekitar USM Semarang. Oke. Ngomongin soal wisuda kawan, di wisuda itu sebetulnya garis start ya, bukan garis finish. Karena data di Jawa Tengah bulan Agustus tahun lalu menunjukkan lulusan diploma S1, S2, S3 masih 5, sekian persen. Artinya ijazah perguruan tinggi memang penting, tetapi belum otomatis menjadi tiket masuk dunia kerja. Dan setelah toga dilepas, besok paginya realitas barulah dimulai gitu. Tidak ada lagi dosen yang mengingatkan deadline, tidak ada lagi KRS, tidak ada lagi ujian semester. Yang ada adalah cari kerja dan harus bersaing dengan ribuan lulusan lain. Kemudian membangun kompetensi karena ijazah saja tidak cukup. Kemudian kita dituntut juga untuk membuat pengalaman. Bahkan pekerjaan pertama mungkin tidak sesuai jurusan gitu ya. Kemudian yang harus kita lakukan juga belajar teknologi dan AI karena cara kerja industri berubah cepat ya. Dan yang tidak kalah penting adalah membangun networking. Siapa yang dikenal dan bagaimana reputasi dibangun ikut menentukan peluang. Dan juga mungkin jarang ataupun yang harus dilakukan sekarang ini selain bekerja untuk orang lain, berani menciptakan pekerjaan. Karena tidak semua sarjana harus menjadi pencari kerja kan. Dan yang paling penting adalah belajar menerima penolakan. Karena mungkin setelah wisuda pertanyaan terbesar bukan lagi kamu lulus dengan IPK berapa gitu. Tetapi kamu bisa melakukan apa gitu. Kan sekian tahun kuliah itu akhirnya akan digunakan untuk apa gitu. Anda masih bersama di Rasika. Pak Selamat Li, selamat siang. Saya di Blabak arah Magelang tersendat. Ternyata ada truk patah as di TL Blabak di Blabak arah Magelang. Ini dia truk warna hijau yang patah as di lajur kiri persis di traffic light. Jadi arus lalu lintasnya melambat ya. Berapa menit Pak Selamat Li? Setelah itu lalu lintasnya lancar. Pak Deki Nelwan, selamat siang. Benarkah ada demo di Balai Kota nanti jam 2 siang, informasi yang beredar begitu. Jadi nanti kita sedang konfirmasi ke beberapa pihak terkait dengan aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Semarang Raya yang informasinya sih ya dari media sosial yang beredar itu nanti jam 2 ada titik kumpulnya di Balai Kota, ada beberapa ratus orang. Dan nanti tempatnya di Tugu Muda Semarang menuju ke gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, itu juga tentatif ya. Tuntutannya itu nanti adalah turunkan harga BBM dan stabilkan nilai tukar rupiah, mengembalikan TNI Polri pada fungsi utama sesuai tugas dan kewenangannya, kemudian melakukan evaluasi total terhadap program MBG dan KDMP, mengembalikan kepemilikan tanah kepada rakyat dan menghentikan praktek KKN dan juga mendorong pengesahan undang-undang perampasan aset. Itu informasi yang beredar. Di Balai Kota kumpulnya jam 2 siang, setelah itu nanti apakah menuju ke DPRD Provinsi. Bu Widi Jatisari, selamat siang juga. Ini Mas, saya dapat informasi terkait dengan kegiatan aksi mahasiswa nanti siang kalau jadi. Baik, cuaca di Kudus panas, cuaca cerah, lalu lintas masih lancar. Oke, pengen dengar lagunya Drive. Pak Udin, selamat siang.
1: Mas Haris, ini aku udah sampai di depan Pasar Sayung. dan ada ketersendatan. Ternyata di jembatan Sayung di lajur paling kiri ada kontainer mogok, Mas Haris.
0: Okay.
1: Tapi ekor ketersendatan belum terlalu panjang sih, baru di depan pasarnya aja.
0: Okay.
1: Mas Haris, setelah aku sampai di TL Genuk di jembatan Kalibabon yang mengarah ke arah Demaknya, itu banyak bleduk, Mas. Banyak debu yang mabul-mabul sampai mengganggu pandangan. Untuk kawan-kawan yang melintas, mohon berhati-hati.
0: Ya, gunakan masker ya kalau misalnya mobilnya terbuka. Oke, kita udah konfirmasi ke Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi membenarkan adanya kegiatan aksi mahasiswa BEM Semarang yang nanti akan melakukan atau berkumpul terlebih dahulu di Balai Kota, setelah itu menuju ke apa namanya ke DPRD. Baik. Pak Dani, selamat siang Mas Haris. Ada informasi demo, cuma belum tahu beritanya valid atau hoax ya. Oke, kita udah konfirmasi ke Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunali membenarkan informasi tersebut. Kemudian saya sedang memantau kegiatan Damkar Kota Semarang siang ini. Saat ini sedang melakukan upaya pemadaman kebakaran rumah di Cinde Barat atau Selatan ya. Oke, jadi saat ini sedang proses pemadaman. Jadi informasinya
2: mohon
0: begini.
2: Izin bantuan PMK untuk kebakaran di Jalan Cinde Barat 9 RT 3 RW 8.
0: Ya.
2: Terima kasih.
0: Oke, karena itu gangnya agak sempit ya kawan ya. Damkar juga selain menurunkan mobil juga menurunkan roda 3 untuk menjangkau di kawasan Cinde. Oke. Baik, saat ini sedang dalam proses pemadaman rumah huni yang terbakar. Pak Prayitno, selamat siang. Ada catatan informasi apakah?
3: Siang Mas Dari, selamat siang-siang yang panas dan dari Brigjen Sudiarto menuju Pedulungan masih aman lancar.
0: Okay.
3: Mengalami juga Mas pengalaman pribadi. Saya begitu selesai wisuda, ijazah belum terbit, baru surat keterangan sudah bisa bekerja. Namun memang dunia kerja itu beda dengan keinginan kita. Saya lakukan bekerja pada suatu instansi keuangan, saya lakukan hanya 10 tahun Mas. Jadi saya bekerja 10 tahun sama Risen, kemudian saya lebih banyak ke usaha sendiri, terutama kayak asuransi, marketing, kemudian dunia yang sekiranya membutuhkan itu tadi jejaring, networking. Dengan silaturahmi Mas, kita dengan keadaan apa kemampuan itu banyak sekali bermanfaat Mas. Demikian untuk rekan-rekan, adik-adik, carilah ilmu sebanyak mungkin dan carilah teman sebanyak mungkin. IP kami nggak ada 2,5 Mas, tapi alhamdulillah bisa sampai sekarang. Jadi usia saya udah 60, saya bekerja 10 tahun, jadi sekitar 20 tahun kami tanpa punya kantor Mas. Alhamdulillah bisa menguliahkan 2 anak sampai sekarang. Terima kasih. Jalur yang dari Semarang menuju Purwodadi ada ketersendatan Mas di terminal Penggaron tadi, kayaknya ada mobil mogok ini. Ekornya sudah sampai jembatan Pucang Gading. Terima kasih.
0: Oke. Jadi yang di TL Penggaron Kota Semarang arah Meranggen itu tersendat karena ada mobil mogok. Oke, cukup padat juga ya kalau saya lihat dari video yang dikirimkan Pak Prayitno ini. Mobilnya apa sih Pak yang mogok itu Pak? Coba saya lihat ya. Oke, terima kasih. Mama Holin, selamat siang Kak. Apakah masih ada ketersendatan di pelabuhan arah Kaligawe? Ya, ketersendatan karena volume kendaraan dan jalur yang menyempit ya, dari pelabuhan arah ke Kubro. Jadi praktis lumayan ya. Kalau dari pelabuhan itu ya sekitar 2 kilo lah. Gitu. Turun ke Ronggowarsito aja, Pak. Ibu ya. Bisa turun ke Ronggowarsito nanti ke Pengapon dan seterusnya. Oke, kalau misalnya menuju ke arah Kaligawe, di Kaligawe di bawah jembatan tolnya juga melambat, tapi paling tidak sudah memotong antrean tuh. Pak Yulianto, selamat siang. Pukul sekarang ini dari Ceper Klaten ke Samban Bawen via tol Polanharjo exit tol Bawen. Lalu lintasnya lancar di tol maupun konven. Cuaca cerah di daerah Samban. Siap. Jarak tempuh 81 km, tarif tol Rp96.000. Oke. Pak Syaraful Huda, Mas, bukan mobil mogok Mas, tapi pengaspalan di traffic light Penggaron. Oh, pengaspalan. Oke, baik. Makasih Pak Huda nggih. Pak Bayu Atmaja, selamat siang Bung Aris, izin mau ngadu CCTV di aplikasi Travoy yang ruas Semarang ABC kok masih error, nggak bisa dibuka. Oke, kita sampaikan lagi terus menerus ya, biar ada pemacu untuk bisa diperbaiki. Iya nih. Kemudian catatan lainnya lagi, Pak Ano, di saya lagi ngantri di traffic light Banyumanik, ada apakah? Oke, di Ano ya, di terminal Banyumanik ya, arah ke Ungaran. Ada apakah gerangan untuk kawan Rasika yang melintas di kawasan tersebut, kok cukup padat ya? Kemudian informasi lainnya lagi, di kota Semarang landai saja kawan, lancar. Di balai kota juga masih relatif cukup lancar. Kemudian jalur-jalur Pahlawan, Simpang 5 juga lancar. Mungkin nanti ya, jam 2 ke atas, mungkin bisa jadi terkena imbas dari adik-adik mahasiswa. Ya, adik-adik, kita kakak dong kalau gitu. Yes, kawasan Cipta lancar. Yang mau ke bandara dari Demak lewat Arterio Sudarso, lancar ya. Hanya di U-turn Kubro saja yang cukup padat, melambat di jalur ini. Oke. Jalur lainnya, Demak arah ke Semarang, itu ya di Pasar Sayung. Ya, sebelum jembatan, itu melambat karena ada kendaraan mogok di situ, jalurnya menyempit. Itu kawan Rasika untuk siang ini. Tetap bersama kami. Berkat.

0: Sehat alami.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Rasika USA.

0: Apik dari Drive Anji dengan Melepasmu. Memang harus dilepas kawan, kalau sudah ketergantungan bisa repot. Ini ngomongin soal apa sih? Soal itu loh kawan, artis Revaldo, tahu gak? Revaldo itu kan kembali ditangkap karena kasus narkoba. Dan ini bukan pertama kali. Dalam rentang 2 dekade, ia sudah 4 kali berurusan dengan kasus narkotika. Tentu kita tidak sedang menghakimi seseorang ya. Tetapi ada satu hal yang patut menjadi pelajaran untuk kita semua. Narkoboy ini bukan cuma soal barang terlarang, kawan. Narkoboy bisa mencuri waktu hidup seseorang gitu. Waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja, berkarya, berkumpul bersama keluarga, mengejar cita-cita, justru bisa habis karena kecanduan, karena proses hukum, bahkan menjalani hukuman. Beberapa tahun ya, dari tiga yang sudah, ada 2 tahun, ada tuntutannya 7 tahun, ya ampun, habis. Ketika sudah keluar, terjerat lagi kawan. Jadi ketika sudah masuk dalam lingkaran ketergantungan gitu, keluar memang tidak selalu mudah. Karena itu jangan pernah berpikir cuma mencoba. Gitu. Satu kali mencoba bisa menjadi pintu menuju masalah yang panjang. Dan kita boleh mengagumi seseorang karena karya dan prestasinya. Tetapi dari kisah seperti ini kita juga bisa belajar bahwa popularitas, uang, bakat, bahkan kesempatan kedua tidak otomatis membuat seseorang itu terbebas dari jerat narkoboy. Masa depan itu terlalu mahal kawan untuk ditukar dengan sensasi sesaat itu. Jadi jangan biarkan narkoboy mengambil apa yang paling berharga dari hidup kita, yaitu waktu, keluarga, kesehatan, kebebasan, dan juga masa depan. Gitu. Enaknya sesaat, ya, kata orang-orang. Pak Nando, selamat siang. Menginformasikan Bung Aris, ini di Lingkar Purwodadi ada pengecoran jalan, jadi lalu lintasnya tersendat. Di kawasan itu sering petugasnya membawa jaring ikan. Untuk apa tuh ya? Seperti inilah penampakan kepadatan lalu lintas. Oh, udah ini ya? Ya, ini ada truk molennya juga. Di kanan dan kiri jalan, yang di kanan itu satu jalur, satu lajur, yang satunya di bahu jalan, dan ada petugas di lokasi ya, duduk santai sambil mengatur flow-nya. Oke, ditemani keripik. Keripik ya Pak itu ya, untuk cemilan. Siap. Pak Nando, selamat jalan ya. Terima kasih banyak informasinya. Berapa menit Pak untuk ngantri di situ? 0072, selamat siang. Ini dengan siapakah ini? Saya buka informasinya dari Bhinneka Tunggal Ika. Halo.
1: Mas Yud, TL Banyumanik tidak ada apa-apa, lancar ya. Jaya.
0: Oh.
1: Hanya kepadatan kendaraan saja karena TL tersebut ramai lancar. Oh, terima kasih.
0: Hanya volume saja kawan yang mungkin melintas dari Sukun menuju ke arah TL Banyumanik, arah ke Ungaran. Hanya volume saja. Pak Teguh Wibisono, selamat siang. Ketersendatan lampu merah KIW arah Kendal sudah sampai Indofood Tambak Aji. Dari Kendal kali Pak ya. Penilai penampakannya. Berapa menit Pak untuk lepas? Kawan kita kebetulan ke arah Kendal dan melihat cukup padat di KIW. Oh, yang dari arah Semarang juga ternyata ini. Baik. Yang dari arah Semarang juga terpantau padat dari Tugu ya. Kepadat. Kepadatannya sama. Tapi yang lebih berhenti ya dari arah Mangkang. Untuk ekornya sampai di mana tadi informasinya? Di pintu barat ya, KIW kali. Di Alfamart itu. Terima kasih banyak informasinya. Dominasi kendaraan-kendaraan logistik cukup padat ya, yang mengakses ke KIW dari dan ke dua arahnya. Nggih, matur nuwun informasinya. Pak Teguh Wibisono, selamat jalan. Pak Yulianto Prastia Utama, Bung Aris, kirim salam untuk teman-teman yang sedang bertugas saat ini. Pak Sofyan di Pringapus, Pak Adido di Teluk Jambe Karawang, Pak Deka di Pringapus, Pak Alex di Bergas, Pak Engga di Sukoharjo, dan Pak Afik, Pak Faiz di Subang. Sehat selalu dan hati-hati di jalan. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian Pak Bu Widi Jatisari, terima kasih Bung Aris lagunya udah diputerin. Iya, sama-sama. Siap, itu kawan catatan kita untuk siang hari ini. Saya buka dulu informasi singkat dari redaksi.
2: News Flash. BUMN baru PT Danantara Sumber Daya Indonesia resmi beroperasi penuh untuk memantau dan memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis nasional. Melalui platform digital terintegrasi, data transaksi dipantau real-time guna mencegah kebocoran data devisa serta menekan hambatan birokrasi. Demikian Newsflash.
0: Kita buka dulu kawan catatan informasi dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah dalam jaring radio.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang kawan, saya Bambang Hidayat dari DPRD Pamekasan mendesak pemerintah daerah segera mengoperasikan anjungan pengolahan hasil tembakau APHT di Desa Kukul, Kecamatan Telanakan. Desakan tersebut muncul setelah bangunan gedung belum difungsikan selama kurang lebih 5 tahun sejak dibangun tahun 2022. Padahal pembangunan APHT telah menyerap anggaran lebih dari 11 miliar rupiah yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT. Ketua Komisi 2 DPRD Pamekasan, Salman Al-Farisi, bilang DPRD telah melihat langsung kondisi bangunan tersebut melalui inspeksi mendadak sekitar 4 bulan lalu. Hasilnya, bangunan dinilai sudah siap untuk digunakan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Transjateng mulai mendorong perubahan kebiasaan transportasi masyarakat Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2025, sekitar 10 juta penumpang menggunakan layanan Transjateng. Dari jumlah itu, 53% disebut merupakan masyarakat yang beralih dari kendaraan pribadi. Peralihan ini diperkirakan mampu menghemat biaya transportasi hingga 50 miliar rupiah. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah Arief Jatmiko mengatakan, Pemprov Jawa Tengah juga mengembangkan mendorong penggunaan kendaraan listrik.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mendorong pemanfaatan identitas kependudukan digital untuk mempercepat digitalisasi bantuan sosial sekaligus meningkatkan validitas data penerima bansos agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Menurut Wabub, pemanfaatan IKD menjadi salah satu langkah penting untuk mempercepat pemutakhiran data kependudukan melalui sistem digital. Selanjutnya proses pendataan diharapkan berlangsung lebih cepat dan akurat serta mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara real.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

sebuah komposisi dari Lobo dengan Kau Cantik Hari Ini di Rasika Kelana Kota. Saya Haris, kawan. Jadi kawan Anda, RUU perampasan aset ini lagi disuarakan untuk segera disahkan. Sementara dari Komisi 3 DPR RI mengungkapkan kepastian pengesahan RUU perampasan aset. RUU itu ditargetkan rampung akhir tahun. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, bilang bahwa RUU perampasan aset ditargetkan paling lambat disahkan dalam rapat paripurna masa sidang DPR RI. Setelah dipotong masa reses, DPR RI hanya memiliki waktu sekitar 8 minggu untuk menyelesaikan RUU perampasan aset. Dan Komisi 3 akan menggelar RDPU, penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna di bulan Desember. Untuk menuju ke sana, Komisi 3 tercatat sudah menggelar 35 kali rapat RDPU. RDPU itu rapat dengar pendapat umum serta melakukan 3 kunjungan kerja ke daerah. Selain itu mereka juga telah menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Oke, ke jalan raya.

0: Kang Awi Nugroho, selamat siang memberikan informasi tadi terkait dengan apa yang kita sampaikan. Besok ada wisuda di USM ya, okay, Universitas Semarang. Baik. Informasi yang kita dapat itu besok tahap 1 itu jam 7 sampai dengan jam 11. Itu S1 Hukum, Manajemen, Akuntansi, S2 Psikologi. Untuk tahap 2-nya jam 12 sampai jam 4 sore, Teknik Sipil, Elektro, PWK, S1 Psikologi. Untuk hari ini memang sedang ada gladi bersih kawan di Auditorium IR Wijatmoko sampai dengan jam 11 siang. Undangan untuk orang tua diberikan pada saat gladi bersih universitas. Oke, terima kasih informasinya. Pak Nando, selamat siang. Perbaikan jalan di Lingkar Purwodadi ada 2 titik, Mas, untuk saat ini. Oh, oke. Di Lingkar Purwodadi ada pekerjaan perbaikan jalan. Matur nuwun informasinya. Di Sungai Lusi juga ya. Di Jembatan Lusi juga ada pekerjaan jalan. Di ring road-nya mungkin ada beberapa titik kepadatan yang ada di ring road tersebut. Begitu kawan formasinya. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM.
1: 105,6 Radio Rasika, menjadi kawan-kawan pemandu jalan.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Kawan-kawan lagi sekarang lagi rame terkait tuntutan mahasiswa, masyarakat, dan juga yang rame di Jakarta besok ya, yang menyita perhatian pemberitaan. Perampasan aset sedang dibahas di Indonesia. Sederhananya begini adalah perampasan aset itu adalah aturan yang ingin membuat negara itu lebih mudah mengambil kembali aset yang diduga berasal dari tindak pidana melalui tentu saja mekanisme hukum yang diatur khusus. Jadi gampangnya begini, bayangkan seseorang melakukan korupsi dan mendapatkan misalnya 10 miliar. Nah, saat ini proses hukum itu biasanya berfokus pada orangnya. Apakah dia terbukti melakukan korupsi atau enggak? Nah, RUU perampasan aset itu ingin memperkuat sisi lain. Bagaimana dengan uang dan hartanya gitu? Bisa enggak negara itu mengambil kembali hasil kejahatan itu? Jadi yang dikejar bukan hanya pelakunya, tetapi juga aset hasil kejahatannya. Nah, apa sih aset itu atau aset yang seperti apa gitu? Aset itu bukan cuma uang tunai kawan, itu bisa berupa tanah, rumah, mobil, rekening, saham, kemudian perusahaan, barang berharga, atau aset lain yang diduga berasal dari tindak pidana. Misalnya korupsi 50 juta. Nah, uang dibelikan rumah, mobil, tanah, dan sebagainya. Nah, kalau terbukti aset tersebut merupakan hasil tindak pidana, negara dapat melakukan perampasan aset sesuai

0: mekanisme hukum. Kenapa ini penting? Karena ada kasus ketika pelaku itu sulit ditemukan, pelaku itu meninggal, melarikan diri, atau proses pidananya menghadapi kendala. Sementara aset yang diduga berasal dari kejahatan masih ada, gitu. Nah, RUU ini ingin menyediakan mekanisme aset hasil kejahatan tetap bisa dikejar, tidak sekedar berhenti karena pelakunya tadi meninggal ataupun apa dan sebagainya. Tapi ada sisi yang harus diawasi. Ini yang sangat penting ya. Jangan sampai prinsipnya berubah menjadi misalnya negara menjadi curiga ketika ada kecurigaan, kemudian aset langsung diambil gitu. Harus ada proses hukum, ada bukti, mekanisme, pembuktian, hak pemilik untuk membela diri, serta pengawasan pengadilan dan sebagainya. Sebab kalau kewenangan perampasan itu terlalu luas tanpa pengamanan, orang yang sebenarnya tidak bersalah juga bisa dirugikan. Jadi intinya adalah bahwa negara akan mengejar pelaku, ada proses hukum, kemudian aset hasil kejahatan itu dirampas jika memenuhi ketentuan. Dan yang kalau saya lihat yang ingin dikejar, yang ingin diperkuat untuk saat ini adalah mengejar aset hasil kejahatannya. Ditelusuri itu asal-usulnya. Setelah melalui proses hukum, aset itu dapat dirampas sesuai dengan putusan atau mekanisme yang ditentukan. Begitu kawan, kira-kira sekedar informasi saja tentang apa sih RUU perampasan aset yang pada dasarnya ingin memastikan kejahatan itu tidak lagi menjadi cara memperkaya diri gitu ya. Bukan hanya pelakunya yang dikejar, tetapi uang dan harta yang diduga berasal dari kejahatan juga harus bisa dikejar dan dikembalikan kepada negara. Masyarakat lagi mendorong, terutama masyarakat yang kritis. Jangan sampai ini diundur-undur, karena bisa jadi siapapun akan terkena, termasuk pembuat rancangan undang-undang itu sendiri, ya gak sih? Yang udah masuk ke Rasika di siang hari ini, Pak Edi Harjono, selamat siang.
1: Siang Mas Haris, izin melaporkan TL Pandanaran, TL Tamrin yang ke sebelah kiri menuju ke Pandanaran mati lampu ya dari tadi sekarang belum ada perbaikan. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih informasinya. Kemudian Pak Iwan Susanto, ini saya dapat informasi dari kawan-kawan BBPJN Jateng, DIY. Ini depan Unisula KM 4250 arah Kota Semarang. Inilah penampakannya kawan, kepadatan yang terjadi. Oke, itu tampaknya adalah AK nih. Ya, kawasan itu. Laka, ya, melibatkan sepeda motor juga. Baik, oke, matur nuwun informasinya. Hati-hati dan waspada yang melintas di jalan raya, terutama mengantisipasi apabila di depan kita ada laka dan sebagainya, kita bisa menghindarinya. Oke, matur nuwun Pak Iwan Susanto. Ya. Kang Awi Nugroho, selamat siang. Rencana 600-an wisudawan dibagi dua sesi, Bang. Oke. Ini yang yang pencatatan dari kawan-kawan. Oh ya. Ini ada informasi harga sembako. Ya, kita terima dari Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Semarang untuk hari ini. Terpantau di Pasar Bandarjo Ungaran, beras cap C4 medium itu Rp14.000 per kilogram, beras cap C4 premium Rp15.000 per kilogram, gula pasir curah Rp17.500 per kilogram, cabai merah keriting Rp30.000 per kilogram, cabai merah besar Rp35.000. Cabai rawit merah itu Rp55.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp55.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih di Pasar Bandarjo Ungaran, bawang putih

0: Turunan itu Rp36.667 per kilogram. Bawang putih cutting Rp40.000. Bawang bombay Rp35.000. Bawang merah Rp30.000. Sedangkan harga minyak goreng curah di pasar Bandarjo Rp18.900 per liter. Minyak kita Rp15.700. Telur ayam ras Rp24.000. Daging ayam ras karkas Rp40.000 per ekor. Daging sapi paha belakang Rp151.667 per kilogram. Garam halus Rp10.000 per kilo. Tomat Rp6.000 per kilo. Kentang sedang Rp16.000. Kacang hijau Rp30.000. Kacang tanah Rp40.000 per kilogram. Demikian informasi harga rata-rata sembako di Pasar Bandarjo Ungaran untuk monitoring hari ini yang disampaikan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Semarang. News Flash.
1: DPR RI mengejar pembahasan RUU kawasan industri guna menekan ketimpangan ekonomi melalui pemerataan pembangunan manufaktur di luar Pulau Jawa. Aturan ini memuat insentif, kemudahan investasi, kewajiban penyerapan tenaga kerja lokal, serta tata kelola ramah lingkungan yang berkelanjutan. Demikian News Flash.
0: Mobil-mobil Dalmas ya. Sudah berjajar di sekitar Balai Kota Semarang. Sepeda motor, mobil-mobil Dalmas untuk siang hari ini bersiap untuk pengamanan aksi penyampaian aspirasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang akan berlangsung nanti siang sekitar jam 2 berkumpul di Balai Kota Semarang. Dan tujuannya adalah untuk menuju ke DPRD, penyampaian aspirasi beberapa tuntutan antara lain harga BBM dan stabilitas rupiah dan macam-macam, dan salah satu di antaranya adalah juga tentang perampasan aset. Halo.
2: Jam 11.51 menit, Bung Haris melintas di Jalan Koloda depan Balai Kota ya ini. Ini sudah nampak aparat untuk mengamankan situasi dan kondisi terpantau di depan Balai Kota Semarang. Lalu masih lancar, semoga nanti berjalan lancar dan tidak ada kerusuhan.
0: Yes, oke, aman mudah-mudahan ya penyampaiannya, karena tapi yang pasti yang diwaspadai ketika demo-demo itu terjadi, terutama demo yang menyita perhatian di sana adalah orang-orang yang menyusup ya, membuat kegaduhan, dan itu yang perlu diwaspadai juga karena akan mencoreng unjuk rasa itu sendiri. Tentu kalau kita bahas tentang RU perampasan aset, bukan sekedar aturan negara boleh mengambil harta orang ya. Justru inti persoalannya adalah bagaimana negara itu mengejar, membuktikan, merampas, dan kemudian mengelola aset yang berkaitan dengan tindak pidana tanpa mengorbankan hak orang yang tidak bersalah. Tujuan akhirnya adalah agar orang itu takut untuk berbuat korupsi kan. Nah, saat ini RUU belum menjadi undang-undang, masih dibahas DPR bersama pemerintah, dan Komisi 3 itu bilang target pengesahan paling lambat

kutipan-kutipan. Kalau ingin sesuatu berhasil, maka harus ada uang kesuksesan gitu ya. Itu agak susah, kawan. Orang-orang yang mau jujur pun kadang-kadang hidup di apa ya, di negara ini agak susah untuk tidak melakukan praktek tersebut gitu. Dalam sebuah lingkaran praktek kolusi ini butuh waktu yang tidak sedikit, kawan. Nah, mungkin ini salah satu jalan ke depan bagaimana korupsi itu tidak lagi menjadi bagian dari berbagai kehidupan kita gitu. Baik, kapan-kapan kita ngobrol lebih banyak soal ini. Kalau ada narasumbernya pasti akan seru tuh, ya, ya gak sih? Terima kasih, kawan. Selamat siang. Semoga bermanfaat. Lalu lintas siang hari ini, kepadatan terpantau di sekitar kawasan Sayung karena ada kendaraan mogok tadi arah ke Semarang di setelah Pasar Sayung. Kemudian Arterio Sudarso di U-turn Kubro cukup padat, dan di Kalibanteng arah Puri serta KIW untuk kedua arahnya. Jalur lainnya terpantau relatif cukup lancar. Saya Haris pamit. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Aksi demonstrasi di Jakarta pada 27 Agustus mendatang disebut tidak hanya melibatkan warga Pati. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB Supriyono alias Boto menyebut masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia juga berencana bergabung dalam aksi tersebut. Menurutnya, sejumlah kelompok telah menyampaikan informasi kepadanya dan berencana datang ke posko aksi. AMPB membawa dua tuntutan utama yaitu mendesak pengesahan RUU perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor.
3: Dari seluruh Indonesia 50% lah ngabarin ke saya juga datang ke posko. Dari awal saya sampaikan kita tidak ada dialog. Kalau kita diajak diskusi dan sesuai dengan harapan kami, seperti contoh kemarin ada di medsos bahwa pengesahan RUU perampasan aset korupsi itu kan maksimal Desember ya di medsos. Oke, tapi kita minta surat pernyataan resmi secara tertulis biar kita tidak dibuang lagi. Oke, misalnya RUU perampasan aset akan disahkan sebelum Desember. Kita minta secara tertulis.
2: Boto menyebut meskipun DPR menargetkan pengesahan RUU tersebut sebelum Desember 2026, pihaknya meminta komitmen tertulis agar tuntutan tersebut memiliki kepastian. Boto juga menghimbau seluruh peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai, serta tidak terprovokasi oleh pihak manapun. Pengendara yang tetap nekat melanggar arahan petugas Dinas Perhubungan Kota Semarang bisa berhadapan dengan pengaturan lampu lalu lintas yang ditahan. Melalui sistem ATCS, petugas di Simpang Jerakah bisa menahan salah satu fase lampu yang normalnya 50 detik menjadi sekitar 3 menit. Langkah ini dilakukan saat pengendara tetap melaju meskipun sudah diminta putar balik, terutama ketika melawan arus. Kabid Lalu Lintas Dishub Kota Semarang Mulyadi menegaskan, pelanggaran melawan arus bukan hanya membahayakan pelaku, tetapi juga pengguna jalan dari arah berlawanan. Menurutnya, penyesuaian durasi lampu dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan dan menghentikan pelanggaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu meremehkan perbuatan ma'ruf yang sekecil-kecilnya, walaupun itu hanya berwajah ceria ketika bertemu dengan teman." Dalam masyarakat, ada seseorang yang suka meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil nilainya. Padahal, besarnya nilai kebajikan karena kumpulan dari kebajikan yang kecil. Banyak orang mengejar kebajikan yang besar nilainya dengan meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil. Tetapi akhirnya bukan kekayaan amal yang diperolehnya, melainkan kemiskinan. Untuk itu, hadis tersebut di atas kiranya perlu dicermati agar kita tidak terjebak

Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak, hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah, PRF Sriwilan, Demak, hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Mijen, Demak, hari Kamis tanggal 27 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Perdoyo, Kebonagung, Demak, hari Kamis tanggal 27 Agustus, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Khotmil Quran Al-Hikmah Kabupaten Semarang, di Masjid Agung Al-Mabrur, Kabupaten Semarang, hari Jumat tanggal 28 Agustus, waktu mulai Ba'dal Isya. Majelis Pitulasan PPMH Ngroto Gubuk Grobogan, acara hari Sabtu tanggal 29 Agustus, waktu sholat maghrib berjamaah. Manakib istiqomah di Musola Sabilul Huda Wonoketingal Karanganyar, Demak, hari Ahad tanggal 30 Agustus, di Musola Sabilul Huda Wonoketingal, Demak, waktu Ba'dal Isya.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

في المشرب وجماعتنا الخدمة. Kedas ingkang sampun

alahipun rabithatul qalbiyah wasilatul ruhiyah

akan malih klien pengaosan ingkang dipun tuju dening kawulan panjenengan sedaya. Mugi-mugi ndadosaken manfaat, ndadosaken kebikaipun manah kawulan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang ndadosaken ingkang jalari kulolan panjenengan pikantuk ridho saking ngersanipun Allah klayan bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.

sing dienggoni tawon. Jadi kok corong kaya kaya napa niku? Kaya pipa. Tapi gede gitu. Dan wa fi riwayatin digambarno kados napa? Bolongan-bolongan sing wonten ing dalem lautan. Enten nyumber cilik-cilik ini enten.

Pinten-pinten ruh. Niki alon-alon niki. Oke, niki masalah makom mungkin niki sing bakal kedah kula panjenengan sedaya tembus. Lah

Manaqib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak, hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manaqib istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah, PRF Sriwilan, Demak, hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manaqib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak, hari Kamis tanggal 27 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manaqib istiqomah Limo Lasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Perdoyo, Kebonagung, Demak, hari Kamis tanggal 27 Agustus, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Khotmil Quran Al-Hitmah Kabupaten Semarang, di Masjid Agung Al-Mabrur, Kabupaten Semarang, hari Jumat tanggal 28 Agustus, waktu mulai Ba'dal Isya. Majelis Pitulasan PPM Hangroto Gubuk Grobogan, acara hari Sabtu tanggal 29 Agustus, waktu sholat maghrib berjamaah. Manaqib istiqomah di Musola Sabilul Huda Wonoketingal Karanganyar, Demak, hari Ahad tanggal 30 Agustus, di Musola Sabilul Huda Wonoketingal, Demak, waktu Ba'dal Isya.

tahun yang lalu pernah terjadi di Masjid Istiqlal. Seorang imam sholat hari raya, dalam memimpin sholatnya, ia lupa membaca kalimat-kalimat takbir sebelum membaca Al-Fatihah. Bahkan di tempat lain, ada seorang imam sholat Jumat lupa membaca Al-Fatihah dalam memimpin sholatnya. Khilaf, atau yang sering disebut lupa hingga berbuat salah,

sifat yang memang ada pada setiap manusia. Tidak disebut manusia kalau tidak punya sifat lupa. Namun menurut Rasul, sebaik-baiknya orang yang khilaf, jika ia ingat akan kekhilafannya, ialah segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Setiap manusia pernah berbuat khilaf, dan sebaik-baik orang yang berbuat khilaf ialah yang bertaubat."

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Proyek hunian khusus lansia di Kota Salatiga diproyeksikan bisa menghasilkan pendapatan hingga 48,96 miliar rupiah per tahun jika seluruh unit terisi. Namun untuk menjalankannya, Pemkot Salatiga memperkirakan biaya operasional mencapai 30,57 miliar rupiah per tahun. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Salatiga Agung Hendrat Miko mengatakan pendapatan hunian saat okupansi penuh diproyeksikan mencapai 48 miliar lebih per tahun. Namun Agung menegaskan angka itu belum menjamin pengembalian investasi yang tinggi. Karena itu proyek akan mengandalkan pendapatan tambahan dari layanan kesehatan geriatri, fisioterapi, rehabilitasi, home care, hingga aktivitas komunitas. Rencana pembinaan lapas kelas 2A Ambarawa Kabupaten Semarang hingga kini belum terrealisasi. Status lahan menjadi kendala utama pembangunan lapas baru yang direncanakan berlokasi di kawasan Jalan Lingkar Ambarawa. Kepala Lapas Kelas 2A Ambarawa Subagdo Wulandoro mengatakan lahan tersebut masih berstatus zona hijau sehingga pemanfaatannya untuk pembangunan lapas masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut. Sementara menunggu kepastian relokasi, Lapas Ambarawa masih menghadapi masalah kelebihan penghuni. Dari kapasitas ideal 222 orang, saat ini jumlah warga binaan mencapai 507 orang, atau lebih dari dua kali lipat daya tampung lapas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

sugeng hari Senin nganten amargi kemarin habis libur nganten nggih para pamit banget. Lalu lintas juga wow terpantau sudah mulai ramai banget setelah kemarin lalu lintasnya sepi nggih to. Banyak yang liburan ini sudah mulai ramai kembali. Lan siang menika Greta Putri sampun wonten mriki. Monggo para pamit banget ingkang badhe ngersake lelagon campur sari saged pinarak di 081 3258 58 tenjang karena antriannya itu mulai dari sekitaran Pulau Jalan Luireng sampai di Jembatan Sayung. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan wonten menopo di Sayung. Lintas di Sayung saged paringi info. Salajengipun wonten sekitaran Kubro menika antrian wiwit saking Tambak Klorok nggih, Jembatan Tambak Klorok sampai di Yuten Kubro.

0: yang arah ke Kaligawe cukup panjang untuk antriannya. Ngaten para pamidanget lan monggo ingkang badhe ngersakake lelagon campursari dinten Rebo kawula muteraken lagon campursari ingkang enggal-enggal saged pepanggihan kalian Greta Putri. Ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Hari Sadovi sugeng siang absen ah ndak dikira kelain hati kelain channel. Yeah, nah Pak Hari Sadovi absen yeah, matur nuwun sampun pinarak. Salajengipun menika wonten kawan di 6713 sugeng siang. Ini ternyata di jembatan Sayung ada trailer rusak posisi di lajur kiri nggih. Nah, ini penyebab antrean di Sayung nggih. Antreannya cukup panjang ini. Karena antreannya mulai dari sekitaran Lo Ireng, ini ada kontainer trouble posisi lajur kiri menika. Matur nuwun infonya. Kawan di Waalaikumsalam sugeng siang. Menika kalian Pak Boda badhe ngersake lagu saking Niken Salindri nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Diantrikan mawon lagunya. Siang menika wonten Adicara Nglaras Sari. Mbak Dina sugeng siang, ini Mbak Dina pulang Gasik dan minta lagu yang dari Niken Salindri. Siap diantrikan lagunya nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Cobi mangke lagunya. Pak Sinyo, sugeng siang.
1: Absen nggih. Sugeng siang, Mbak Greta. Ini di tanjakan tol Tembalang ini ada antrian lumayan panjang. Ini ada apa ya? Nanti kalau udah lewat juga saya nanti update kan. Begitu update-nya Mbak Greta. Terima kasih nih muka durian saya.
0: Siap-siap. Ini di tol ada antrian panjang menika nggih. Di sekitaran tol di tanjakan tol Tembalang ada antrian lumayan panjang menika. Di tanjakan tol Tembalang ada apakah ini dereng wonten update menika kalau wau nggih. Matur nuwun Pak Sinyo. Mangke saged maring info malih nggih. Pak Mudor sugeng siang. Pak Mudor ngersake lagu mawon siang menika wonten Adicara Nglaras Sari. Matur nuwun Pak Mudor. Pak Budi SW sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Greta. Mbak kula nyuwun tembange mawon nggih saking Mas Deni Taknan. Judulipun Wirang. Matur suwun.
0: Matur nuwun diantrikan lagunya. Salajengipun wonten Pak Sinyo.
3: Di sekitaran tol.
1: Ini moga Mbak Greta berhenti. Enggak kuat nanjak atau gimana ini?
3: Panjang menikah di tanjakan tol.
1: Dan di sini ada pembersihan apa pohon-pohon juga nih lho Mbak Greta.
0: Oh, siap-siap. Matur nuwun infonya, ternyata ada mobil berhenti nggih di tanjakan Tembalang, tapi sejauh ini jalurnya masih aman nggih Pak Sinyo nggih, hanya melambat sedikit saja. Dan matur nuwun Pak Sinyo sampun maringi info. Sampun kathah ingkang ngersakake lelagon campursari menika Pak Dwi Arianto.
4: Sugeng siang Mbak Gre. Mbak Gre nyuwun tembange mawon Mbak Gre.
5: Enggak kuat nanjak atau gimana?
4: Dari Niken Salindri nggih yang egone wong tuwa. Terus kula titip salam kangge Pak Dedi Mbak Gre yang ada di Mayong. Untuk segera pulang ke kantor mawon, matur mawon. Ampun mampir-mampir. Matur nuwun Mbak Gre.
0: Siap, matur nuwun Pak Dwi Arianto sampun pinarak. Kawula muteraken lelagon campursari ingkang enggal-enggal siang menika kagem para pamidanget sedaya.

0: burgernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Tastes good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
9: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
10: Belum lama ini, media sosial ramai membahas perselisihan gara-gara satu slot parkir kosong. Seorang pengendara sudah diarahkan petugas ke tempat parkir yang kosong. Tapi ketika sampai di sana, ternyata slot itu sudah dipesan. Seseorang yang berdiri di sana, sementara mobil yang akan diparkir belum datang. Perdebatan pun terjadi. Insiden adu urat saraf ini pada akhirnya memantik kembali usai. Ging slot parkir kerap kita temui. Terutama di tempat wisata, pusat perbelanjaan, atau lokasi yang sedang ramai. Sekilas emang terlihat sepele, tapi kalau kita tarik lebih jauh, ada persoalan tentang etika, ego, dan cara kita menggunakan ruang publik. Dalam prinsip parkir umum, ruang yang kosong pada dasarnya bisa digunakan sesuai aturan yang berlaku. Ketika seseorang berdiri untuk mengamankan slot sebelum kendaraannya tiba, muncul pertanyaan, apakah dia emang punya hak lebih dulu? Atau justru sedang mengambil hak as bilang, praktek ini mencerminkan egoisme dan arogansi. Dari sisi sosial, tagging juga bisa menunjukkan rasa memiliki yang keliru terhadap fasilitas umum. Parkir publik bukan milik pribadi. Artinya, ketika satu orang menguasai ruang hanya karena lebih dulu berdiri di sana, pengguna lain bisa kehilangan kesempatan. Nah, menariknya kawan, praktik tagging ada di antara aturan tertulis dan etika. Tidak semua tindakan yang belum secara sekiran tempat parkir sampai mengganggu ketertiban lalu lintas, menimbulkan kekacauan atau menghalangi penggunaan ruang publik. Tindakan itu berpotensi masuk ke ranah hukum dan bisa ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi, persoalannya bukan hanya soal boleh atau tidak pesan parkir. Tapi lebih jauh, kalau ruang itu milik bersama, apakah kita rela mendapatkan hak dengan cara menghilangkan hak orang lain? Karena budaya tertib di ruang publik di

0: Mulai dari hal yang sederhana, datang, antre, ikuti aturan, dan jangan merasa paling berhak. Sebab kalau semua orang merasa boleh tagging, yang terjadi bukan parkir yang tertib, tapi rebutan ruang dan potensi terjadi konflik.
1: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

Tasih wonten ati corong larasari. Kawula bikak WA malih wonten Pak Gondo sugeng siang. Menika Pak Gondo ngersake lagu mawon nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Pak Dwi Satya sugeng siang berkah dalem menika absen kemawon lan nyuwun lagu saking Deni Caknan. Tembangipun kagem sedaya pamidhanget rasika. Matur nuwun Pak Dwi Satya sampun pinarak diantrikan lagunya. Ibu Erwin sugeng siang menika salam buat Pak suami dan anak-anak. Ngersake lagu ingkang enggal nggih Ibu Erwin menika dinten Rebo ngaten. Para pamidhanget menika tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campur sari. Kawula puter malih lelagon campur sari wonten adicara nglarasari.

0: Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. For updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus, mau.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepetnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Adek, bulan ini sudah dapat vitamin A loh.
6: Vitamin A? Bukannya buat mata aja.
5: Nah, itu dia. Ternyata vitamin A bukan cuma... Ayah bunda, bulan Februari dan Agustus merupakan bulan pemberian vitamin A. Setiap bayi dan balita berhak mendapatkan kapsul vitamin A secara gratis di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat.
7: Vitamin A membantu menjaga daya tahan tubuh, melindungi kesehatan mata, dan mendukung tumbuh kembang anak. Untuk bayi usia 6-11 bulan diberikan kapsul biru 100.000 IU.
5: Sedangkan anak usia 12-59 bulan mendapatkan kapsul merah 200.000 IU. Kapsul merah juga diberikan kepada ibu nifas sesuai ketentuan petugas kesehatan. Vitamin A diberikan secara gratis, jadi jangan sampai terlewat.
7: Yuk bunda, ajak si kecil ke posyandu atau

0: fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan vitamin A.
1: Vitamin A, anak sehat, tumbuh kuat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Tasih wonten ati corong Larasari. Kawula bikak WA malih ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak David Teresa. Sugeng siang Pak David Teresa.
1: Sugeng siang Mbak Gri. Sugeng siang kawan Rasika sedanten. Ajeng nyuwun info update lalin Mbak Gri. Niki kula saking Jeporo arah teng Semarang Indah. Teng sayung niko nopo kali gawi terboyo enten macet boten Mbak Gri. Matur nuwun.
0: Matur nuwun sampun pinarak Pak David Teresa. Ini Pak David Teresa menek sekitar sayung nggih. Untuk sekitaran sayung menika wonten antrean cukup panjang karena ada truk yang kontainer yang trouble ngaten. Ini dari Jepara menuju ke arah Semarang Indahnya. Kalau Jepara sampai di Onggorawenya lancar, tapi wiwit saking Saniharto menika wonten antrian sampai di Jembatan Sayung karena pas di Jembatan Sayung itu ada truk yang mogok. Truk mogok posisi di lajur kiri. Jadi ambil lajur kanan ngaten nggih. Pak David Teresa, lepas Pasar Sayung menuju ke arah Semarang Indah lancar, tidak ada ketersendatan. Ingkang sampun pinarak malih wonten Pak Hari sugeng siang.
2: Siang Mbak Greta dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan saya dari Juwana Pati ke Semarang. Ini sudah sampai Semarang. Oh iya Pak, benar. Untuk di Sayung ada kepadatan atau kemacetan. Saya tadi sempat lewat situ, saya lihat padat dan macet. Saya putar balik di Lokireng itu Mbak Gerta. Saya lewat Onggorawe.
0: Untuk
2: Onggorawe jam ini masih terpantau lancar Mbak Gerta.
0: Siap.
2: Itu info yang
0: Ini nggih Pak David Teresa, untuk menghindari Sayung bisa masuk Onggorawe. Sampun wonten info saking Pak Hari. Untuk Onggorawe siang menika tasih lancar Pak David Teresa. Pak Juwadi, itu sebelum Arkov, Arkov Kom sudah macet, ada apa ya arah ke Semarang? Arkov, ini di sekitaran Onggorawe nggih, mulai dari Saniharto itu karena ada truk mogok di Jembatan Sayung posisi lajur kiri. Itu yang menyebabkan antrean, Pak Juwadi. Kawan di 5939 sugeng siang menawi kepareng badhe nyuwun lagu kemawon ingkang enggal nggih, kawan di 5939 matur nuwun. Siang menika wonten Pak Bara yang maringi info soal kondisi di Balai Kota. Sudah ada aparat di Balai Kota karena hari ini rencana ada agenda demonya
3: Brimob dan Satpol PP. Ini pengamanan penuh. Brimob dan Satpol PP. Pengamanan penuh, lihat tuh tentara TNI Brimob Satpol PP.
0: Siap-siap Balai Kota sudah dijaga oleh aparat, oleh Brimob dan Satpol PP karena agenda ini akan ada demo di Balai Kotanya. Matur nuwun Pak Bara sampun maringi info. Tasih kathah nggih ingkang ngresakake lagon campursari. Kawula puter malih lagon campursari siang menika wonten adicara Larasari.

Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda. Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Janji perbaikan rumah warga terdampak proyek Pakuan Mall Semarang belum juga terrealisasi. Bahkan satu rumah sebelum renovasi dimulai. Rumah milik Tri Wahyudi, warga Tinjomoyo, mengalami kerusakan cukup parah. Mulai dari tembok retak, lantai ambles, hingga bagian depan rumah roboh. Penghuni kini mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kerusakan tersebut diduga terkait getaran tanah dari aktivitas pemasangan tiang pancang proyek. Sebelumnya, warga melaporkan ada 19 rumah yang terdampak. Ketua Forum Advokasi Rakyat Eko Haryanto menyebut, hingga Selasa, material perbaikan belum tiba, meski sebelumnya disebut akan dilakukan setelah peringatan HUT Kemerdekaan. Pakuan Group sebelumnya menyatakan akan memperbaiki 14 rumah, sementara 5 rumah lainnya menjadi tanggung jawab proyek Jalan Gombel Lama. Kebakaran melanda sejumlah wilayah di Pantura, Jawa Tengah dalam 2 hari terakhir. Sejumlah bangunan usaha terbakar dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah. Di Demak, api menghanguskan 62 kios di pasar Desa Sedo, Blok G pada Senin malam. Kapolsek Demak, Ibtu Rudi Trisayogo menyebut tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Sementara di Jepara, gudang mebel di Desa Dongos terbakar pada Selasa dini hari. 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api yang membakar material kayu. Di Batang, kebakaran juga melanda galangan kapal kayu di Karangasem Utara. Kapolresta Batang, Kombes

0: Suarzono menyebut api diduga berasal dari sisa pembakaran potongan kayu. Petugas berhasil melokalisasi api sehingga tidak merambat ke pemukiman warga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampun tabuh kalih langkung 9 menit nggih. Tasih wonten ati jorong Larasari. Lan sekitaran Sayung. Di jembatan Sayung itu ada truk trailer yang trouble. Dan untuk saat ini ya, truk trailer yang trouble posisi di lajur kiri yang arah ke Semarang. Untuk saat ini antrean yang di sekitaran Sayung ye, ini antriannya cukup panjang, kawan Rasika. Terus yang melintas di sekitaran Sayung untuk saat ini bisa ambil jalur alternatif, bisa masuk Onggorawe. Untuk Onggorawe ini masih lancar, tapi masuknya melambat sedikit. Kalau mau masuk tol Semarang lancar, cuma nanti keluar dari tolnya, di exit tolnya ikut antre. Simpulnya di jembatan Sayung, tapi lepas itu lancar. Mboten wonten sugeng siang.
1: Sugeng siang, Mbak Greta. Sugeng siang sedaya kawan Raska. Greta update siang ya. Untuk sekitaran Kota Salatiga, lalini pun tasih lancar ya, Mbak. Wow, muter-muter dan jalan Kota Salatiga tasih lancar sedaten, mboten wonten catatan ya. Untuk cuaca nggih ten Kota Salatiga cerah nggih. Kali nyuwun tembang tasih wonten wedal, Mbak. Nek dereng kumuter nggih ropang mawon. Katen mawon Mbak Greta, matur nuwun.
0: Matur nuwun sampun pinara, diantrikan mawon lagunya ropang ini sudah saya siapkan karena tadi juga wonten ingkang ngersake ropang. Tasih kathah nggih para pamidanget ingkang ngersake lalagon campursari. Kawula puter malih, lalagon campursari siang menika wonten Adicara Nglarasari.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Engkang sampun pinarak malih siang menika wonten Pak Enggal sugeng siang.
1: Siang, Mbak Gri.
0: Inggih.
1: Untuk Kaliwungu ya, Mbak Gri. Tepatnya Pasar Gledek Kaliwungu arah ke Mboja. Jalurnya ditutup, Mbak Gri. Ada karnaval.
0: Ada karnaval.
1: Ini tadi sudah mulai ini siang ini. Suwun, Mbak Gri.
0: Di sekitar Kaliwungu di Pasar Gledek nye, daerah Gledek menuju ke arah Mboja nye. Ini jalurnya ditutup karena ada karnaval. Terus yang menuju ke arah Mboja bisa ambil jalur lain. Matur nuwun infonya, Pak Govinda sugeng siang.
2: Sugeng siang, Mbak Grita Putri, melaporkan.
0: Inji, sugeng siang.
2: Penabalan informasi mawon, gih. Siang kita niki, Selasa Rebo, 26 Agustus 2026.
0: Yeah.
2: Niki, teng kali gawe. Wonten ing putar balik saking kali gawe arah nopo niku Kampung Semarang oleh-oleh niku. Jadi itu putar balik tentang jembatan Malih. Niku enten truk mogok, Mbak. Mogok teng putar balik mriku sing kiri ajeng teng Raden Patah kata kanan saking Pasar Kobong ngoten. Terus Mbak badhe tanglet niki kok kathah Pak Polisi itu ngoten wonten ing kantor wali kota ugi ing Tawang Sewu. Enten nopo iki? Matur suwun.
0: Sami-sami menawi wonten kantor wali kota menika wonten demo nggih. Jadi di balai kota itu memang dijaga oleh petugas Brimob, Satpol PP, pokoknya petugas aparat ini sudah ada di lokasi. Karena rencana ini akan ada demo, ngaten Pak Govinda. Matur nuwun infonya, Pak Govinda. Pak Agus Jaya.
3: Sugeng siang, Mbak Grita, saking Kendal menuju ke Simpang 5, Mbak Grita, lewat Tugu Muda, nggih, matur nuwun.
0: Saking Kendal menuju ke arah Simpang 5 via Tugu Muda sejauh ini masih aman lancar. Meskipun padat itu nanti di TL Kalibanteng, sekitaran Bundaran Kalibanteng, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan menuju ke arah Simpang 5. Ngaten info nipun. Lan para pamidanget kawula puter malih lelagon campur sari siang menika kagem para pamidanget sedaya.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama Prabowo Subianto resmi meluncurkan program pembangunan PLTS berkapasitas total 100 gigawatt peak yang tersebar di 15 titik, salah satunya ada di Kabupaten Banyuwangi. Program ini termasuk salah satu prioritas dan ditargetkan bisa beroperasi dalam 3 tahun. Di Banyuwangi, PLTS dibangun di lahan seluas 130 hektar milik PT PN 1 Regional 5 di Kecamatan Kalipuro. Lokasi ini dipilih karena memiliki tingkat iradiansi atau tenaga matahari yang sangat besar. Kapasitas PLTS Banyuwangi mencapai 130,2 MW peak. Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani yang turut dalam

0: peluncuran tersebut mengatakan, pemerintah daerah siap mendukung untuk kelancaran pembangunan tersebut.
1: Selamat sore kawan, bersama Radio Bahasa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Situbondo memberikan literasi jurnalistik dengan topik menyelami kerja wartawan menyingkap yang tersembunyi. Kegiatan diikuti oleh 100 orang yang terdiri dari unsur kepala sekolah yang tergabung dalam musyawarah kerja kepala sekolah MKKS, SMP, dan SMA sederajat. Kelompok kerja kepala sekolah K3S tingkat SD sederajat, Fatayat, Tim Penggerak PKK, IPNU, dan IPPNU. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Zainia dalam sambutannya kemarin bilang, literasi jurnalistik dengan topik itu akan menambah wawasan masyarakat tentang kerja wartawan, mulai dari menghimpun data hingga menjadi sebuah berita dengan harapan masyarakat ikut mengontrol wartawan bekerja.
2: Baik kawan, selamat sore, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Bapenda Kota Batu sisir 620 villa untuk tekan kebocoran PAD. Badan Pendapatan Daerah Kota Batu melakukan penyisiran terhadap 620 villa yang belum masuk basis data wajib pajak daerah. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kebocoran PAD dari sektor pariwisata. Tim Bapenda turun langsung ke lapangan untuk mendata sekaligus membantu pemilik villa mengurus NIB dan NPWPD. Jika persyaratan lengkap, proses legalisasi disebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 2 hari. Bapenda menegaskan, pendekatan awal dilakukan secara persuasif, namun pemilik villa yang tetap menolak melegalkan usahanya dapat dikenai penindakan sesuai peraturan daerah yang berlaku.
3: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: bandara.
1: Oh, lali ini
0: pun putih ya, sing buatan macet ya. Rasanya cepet di Kudus. Nanti pun puterakan lagu mawon Mbak Engkang duet Lintang Asmoro.
1: Oh siap, Lintang Asmoro Engkang duet copi mangke kalau patuh sirumin ye. Menawi wonten-wonten berarti Engkang wonten mawon. Ngaten ye Pak Udin cenut ye. Meniko saking bandara tumuju Kudus via jalur konven aman lancar, tidak ada ketersendatan. Di Tambak Lorok ini antreannya pendek saja, hanya di sekitaran jembatan, setelah jembatan, dan di Kubro juga antreannya pendek. Kaligawe lancar, mboten wonten ketersendatan. Untuk Sayung ini juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Sayung menuju ke arah Demak aman, Demak ke arah Kudus juga lancar, tidak ada ketersendatan. Nganten info nipun Pak Udin. Lagu ini pun diantrikan mawon lan judulipun Lintang Asmoro kok engkang duet mbut dereng wonten ya menika di playlist nye sekedap kaulo patusi rumien katusipun engkang duet dereng wonten engkang wonten mawon ye Pak Udin matur nuwun sampun pinarak.

0: dari Wings Food.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: RRI.
1: Poro pamit anget, Kirita Putri kita pamit rumien ye, saking hati corong larasari, amarki sampun purno ngantos tumuh kita putih komamon. Samangke sesarengan update lalu lintas, wonten kelana kota sore. Kaulo pamit rumien, saking hati corong larasari, pareng!

0: Rupiah untuk membeli rumah. Namun hingga kini rumah yang mereka harapkan belum juga diterima. Persoalan ini kembali muncul saat sejumlah warga mendatangi DPRD Kabupaten Semarang Senin lalu untuk meminta kejelasan. Salah satunya rumah ini yang mengaku telah melunasi pembayaran 240 juta rupiah sejak 2019. Namun rumah yang dibelinya tidak kunjung selesai. Masalah makin rumit setelah lahan perumahan tersebut diketahui telah dilelang. Lahan kemudian dikuasai PT Samapro. Warga sempat mendapat tawaran penyelesaian dengan pembangunan rumah, namun konsumen disebut diminta menambah biaya. Warga kini meminta DPRD Kabupaten Semarang membantu memberikan kejelasan dan kepastian atas nasib rumah yang telah mereka bayar. PLT Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan Pekan Raya Kajen 2026 harus bebas dari pungutan liar atau pungli. Pedagang diminta segera melaporkan jika menemukan pungutan di luar tarif resmi. Penegasan itu disampaikan Sukirman saat membuka Pekan Raya Kajen di Taman Boulevard Kajen Selasa sore. Pemkab Pekalongan telah membentuk satgas untuk mencegah pungutan di luar ketentuan. Langkah ini dilakukan agar pelaku UMKM dapat berusaha tanpa terbebani retribusi berlebihan. Sukirman menyebut Pekan Raya Kajen digelar untuk mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Pekan Raya Kajen 2026 berlangsung hingga 30 Agustus dengan melibatkan berbagai pelaku UMKM dan layanan publik. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore Kawara Sika, saatnya kita berkelana kota ya. Dan sore hari ini untuk sekitaran Sayung, ini antriannya panjang. Karena antrian sekarang mulai dari sekitaran Delta Dunia Sandang itu ya. Jadi cukup panjang untuk antriannya. Imbas ada truk mogok, truk trailer mogok di jembatan Sayung arah ke Semarang, posisi di lajur kiri. Itu yang menyebabkan antrian. Dan untuk saat ini Kawara Sika yang mau menghindari Sayung karena antriannya mulai dari sebelum pertigaan Onggorawe atau Delta Dunia Sandang, saat ini bisa ambil jalur Guntur. Untuk jalur Guntur lancar, tidak ada ketersendatan. Mau bablas sampai Karangawen juga masih aman. Karangawen ke arah Semarang juga lancar. Atau mau lewat Pasar Waru itu ya, lewat Pasar Waru ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Jadi ambil jalur yang ngaluran itu boleh. Atau mau ngambil jalur yang Gaji tembus Bulusari, ini juga boleh. Jalurnya masih lancar untuk menghindari antrian di Sayung yang saat ini antriannya mulai dari Delta Dunia Sandang, simpulnya di jembatan Sayung. Cukup panjang untuk antriannya. Antriannya itu sekitar 4-5 kilo ya Kawara Sika. Jadi kalau saran saya yang dari arah timur, ini mending ambil jalur alternatif. Tapi arah sebaliknya ini masih lancar. Kalau mau masuk tol Semarang, nanti keluar exit Sayung, ini juga antrian mulai dari tol itu, mulai dari apa simpang susun itu yang di tol sampai di Pasar Sayung masih ikut melambat sedikit gitu infonya. Jadi Kawara Sika bisa ambil jalur alternatif saja. Dan dari tol Semarak ini mengupdatekan kalau untuk kondisi di tol Semarak landai lancar, tidak ada gangguan. Jadi Kawara Sika bisa ambil jalur tol juga boleh. Atau yang sore ini pengen request lagu boleh, bisa nanti langsung gabung saja ya. Yang sudah gabung ada Pak Deka. Pak Deka ini mau tanya untuk arah ke Semarang dari Demak apakah ada kemacetan? Ada Pak Deka, macetnya cukup panjang. Macetnya itu mulai dari Delta Dunia Sandang, jadi sebelum pertigaan Onggorawe ya. Kalau mau masuk tol Semarang bisa, tapi nanti ikut antre. Antre mulai dari exit tol itu, exit tol Semarang sampai di jembatan Sayung. Kalau mau lewat jalur alternatif Guntur, relatif lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau mau masuk Onggorawe, ini nanti antre dulu mulai dari Delta sampai di pertigaan Onggorawe. Masuk Onggorawe menuju ke arah Semarangnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Atung Marsidi.
1: Selamat sore Mbak Rita.
0: Iya, selamat sore.
1: Tempuh perjalanan dari Semarang menuju ke Kendal, bagaimana kondisi lalu lintasnya? Matur suwun.
0: Dari Semarang menuju ke arah Kendal. Sejauh ini dari Semarang, pastinya kalau Pak Atung itu biasanya dari Pasar Johar, betul ya Pak Atung ya, menuju ke arah Kendal saat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Nah untuk Tugu Muda ini lancar, belum ada penutupan jalur meskipun ada agenda demo ya di sekitaran Balai Kota itu. Tadi di Balai Kota sudah dijaga oleh Brimob, terus Satpol PP, pokoknya aparat sudah berada di sana. Sejauh ini jalurnya masih lancar. Terus kalau mau lewat Indraprasa itu ya, atau lewat Arterio Sudarso. Kalau lewat Arterio Sudarso menuju ke arah Kendal juga lancar. Nah di KIW-nya, ini di KIW sedikit melambat di sekitaran TLKIW. Antriannya itu mulai dari sekitaran Tambak Aji sampai di TLKIW, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan.
1: Mbak Greta, demonya sudah kelar kok Mbak Greta.
0: Sudah kelar.
1: Itu tadi menuju ke arah timur.
0: Oh, oke.
1: Begitu Mbak Greta.
0: Oke, siapa Atung? Berarti sudah tidak ada demo ya. Ini jalurnya jalan Pemuda juga lancar. Terima kasih Pak Atung infonya. Pak David Reza.
2: Onggorawe. Update lalin Mbak Greta, okay. Tadi di Sayung kena macet kurang lebih.
0: Butuh
2: Mbak
0: berapa
2: Gre,
0: menit, Pak?
2: 15 sampai 20 menitan Mbak Gre.
0: Oke, 15 sampai 20 menit.
2: Masih
0: ya.
2: Mengalir macetnya, tidak greg. Ini sekarang saya sudah mau sampai Semarang Indah. Terima kasih pantauan Lalinnya Mbak Gri.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Selamat Pak sore.
0: Selamat sore juga Pak David Reza. Lanjut lagi ada Pak Pur.
3: Selamat sore Mbak Greta. Selamat sore. Ratika, izin melaporkan dari kawasan Sayung ya Mbak. Saya tadi karena ada informasi truk trailer yang mogok di atas jembatan Sayung, tak putuskan lewat
0: Anggorawi.
3: Masuk tol Semarak.
0: Oh, masuk
3: tol Semarak. Dari tol Semarak keluar sampai di ini jembatan Sayung yang ada truk trailernya ini, saya butuh waktu 20 menit Mbak, dari jam 14.55, ini jam 15.18, jadi 20 menitan, masih manusiawi lah kalau sekelas Pantura lewat tol Semarang. Kalau tahu kalau lewat jalan konven itu katanya tadi Mbak Rita nyampe di Delta Dunia Sandang ya mungkin ada 1,5 jam, mungkin, wah agak lama Mbak ini.
0: Oke.
3: Kru mobilnya tidak ada.
0: Oh.
3: Itu kayak kopelnya yang ambrol Mbak. Jadi agak lama ini.
0: Okay,
3: mungkin
0: siap,
3: ada minta bantuan atau drivernya cari bengkel mungkin. Lama ini. Setelah jembatan Sayung ke arah Semarang ini lancar nih Mbak. Sampai saya sampai di depan ya itu. Mudah-mudahan masuk kota Semarang untuk garasi kawasan industri Terboyo lancar pun. Itu aja yang dapat saya sampaikan, moga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan pelana kota. Lewat tol Semarang aja kalau mau lewat Sayung. Good.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Pur untuk infonya. Ya, untuk mengurangi antrian yang panjang bisa masuk tol Semarang. Butuh waktu 20 menit ya, Pak Pur. Pak Gilang, apa ini Pak Gilang? Lagi di mana ini ya? Sebentar. Oh, ini ada buka tutup daerah Jalur Godong kah? Oke, sebentar. Apa ini update dari Pak Gilang?
4: Assalamualaikum, selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, waalaikumsalam.
4: Izin menginformasikan update lalu lintas. Saya perjalanan dari Purwodadi menuju Ungaran. Baru lepas Pasar Godong, kurang lebih 500 meter sebelum Gapura Desa Rajek arah ke Semarang. Untuk arah ke Purwodadinya ada pengaspalan jalan, ada sedikit ketersendatan, ya kurang lebih 5 menit atau 10 menit kayaknya. Tadi saya sempat berhenti dan arah berlawanan juga sama. Ada Pak Ogah yang mengatur untuk gantian jalannya. Mohon info lalu lintas selanjutnya jalur saya. Terima kasih. Cuaca masih sangat panas cetar membahana.
0: Oke, siap. Pak Gilang, nanti lepas dari Godong menuju ke arah Semarang ya. Lepas dari Godong nanti menuju ke arah Mintreng, Gubuk, Karangawen, Tegowanu, Karangawen, Meranggen, ini lancar, tidak ada ketersendatan Pak Gilang. Begitu Pak Gilang untuk infonya. Ini Pak Gilang perjalanan dari arah Purwodadi ya, arah Purwodadi menuju ke arah Ungaran. Nah, nanti lewat jalur Gubuk nggak apa-apa, jalur Gubuk lancar, masuk mau ke arah Ungaran, masuk tol Gayam Sari boleh, masuk tol Gayam Sari lancar, mau lewat jalur konven juga boleh. Untuk jalur konven masih lancar, di Gombel ini juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Harsono Sefer.
5: Assalamualaikum, selamat sore Mbak Gerita.
0: Waalaikumsalam.
5: Rekan-rekan Rasika semua, info lalu lintas saya perjalanan dari Kudus sampai di Gorawe, rame lancar. Ini info kemacetan yang di Sayung itu, ekornya sudah sampai di pintu masuk Delta Dunia Sandang. Itu untuk dua lajur semua full sampai di depan kita Delta Dunia Sandang. Demikian info cuaca panas Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Harsono Sever. Nah, ini sudah ada update ya dari Pak Harsono Sever untuk antrian yang di Sayung mulai dari pintu masuk Delta Dunia Sandang. Jadi sudah cukup panjang, antrian sekitar 4-5 kilo lah. Pak Nando.
6: Selamat siang Mbak Greta Putri.
0: Iya, Pak Nando.
6: Dan semuanya kawan-kawan RSJGA. Menginfokan Mbak Greta dan semua teman-teman Rasika, kawan-kawan. Ini kalau mau melintas di Wirosari, Purwodadi, nanti kalau ada kemacetan, bentar lagi itu ada arah-arahan karnaval.
0: Oh, ada karnaval.
6: Ini alhamdulillah nih saya pas lolos belum dimulai ya, ini bentar lagi paling 15 menit atau 16 ya, 15 menitan macet itu jalan nanti di pertigaan Wirosari itu Mbak Greta dan semuanya. Okay. Kawan-kawan Rasika, info dari Bapak Nando. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Nando untuk update-nya. Nah, ini sudah ada update lagi dari Pak Nando. Untuk jalur Wirosari Purwodadi ya, akan ada karnaval. Ini sudah persiapan, yang melintas ini harap sabar saja atau bisa menghindari mungkin lewat jalur lain mungkin, atau menunggu sampai arak-arakan selesai, tapi ya nggak tahu arak-arakannya selesai sampai kapan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Nando untuk infonya. Pak Gilang Gumilar.
4: Update info Mbak Greta, okay. Kurang lebih 2 km selepas tadi ada ketersendatan, ada bubaran pabrik ternyata, banyak disbrik, agak sedikit tersendat aja, tapi masih relatif masih aman, lancar.
0: Ya? Okay, lanjut,
4: kirim salam buat istri tercinta yang juga sedang bekerja dan dalam perjalanan. Selalu setia mendengarkan Rasika juga. Semangat kerjanya. I love you, Mami.
0: Oke, ya sudah didengar ya Pak Gilang Gumilar ya. Kawan di 1982 dengan Pak Andi.
7: Selamat sore Mbak Green. Ini ya, mau tanya.
0: Selamat sore, boleh.
7: Ini jalur saya Mangkang ke arah Kudus ini ke apakah ada kemacetan? Terima kasih.
0: Oke, dari Mangkang menuju arah Kudus ya. Dari Mangkang menuju ke arah Kudus, untuk saat ini ada. Kalau dari Mangkang lewat jalur konven menuju ke arah Krapyak, ini nanti ada antrean cukup panjang. Antreannya itu mulai dari sekitaran Randu Garut sampai di TLKIW. Enggak ding, bukan TLKIW. Sampai di sekitaran Tambak Aji, di Indofood itu sampai di sekitaran Tambak Aji. Belum ada info penyebabnya apa. Ini antreannya cukup panjang. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Terus misalnya mau masuk tol, andai mau masuk tol Krapyak. Masuk tol Krapyak untuk saat ini masuk tol lancar. Keluar Mukti Harjo juga masih aman ya, keluar Mukti Harjo. Terus dari Mukti Harjo menuju ke arah Kudus, ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Kalau masuk tol Krapyak, kalau melewat Arterio Sudarso, di Arterio Sudarso ini juga melambat di sekitaran Puri Garden ya Pak Andi ya. Tapi lepas Puri Garden lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Udin.
8: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
8: ini saya
0: sore.
8: Sudah sampai di Demak Mbak Greta.
0: Oh, sudah sampai
8: Demak. Tadi tidak masuk di tol, tapi lewat jalan konven lancar Mbak. Tapi yang sebaliknya, arah sebaliknya yang ke Semarangnya itu macetnya panjang sekali Mbak. Truknya yang macet itu sejak pagi tadi.
0: Oh, sejak pagi tadi yang di Sayung itu.
8: Ini
0: ya?
8: Nama Anber dulu di Mbak Masjid Agung Demak.
0: Oke. Terima kasih Pak Udin untuk infonya. Pak Pujiwaluyo ternyata di Tambak Aji ada laka ya, arah ke Tugu. Oke, terima kasih infonya Pak Pujiwaluyo. Antriannya cukup panjang ini. Antriannya sekitar hampir 3 kilo ya yang dari arah Mangkang menuju ke arah Krapyak. Dan saat ini antriannya itu yang di Mangkang itu yang di KIW ya, mulai dari Randu Garut sampai di Tamba Aji. Karena ada laka, update dari Pak Puji Waluyo, sudah ada petugas kepolisian. Terima kasih Pak Puji Waluyo untuk infonya. Dan Kawan Rasika, nanti kita lanjut lagi ya untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Kawan Rasika bisa terus memberikan update di 081 3258 58 500.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kawarasika, kalau lagi ada urusan di sekitar Samsat Ungaran, jangan langsung cabut. Coba geser sedikit ke sebelah barat Samsat Ungaran. Ada satu spot yang ternyata lumayan lengkap. Samsat Ungaran Business Center. Mau nongkrong? Ada Burjo Pantry. Buka 24 jam, tempatnya sejuk, nyaman, wifi, ada live music, menu juga banyak. Parkir, luas. Kalau lagi cari menu yang lebih berat, ada Warung Bebek Happy. Aneka olahan bebek, free wifi, ada playground dan parkir luas. Mau olahraga? Tinggal mampir ke Studio Senam 77. Studionya luas, nyaman dan ber-AC. Nah, kalau kendaraan butuh treatment, ada Car Wash D5. Cuci hidrolik, cuci salon, bahkan ada layanan antar jemput. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi satu kawasan, mau makan, nongkrong, olahraga, sampai cuci kendaraan bisa. Dan buat kamu yang lagi cari lokasi usaha, di situ tersedia juga lahan 300 meter persegi di area Samsat Ungaran Business Center. Info selengkapnya, hubungi UPPD Ungaran 0823-2888-0532. Samsat Ungaran Business Center, mampir boleh, betah juga boleh.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi. Dan ini tadi Pak Puji Waluyo yang menginfokan ditambah Aji Adalaka. Ini menambahkan update lagi, kalau juga ada kendaraan yang mogok pas di pertigaan KIW yang arah ke Tugu. Pas pertigaan KIW arah ke Tugu ini kawan Rasika. Di sekitaran itu ya. Jadi selain ada laka, ada truk mogok juga. Saat ini mungkin sedang proses evakuasi laka ya. Terima kasih Pak Puji Waluyo untuk update-nya. Ini Pak YP juga menambahkan, laka itu antara motor dengan truk kontainer. Laka pas persis di depan Indofood itu, dan sepertinya pemotor MD ya. Oke, terima kasih infonya. Dokter Chondro, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau request lagu ya. Oke, siap. Ya, ditunggu ya Pak Dokter ya. Pak Gilang Gumilar, ini update sudah sampai Bundaran Gubuk dan alhamdulillah masih ramai lancar ya. Terima kasih infonya. Dan kalau boleh mau request lagu, oke. Ditunggu ya Pak Gilang ya. Dan sekalian kirim salam buat Pak Mar yang sedang bersama Mami nih di perjalanan. Selalu semangat. Terima kasih. Pak Atung Marsidi.
1: Ini kemacetannya sudah sampai Mangkang, Mbak.
0: Oh, sudah sampai Mangkang.
1: Cukup panjang sekali.
0: Oke.
1: Imbas celaka ya. Itu.
0: Oke, terima kasih Pak Atung Marsidi. Ternyata imbas laka yang ditambah Aji itu untuk antreannya sudah sampai di Mangkang ya, kawan Rasika. Jadi harap sabar saja yang melintas di sekitaran jalur Pantura Barat, terutama yang dari arah Mangkang. Imbas laka antara kendaraan roda 2 dengan kontainer. Kondisi awal update dari Pak YP tadi ya, ini menginfokan korban MD untuk kendaraan roda 2-nya ya. Dan antriannya juga masih cukup panjang. Kalau Rasika bisa hindari, bisa masuk tol Kaliwungu boleh. Masuk tol Kaliwungu nanti ke arah Krapyak lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Hari.
2: Selamat sore Mbak Gita dan kawan Rasika semua.
0: Iya, selamat sore.
2: Menginfokan Mbak perjalanan saya dari Semarang, Mbak. Ini sudah sampai Demak ya, Mbak. Tadi saya waktu berangkat yang ke Semarang, saya lewat Tanggurawe, kemacetan masih di Lokireng. Ini sudah saya lewat Guntur, Mbak ya.
0: Oke.
2: Kok kemacetannya sudah sampai Batu, Mbak. Ekor kemacetan yang dari timur ke arah Semarang. Padahal cuma trailer trouble di atas jembatan Sayung, sebelah kiri dan sebelah kanannya bisa dilewati. Kok macetnya sampai segitu panjang?
0: Iya betul Pak Hari.
2: Ngoten Pak, info saya kula matur suwun.
0: Terima kasih Pak Hari untuk update-nya dan infonya. Ini yang di Sayung itu krunya nggak ada gitu karena mungkin infonya tadi perbaikannya lama gitu. Infonya begitu Pak Hari dan antreannya juga panjang mulai dari Delta Dunia Sandang ya. Lanjut lagi Pak Dedi. Ini ketersendatan dari Demak ke Semarang sudah sampai di Delta Dunia Sandang. Ya betul sekali. Terima kasih Pak Dedi. Ibu Dewi Chan, penyebab antrean di mana ini ya? Oh, ini yang di Jembatan Sayung ya. Oke. Terima kasih Ibu Dewi Chan untuk infonya. Pak Parianto.
3: Selamat sore, Kak Rita.
0: Iya, selamat sore.
3: Itu Atung Marsidi kenapa tidak lewat tol? Gitu Mbak Grita.
0: Oke, siap.
3: Biasanya lewat tol loh.
0: Oh, biasanya masuk tol. Oke, siap. Terima kasih Pak Parianto.
3: Melintas di ruas tol. Bawen Nungaran ya, Mbak. Terpantau ramai lancar. Selamat sore.
0: Oke. Pak Parianto untuk infonya. Pak Arianto.
4: Selamat sore Mbak Kri. Ini gombel yang arah turun ini macet Mbak Kri.
0: Tumben. Ini ada apa ya Pak ya?
4: Lumayan panjang tapi belum tahu Mbak Kri penyebabnya ada apa ini.
0: Oke. Ini di gombel arah turun juga ada antrean ya, yang arah turun ada apa ini ya? Oh iya benar, ada antrian di Gombel arah turun. Belum ada update ya, apakah ada insiden atau ada apa ini? Terima kasih infonya Pak Arianto.
5: Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Iya, selamat sore.
5: Selamat sore juga kawan Rasika. Mbak Gre, ini di turunan, turunan Tembal Gombel Mbak Gre. Gak tahu nih tersendat ada apa Mbak Gre. Lumayan. Tapi enggak mandek kriknya Mbak Gre.
0: Masih jalan ya.
5: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Arianto. Lanjut lagi kawan di 4571, selamat sore juga. Oh ini maminya Pak Gilang. Oke, mami papinya Pak Gilang Gumilar ya. Ini tip salam buat papi yang lagi sampai gubuk, hati-hati di jalan, gak usah ngebut. Alon-alon asal kelakon, ditunggu mami Aina Bilqis di rumah. Waduh, masa saya ngomongnya love you ke Pak Gilang gimana dong ibu? Jangan dong, harusnya Bu Gilang sendiri yang ngomong love you kayak Pak Gilang tadi. Jangan saya yang ngomong love you, salah bu. Oke, terima kasih Ibu Gilang. Pak Atung Marsidi.
6: Juar ke Kaliwungu. Singgah dulu di Ngalian.
0: Oh, singgah dulu di Ngalian.
6: Lewat SMK 8 baru ke kiri menuju Kaliwungu.
0: Oke, siap-siap. Terima kasih Pak Atung. Ini mampir dulu di Ngalian ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Atung. Pak Harisa Dovi absen lagi ya, Mbak, biar enggak dihapus dari kakaknya Rasika. Enggak. Kakaknya lah, kakaknya di Rasika ya, Kelana Kota. Iya, bukan masuk kakak, kartu keluarga bukan. Oke. Let's go Gaga. Coba lagunya nanti saya carikan dulu ya. Let's go Gaga. Ada enggak ya? Oke, ditunggu ya, Pak. Sebentar. Salah dong. Gini. Nah. Let's go. Let's go gitu aja ada. Kalau let's go Gaga, kayaknya saya carikan dulu ya Pak Arisa Dovi ya. Pak Abimanyu, ini arah ke Semarang di Gombel karena ada laka motor. Ada laka ya kawan Rasika ini tadi Pak. Siapa yang menanyakan ya, memberikan info juga Pak Arianto ya. Pak Arianto menginfokan di Gombel arah turun ternyata ada laka kendaraan roda 2 ya. Pak Arianto juga kawan Rasika yang melintas di sekitaran Gombel, ini ada antrean melambat, enggak yang berhenti gitu, enggak, tapi melambat jalurnya karena ada laka kendaraan roda 2 ya. Ada 2 korban luka dan untuk saat ini belum ada ambulan ya. Oke, terima kasih Pak Abimanyu untuk update-nya. Pak Darmawan Bangun.
7: Selamat sore Mbak Gre, mohon info Kudus Semarang apakah lancar? Terima kasih.
0: Tidak, dari Kudus ke Semarang tidak lancar. Karena di sekitaran Sayung ini antrian cukup panjang, antriannya mulai dari Jatenglen sekarang. Mulai dari Jatenglen sampai di jembatan Sayung, imbas ada truk kontainer yang mogok di lajur kiri pas di jembatan Sayung, posisi di lajur kiri. Sudah ada petugas di sana, cuman ya itu antriannya masih cukup panjang Pak Darmawan. Bisa ambil jalur alternatif kalau mau masuk tol Semarak, terus nanti mau keluar exit tol Sayung itu, untuk lolos dari jembatan Sayung butuh waktu 20 menit, lebih kurang 20 menit. Pak Darmawan Bangun. Terus untuk kalau lewat Guntur, jalur Guntur saat ini Guntur masih lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Bagus Aditya.
8: Sore Mbak Gri, menginformasikan Jalan Pemuda sudah mulai tersendat ya. Ini pendemo yang berada di titik 0 km sudah mulai bergerak ke arah Balai Kota ya Mbak. Lalu lintas yang ke arah Pemuda cukup tersendat ya Mbak Gria. Okay. Untuk yang ke arah Pemuda, sepeda motor khusus untuk pendemo masih bisa lewat. Selain itu mobil dan motor dialihkan ke Jalan Tamrin Mbak Gria. Makanya ada ketersendatan cukup lumayan bundut Mbak Gria.
0: Di Jalan
8: apalagi
0: Pemuda,
8: jam-jam
0: ya?
8: Sore, jam pulang kerja, jam pulang sekolah juga Mbak Gria. Agak sedikit tersendat, hindari dulu arah Pemuda. Antusun.
0: Oke, terima kasih infonya. demo ya, para pendemo ini sudah meluncur ke Balai Kota ya. Oke, lanjut lagi Bu Nita.
9: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
9: selamat sore teman-teman Rasika. Tadi saya perjalanan dari Budak Payung, habis ngirim barang mau balik ke kantor ke Tambak Aji. Untuk Budak Payung sampai tol Banyumanik ramai lancar, terus keluar tol Krapiak juga ramai lancar, nggak ada ketersendatan, hanya saja banyak truk-truk hari truk nasional kayaknya, jadi iya, agak ramai. Terus untuk yang di depan Indofood Tambak Aji itu tadi masih ada mobil polisi, cuma mungkin kendaraannya sudah diangkut di mobil. Terus truknya itu masih ada di sisi kiri. Untuk saya lihat dari mau belok dari Tambak Aji kayaknya sudah lancar Mbak Greta.
0: Sudah lancar ya.
9: Kesendatan untuk jalannya begitu. Ini sudah mau sampai kantor.
0: Oke.
9: Terima kasih Mbak Greta. Selamat sore.
0: Terima kasih juga Ibu Nita sudah memberikan info untuk sekitaran Tambak Aji ya. Laka sudah terevakuasi, truk juga sudah dipinggirkan ya. Terima kasih Ibu Nita. Lanjut lagi kawan di 4571 ini dengan Ibu Destia Ayu ya, istri dari Pak Gilang Gumilar. Oke, kok tadi bilangnya maminya Pak Gilang, bukan dong? Ini istrinya Pak Gilang Gumilar gitu, Ibu. Makanya saya bingung, ini kok maminya Pak Gilang, tapi kok titip salam buat papi yang lagi sampai gubuk, bingung saya. Ini istri dari Pak Gilang. Oke, terima kasih Ibu Destia. Lanjut lagi, oh iya nanti saya save nomornya ya. Pak Bagas, ini tadi lewat Guntur untuk menghindari Sayung ya, karena antriannya sudah sampai di sekitaran Jatenglen. Untuk jalur Guntur relatif masih sepi, dan tadi Pak Bagas sudah sampai di perempatan Waru jam 15.50. Masuk Guntur jam berapa, Pak Bagas? Oke, terima kasih infonya. Pak Sukarjo, Bapak Camat Guntur.
10: Selamat sore, Mbak Greta. Selamat sore, kawan. Rasika. Kami informasikan kondisi lalu lintas antara Karangawen, Guntur, kemudian Buyaran, Demak. Kondisinya cukup lancar. Monggo, kalau mau menggunakan jalur alternatif karena di Sayung terjadi kemacetan, bisa melalui jalur tersebut. Juga tambahan untuk dari Guntur, Pamongan, Sari Rejo, Sido Kumpul, Bulusari, juga kondisinya saat ini lancar. Itu yang bisa kami sampaikan pada pukul 15:51 untuk kawan Rasika. Matur nuwun.
0: Terima kasih Pak Sukarjo untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Nathan menginfokan pantura tulis ada ketersendatan yang mau masuk arah Batang ya. Nah ini dia. Ada kepadatan untuk sore ini yang mau masuk Batang, tapi untuk arah sebaliknya lancar. Yang arah ke Semarangnya lancar ya, tidak ada ketersendatan. Terima kasih Pak Nathan. Ibu Dita menginfokan Balai Kota mulai dijaga ya. Tuh. Nah ini Balai Kota sudah mulai dijaga oleh aparat karena para pendemo sudah meluncur menuju ke arah Balai Kota. Terima kasih infonya Pak Ibu Dita. Pak Bagas tadi masuk Guntur pukul 15.27 sampai di perempatan Waru 15.50, berarti ya sekitar 23 menit ya. Oke, terima kasih Pak Bagas. Pak Gilang menginfokan mulai agak padat dan tersendat di sekitaran Pasar Karangawen karena sudah waktunya pulang kerja ya ini ya. Oke, terima kasih Pak Gilang untuk infonya. Yang di Sayung Kawan Rasika antrian masih cukup panjang. Antriannya mulai dari SPBU Batu itu. Untuk Kawan Rasika atau di Delta Dunia Sandang, untuk Kawan Rasika yang ingin menghindari Sayung masuk Guntur boleh, mau masuk tol Semarak juga boleh. Kalau masuk tol Semarak ini nanti untuk lolos ketersendatan keluar tol Semarang sampai di Jembatan Sayung butuh waktu sekitar 20 menit. Kalau lewat Guntur saat ini masih lancar, lalu lintasnya juga masih aman. Terus di sekitaran turunan turunan Gombel itu tadi ada Laka, saat ini masih melambat jalurnya meskipun tidak berhenti, tapi masih melambat. Melambatnya mulai dari TL Ngesrep itu ya, atau TL Patung Pangeran Diponegoro. Pak Khairuddin?
11: Yang tersendat itu yang dari arah Semarang ke Kudus atau yang Kudus ke Semarang, Mbak Krita?
0: Oke.
11: Terima kasih.
0: Oke, di Sayung yang tersendat dari Kudus menuju ke arah Semarang. Kalau menuju ke arah Kudusnya, lancar jaya, Pak Khairuddin. Tidak ada ketersendatan. Nanti kita lanjut lagi, Kawarasika. Untuk Kawarasika bisa terus memberikan infonya. Dan untuk saat ini, untuk antrian ya, antrian masih terlihat di sekitar KIW, tapi sudah memendek, sudah tidak sepanjang tadi. Antrian di KIW itu yang arah ke kota, mulai dari sekitaran Rumah Makan Sampurna sampai di TL KIW. Terus untuk Arterio Sudarso di sekitaran Puri Garden, antriannya mulai dari Jembatan Cakrawala yang menuju ke arah pelabuhan ya. Terus untuk Jalan Pemuda, saat ini Jalan Pemuda sudah mulai ramai, sudah mulai ada kepadatan, pendemo sudah menuju ke arah Balai Kota. Di Balai Kota juga sudah banyak aparat yang berjaga ya. Terus untuk Simpang 5 sendiri, saat ini Simpang 5 lancar. Di Gombel yang arah naik ini antrian mulai dari sekitaran PLN Jatingaleh itu, mulai dari sekitaran PLN sampai di seperti biasa di Bukit Permai, tanjakan Bukit Permai. Kalau yang arah turun, ini ada antrian juga mulai dari TL Patung Pangeran Diponegoro ya, sampai di turunan itu, sampai di persimpangan karena ada Laka. Mudah-mudahan sebentar lagi lancar. Terus untuk jalur Timur Tengah saat ini masih lancar, tidak ada ketersendatan. Ada Pak Afan Gafar, ini menanyakan kalau mau ke bandara dari Gumaya. Ke bandara dari Gumaya untuk saat ini kalau dari Gumaya aman, tidak ada penutupan jalur. Jadi dari Gumaya itu berarti dari Gajah Mada menuju ke arah bandara ini masih lancar ya, tidak ada ketersendatan. Kalau untuk menghindari Gajah Mada ke arah bandara berarti lewat mana ini? Berarti lewat ini kan? Lewat Ronggowarsito itu, Pak Afan Gafar? Atau lewat mana ini? kalau lewat Ronggowarsito dari Jalan Pemuda ke arah Ronggowarsito ini masih lancar. Ke arah bandara juga masih lancar.

0: Radio Razika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Razika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
1: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Aduh, ayah, si kecil demam setelah imunisasi. Aku jadi khawatir.
6: Tenang, Bun. Katanya demam ringan setelah imunisasi bisa terjadi karena tubuhnya sedang membangun perlindungan.
5: Jadi bukan berarti imunisasinya yang bikin sakit.
7: Ayah, Bunda, jangan langsung panik ketika anak mengalami demam ringan setelah imunisasi. Imunisasi bekerja seperti latihan bagi sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan penyakit. Karena proses tersebut, sebagian anak dapat mengalami demam ringan dan biasanya berlangsung sementara.
8: Yang bisa dilakukan di rumah, pastikan anak cukup istirahat, berikan ASI atau cairan yang cukup, pakaikan baju yang tipis dan nyaman, serta kompres dengan air hangat. Jika diperlukan, obat penurun panas dapat diberikan sesuai anjuran petugas kesehatan.
7: Tetap pantau kondisi si kecil. Jika demam atau reaksi setelah imunisasi semakin berat atau membuat ayah ibu khawatir, segera hubungi petugas kesehatan.
8: Jadi, ayah bunda, imunisasi bukan membuat tubuh si kecil melemah, justru membantu tubuh belajar menjadi lebih kuat.
7: Imunisasi, perlindungan untuk masa depan anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Lebur.
1: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan konsep wisata ramah muslim bagi para kafilah yang akan mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengatakan, para peserta nantinya diharapkan dapat mengikuti city tour ke sejumlah destinasi wisata. Menurutnya, momentum MTQ Nasional tidak hanya untuk menyelenggarakan perlombaan, tetapi juga memperkenalkan potensi pariwisata Jawa Tengah. Selain itu, pelaku UMKM juga akan dilibatkan agar gelaran ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Hingga kini persiapan MTQ Nasional yang akan berlangsung 12 hingga 19 September mendatang disebut sudah mencapai 90%. Satlantas Polrestabes Semarang menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan saat pembukaan MTQ Nasional di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu 12 September mendatang. Polisi menyiapkan sistem drop-off dan sejumlah kantong parkir di antaranya E-Plaza, belakang Citraland, Masjid Baitur Rahman, Wonderia, hingga TBRS. Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi mengatakan pengaturan akan dilakukan secara situasional, termasuk kemungkinan buka tutup jalan jika volume kendaraan meningkat. Pengaturan lalu lintas juga disiapkan di sejumlah lokasi rangkaian MTQ, termasuk kawasan Masjid Agung Jawa Tengah. Polisi juga menghimbau pengunjung memanfaatkan kantong parkir yang telah disediakan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di kawasan Simpang 5. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah.

0: Sudah jam 4 sore, kita lanjut lagi Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk Kawarasika bisa bergabung, bisa update lalu lintas di 105,6 Rasika USA atau di 88,9 Rasika Pekalongan untuk bisa menyimak Kelana Kota ya, Kelana Kota sore. Karena yang tidak bisa menerima siaran Rasika itu bisa mendengarkan via streaming ya di webnya Rasika USA. Dan saat ini di sekitar Jalan Pemuda ya, untuk Jalan Pemuda saat ini yang di sekitaran Jalan Pierre Tendean ini sudah krodit banget. Jalan Pemuda ini di depan Balai Kota sudah dijaga oleh aparat karena ada demo. Jadi kawan Rasika yang mungkin saat ini tidak ada sesuatu yang urgent lewat Jalan Pemuda, lebih baik hindari saja. Nah, kalau Pak Afan Gafar tadi dari Gajah Mada menuju ke arah bandara lewatnya Tugu Muda ya. Oke, dari Gajah Mada lewat Tugu Muda berarti lewat Tamrin ya. Ke arah Tugu Muda terus menuju ke arah Madukoro ini masih lancar, tidak ada ketersendatan. Cuman di Jalan Pemudanya ini para pendemo sudah bergerak ini ya, sudah jalan ke arah Balai Kota. Jadi kayaknya hindari dulu daerah Tugu Muda deh kalau dari Gajah Mada ya. Atau ya cari jalur alternatif gitu, Pak Afan Gafar. Tapi kalau Madukoronya ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan untuk jalur Madukoro. Gitu, Pak Afan Gafar untuk infonya. Pak Arianto menambahkan update tadi yang di Jatinggalek ya.
1: Yang arah naik sudah macet seperti ya, udah nyampe Norman ya, Hotel Norman pasti.
0: Oke. Di sekitaran Jatinggalek ya, ini antriannya cukup panjang ini yang digombel karena antriannya mulai dari underpass Jatinggalek itu. Terima kasih Pak Arianto. Pak Gilang Gumilar, sami-sami ini sudah sampai depan Pasar Meranggen, untuk jalurnya masih ramai lancar. Terima kasih Pak Gilang Gumilar. Pak Harisa Dovi,
2: dari Gumaya ke bandara lewat mana? Jalan lurus itu apa, Gendingan Imam Bonjol ke kiri, nanti Hasanuddin Tanah Mas, keluar Tanah Mas belok kiri sudah, nanti flyover belok kanan bandara Mbak Greta.
0: Oh gitu Pak Harisa Dovi. Nah Pak
2: Mbak Greta, yang di Gombel yang arah turun itu imbas kecelakaan, ketersendatannya sudah sampai gang yang menuju Kiai Mojo atau
0: sudah sampai di ruko-ruko
2: PR
0: itu ya,
2: ya.
0: Oke.
2: Itu Mbak Greta.
0: Oke, siap.
2: Untuk kawan-kawan yang belum terlanjur, silakan mencari jalan yang lain yang menuju ke bawah. Begitu
0: masuk Mbak
2: Greta, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Harisa Dovi untuk update-nya. Imbas laka yang di Gombel yang arah ke Semarang, ini antriannya sudah panjang karena antriannya itu mulai dari sekitaran Siloam itu ya. Mulai dari sekitaran Siloam, jadi cukup panjang. Terus untuk menghindari mungkin kawan Rasika bisa masuk tol saja. Masuk tol Serondol, keluar Jatinggalek boleh, jalurnya masih aman, lancar jalurnya. Pak Afan Gafar, ditutup ya arah Balai Kota ya dari Gajah Mada. Nah ini tadi sudah diupdatekan Pak Harisa Dovi, Pak Afan Gafar. Tadi Pak Harisa Dovi bilang kalau dari Gumaya nanti lewat Gendingan ya kan. Terus Gendingan, terus nanti mana lagi tadi ya, Imam Bonjol ya. Imam Bonjol, pokoknya lewat Gendingan itulah. Nanti saya share ya, nanti Pak Afan Gafar ini yang ini update dari Pak Harisa Dovi ya, Pak Afan Gafar. Oke, lanjut lagi Pak Ari Kurniawan minta info dari Kendal Kota menuju ke arah Kudus. Dari Kendal Kota menuju ke arah Kudus saat ini kalau dari Kendal menuju ke arah Mangkangnya lancar, tidak ada ketersendatan. Dari Mangkang masuk dalam kota ini ada antrian di sekitar KIW. Untuk antriannya mulai dari pintu utama KIW itu sampai di TL KIW. Kalau masuk tol Kaliwungu terus lanjut keluar Mukti Harjo ini masih lancar, tidak ada ketersendatan. Dari Mukti Harjo menuju ke arah Demak untuk Kaligawe lancar, melambat sedikit nanti di sekitaran Gebanganom sampai di Makam Trimulyo, lepas itu lancar, terus menuju ke arah Demak lancar, Demak ke arah Kudus juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Ari Kurniawan. Pak Supri.
3: Selamat sore Radio Rasika dan iya. Mbak Greta. Ah ini kok jalan yang menuju Onggorawe ya. Saya akan tujuan ke Meranggen. Ini sebelum Onggorawe ini di Jatenglen ini sudah mulai macet. Ada apa ya Mbak ya?
0: Oke.
3: Mohon infonya Mbak. Ini saya akan mau menuju ke Meranggen. Ini sebelum Onggorawe ini sudah macet ini. Ada apa ini? Panjang apa memang hanya ada apa ya?
0: Okay.
3: Itu Mbak Gri, mohon infonya.
0: Oke, okay, Pak Supri, di Onggorawe itu memang tersendat sejak siang tadi, soalnya kendaraannya trailer yang mogok itu sejak pagi tadi. Antriannya itu mulai dari sekitaran Delta Dunia Sandang, sekarang malah maju simpulnya sampai di Pokpan. Imbas ada truk yang mogok di Pasar Sayung, posisi lajur kiri, itu yang menyebabkan antrian cukup panjang. Pak Supri, kalau mau masuk Guntur boleh, lewat Guntur jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan Pak Supri. Kalau mau masuk langsung Onggorawe ya antri dulu di sekitaran Jatenglen itu ya, atau di sekitaran Batu itu antriannya.
3: Tidak ada. Nah, ini sudah terlanjur, Mbak. Ini saya sudah nyampe ke itu loh, Jatenglen, Mbak. Ini Jatenglen sudah mulai macet ini.
0: Iya, betul. Memang antriannya mulai dari situ, mulai dari sekitaran Jatenglen itu, simpulnya itu nanti di Pokpan. Karena tadi ada trailer mogok itu sejak tadi pagi di jembatan Sayung, Pak Supri. Pak Afan Gafar, oke, okay, sudah terkopi ya. Oke, okay, siap-siap, berarti gak usah saya share lagi ya. Pak Afan Gafar, pokoknya lewat Gendingan lah gitu. Oke, okay, terima kasih Pak Afan Gafar untuk terkopinya gitu ya. Ini soalnya di Jalan Pemuda itu sudah ditutup, kawan Rasika. Para pendemo sudah mulai mengarah ke Balai Kota. Jadi untuk Jalan Pemuda saat ini ditutup. Kawan Rasika yang mungkin tidak ada kepentingan, maksudnya tidak urgent untuk lewat Jalan Pemuda, lebih baik hindari saja. Lanjut lagi, Pak Pujianto, ini saya kok tidak menemukan trailernya di Pasar Sayung, di Jembatan Sayung, Pak. Jembatan Sayung, trailer warna biru. Coba masih ada nggak? Bukan di Pasar Sayung, tapi di Jembatan Sayung, trailer warna biru, kontainernya warna biru, jadi boxnya itu warna biru, posisi di lajur kiri, Pak Pujianto. Kalau sampai jam 3 tadi masih ada. Kalau misalnya sudah nggak ada, berarti sudah jalan ini. Oh, berarti sudah jalan truknya. Oke, siap. Ya, semoga sebentar lagi jalurnya lancar ya. Karena untuk truknya ini sudah tidak ada. Pak Pujianto tadi sudah melewati dan sudah sampai di hit untuk saat ini. Jadi mudah-mudahan sebentar lagi jalurnya lancar. Tapi memang antriannya masih panjang. Antriannya mulai dari sekitaran Jatenglen. Terima kasih Pak Pujianto untuk infonya. Yang di sekitaran Tanjakan Tembalang, Tanjakan Tembalang ini juga sedikit melambat, ada apa ya di Tanjakan Tembalang? Mungkin kawan Rasika bisa mengupdatekan untuk jalur tolnya. Terus untuk Gombel yang arah naik ini antriannya juga cukup panjang. Antriannya mulai dari sekitaran Kesatrian itu, simpulnya di Bukit Permai. Terus yang arah turun, imbas laka motor tadi yang di turunan Gombel, itu antrian ini mulai dari sekitaran Jalan Ngesrep itu ya, Jalan Ngesrep Timur. Nah pokoknya daerah situlah, di situ ada ruko-ruko, mulai dari situ, mulai dari ruko itu simpulnya nanti pas di persimpangan yang di Gombel. Cukup padat. Dan saat ini yang melintas di Muladidom Muladi Dom juga ada kepadatan. Sore hari ini sudah mulai padat di sekitaran Muladi Dom. Kawarasika yang melintas di sekitaran Muladi Dom harap sabar saja ya, karena perkuliahan sudah mulai masuk, ditambah lagi juga waktunya pulang kerja. Jadi Muladi Dom ini sudah mulai ada kepadatan, mulai ada antrean yang dari arah Tirto Agung, ini antreannya panjang. Yang di Jalan Jati Mulyo juga ada antrean, yang mengarah ke mana? Yang mengarah ke Banjarsari ini juga ada kepadatan. Dan sore ini sekitaran Sigar Bencah untuk jalurnya masih lancar. Pak Erik Gustia.
4: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya.
4: Rute saya kok macet, mau ke Muladi Dom ini. Matur nuwun infonya Mbak Greta.
0: Oke, Pak Erik Gustia. Iya, Muladi Dom ini tersendat, ini sudah mulai tersendat. Sudah mulai ada kepadatan ini, karena waktunya pulang kerja ya Pak Erik Gustia. Pak Arisa Dovi.
2: Di Muladi Dom
0: ada apa ya?
2: Apa namanya, melamban Mbak, nggak tersendat ya, karena aktivitas di kampus itu sudah ya? Mulai.
0: Sudah mulai ya.
2: Dan waktunya pulang kerja, pulang sekolah, begitu. Saya barusan melintas.
0: Oke.
2: Mendingan Mbak Greta.
0: Oke, berarti tumplek-blek di situ ya Pak Arisa Dovi ya. Waktunya pulang kerja, pulang kuliah, pulang sekolah ini jadi satu ini. Oke, terima kasih Pak Arisa Dovi. Pak Mufid.
5: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan.
0: Iya, selamat sore.
5: Mbak Greta, mohon info lain dari Rumah Sakit Karyadi menuju Galarum Ranggen Mbak Greta.
0: Oke.
5: Ya, Majapahit. Matur nuwun.
0: Dari Rumah Sakit Karyadi menuju ke arah Tegalarum Ranggen via Majapahit, sementara ini jalurnya masih lancar. Tidak ada ketersendatan, hanya nanti ramai itu di sekitaran setelah eksit tol Gayam Sari ya. Ini ada kepadatan sedikit, kepadatannya di eksit tol Gayam Sari, lepas itu lancar. Tidak ada ketersendatan, Pak Mufid. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika. Kawarasika bisa terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar dari K Radio Jember bersama saya, Eri Ali Davi. Bupati Jember Muhammad Fawaid memberikan apresiasi kepada ribuan mahasiswa peserta KKN kolaboratif kelima tahun 2026 yang membantu pemerintah dalam pendataan desil 2. Bupati menilai kontribusi mahasiswa berjalan baik dan mendapat respon positif masyarakat. Hingga kini, pendataan desil 2 telah mencapai 85%. Menurut Bupati, keterlibatan mahasiswa hingga tingkat akar rumput membantu pemerintah mengidentifikasi kondisi masyarakat dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Bupati berharap sinergi pemerintah dan perguruan tinggi melalui KKN kolaboratif terus dilanjutkan untuk menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan Jember.
2: Kabar selanjutnya dari City Gear FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut pihaknya akan mengkaji dan memperhitungkan usulan-usulan kenaikan insentif bagi guru pendidikan anak usia dini atau PAUD untuk mengukur kesanggupan anggaran daerah. Menurut Wahyu, perlu adanya pertimbangan matang di tengah kebijakan efisiensi karena saat ini dana transfer ke daerah sedang mengalami penyesuaian. Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita mengusulkan adanya tambahan tunjangan sebesar Rp250.000 untuk guru PAUD ke Pemkot Malang yang saat ini tunjangannya masih di angka Rp750.000 sehingga besaran tunjangan diharapkan bisa mencapai 1 juta. Namun, usulan tersebut masih akan dibahas dalam penyusunan APBD 2027 dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan jumlah guru penerima.
3: Bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, proses mutasi dan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama masih menunggu ketentuan dan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Pihaknya berharap proses persetujuan dari pemerintah pusat segera turun, sehingga jabatan eselon 2 yang telah diajukan Pemkot Madiun dapat segera diisi. Hingga saat ini terdapat 8 pimpinan setingkat OPD masih diisi pelaksana tugas. Selain pengisian jabatan eselon 2, Pemkot Madiun juga tengah menyiapkan proses mutasi dan pengisian jabatan untuk eselon 3 dan 4. Proses tersebut masih dalam tahap pemeriksaan, termasuk melihat kesesuaian kemampuan masing-masing calon dengan jabatan yang akan ditempati.
4: Kabar terakhir, saya Aini Kusuma, Suara Surabaya. Kawan Pemkot Surabaya memastikan limbah medis RSUD Eka Chandra Rini dikelola sesuai prosedur lewat pencatatan elektronik sistem Vestronic Kementerian Lingkungan Hidup. Dr. Billy Daniel Mesak, Kadinkes Surabaya bilang, temuan jarum suntik yang viral di media sosial bukan dari Rumah Sakit Umum Daerah Eka Chandra Rini. Limbah tajam langsung masuk safety box secara berkala diangkut PT Wastek International. Sementara, M. Fixer Kepala DLH Surabaya bilang, bersama DLH Sidoarjo masih melakukan penelusuran pada temuan ratusan jarum suntik di exit tol Tambak Sumur.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota, dan semoga badai di Indonesia berlalu ya. Gak ada lagi badai-badai lagi lah. Banyak sih badai di Indonesia beberapa hari ini ya, beberapa waktu ini. Ada kebakaran, ada gempa gitu ya. Itu yang termasuk badai, oh bukan badai itu ya, bencana ya kawan Rasika ya. Dan kawan Rasika ngomongin soal kebakaran, ini juga ada pemadaman kebakaran ilalang di depan Koramil Sigar Bencah. Nah untuk saat ini yang melintas di Sigar Bencah, ini harap sabar saja, kemungkinan akan melambat jalurnya karena ada mobil damkar yang meluncur ke lokasi ya, itu depan Koramil Sigar Bencah. Itu sedikit melambat di Sigar Bencah mulai dari SPBU itu ya kawan Rasika, karena ada lahan yang terbakar. Sudah ada update dari damkar. Yang sudah gabung lagi ada Pak Teguh Ice, ini menginfokan untuk situasi Jalan Pemuda sore hari ini ya. Coba kita lihat. Di Jalan Pemuda sepi jalurnya karena sudah ditutup, dan mobil aparat, mobil kepolisian dari Brimob ini sudah menutup lokasi Jalan Pemuda ya. Oke, terima kasih Pak Teguh Ice untuk update-nya. Tapi sejauh ini masih aman ya, masih kondusif situasinya. Jadi masih pendemo juga damai gitu. Mudah-mudahan seperti ini terus. Oke, terima kasih Pak Teguh Ice untuk update-nya. Pak Kusuma Negara.
1: Selamat sore Mbak Greta ya, dan kawan Rasika. Ini saya melakukan perjalanan dari Johar menuju ke barat. Sesuai dengan rekomendasi jenengan ya, dari Pak Haris Sadovi kalau nggak salah tadi. Saya pengen lewat ini Imam Bonjol terus Hasanuddin, ternyata begitu masuk Imam Bonjol sudah ramai sekali, sudah padat ya. Begitu Mbak Greta. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih juga Pak Kusuma Negara. Ya, menghindari Jalan Pemuda karena Jalan Pemuda sudah ditutup. Jadi ini apa namanya, mencari jalur alternatif. Kalau dari Pak Haris Sadovi tadi menginfokan apa namanya, lewat Imam Bonjol ya. Oke, terima kasih Pak Kusuma Negara. Lanjut lagi dengan Mbak Dina, mau request lagu saja. Oke, ditunggu ya lagunya ya. Pak Gilang Gumilar, sudah sampai di mana ini?
2: Update posisi kurang lebih selepas jembatan tol Dayam Sari, dan saya 500 meter di TL exit Gayam Sari.
0: Sudah
2: ini mulai tersendat.
0: Oke.
2: Okay. Untuk arah sebaliknya juga lebih tersendat.
0: Oke, okay, siap.
2: Ngepasi lagi disiram cor-coran yang barunya.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Ramai, padat, merayap. Kurang lebih 10 menitan antri di TL entry tol Gayam Sari. Untuk yang arah keluar exit Gayam Sari juga lebih padat.
0: Oke.
2: Okay. Panjang sekali.
0: Oke, okay, terima kasih infonya Pak Gilang Gumilar. Ini di sekitaran exit tol Gayam Sari ya. Ini antriannya cukup panjang karena antriannya mulai dari ex gerbang tol Gayam Sari dan Jalan Majapahit. Ini juga sudah krodit ya. Kalau yang mengarah ke Pedurungan, ini antrian di sekitaran apa namanya, Jalan Majapahit itu mulai dari sekitaran setelah apa ya, di situ ada Gereja Jawa lah, JKI itu ya, mulai dari situ. Cukup panjang untuk antriannya. Terima kasih Pak Gilang Gumilar. Pak Bowo Artanto.
3: Selamat sore kawan Rasika.
0: Iya,
3: selamat sore. Sore Mbak Greta Putri. Sore hari ini pukul 16 lebih 40 menit, perjalanan saya dari Kudus menuju kota Semarang sudah melintasi TL Jepang, Jalan Lingkar Kudus ya Mbak ya. Untuk di TL Jepang tidak ada antrian ya, langsung jalan saja. Cuaca cerah di Kota Kudus, mohon info lalu lintas sampai Sambiroto ya Mbak. Okay, kelihatannya kok ada ketersendatan di Sayung tadi ya, saya sekilas dengerin. Semoga nanti sudah terurai Mbak waktu saya sampai sana ya. Maturnuwun.
0: Oke.
3: 16 lebih 47 menit sudah sampai di TL Tanjung ya Mbak. Untuk antrian di TL Tanjung tidak terlalu panjang juga. hanya sekali kena lampu merah ini kelihatannya akan sudah lolos turun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Dan untuk saat ini ya, di Sayung masih tersendat. Kalau tadi info awal kan sejak pagi tadi ada truk kontainer yang mogok di jembatan Sayung, tapi truk mogoknya sudah tidak ada. Ini truk mogok ada di TL Genuk. Jadi yang tadi ini ya, yang tadi mogok di jembatan Sayung sudah jalan, tapi mogok lagi itu di TL Genuk. Nah, antreannya itu mulai dari sekitaran Arkov sampai di TL Genuk untuk saat ini, Pak Bowo Artanto. Semoga nanti Pak Bowo Artanto sampai lancar. Tapi kalau pengen menghindari, kalau misalnya masuk Onggorawe, untuk Onggorawe masih lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Bowo Artanto. Lanjut lagi, nah ini Pak Pujianto nih. Nah, ini tadi Pak Pujianto pas lewat di jembatan Sayung, truknya sudah jalan gitu ya, tapi ini mogok lagi. Ini truk yang tadi Pak Pujianto, jadi kontainer biru mogok di TL Genuk mungkin ya, mungkin kontainer tadi yang mogok tadi pagi di sekitaran jembatan Sayung ya. Oke, terima kasih Pak Pujianto untuk update-nya. Pak Erik Gustia menginfokan di sekitaran Muladidom ini kawan Rasika, kredit banget karena berbarengan pulang kerja, berbarengan pulang kuliah, berbarengan pulang sekolah juga, dan banyak kendaraan roda dua yang tidak memakai helm. Wah, banyak banget ini anak-anak muda ini ya. Oke, terima kasih Pak Erik Gustia untuk update-nya. Ibu Nini Herwati.
4: Selamat sore Mbak Gre.
0: Iya, selamat sore.
4: Info, kalau dari Pemalang ke Semarang ya, ke PSB itu mau separuh konven, separuh tol. Kira-kira gimana masuknya? Okay. Mungkin dari Kandeman, mungkin
0: dari Kandeman.
4: Gimana Mbak Ekti?
0: Okay, siap.
4: Bisa nggak? Udah ada yang info belum yang dari barat siapa ya?
0: Oke, kalau saat ini ya, saat ini dari Pemalang nanti masuk tol Kandeman masih aman, tidak ada ketersendatan. Nah, dari Kandemannya masuk tol nanti ke arah BSB, berarti keluarnya Krapyak ya, keluar Krapyak juga masih lancar Ibu Nini, tidak ada ketersendatan. Tapi boleh kawan Rasika yang sudah melintas dari arah barat ya, bisa menambahkan update-nya bagaimana kondisi lalin sore hari ini. Begitu infonya Ibu Nini. Pak Bambang, waalaikumsalam, minta info sore ini apakah ada demo di Semarang? Ada, di Balai Kota ya Pak Bambang, dan saat ini Jalan Pemuda depan Balai Kota ini ditutup untuk sore ini. Lagunya ditunggu ya Pak Bambang ya. Pak Hans, selamat sore.
5: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore
5: Mbak Greta. Saya tolong diinfo dong Mbak Greta.
0: Boleh.
5: Dari exit tol Kalibungu sampai Terboyo lewat jalur biasa gimana ya Mbak?
0: Okay.
5: Jalannya macet pandai ya, sun-sun.
0: Iya, pasti. Oke, dari exit tol Kalibungu nanti sedikit melambat itu di TLKIW. Antrian mulai dari SMP Negeri 8 itu, SMA Negeri 8, pendek saja antriannya. Terus kalau lewat Arterio Sudarso, untuk saat ini jalurnya padat banget, mulai dari TL Suharti sampai TL Hanoman, terus lancar, terus padat lagi mulai dari Kerkop sampai di TL Bundaran Kalibanteng. Lewat Arterio Sudarso, ini nanti di sekitaran jembatan Cakrawala juga melambat sampai di TL Puri Garden. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Terus di Kubro, untuk Kubro ini antrian juga pendek saja. Ini Pak Hans dari sampai Terboyo ya. Nah, lepas Kubro menuju ke arah Terboyo lancar, tidak ada ketersendatan Pak Hans. Pak Sebastian,
6: 1626 bergeser dari Dayam Sari menuju Purian Semoro sampai di TL Milo, lalin masih ramai lancar, matahari masih bersinar dengan terangnya. Terima kasih.
0: Oke.
6: Okay. Sampai di TL apa namanya, Bergota ya, Mbak, yang dari Batan ditutup, jadi ini arusnya lurus terus dari Simang 5 Wadanaran Tugu Muda, arusnya yang dari jalan dari Batan itu ditutup, jadi tidak bisa masuk ke jalan Wadanaran. Agak padat ya, yang ke arah Tugu Muda. Ini saya berhenti di depan pusat oleh-oleh.
0: Terima kasih. Terima kasih.
6: Sampai di Tugu Muda, ramai lancar, Mbak. Sugio Pranoto juga ramai lancar. Masih apa namanya? Seperti biasa sore hari padat kendaraan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk update-nya. Pak Christian Raharjo.
7: Selamat sore kawan Resika, selamat sore Mbak Greta. 1648 muncul dari Jepara menuju Semarang via jalur konven. Untuk perjalanan dari kota Jepara, Pecangan, Gotri, sudah sampai di kawasan Melahan. Okay. Ramai lancar, sementara cuaca cerah, lintasan kering. Mohon infonya, untuk mengarah ke Semarang Indah, mungkin harus melipir-melipir ini ya Mbak Greta.
0: Iya,
7: kok infonya ada mau ada demo-demo segala macam, benar nggak sih?
0: Betul, sudah berlangsung. Oke, Pak Pak Christian Raharjo, saat ini dari arah Jepara ya, kalau sampai Sayungnya lancar, sampai Sayung enggak, Ding, sampai pertigaan Onggorawe lancar. Cuma nanti setelah pertigaan Onggorawe, ini antrian mulai dari Arkov sampai di TL Genuk. Ada truk kontainer yang mogok di TL Genuk, posisinya tadi lajur, kalau foto dari Pak... siapa tadi ya, Pak Pujianto, ini kayak di lajur kanan gitu ya, kayaknya lajur kanan, gak tahu nanti kawan Rasika yang sudah melintas ya, tapi ada kontainer mogok di TL Genuk, lepas itu lancar, Jalan Pemuda ditutup, Pak Christian Raharjo, untuk saat ini ditutup, masih ada demo di Balai Kota, gitu Pak Christian Raharjo. Lanjut lagi, ada Pak Arif. Dari Kota Lama mau ke Ngalian lewat Tugu Muda apa lancar? Kalau dari Kota Lama ini untuk Jalan Pemuda ditutup ya Pak Arif, jadi bisa ambil jalur lain karena nanti petugas kepolisian mengarahkan jalurnya. Nah kalau dari Kota Lama kalau menuju ke arah Ngalian ya kan, ke arah Ngalian kayaknya kalau Kota Lama putar balik berarti lewat Arterio Sudarso saja, soalnya Tugu Muda ditutup, Jalan Pemuda ditutup Pak Arif. Pak Jack, ini di Gombel sudah lancar ya. Oke, turunan Gombel sudah lancar, kawan Rasika sudah tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Terima kasih, Pak Prof Rindra.
8: Sore Mbak Greta, sore kawan Rasika, izin melaporkan perjalanan saya ini pulang dari kampus, pulang. Ini di Jalan Pierre Tendean relatif macet ini, macetnya agak panjang ini Mbak Greta, karena di sebelah kanan ini ada perbaikan apa ini, gorong-gorong
0: air sepertinya.
8: Iya, pagi tadi juga macet, ini wayahe pulang juga macet. Jadi teman-teman mungkin, ini saya sudah kadung masuk ya. Kalau tahu gitu tadi ambil jalan Imam Bonjol aja ke arah Genuk, mungkin bisa lebih lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Prof Rindra.
8: Lama ini Mbak, ini dari tadi maju dikit-dikit baru sampai WIS ini.
0: Oke.
8: Okay. Situ di per empatan apa perlimaan itu itu juga itu macet tuh sepertinya.
0: Iya, karena ada demo. Oke.
8: Teman-teman mungkin hindari jalan sini dulu atau mungkin ada demo ya?
0: Iya, ada demo.
8: Hari ini ada demo sepertinya informasinya. Betul. Atau mungkin imbas dari demo atau karena perbaikan jalan tadi. Terima kasih.
0: Oke.
8: Okay. Oh, ini Mbak Gre, jalan ke Jalan Pemuda ditutup ini. Iya, mungkin betul. Ada demo mungkin di sana ya.
0: Iya, jadi di Balai Kota.
8: Lotnya ngumpul Pierre Tendean yang arah lurus ini. Karena Jalan Pemuda ditutup itu sama water barrier itu sepertinya.
0: Oke, siap Prof Rindra. Betul sekali. Ada demo di Balai Kota ya. Jadi Jalan Pemuda itu ditutup Pak Prof Rindra. Itu yang menyebabkan Jalan Imam Bonjol, Pierre Tendean saat ini macet gitu. Pak Jamal.
9: Selamat sore, pukul 4.50 melintas di TL Alun-Alun Lama Ungaran, lalu lintas dari Semarang Jalan Pahlawan, kemudian lewat Tol Tembalang sampai Ungaran lancar ya. Di Tol Tembalang nggak ada ketersendatan, gitu ya. Demikian infonya.
0: Oke, okay, terima kasih infonya. Lanjut lagi Pak Nathan menginfokan sudah sampai di Krapyak tadi masuk tol Weleri ya. Dari Batang ke Weleri via konvennya lancar, tidak ada ketersendatan. Terima kasih infonya. Pak Gilang Gumilar sudah masuk tol Ungaran ya ini ya.
10: Update posisi 1655
2: Alhamdulillah sudah exit tol Ungaran. Terima kasih sudah ditemani perjalanan dari Demak Purwodadi sampai Ungaran. Buat kawan Rasika yang sedang dalam perjalanan, semoga diberikan kelancaran, keselamatan sampai rumah masing-masing. Sehat-sehat selalu untuk Mbak Greta dan semuanya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Gilang Gumilar untuk infonya, dan selamat beristirahat. Ini sudah sampai di Ungaran. Ingin kuliah di Fakultas Farmasi?

0: Regular, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
1: Pendaftaran Angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi Unisula tetap terbuka melalui pendaftaran Angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi Unisula siap menyambutmu.
0: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M Farm di nomor 0859-5650-8016.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice! Mau!
2: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong modifikasi cuaca untuk menghadapi ancaman kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga bulan September mendatang. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun mengatakan modifikasi cuaca diharapkan bisa mengurangi dampak kekeringan panjang. Hal ini menyusul peringatan BMKG yang menetapkan 14 daerah di Jawa Tengah berstatus awas kekeringan meteorologis hingga 31 Agustus. BMKG juga memperkirakan curah hujan rendah masih berpeluang terjadi hingga akhir September, dengan awal September diprediksi menjadi fase paling kering. Selain modifikasi cuaca, Pemprov Jawa Tengah mendorong perbaikan daerah resapan air, termasuk memperbanyak sumur biopori dan sumur resapan. BMKG memperkirakan suhu di Kota Semarang mencapai 33 hingga 34 derajat Celcius. Prakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, Rani Puspita Ekawati mengatakan, hujan lokal masih berpotensi terjadi terutama di wilayah pegunungan pada siang hingga awal malam. Kondisi panas dan kering juga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. BMKG menghimbau masyarakat lebih waspada, tidak membakar sampah sembarangan, serta tidak membuang puntung rokok di area yang kering. Masyarakat juga diminta menjaga kondisi tubuh dengan mencukupi kebutuhan air dan melindungi diri dari paparan sinar matahari. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah.

0: Nah, kalau ngobrol atau ngomongin soal demo ya, ini saya sudah mendapatkan infonya. Jadi demo sore hari ini di Balai Kota itu adalah masa aliansi BEM Semarang Raya menggelar unjuk rasa di Kota Semarang. Dan memang sudah terjadi kepadatan lalu lintas karena Jalan Pemuda ini ditutup. Ini pihak kepolisian meminta pengguna jalan untuk memperhatikan jalur yang akan dilalui mahasiswa agar dapat menyesuaikan perjalanan selama aksi berlangsung. Perjalanan tadi masa pendemo ini berawal atau dimulai dari kawasan kantor pos. Setelah berkumpul akan bergerak melewati Tugu Muda menuju area parkiran Peleburan dan saat ini masih berhenti di Balai Kota ya, Kawarasika. Dan setelah dari Balai Kota ini akan melanjutkan ke gedung DPRD Jawa Tengah yang menjadi lokasi mahasiswa menyampaikan orasi dan menggelar panggung bebas. Jadi untuk rute demo di Semarang hari ini dari aliansi BEM Semarang Raya, kantor pos, Tugu Muda, area parkir Peleburan, nanti titik terakhirnya itu di gedung DPRD Jawa Tengah. Begitu Kawan Rasika. Untuk Kawan Rasika yang berada di Kota Semarang mungkin bisa mencari jalur lain ya. Dan ini tadi juga menanyakan Pak Bagiono, ini menanyakan demo itu demo tentang apa ya. Kalau dari artikel yang diturunkan oleh Kompas, ini koordinator pusat BEM Semarang Raya mengatakan bahwa mahasiswa membawa 5 tuntutan. 5 tuntutan dirangkum dalam Panca Tuntutan Rakyat yang disingkat Pantura. Jadi dari koordinator pusat BEM ini menyebut isu yang dibawa mahasiswa bukan tuntutan baru gitu ya Kawan Rasika. Jadi tuntutan yang kemarin-kemarin diorasikan gitu Kawan Rasika. Ada 5 ya tuntutannya. Nah itu yang pertama, turunkan harga bahan pokok dan BBM. Kedua, kembalikan TNI dan Polri ke fungsi utama. Ketiga, evaluasi total MBG dan hentikan program KDMP. Yang keempat, kembalikan kepemilikan tanah ke rakyat dan revitalisasi segera wilayah terdampak bencana. Yang kelima, hentikan praktek KKN di lingkungan pemerintahan. Itu tuntutannya Pak Bagiono. Jadi ada 5 tuntutan yang di demo yang diorasikan oleh para mahasiswa ini Pak Bagiono. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Yusuf Sebastian.
1: Masuk Madukoro, Semarang Indah. Lancar ya Mbak.
0: Oke.
1: Jalur lintasnya seperti biasa.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Pak Asis Noverdi.
2: Selamat sore Mbak Greta dan Kawan Rasika semua.
0: Iya, selamat sore.
2: Jadi melaporkan update lalin. Posisi saya ini sudah berada di Jalan Majapahit di TL Gayam Sari.
0: Oke.
2: Mau masuk tol Bayam Sari ya Mbak Greta. Tadi meluncur dari Tambakciraya menyusuri Jalan Pantura Wali Songo masuk tol Krapek, masih terpantau ramai lancar. Aksi tol Jatingaleh sampai di Jalan Sriwijaya Tegal Sari ya Mbak Greta. Di jalur Lamper juga masih terpantau ramai lancar, tidak ada notet lah. Ini kelihatan yang di exit tol Gayam Sari Mbak Gri, ternyata ada sedikit ketersendatan, bener yang diinfokan Kawan Rasika tadi ya, imbas dari pengecoran jalan. Begitu ya, tetap terawas pada, hati-hati Kawan Rasika, sabar di jalan, patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan yang lain. Begitu Mbak Gri yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk update-nya. Lanjut lagi yang sudah gabung, ini ada Pak Eko. Pak Eko ini ikut antre ya, ikut antre di depan Angkos, ini nggak gerak karena ada truk mogok di TL Genuk. Kemungkinan truk yang tadi mogok di Jembatan Sayung itu sekarang mogok di TL Genuk. Jadi antriannya cukup panjang. Sekarang antriannya mulai dari sekitaran sebelum Saniharto. Ini untuk Kawan Rasika bisa hindari dulu ya untuk Sayung ya, bisa ambil jalur alternatif. Terima kasih Pak Eko untuk infonya. Kawan di 4906 dari Mangkang menuju Patra Jasa ini sampai KIW merapat untuk jalurnya. Kalau mau ke Patra Jasa masuk tol saja ya kan, masuk tol Krapyak nanti keluar Jatingaleh boleh, dari Jatingaleh menuju ke arah Patra Jasa lewat Sultan Agung itu jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Puta Aryatama.
3: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
3: Semoga selalu sehat Mbak Greta.
0: Amin.
3: Saya dari Biasa Mbak, Pedulungan, mau ke Salatiga. Lewat konven aja, gimana lewat jalurnya konven? Mbak? Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, dari Pedulungan menuju Salatiga kalau lewat konven untuk saat ini di Majapahit padat. Itu mulai dari bawah jembatan tol Majapahit itu sampai di TL Gayam. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Atau dari Pedurungan kalau mau lewat apa namanya, lewat jalur Tentara Pelajar ya, lewat Kedung Mundu itu ya, Kedung Mundu Tentara Pelajar terus ke arah Dr. Wahidin ini lancar, tidak ada ketersendatan, cuman di Gombelnya, tanjakan Gombel ini ada antrian. Antriannya itu sekitar setelah Pasar Jatingaleh itu simpulnya di Bukit Permai, tanjakan Bukit Permai. Lepas itu menuju ke arah Salatiga lancar Pak Puta. Tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Tapi di sekitaran ini ya, kalau Lidulapa itu berarti Merak Mati ya. Setelah Lidulapa ini ada antrian, cuma belum ada update ini antriannya karena apa, mudah-mudahan karena volume kendaraan saja. Simpulnya itu nanti yang di Gembol itu Pak Puta. Jadi mulai Lidulapa sampai Gembol ini sedikit melambat untuk saat ini, tapi lepas itu lancar. Pak Bowo Artanto.
4: Mbak Greta, tepat pukul 17 saya sudah sampai di pasar Gajah, cuaca masih cerah, mataharinya masih cemerlang Mbak Greta.
0: Okay,
4: lalu lintasnya dari Kudus sampai dengan Pasar Gajah lancar ya Mbak Greta. Oh ya, info kelihatannya frekuensinya 105.6 itu di Kudus ketumpuan radio lain Mbak. Karena kalau kadang itu suaranya ganti radio lain, ini sampai di Gajah ini juga masih produk kemersek Mbak Greta. Turun.
0: Oke, okay, 17-18
4: sampai di TL Jogoloyo alias TL Amantis Lingkar Demak ya Mbak Greta.
0: Siap.
4: Ini mapnya mengarahkan saya masuk Onggorawe, nanti saya update-update lagi.
0: Turun. Betul sekali, masuk Onggorawe saja Pak Bowo Artanto, soalnya antriannya ini mulai dari sekitaran Saniharto, jadi malah bertambah panjang ini. Terima kasih Pak Bowo Artanto. Pak Sony, ini melintas di mana ini?
5: Di Jombang, di dekat lokasi muktamar ke 35.
0: Oh, di daerah Jombang.
5: Di sini banyak pedagang aksesoris dan baju handuk. Dan ini gerbang utama. Terulang. Acaranya besok ya.
0: Acara di Jombang ya. Oke, siap.
5: Tanggal 27 sampai 31.
0: Ada muktamar ya.
5: Ini utamanya.
0: Oke.
5: Seperti ini. Hari ini acara registrasi untuk para peserta. Terlihat ramai sekali. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih infonya Pak Sony. Ini di Jombang ada muktamar ke-35. Acaranya sampai tanggal 30 ya Pak Sony ya. Terima kasih infonya. Pak Andri, ini mau tanya dari KIW menuju Gajah Mada Semarang apakah lancar? Dari KIW menuju arah Jalan Gajah Mada untuk saat ini, kalau dari KIW nanti ada ketersendatan di sekitaran Kalibanteng ya, mulai dari sekitaran TL Krapyak sampai TL Bundaran Kalibanteng, terus menuju ke arah Jalan Gajah Madanya aman, cuman di sekitaran Pandanaran mungkin nanti jalurnya dialihkan ya, karena ada demo. Pak Ari Kurniawan menginfokan untuk Kalibanteng ke arah pelabuhan sudah mulai macet di Rumah Sakit Samsu Hidayat, imbas karena ada pekerjaan jalan ya. Kalau tadi hanya di Jembatan Cakrawala, ini sekarang mulai dari sekitaran Jembatan Cakrawala. Terima kasih infonya Pak Ari Kurniawan. Lanjut dengan Pak Ariski. Ini depan Politron macet lama karena ada truk mogok, kontainer mogok di TL Genuk. Ini yang menyebabkan ketersendatan, Pak Ariske. Posisi truknya kayaknya lajur kanan, jadi ambil lajur kiri saja. Pak Christian Raharjo.
6: Baik, 17.15 dari jalanan kota Jepara sampai Welahan, sampai di checkpoint Trengguli, ramai lancar. Los.
0: Oke.
6: Tampaknya Pak Bowartanto sekitar 7 menit di depan saya baru sampai checkpoint Trengguli. Saling info berkabar nggih, Pak Bowartanto. Matur.
0: Oke. Terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Junedi.
7: Selamat sore Mbak Gerta Putri.
0: Iya, selamat sore.
7: Angin bukan perjalanan saya dari Jogja ya, pulang ke Semarang. Tadi lewat jalur Konven, Muntilan, Magelang, Bawen masuk tol Bawen. Sekarang sudah melintas di KM 433 mengarah ke Muktiarjo.
0: Oke.
7: Rencana pulang ke Garasi Karangrangka. Kemudian laporan saya tadi barangkali bisa minta info di Ufro ada ketersendatan bagi
0: di mana sih? Oke. Untuk sekitaran Kubro ini melambat sedikit saja pas diputar balik Kubro, tapi lepas itu lancar. Terus di Bates ini ada antrean ya, yang arah sampai Karangroto kok ya, masih lancar, tidak ada ketersendatan. Pikiran saya ke arah Sayung. Oke, hanya di Kubro saja melambat sedikit Pak Junaidi. Pak Heru.
8: Sore Rasika, sore Mbak Greta. Mbak Greta ini saya dari Terboyo, mau pulang ke Kudus, nanti masuk tol. Gimana ya jalur saya, rame atau macet ya? Suun info nih pun.
0: Oke.
8: Oh iya, reminder lagi, jangan lupa besok ada wisuda di USM.
0: Oh, ada wisuda di USM.
8: Kawan yang lewat sekarang atau mungkin ada kemacetan ya, soalnya wisuda. Mantap, Mbak Nur.
0: Oke, terima kasih Pak Heru. Sejauh ini jalurnya nanti sedikit melambat di Bates ya. Ini mulai dari setelah jembatan Kalibabon sampai Bates, terus melambat sampai di Pokpan. Tapi lepas itu lancar, Pak Heru. Pak Asis Noverdi.
9: Sementara itu Mbak Greta, untuk perjalanan saya sudah sampai di KM 424 Mbak Greta mengarah ke exit Tol Krapyak ya. Untuk aktivitas lalin saat saya melintas ini masih terpantau ramai lancar, kondusif, belum ada noted Mbak Greta. Sementara untuk cuaca sore hari ini sunsetnya begitu indah ya Mbak Greta. Ini tadi tak dengar ke informasi di Jalan Pemuda ditutup sementara di Pier Tendian sama Imam Bonjolnya lumayan padat ya Mbak Greta. Sementara ini setelah ini saya mau pulang nih. Ya apa boleh buat, ya harus macet-macetan ya Mbak Greta. Oke, begitu. Terima kasih informasinya Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, atau mungkin pulangnya nanti menunggu kalau demo sudah selesai, Pak Asis Noverdi, gitu. Pak Yusuf Sebastian.
10: 17.04 bergeser dari Purian Jasmoro enggak ke arah Ngalian.
0: Oke.
10: Di TL Karapia ini padat. Arah sebaliknya yang ke arah Kalibandeng juga padat. TL Hanuman itu antriannya
0: cukup panjang ya.
10: Sampai di itu apa namanya? Paket
0: sampai paket itu ya,
10: atau di halte pengadilan 1 hampir sampai situ antriannya yang ke arah Kalibandeng. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Pak Dwi Wijatmoko.
11: Selamat sore Mbak Kri, 17.21 antri di TL Serondol ya Mbak Kri.
0: Oke.
11: Baru keluar ini dari Durian. Jalur ke depan pripun Mbak Kri? Tadi sekilas saya lihat di aplikasi penunjuk jalan kok Kali Garang kok nyambungnya sampai ujung jalan ya dari TL ya.
0: Iya betul.
11: Apakah hanya kepadatan ataukah sudah mulai terurai atau saya harus lurus ke arah Karyadi, terus nanti belok kiri tembus Pasar Bulu, Mbak Kri. Matur nuwun, ditunggu.
0: Oke, ini Kali Garang memang ada kepadatan ya, tapi sebelum belok ke kiri itu juga ada kepadatan mulai dari tikungan itu yang GKI itu, G-Reformer. Nah, mulai dari situ sampai di TL-nya, terus belok ke Kali Garangnya juga ada kepadatan. Kalau mau lurus, lancar, tidak ada ketersendatan. Lewat Sugiyo Pranoto itu juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Aman jalurnya, Pak Dwi Wijatmoko. Pak Cipta Adi.
12: Selamat sore, Mbak Gri. Mohon informasi perjalanan dari Kudus menuju BSB Semarang, Mbak.
0: Oke.
12: Apakah harus lewat tol atau lewat konven masuk ke Ronggorawe, Mbak?
0: Oke, Pak. Mohon
12: informasinya. Cipta, terima kasih.
0: Untuk saat ini untuk menghindari antrian, karena antriannya sekarang mulai dari setelah pertigaan Ronggorawe, jadi masuk Ronggorawe saja. Untuk menghindari Sayung karena antriannya cukup panjang, dan simpulnya itu di TL Genuk. TL Genuk ada kontainer mogok gitu, Pak Cipta Adi. Pak Muhammad Bagus, untuk exit tol Sayung ada apa ya yang arah ke Semarang? Ini ada kontainer yang mogok di TL Genuk ya, Pak Muhammad Bagus, itu yang menyebabkan antrean, dan antreannya cukup panjang. Belum ada info sih butuh berapa menit untuk lolos antrean, Pak Muhammad Bagus. Pak Fauzi.
13: Selamat sore, Mbak Grita. Ternyata
0: iya,
13: saya
0: sore
13: ini iring-iringan dengan Pak Bowo Hartanto dan
0: okay.
13: Pak siapa tadi?
0: Pak Christian Raharjo.
13: Ya, ini saya sampai Trengguli, perjalanan dari Pati menuju ke Semarang Kaligawi.
0: Oke, siap.
13: Secara umum sampai Trengguli masih lancar, Mbak Grita, untuk frekuensi sampai Trengguli terputus-putus.
0: Oke.
13: Okay. Kemungkinan tertumbuh dengan gelombang lain.
0: Oke, siap.
13: Terima
0: nanti
13: kasih.
0: Saya sampaikan ke teknisi ya. Terima kasih, Pak Fauzi. Pak Isnan.
14: Selamat sore, Mbak Grita, Mas Yuli.
0: Iya, selamat sore.
14: Info untuk rute saya dari Puri Anjasmoro menuju ke Mijen BSB, bakal lewat jalur utama atau lewat alternatif?
0: Okay.
14: Pasadena, Jati Barang dan sebagainya. Demikian, terima kasih. Mohon infonya, Mbak.
0: Oke, dari Puri Anjasmoro menuju ke arah BSB ya. Kalau mengarah ke BSB-nya sejauh ini masih lancar, hanya sedikit kepadatan di TL Kerapyak saja. Tapi untuk lewat Ngalian, daerah Ngalian, nah ini Ngalian ada antrian lumayan, antriannya mulai dari Pasar Ngalian sampai di Permata Medika. Kalau mau ambil jalur yang lewat ini ya, untuk Suropati itu ya, Pak Isnan ya, Abdurrahman Saleh, untuk Suropati untuk saat ini masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Bowo Hartanto.
15: Mbak Greta, pukul 17 lebih 26 menit melintas di Glory ada budalan pabrik, tapi masih cukup lancar, Mbak, kedua arah baik dari Demak maupun dari Semarang ya. Ini mapnya masih tetap mengarahkan saya lewat Ronggorawe.
0: Okay.
15: Jadi kelihatannya semakin mantap lewat Ronggorawe, apalagi tadi update-nya dari kawan-kawan di depan masih stuck dari HIT ya, Mbak, sampai ke arah Semarang ya. Matur nuwun.
0: Oke.
15: Okay. Untuk kawan Christian Raharjo, ini kelihatannya saya masuk Ronggorawe, kawan. Nanti saya info-info lagi di depan. Matur nuwun. Siap, salam kenal buat Pak Fauzi. Masih lancar, Pak. Ini sudah mau sampai pertigaan Ronggorawe. Saya Pak Fauzi kelihatannya mau belok kiri. Maturun.
0: Oke, ya masuk Ronggorawe saja karena antrian masih cukup panjang di sekitaran Sayung. Pak Asis Noverdi.
16: Mbak Greta, untuk perjalanan saya sudah sampai di Tambakjaya, Mbak Gri.
0: Oke.
16: Okay. Totalitas lain tadi di jalur Pantura.
0: Okay,
16: Wali Songo exit tol kerap ya. Masih terpantau relatif kondusif yang mengarah ke Kendal maupun yang ke Kota Semarang saja melintas masih terpantau ramai lancar saja. Ya kalau harus nunggu demonya selesai ya saya kemalaman, Mbak Greta. Kebetulan hari ini pulangnya agak kasih, Ci. Kita di kantor kerjanya cuma sebentar. Tadi ada lomba.
0: Oh, ada lomba.
16: Senam terus lomba, Mbak Greta.
0: Menang.
16: Sudah selesai ini langsung mau pulang kasih. Gitu ya, Mbak Greta, enggak apa-apa. Tak jalan pelan-pelan sambil macet-macetan.
0: Oke,
16: sambil
0: siap.
16: Pantau lalu lintasnya. Begitu ya Mbak Greta yang bisa diinformasikan. Terima kasih atas infonya Mbak Greta.
0: Terima kasih juga Pak Asis Noverdi. Untuk update-nya Pak Arif MMS, ini sekitaran seberang MTS Nahdlatul Syuban Sayung ya, ada truk tangki berhenti menyalakan lampu hazard yang arah ke Semarang. Oke, terima kasih, mudah-mudahan gak mogok ini ya. Oke, terima kasih Pak Arif. Pak Yudi,
17: selamat sore Mbak Rita, selamat sore rekan Rasika. Mohon info, saya perjalanan dari Kalibandeng menuju ke Damai Residen.
0: Damai Residen.
17: Jalan MT Haryono.
0: Oh, di MT Haryono.
17: Ini saya posisi masih di TL Hanuman menuju ke sana. Damai Residen, apakah ada ketersendatan? Kalau yang di Timu-Timu itu Jalan Pemuda, apakah sudah lancar atau saya harus lewat mana? Matur suwun.
0: Oke, Pak Yudi, untuk saat ini Jalan Pemuda masih ditutup, demo masih berlangsung ya Pak Yudi. Ini tadi Pak Yudi mau mengarah ke apa, Damai Residen di MT Haryono ya. Untuk saat ini posisinya kan masih di TL Hanoman. TL Hanoman ini nanti ada sedikit kepadatan sampai di TL Kalibanteng itu, bundaran Kalibanteng, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, terus menuju ke arah MT Haryono masih aman. Gitu, Pak Yudi. Soalnya kan enggak lewat Jalan Pemuda ya. Kalau Jalan Pemuda mau lewat Jalan Pemuda, Jalan Pemuda ditutup gitu Pak Yudi. Pak Catur.
18: Selamat sore Mbak Greta.
0: Ini iya, jam
18: 5.28. Untuk Mbak Greta dan Dingapunten, sangat untuk Pak Fauzi. Pak Fauzi Dingapunten, ini untuk saya posisi di Trengguli, radio saya untuk Rasika masih aman Pak.
0: Oh masih aman.
18: Mungkin mungkin kalau itu antenanya jangan kurang naik atau
0: oh,
18: gimana.
0: Oh iya oke.
18: Dingapunten loh Pak Fauzi. Guyon Pak.
0: Iya. Ya karena beda ya, beda kendaraan, beda ininya, beda apa namanya untuk penerimaan sinyalnya ya di kalau di mobil ya. Oke, terima kasih Pak Catur. Pak Afan Gafar ini mau ke pelabuhan dari Tol Jatingaleh. Apakah eksit Tol Kubro eksit Tol ini ya? Eksit Tol Mukti Harjo boleh lancar. Eksit Tol Mukti Harjo dari Jatingaleh keluar Mukti Harjo menuju ke arah pelabuhan lancar, Pak Afan Gafar. Pak Yusuf Sebastian,
19: antrian di tanjakan RSPM ngalian ya Mbak.
0: Oke. Okay.
19: Simbolnya ya di depan RSPM itu putar balik itu Mbak. Terima kasih.
0: Oke okay, siap. Terima kasih Pak Yusuf Sebastian. Nah ini juga ada live demonya di Semarang ya. Oke okay, siap. Terima kasih Pak Riyad. Pak Septian.
20: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, aduh sore,
20: dari tadi saya zoom nggak dengerin radio Rasika. Akhirnya kejebak di kemacetan Sayung. Udah terlanjur lewat tol, nggak lewat Onggorawe, gitu Mbak Greta. Itu nanti sampai mana Mbak Greta macetnya Mbak Greta? Terus kalau saya mau ke Madukoro, mending lewat mana Mbak? Arteri apa lurus lewat Kota Lama? Terima kasih.
0: Oke, untuk saat ini untuk simpulnya nanti di TL Genuk. Nanti masuk Arterio Sudarso saja menuju ke arah Madukoro untuk jalurnya lancar. Pak Septian, tidak ada ketersendatan kalau lewat Arterio Sudarso. Pak Puji Sulaksono.
21: Selamat sore Mbak Kripta dan pendengar Asika.
0: Iya, selamat sore.
21: Diinfokan saja tadi saya mulai kena macet di depan Arkov arah ke Semarang dari Demak, dan ini sudah 30-45 menit lebih, saya hanya waktu tempuh 45 menit hanya jalan sekitar 500 meter Mbak.
0: Oke.
21: Baru sampai sebelum exit tol Sayung. Dari Arkov sampai exit tol Sayung paling hanya 1500 sampai 700 meter, ditempuh 40 menit lebih Mbak.
0: 40 menit lebih belum lolos
21: itu
0: ya.
21: Kami sarankan monggo liwat Anggonawi saja bagi yang belum terkena macet. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Puji Sulaksono. Ini Pak Puji Sulaksono masih ikut antre di Sayung ya. Dan antriannya saat ini mulai dari sebelum pertigaan Anggonawi. Jadi kalau Rasika bisa masuk Anggonawi saja. Pak Christian Raharjo.
1: Baik, 1729. Mengikuti jalur Pak Bowartanto. Ini sudah keluar dari exit Lingkar Demak mengarah ke Anggonawi. Kalau memang masih padat nanti melipir Anggonawi. Matur suwun.
0: Oke, Pak Christian Raharjo.
2: Beli Mbak Greta, ini bisa jadi buat tebakan loh.
0: Apa nih, Pak?
2: Satu truk bisa muat 16 bis. Nah, ini.
0: Iya,
2: satu truk
0: betul.
2: Muat 16 bis.
0: Iya, satu truk muat 16 ini. Bis. Iya. Bis tapi bis saluran kita air ya.
2: Pernah lihat kucing sak truk?
0: Oh iya, ada macan. Macan ini. Wow, apa buat karnaval ya? Tapi macannya wajanya, bagus loh.
2: Mana wajahnya? Oh, macan.
0: Bagus loh.
2: Lucu ya.
0: Macannya gahar ini. Oke.
2: Okay. Banget sak truk loh.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Muhammad Bagus, truknya sudah dievakuasi belum? Belum, masih ada di lokasi truknya, kontainer yang mogok ya. Dan sekarang antriannya juga masih cukup panjang, Pak Muhammad Bagus. Ibu Lia ini mengupdatekan untuk depan Paragon juga sudah mulai ditutup ya. Imbas demo di Balai Kota, untuk Paragon ini jalurnya, depan Paragon sudah ditutup dan jalurnya dialihkan untuk sore ini. Terima kasih Ibu Lia. Kawan Rasika, pokoknya kawan Rasika yang saat ini harus muter-muter mencari jalur karena ada demo di Balai Kota, ini harap sabar ya, dan pokoknya tetap sabarlah karena jalurnya banyak yang ditutup dan harus muter ini. Ini lewat mana ini ya? Tamrin ya? Ah iya, ini masuk Tamrin nih. Oke, okay, terima kasih Ibu Lia untuk infonya. Pak Fauzi?
22: Siap Pak Catur, terima kasih.
0: Oke, Pak Mendra.
23: Sore Mbak Greta, saya iya, tadi sore. Perjalanan dari KM9 sampai lolos Genduk sekitar 15 menit ya, tapi ambil lajur kiri, bahu jalan. Itu di ujung Genduk itu ada perbaikan, kalau mau belok ke arah Bangetayu itu ada perbaikan itu Mbak, ngecor, bukan ngecor ya, gali buat ngisi masang pipa kalau nggak salah. Terima kasih.
0: Itu jadi bukan kontainer mogok itu Pak Mendra. Oke, terima kasih infonya. Kalau update dari Pak Mendra ya, ini ada pekerjaan apa untuk jaringan pipa gitu ya. Oke, Pak Mas Saiful.
24: Sore, 1734. Iya? Ini saya baru lepas dari Mbak Haji Bakri. Mohon update malinku ya Bakri. Gimana okay. Bakri? Katanya kok ada ketersendatan di jalurku. Matur suwun.
0: Oke, Pak Saiful Anis, untuk jalur Pak Saiful Anis nanti ini ada kepadatan di sekitaran TL Krapyak sampai di TL Kalibanteng. Kalau lewat mau lewat Arterio Sudarso, terus antre lagi mulai dari Jembatan Cakrawala sampai di Puri Garden. Karena masih ada pekerjaan jalan, tapi lepas itu lancar. Kalau mau masuk tol Krapyak, keluar Mukti Harjo lancar, tidak ada ketersendatan. Antrian di Kubro itu pendek saja, terus melambat sedikit aja di batas. Tapi lepas itu menuju ke arah Kudus lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Wendy.
25: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya.
25: Tanya Mbak, sorry. Yang ditutup daerah mana aja Mbak? Kalau saya mau ke Udinus, masih bisakah? Terima kasih.
0: Oke, yang ditutup itu Jalan Pemuda, tapi mulai dari sekitaran Paragon ya. Mulai dari Paragon itu sudah ditutup. Kalau ke Udinusnya jalurnya bagaimana? Mungkin kawan Rasika ada yang sudah melintas. Kalau lewat Udinus bagaimana? Boleh nanti memberikan update-nya. Ditunggu ya Pak Wendy ya. Soalnya ini di Jalan Pemuda ditutup semua. Ini jalurnya yang mengarah ke Jalan Pemuda. Ibu Siti Nur Hazarum.
26: Tante minta info dari Mah Abang sampai ke Tembalang.
0: Oke.
26: Makasih.
0: Oke.
26: Request lagunya Champion dari Blackpink.
0: Coba nanti terima ya kasih. Lagunya. Oke, terima kasih. Ini menuju ke arah Tembalang ya. Jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya ya. Dari ke arah dari Lemah Abang menuju ke arah Tembalang lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Pujianto, ternyata ada dua penyebab antrian yang digenuk itu ya, TL genuk. Yang pertama karena kontainer yang biru tadi mogok, lajur kanan, yang kiri dibuat untuk jalur pipa ya. Nah ini penyebab antrian. Terima kasih Pak Pujianto untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota.
3: Kabar-kabar Rasika hari ini.
4: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
3: Rasika Bari.
5: Jika ASEAN buntu, Malaysia, Brunei bisa bawa kasus karhutlah ke Mahkamah Internasional. Kanada mulai main keras, ancam putus pasokan listrik dan air ke Amerika Serikat. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan Indonesia kembali membuat negara tetangga gerah. Malaysia dan Brunei sepakat mengaktifkan mekanisme ASEAN untuk menangani polusi lintas batas. Pakar Hukum Internasional Universitas Muhammadiyah Surabaya Satria Unggul Wicaksana menilai ASEAN masih lemah karena mekanismenya lebih mengandalkan diplomasi dan konsensus tanpa sanksi yang mengikat. Satria ingatkan jika jalur ASEAN buntu dan Indonesia dinilai tidak serius menangani dampaknya, maka Malaysia atau Brunei atau Singapura bisa mempertimbangkan membawa persoalan ini ke Mahkamah Internasional. Karena itu Indonesia didorong memperkuat penanganan karhutlah dan pemulihan lingkungan. Kabut asap lintas batas kembali menyorot persoalan karhutlah di Indonesia. Koordinator Nasional Pantau Gambut Lola Abbas menyebut masalahnya bukan sekedar kebakaran musiman, tapi juga tata kelola gambut dan penegakan hukum. Pantau Gambut mencatat ribuan titik panas ada di kawasan yang tumpang tindih dengan konsesi perkebunan dan kehutanan. Lola mendorong ASEAN membuka data secara real time, melibatkan masyarakat sipil dan memperkuat mekanisme pengaduan lintas negara. Sementara itu Deputi KLH Rizal Irawan menegaskan Indonesia tetap terbuka bekerja sama, namun penegakan hukum di dalam negeri tetap menjadi kewenangan Indonesia. Perang dagang Kanada dan Amerika Serikat makin panas. Kanada mulai mengancam pasokan energi ke Amerika sebagai tekanan balik atas tarif tinggi yang diberlakukan Presiden Donald Trump. Perdana Menteri Kanada Mark Carney ingatkan negaranya memasok sebagian besar impor gas dan listrik AS, termasuk sekitar 60% impor minyak mentah Amerika. Sementara itu, Premier Ontario Doug Ford bahkan mempertimbangkan biaya tambahan 25% untuk ekspor listrik ke Amerika. Ford juga menyindir Amerika bakal kesulitan jika Kanada menghentikan pasokan minyak dan potas untuk sektor pertanian.
4: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Zika.
1: الله أكبر الله أكبر

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special.

0: Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya,

0: Biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Kita lanjut lagi Kawar Rasika untuk berbagi informasi dan bagaimana untuk kondisi Jalan Pemuda. Apakah masih ditutup? Apakah masih ada demo? Soalnya saya nggak bisa lihat dari CCTV ya. Ini Kawar Rasika bisa memberikan update-nya. Lanjut yang sudah gabung ada Pak Yudi.
1: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
1: selamat sore. Lanjut tadi yang saya minta info. Ternyata barusan saya melintas persis di Tugu Muda yang dari Sugio Pranoto menuju ke Pandanaran ditutup.
0: Tugu Muda
1: ini
0: yang
1: saya lewat di Jalan Mambojol.
0: Oke. Okay.
1: Muter ini. Begitu okay. Infonya. Jadi yang menuju ke Pandanaran ditutup ini barusan berapa menit yang lalu ini. Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya. Ternyata Jalan Pandanaran ya. Tugu Muda yang arah ke Pandanaran juga ditutup ya. Oke, terima kasih Pak Yudi. Pak Joni Wirawan.
2: Pak Widi.
3: Selamat sore Mbak Rita.
0: Ini melintas ini di daerah Tugu Muda ini ya.
3: Saya mau ke Ujung. Masih di sana. Terima kasih.
0: Oke, ini di daerah Tugu Muda untuk jalurnya masih ditutup.
4: Sore Mbak.
0: Iya, selamat sore Pak.
4: Di Tugu Muda ditutup ya Mbak.
0: Okay.
4: Saya dari Sugio Pranoto mau ke Dr. Sutomo itu ditutup.
0: Okay,
4: diarahkan
0: siap
4: ke Imam Bonjol Mbak. Ini, Mbak.
0: Arahkan ke Imam Bonjol ya. Oke, terima kasih infonya. Masih ditutup ya Kawar Rasika untuk daerah Tugu Muda. Pak Bagus Aditya.
5: Kalau mau mengarah ke Udinus, Pandanaran prodinya pol Mbak Gri, macetnya sampai di TL KF itu Mbak, macetnya sampai dari situ. Wes pokoknya enggak ada jalan sing longgar Mbak Gri menuju ke Udinus, mau dari Dr. Sutomo, mau dari Pandanaran semua krodit Mbak Gri, kecuali yang ke arah timur di Pandanaran menuju ke arah timur longgar. Longgar pun sampai di Istana Buah. Lepas dari itu ya kelontol mana Mbak di Baitur Rahmannya. Gitu Mbak Gri, matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Tribuono Joko.
6: Lancar.
7: Selamat sore Mbak Gri, selamat sore Kawan Rasika. Kemacetan imbas di TL Genuk sudah mencapai GDST, tepatnya di depan pom bensin Batu Mbak Gri.
0: Sudah sampai pom bensin Batu lagi ya. Oke, Kawan Rasika yang di Sayung ya, ini antriannya bertambah lagi. Kalau tadi saya update-kan terakhir itu di pertigaan Onggorawe ya, sekarang sudah sampai di SPBU Batu. Terima kasih Pak Tribuono. Pak Bowo Artanto.
8: Mbak Greta, pukul 17 lebih 42 menit saya baru berhasil belok kiri masuk jalur Onggorawe ya Mbak Greta.
0: Oke, siap.
8: Tadi antriannya waktu saya antri itu sekitar 250 meter sebelum belokan ke Onggorawe. Atau tepatnya sebelum Yuten Polsek Onggorawe itu Mbak, Yuten Pos Polisi di Onggorawe itu. Tapi karena saya perlu waktu 10 menit baru bisa lolos, ini sudah semakin panjang. Saya lihat mungkin sudah sebelum Delta Dunia Sandang Pangan dan Papan antriannya.
0: Betul
8: untuk
0: sekali.
8: Kawan Christian Rarjo dan Pak Fauzi, sabar saja untuk masuk ke jalur Onggorawe. Matur nuwun.
0: Oke.
8: 17 lebih 57 menit sudah sampai di rel sepur mana itu Mbak? Berumbungan atau mana ya? Lancar Mbak jalur Onggorawe sampai dengan di rel sepur ini los.
0: Oke.
8: Turun.
0: Terima kasih Pak Bowo Artanto untuk update-nya. Sekarang bertambah panjang ya antreannya yang di sekitar Sayung. Pak Afan Gafar.
9: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya sore.
9: Alhamdulillah ini sudah exit Muktiarjo ya. Lancar di exit Muktiarjo ini mau arah ke Pelabuhan Tanjung Mas. Jadi hari ini rutenya muter-muter.
0: Muter-muter, betul sekali.
9: Tadi dari Hotel Gumaya itu bawa tamu ke bandara.
0: Terus?
9: Itu terus dari bandara ternyata tamunya di-drop saja, sudah ada mobil lain. Terus rencana saya pikirnya kan selesai, instruksinya selesai, pulang ke apartemen Bukit Sari. Dari bandara sudah masuk ke Tol Kerapia. Menghindari kota mau ke Bukit Sari, ditelepon bosnya suruh standby ke pelabuhan.

0: Jadinya muter lagi arah ke Mutiarjo. Kan yang tadi instruksinya nyambung enak, dari bandara mau ke pelabuhan kan nggak perlu muter masuk tol Krapyak dulu, terus ada muter sampai Mutiarjo. Begitu Mbak Kri.
1: Oke, terima semangat kasih, Mbak ya. Kri. Oke, selalu semangat Pak Afan Ghaffar. Lanjut lagi Pak Dwi Jetmoko.
2: Selamat sore Mbak Kri.
1: Iya,
2: saya putuskan lewat Sugio Pranoto. Mm-hmm. Ini jalurnya sepi Mbak Kri.
1: Sugio Pranoto.
2: Apa karena yang biasa melintas tertahan di Pemuda ya tadi?
1: Iya betul.
2: Ini ngacir banget ini, kayak jalannya Dewi. Saya menghindari Kali Garang karena Kali Garang tadi padat banget.
1: Iya betul.
2: Ini saya sudah sampai mau naik flyover Kali Banteng. Lancar Mbak Kri. Terima kasih atas informasinya. Dikit lagi menyentuh TL Hanoman. Selamat sore, sehat selalu Mbak Kri.
1: Oke, terima kasih Pak Dwi Wijatmoko untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kak Rasika. Kita menuju kabar Jawa Tengah tepat jam 6 petang.
3: Jam 6 petang, waktu dirasika.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
5: Kabar Pulau Menjangan Kecil di Karimun Jawa Jepara ditawarkan sebagai pulau pribadi senilai sekitar 500 miliar rupiah dipastikan hoaks. Bupati Jepara Widiarto Utomo menegaskan informasi itu tidak benar dan menilainya hanya untuk mencari sensasi. Wiwit mengatakan pihaknya sudah mengonfirmasi informasi tersebut kepada pemilik lahan melalui Camat Karimun Jawa. Hasilnya pemilik lahan menegaskan tidak memiliki niat menjual tanah di Pulau Menjangan Kecil. Wiwit juga meminta masyarakat tidak terburu-buru mencari informasi di media sosial dan memastikan sumber serta dokumen yang menjadi dasar kabar tersebut. Polda Jawa Tengah menghimbau masyarakat tidak mudah terpancing informasi terkait rencana penyampaian aspirasi yang beredar di media sosial. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto meminta masyarakat memastikan kebenaran informasi sebelum mempercayai atau mengikuti ajakan tertentu. Polisi menegaskan masyarakat tetap memiliki hak penyampaian pendapat sebagai bagian dari demokrasi. Namun aspirasi diharapkan disampaikan secara damai, tertib, dan tetap menghormati kepentingan masyarakat lain. Polda Jawa Tengah juga mengajak warga tidak terburu-buru menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Polisi menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi dan mengutamakan pendekatan komunikasi serta persuasif. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika, sudah jam 6 petang ya. Dan untuk saat ini di sekitaran Jalan Pemuda ini masih ditutup, masih dialihkan untuk jalurnya. Jadi kawan Rasika, sebelum terlanjur masuk apa namanya jalur yang mengarah ke Jalan Pemuda, ini bisa ambil jalur yang lain. Dan yang sudah gabung lagi ada Pak Agung.
1: Jalan Pemuda sudah diblokade aparat kepolisian. Ini di belakang Lawang Sewu atau depan DP Mall. Massa dilaporkan bergerak dari arah titik nol Johar.
0: Oke, terima kasih infonya. Pak Muhammad Bagus, kalau lewat rapat Ratan Cilik ya? Saat ini kalau lewat Ratan Cilik kayaknya belum recommended ini. Soalnya yang di Kalisari itu kan masih jalurnya masih apa ya? Masih diuruk pakai kerakal-kerakal gitu Pak Muhammad Bagus. Tidak direkomendasikan oleh kawan Rasika yang pernah melintas ke sana Pak Muhammad Bagus. Pak Wendy?
2: Mbak, kereta di Gombel baru ya, termasuk terpantau ramai lancar di kedua arahnya ya.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih.
0: Oke.
2: Okay. Ya wis Mbak, ngon mbak delok kondisi dan situasi ya. Nanti kalau misalnya masih kalau tidak balik masuk, tukar motor.
0: Nah, betul.
2: Meliper-meliper.
0: Naik motor
2: terima
0: aja.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Okay. Oh, cepat deh, Mbak. Sampai lagi ya. Ini sudah turun dari Gombel Baru, Mbak. Sudah sampai di sekitaran Apol. Masih terpantau lancar ya di kedua arahnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, tak balik masuk, ijol motor sih, Mbak.
0: Mending naik motor aja. Oke, okay. Terima kasih, Pak Wendy. Pak Atung Marsidi.
3: Yang melintas di Randusari Berguta itu yang menuju ke jalan Pandanaran, mending menghindar lurus ke jalan Trisupeno.
0: Abdurrahman Saleh itu, Kiai Saleh jalan.
3: Tutup Kiai Saleh. Jalannya yang ke arah Simpang 5 itu. Begitu Mbak Krita.
0: Oke, sekitaran Kiai Saleh itu ya, yang mengarah ke Menteri Supeno ini ditutup ya. Oke, hari ini di dalam kota banyak jalur yang ditutup karena demo ya, kawan Rasika. Terima kasih Pak Atung Marsidi, Pak Tajul dari Kudus menuju ke arah Kendal. Kudus menuju ke arah Kendal, saat ini antrean yang disayung masih terlihat mulai dari Lo Ireng sampai di TL Genuk. Tapi lepas TL Genuk masuk tol Mukti Harjo menuju ke arah Kendal keluar Krapiak terus nanti mengarah ke Kendalnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Puta Aryatama.
4: Selamat petang Mbak Greta.
0: Iya,
4: update petang. Perjalanan saya tadi dari Pedurungan di seputaran sebelum Cimory itu agak tersendat Mbak Greta.
0: Oke.
4: Okay. Karena bubaran distrik.
0: Oke. Okay.
4: Kemudian ini di Lidulapat tidak ada ketersendatan Mbak. Sudah
0: lancar ya.
4: Sekarang saya sudah sampai pertigaan USA di Bawen. Lanjut lagi menuju Salatiga Mbak Greta. Terima kasih update-nya.
0: Oke, terima kasih Pak Puta Aryatama update-nya. Saya berterima kasih sama Pak Puta Aryatama. Terima kasih infonya. Pak Fauzi?
5: 17.58 baru masuk Onggorawe Mbak Greta. Okay. Terima kasih Pak Boy, monitor terus.
0: Oke, siap, ini sudah masuk Onggorawe ya. Pak Jen, ini kalau dari Kota Lama pulang ke Sekaran, Sekaran berarti ke arah Gunung Pati ya. Dari Kota Lama, mendingan kalau saran saya ya, dari Kota Lama mending masuk tol Mukti Harjo saja. Masuk tol Mukti Harjo, ini lancar jalurnya. Terus nanti keluar Jatingaleh, menuju ke arah Sekaran kan ya. Keluar Jatingaleh, lewat jalur Pawiatan, itu lancar. Tidak ada ketersendatan, menuju ke arah Sekaran juga lancar, Pak Jen. Pak Asis Noverdi?
6: Mbak Gri, untuk perjalanan saya sudah sampai di TL Soeharti ya. Tadi sampai kantor, langsung absen capcus pulang arah ke Pucang Gading. Untuk sementara aktivitas lalin mengarah ke Kota Semarang masih terpantau ramlan. Belum ada notif ya Mbak Greta, begitu yang bisa diinformasikan. Nanti lanjut lagi apakah yang di PR Tendian sama Imam Bonjol masih ada antrian karena imbas ada demo. Gitu ya Mbak Greta.
0: Oke,
6: terima kasih.
0: Terima kasih Pak Asis Noverdi, Pak Bo Artanto.
7: 18 lebih 1 menit sudah sampai di keluar jalur Onggorawe ya Mbak, di
8: perempatan Pasar Meranggen ya, tidak ada antrian Mbak. Ini ya satu mobil di depan langsung belok kiri Mbak Krita. Okay. Nanti saya info lagi sampai ke Semarangnya. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Pak Christian Raharjo.
9: 1748. Sebelum pertigaan Ngorawe sudah ngeremet. Nanti kita update lagi berapa menit. Kalau Pak Bowo tadi 10 menit ya katanya. Ini saya lepas dari antrian dan bisa belok kiri arah Ngorawe 5 menit saja. Matur nuwun. Mungkin lebih lancar sedikit dari Pak Bowo Artanto.
0: Ya mungkin
9: tapi
0: sudah.
9: Tapi kalau dilihat dari hawa-hawa nih, ya, tampaknya itu akan lebih muntel nantinya. Baik, tepat pukul 18 saya melintas di perempatan Bulusari, ramai lancar. Saya lurus nanti mau belok kanan di Candisari arah Kudu. Matur suwun.
0: Oke.
9: 18:11 Candisari, Kudu, lancar. Recommended.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Agus Trioko.
10: Halo, Mbak Sika. Mbak Krita.
0: Iya.
10: Salam buat Pak Avan Gafar ya. Semangat Pak Avan Gafar ya.
0: Oke.
10: Jadi, biar semangat tak kasih tip. Di apa, dunia Pak? Kerja itu ada dua pasal yang harus kita tahu, Pak.
0: Apa,
10: pasal 1, bos itu tidak pernah salah. Nah, itu pasal 1. Dan pasal 2, apabila bos salah, kembali ke pasal 1. Jadi gitu Pak. Oke, semangat.
0: Oke, terima kasih Pak Agus Trioko. Pak Edi WA, ini hati-hati turunan Gombel ada barier yang masuk ke lajur kanan ya, arah turun ya. Oke, terima kasih infonya. Semoga ini Disub bisa patroli ya supaya bisa membetulkan. Pak Resep Afditya.
11: Wah, Mbak Krita, ini saya mau ke Kota Lama jemput istri.
0: Sampai mana
11: sepertinya
0: ini?
11: Sepertinya di dalam kota Semarang banyak jalan ditutup ini.
0: Betul,
11: mungkin opsi
0: sekali.
11: Saya ini lewat Jatibarang masuk ke entry tol Manyaran keluar Muktiharjo.
0: Betul.
11: Terima kasih mau info pantauannya.
0: Siap, ya betul. Mendingan masuk tol saja, lebih lancar gitu. Ya memang lancar masuk tol. Pak Puji Sulaksono
12: menginformasikan lanjutan, Mbak. Kemacetan tadi di Sayung dari Leireng sampai dengan TL Benuk diinformasikan waktu tempuh mencapai 1 jam 28 menit baru lepas dari TL Benuk, Mbak.
0: Oke.
12: Monggo bisa mengkondisikan masing-masing. Kita saya masuk di Jalan Walter, soalnya lancar, tidak ada hambatan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Puji Sulaksono untuk infonya. Pak Wendy.
13: Pak, 18:11 sudah sampai di Gajah Mungkur ya Mbak. Masih terpantau lancar di kedua arahnya ya. Kita melipir kali Garangan, balik Oma. Terus
0: ganti motor.
13: Cus, melihat keadaan di sana ya Mbak.
0: Oke.
13: Terima kasih.
0: Oke.
13: Pak Agus ki, Pak Agus coba Mbak, saya mau bos terlalu benar wi.
0: Pak Agus Trioko.
13: Ini bos saya. Foto. Terima kasih.
0: Nggak apa-apa. 18:15
13: sampai kali Garangan Mbak.
0: Oke.
13: Ini agak tersendat nih tele ya Mbak. Oke, rapopo. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wendy, Pak Isnan.
14: Pukul 8:12 update Mbak Krita, komunikasi BSP ya.
0: Sudah sampai di SB, di BSB
14: ya? Dan antriannya tidak begitu panjang di TL Exit Tol Kerap ya. Demikian, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Isnan. Ibu Nini.
15: Ya. Mbak Kris, saya sudah sampai Weleri, Jembatan Merah ini. Masuk tol full dari Semarang akhirnya. Karena tadi jalannya ramai banget. Ini Mbak Kris, aku mau tanya, kok Mas Yuli nggak ikut siaran pada saat
0: ada demo,
15: ada truk mogok di Sayung bareng. Aku curiga Mas Yuli ikut demo apa Mbak Kris? Pakai jaket alma mater siapa ini? Di cross check Mbak Kris,
0: ya,
15: kon balik wei.
0: Udah saya cross check ternyata malah naik Tayo Bu Nini, ya kan? Yulis Ardian malah ini mau demo, sebenarnya ikut demo tapi malah suruh naik Tayo. Jadi naik Tayo sudah sampai Kaliurang tadi. Oke, Pak Asis Noverdi. Sudah sampai di manakah ini?
16: Mbak Gere, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di Jalan Pierre Tindian ya Mbak Gere. Untuk aktivitas ngalih tadi dari Kali Banteng, Jenderal Sudirman, Indraprasta masih relatif kondusif, ramlan Mbak Greta. Okay. Ini yang di Pierre Tindian juga cukup lumayan padat tapi masih bisa jalan. Begitu ya Mbak Greta, nanti di info untuk depan, nah jalan di depannya lagi. Begitu yang bisa diinformasikan. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Asisno Ferdi untuk update-nya. Pak Bau Artanto.
17: 18.12 sudah hampir sampai TL Pedurungan ya Mbak Greta.
0: Okay.
17: Kawan Wendy bisa numpak motor atau kawan Wendy? turun.
0: Ya bisa
17: itu
0: lah,
17: yang
0: Pak.
17: Perbaikan atau proyek di TL Genuk itu yang minggu kemarin tak info itu loh Mbak Greta.
0: Oh iya iya.
17: Itu
0: iya,
17: memang
0: iya.
17: Menghalangi jalur yang belok kiri langsung ke TL Genuk soalnya Mbak Greta. Jadi memang membuat tersendat itu posisinya di TL Genuk itu. Yang dari arah Walter mau belok kanan juga harus hati-hati karena yang belok kiri jalan terus itu kan juga mepet ke proyek itu Mbak. Harus hati-hatilah intinya di sekitar proyek TL Genuk itu.
0: Iya, proyek TL Genuk. Ditambah lagi truk kontainer yang mogok tadi masih ada Pak Bowo Artanto. Oke, Pak Soleh.
18: Selamat malam Mbak Gri, saya
0: iya,
18: dari bandara Mbak, ini ke arah Jatenglen. Mbak kena imbas di Munda ya Mbak, saya ke arah Jatenglen Mbak Gri, suwun.
0: Oke.
18: Request lagu ya Mbak, hati yang luka Mbak Gri, karena hari ini sedang luka Mbak, suwun.
0: Aduh, kalau luka diobati dong Pak Soleh, tapi kalau hati yang luka gak bisa, gak bisa. Oh saya tolak loh ini kalau hati yang luka. Oke, lancar jalurnya dari bandara menuju Jatenglen ya. Pak Christian Raharjo.
19: Baik, 18.16 sudah lepas dari daerah Kudu, jadi recommended ya buat rekan-rekan yang mau menghindari kemacetan bisa lewat Onggorawe, Candisari Kudu atau seperti Pak Boartanto keluar di Meranggen. Sementara aman, ramai lancar. Ini mau coba lewat Gong Biru mungkin keluar Padiraya. Mantap, Sur.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Wendy.
20: Soto kawan-kawan, malah isane numpak mobil ki malah nembe iki. Sesasi rong sasi wingi. Terima kasih. Ini sampai Kali Garangan, Mbak. Nelnya ya. Agak tersendat tapi enggak panjang sih. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy, Pak Asis Noverdi.
21: Sementara itu untuk perjalanan Mbak Gri, ini saya sudah sampai di Jalan Agus Salim ya Mbak Greta. Tadi dari Pierre Tindian belok ke kiri masuk Jalan Pemuda sampai di Agus Salim. Untuk aktivitas lalu masih terpantau ramai lancar Mbak Greta. Apa yang ikut demo sudah masuk ke Jalan Pemuda ya, tapi saat saya lirik tadi yang jalur Pemuda arah ke Balai Kota memang masih ditutup. Sementara itu antrian yang masih ada di TL Pemuda sampai ke arah MH Tamrin Mbak Greta memang masih ada sedikit ketersendatan tapi nggak begitu banyak. Tidak begitu panjang Mbak Greta, masih relatif aman untuk dilalui. Begitu ya Mbak Greta yang bisa diinformasikan. Sementara itu pesan untuk kawan saya Afan Gafar, tetap semangat Mas Afan. Biasalah seperti itu, aku kan yo pernah ngalamin hal seperti itu, wajar lah. Pokoknya intinya tetap sabar, tetap sabar dan semangat Mas Afan Gafar. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Asis Noverdi untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Agus Trioko.
22: Mbak Gri, itu Pak Soleh kok request lagu Hati Yang Luka. Apa podo ya? Berseni bose ya?
0: Enggak lah. Kalau Pak Soleh Hati Yang Luka mungkin patah hati mungkin Pak Agus Trioko. Atau mungkin apa ya, patah jadi dua gitu. Apanya patah jadi dua? Oke, Pak Bagus Aditya.
23: Mbak Gri, perjalanan dari Bandara Internasional menuju kota ya Mbak Gri ya, ini bandara apa? Bandara kok peteng dedet, mas lampunya riip-riip kayak sentir, di flyovernya gelap, statusnya Bandara Internasional kok peteng dedet flyovernya. Wah, perlu dipertanyakan nih Mbak Gri. Ternyata di belakang saya ada Mbak Soleh toh. Tak kabur sih Mbak Gri. OTW kota-kota ya Mbak Gri ya, mantap suun.
0: Oke.
23: Okay. Mbak kawan Rasika ada ya yang namanya Mbak Caca atau Mbak? Jadi ceritanya kemarin hari Rabu ya, hari Selasa ya, kemarin ke saya kan ke KIC antar barang, ketemu sama orang. Nah, mobil saya kan ada stikernya kuning. Saya terus dirangkul. Bapak dari Rasika, saya penggemar Rasika, kenal sama Mbak Caca. Ya sedikit tahu Pak. Lah Bapak siapa? Saya suaminya. Oh, berarti pendengar setia juga ini, pendengar Rasika juga ini. Ya udah saya pulang, terus saya pamitan. Saya bilang salam buat Mbak Caca. Apakah ada yang namanya Mbak Caca di sini? Apakah yang mendengar sedang mendengarkan Rasika? Salam dari saya, matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bagus Adit ya. Pak Wendy.
20: Wi, Pak Solane di sana bose iki anggone bosone Dracin.
0: Bosone Dracin.
20: Jadi Mbak Solane ya ora mudeng senane apa ora. Tapi bose kan grepe jalur bandara lunga ning JPS Jateng Lan ya. Bose sing kok ono-ono iki Mbak Solane. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy, Pak Bo Artanto.
1: Pukul 18 lebih 22 menit saya sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya ya Mbak Greta.
0: Oke, siap.
1: Overall untuk hari ini walaupun lewat jalur alternatif Onggorawe tapi perjalanan dari Kudus sampai Semarang ramai lancar Mbak Greta. Kawan Soleh, kalau patah hati biasanya gawe pantun no, kawan Soleh. Gawe pantun toh buat Mbak Greta gitu. Untuk Mbak Greta selamat melanjutkan siaran ya, masih setengah jam. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bo Artanto. Pak Edi Harjono.
2: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya, selamat
2: mau melaporkan KIW lancar ya Mbak untuk kedua arahnya. Tadi saya melewati Jalan Wali Songo setelah RSU Tugu itu 100 meter maju lagi ke arah barat itu ada sedikit ketersendatan karena ada parkir di dua lajur jadi numpuk gitu loh Mbak, seri gitu loh Mbak. Nah itu gitu aja ya Mbak Greta, matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono, Pak Agus Tioko.
3: Oh, saya Pak Solah ini Pak Wendy tuh jebule tuh. Sorry kok. Gak ngerti, sorry loh kok.
0: Oke, Pak Wendy.
20: Pukul 18 lebih 23 menit saya sudah sampai di
4: turn right.
20: Nah, ini turn right belok kanan ke gang rumah Mbak Greta.
0: Oke.
20: Okay. Overall masih terpantau lancar ya Mbak Greta. Minta ganti transportasi dulu abis itu terus ke Udinus ya Mbak. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wendy, Pak Christian Raharjo.
24: Baik, 18.25 ini sudah lepas dari Kudu, Dong Biru. Lalu ini sudah kembali ke jalur yang benar. Tampaknya recommended. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Soleh.
25: Kirim pantun buat Mbak Greta aja.
0: Pak.
25: Makan mentega campur gedondong Mbak Greta, tolong saya dibur dong dan tolong lagu saya diputer dong.
0: Tentu tidak, saya putar Pak Soleh. Mosok iya saya putar hati yang luka. Nanti yang di jalan malah jadi terluka semua dengerin hati yang luka.

0: dalam jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, saya Ayu Gusti membawa kabar bencana kekeringan di Kabupaten Pamekasan. Pada musim kemarau 2026 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kalaksa BPBD Pamekasan Ahmad Dovir Rosi dibilang, berdasarkan data pada 2025 lalu, BPBD mencatat terdapat 231 dusun di 76 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam wilayah terdampak kekeringan. Sementara tahun ini, jumlah tersebut meningkat menjadi 281 dusun di 82 desa yang tersebar di 11 kecamatan. Artinya, terdapat tambahan 50 dusun dan 6 desa yang terdampak kekeringan dibandingkan tahun sebelumnya.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan konsep wisata ramah muslim bagi para kafilah yang akan mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang sebagai tuan rumah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun bilang, para peserta nantinya diharapkan dapat mengikuti city tour ke sejumlah destinasi wisata. Momentum MTQ Nasional tidak hanya untuk menyelenggarakan perlombaan, tetapi juga memperkenalkan potensi pariwisata Jawa Tengah. Hingga kini persiapan MTQ Nasional yang akan berlangsung 12 hingga 19 September mendatang disebut sudah mencapai 90%.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, suara Bojonegoro Indah FM. Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro membantah adanya kelangkaan sapi sebab populasi sapi di Bojonegoro masih mencapai 195.655 ekor dan dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, disenakan mengakui terjadi peningkatan permintaan sapi khususnya dari luar daerah. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga sapi dan daging sapi di pasaran. Sekretaris Disnakan Bojonegoro Elvia Nuraini mengatakan, sapi di Bojonegoro tidak langka, hanya saja sapi asal Bojonegoro banyak diminati pembeli dari luar daerah sehingga permintaan meningkat.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Selamat malam, Mbak Rani.
2: Malam, Mbak Greta.
1: Gimana kabar hari ini, Mbak Rani?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga, Mbak Rani.
2: Alhamdulillah.
1: Dan hari ini kota Semarang lagi krodit banget nih, Mbak Rani.
2: Iya, ya.
1: Iya, soalnya ada demo kan ya. Nah, ini banyak jalur yang ditutup.
2: Betul.
1: Ini kondisi cuaca bagaimana nih, Mbak Rani? Kan kalau yang demo itu biasanya hawanya kan langsung
2: berjak,
1: panas gitu. Apakah ada potensi hujan untuk mengademkan yang demo ini, Mbak Rani, di wilayah Jawa Tengah? Silakan, Mbak Rani, untuk perkiraan cuacanya.
2: Baik, terima kasih Mbak Greta. Selamat malam para pendengar. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku awal malam hari ini hingga esok pagi pukul 7 pagi. Untuk di wilayah Semarang ini secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga esok pagi. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 85%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, ini secara umum kondisi cuaca juga diperkirakan cukup baik, cerah berawan hingga berawan. Namun perlu diwaspadai untuk adanya potensi kemudahan kebakaran lahan maupun hutan di musim kemarau seperti saat ini dengan tidak membakar sampah dan juga tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan juga kami menginformasikan untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Greta.
1: Oke, boleh nanya sedikit ya Mbak Rani?
2: Boleh,
1: ya.
2: Mbak.
1: Ini untuk apa namanya masuk pancaroba ini kapan kira-kira Mbak Rani? Soalnya ini kan sudah akhir Agustus nih ya.
2: Iya, betul. Kalau sesuai dari prediksi atau perakiraan dari BMKG sendiri, selama Agustus ini memang secara umum wilayah Jawa Tengah ini masih masuk puncak musim kemarau.
1: Masuk puncak.
2: Kemudian nanti mulai di September itu sudah mulai perlahan masuk di musim pancaroba. Begitu Mbak.
1: Oke, berarti mulai awal-awal September atau pertengahan September gitu ya Mbak Rani?
2: Betul,
1: oh,
2: itu okay. Sudah mulai
1: masuk pancaroba ya. Oke, terima kasih Mbak Rani untuk perakiran cuaca hari
2: Mbak
1: ini.
2: Greta.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Itu tadi kabar sikap perakiran cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2, Jenderal Ahmad Yani, Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
1: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.
5: Kamu lihat bercak di tangannya itu nggak? Bisa jadi itu kusta loh.
6: Kusta? Wah, jangan-jangan menular kalau kita dekat-dekat.
5: Tapi belum tentu. Jangan langsung takut dan jangan mengucilkan ya.
6: Betul, kusta bukan penyakit kutukan, bukan guna-guna dan bukan penyakit keturunan. Kusta adalah penyakit infeksi yang dapat disembuhkan, terutama jika ditemukan dan diobati sejak dini.
7: Kenali tandanya, ada bercak putih atau kemerahan pada kulit yang mati rasa, tidak terasa gatal, sakit, panas maupun dingin, atau muncul mati rasa, kesemutan, bahkan kelemahan pada tangan atau kaki. Jangan tunggu sampai terjadi kecacatan, segera periksakan ke puskesmas.
6: Kusta menular melalui percikan pernafasan dari penderita yang belum diobati dan biasanya membutuhkan kontak erat dalam waktu lama. Dan ingat, kusta tidak menular hanya karena bersalaman, duduk bersama, atau makan bersama. Pengobatan kusta tersedia gratis di puskesmas dan harus diminum teratur sampai tuntas.
7: Kenali gejalanya, periksa lebih awal, berobat sampai tuntas. Kusta bisa sembuh, jangan takut, jangan kucilkan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi, dan sepertinya demo ini sudah selesai karena Jalan Pemuda ini jalurnya sudah dibuka. Indraprasta tidak ada antrean, di sekitaran Pier Tendean juga sudah lancar ya kawan Rasika. Untuk Jalan Pemuda juga sudah lancar kembali. Yang sudah gabung lagi ada Pak Nando.
1: Nah, melu-melu Pak Tona sama-sama teman-teman kawan-kawan Rasika.
0: Oke.
1: Kembang jambe jengene maya.
0: Cakep.
1: Mbak Grita banyak yang sayang.
0: Cakep.
1: Kali.
0: Oke, terima kasih Pak Nando. Pak Edi Harjono.
2: Malam Mbak Grita, selamat
0: petang. Iya, malam.
2: Mbak, di Mangkang agak tersendat ya. Tapi setelah lepas dari SPBU Mangkang lancar karena mereka banyak antri solar ya Mbak.
0: Oke.
2: Sudah meluber ke jalan. Simpulnya ada di SPBU Mangkang. Ekornya ada di Pasar Mangkang itu ya Mbak. Matur suwun.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Edi Harjono, Pak Iwan. Jalur Barat Mangkang arah ke Kendal antri mulai depan UT karena antrean SPBU, Pak Iwan, bukan karena Jalan Pemuda ditutup, orang Jalan Pemuda udah dibuka. Jadi udah bisa lewat. Udah bisa lewat. Pak Fauzi.
3: Mbak Grita, 18.30 sudah keluar dari Kudu.
0: Oke.
3: Tadi dari Ngorawe. Belok ke kanan Kauman Kudu. Secara umum ramai lancar. Terima kasih kawan-kawan Rasika semua informasinya. Okay. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih Pak Fauzi, Pak Christian Raharjo.
4: Baik, 18.37 sudah di bawah jembatan tol Kaligawe, tampak lengang karena mungkin tertahan ya di sekitaran Sayung dan sekitarnya. Sementara bisa langsung belok kanan arah arteri Yosudarso, recommended lancar. Baik, okay. Tampaknya sebentar lagi sampai di rumah. Matur suwun buat Mbak Grita yang sudah mengawal. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan. Tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam.
0: Terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Andika, ini melaporkan eksit tol Sayung untuk lolos sampai Genuk butuh waktu 26 menit ya. Terus truk yang mogok di TL Genuk sudah tidak ada, dan saat ini antrian di Sayung juga sudah memendek. Antriannya mulai dari sekitaran Kino sampai di TL Genuk saja, karena di TL Genuk itu ada pekerjaan apa namanya, saluran air itu ya. Pak Muhammad Bagus, untuk Genuk apa sudah terurai? Sudah berkurang, antriannya sudah berkurang, antrian mulai dari Kino, tapi kayaknya ini sudah nggak berhenti gitu, jalan pelan ini Pak Muhammad Bagus. Ibu Nini Herwati.
5: Mbak Gris, saya sudah mau exit Kaliwungu, lanjut nanti sampai ke UT, putar balik, masuk ke sebelah pasar Mangkang.
0: Oke.
5: Okay. Lewat Palir aja. Mau lewat,
0: oh, lewat Palir.
5: Lalinya gimana ya Mbak Gris? Buat Pak Soleh jangan sedih, saya ngefan loh sama Pak Soleh. Mbak Gris, Pak Soleh dikirimin lagunya Nona aja ya.
0: Nona.
5: Biar nggak sedih. Okay. Kasih telolet-telolet gitu. Telolet versi Nona.
0: Oke, okay, siap.
5: Terus kalau buat Pak Van Gaffer itu, dengerin curhatnya tadi tuh saya bayangin driver kantor saya ya. Mungkin dia kalau mau curhat ke Rasika, jangan-jangan pakai nama samaran biar saya nggak tahu ya. Karena sering tak pontang-panting ke sana ke sini. Mungkin dia perasaannya kayak Pak Afan Gagar tadi ya. Aduh, maafkan.
0: Oke, terima kasih Ibu Nini.
6: Sudah dari tadi dari barat exit nggak ngeliatin jalan. Udah kadung tersendat ini Mbak Dre, begitu puter balik Mak Cegagi terus macet nih. Padahal sedikit tok. Mau lewat ke sana ke timur lagi males ah, wis tak bermacet-macet ria sithik wae.
0: Oke. Okay.
6: Gen podo kancane.
0: Iyalah. Biar bisa update gitu ya Ibu Nini. Ini karena ada antrean yang di SPBU itu nah. Jadi itu yang menyebabkan antrean mulai dari UT Ibu Nini. Lanjut lagi Pak Bagus Aditya.
7: Mbak Gri minta infonya Jateng Lain ke arah Semarang piye Mbak Gri? Masih tersendat kayak ya? Minta info ya, matur suwun.
0: Oke, okay, masih sedikit melambat mulai dari Kino sampai di TL Genuk, tapi nggak berhenti total gitu, nggak, masih jalan pelan. Pak Asis Noverdi?
8: Mbak Greta, sementara itu untuk perjalanan saya sudah sampai di TL Masjid Agung Jawa Tengah ya Mbak Gri, di arteri Soekarno-Hatta. Okay. Untuk aktivitas lain masih terpantau ramai lancar, kondusif, tidak ada notit ya Mbak Greta. Mbak Gri pernah enggak dimarahin orang bisu? Maaf, orang bisu. Nah kan gimana tuh kalau marah? Nah kalau kita ikut bos dimarahin itu ya kan wajar sepertinya. Bos marah ke kita. Nah ini ada lagi cerita saya Mbak Greta, cerita sedikit. Bosnya kan orang Jepun Mbak Greta, orang Jepang ya. Nah itu marahnya tuh pakai bahasa Jepang Mbak Gri. Ngomong-ngomong mencak-mencak. Nah tapi kita kan gak tahu bahasanya apa atau Mbak Greta
0: ya,
8: mau
0: ya.
8: Dia pakai bahasa sementara kita gak tahu, nggak ngerti apa yang dia mau, ya gimana Mbak Greta?
0: Yo
8: pakainya bahasa Jepang kayak gitulah pokoknya, tambah lucu kalau saya denger ke. Tapi setelah itu penerjemahnya baru ngasih tahu. Tapi ya tetap intinya kamu dimarahin sama bosnya karena gini gitu aja udah.
0: Iya.
8: Artinya apa? Nggak dikasih tahu sama penerjemah ya, nggak tahu itu kalau bahasa binatang apa gimana keluar semua.
0: Iya, betul,
8: itu Mbak Greta ya pengalaman aja lah. Ya. Selama kita masih ikut sama orang ya kita menganggap dia sebagai bos ya wajar. Kemauan bos ya harus kita turuti. Gitu ya buat semangat kita semuanya. Begitu yang bisa diinformasikan Pak Greta.
0: Oke.
8: Terima kasih.
0: Terima kasih juga Pak Asis.
8: Mbak Greta untuk perjalanan saya sudah sampai di Jalan Sarwo di Wibowo ya Mbak Gri. Yang mengarah ke Pejang Gading atau selain ini masih terpantau ramai lancar saat saya melintasi di sepanjang jalan arteri Soekarno-Hatta lalu masuk jalan Brigjen Sudiarto masih relatif kondusif, tidak ada notif di kedua arahnya bagi yang mengarah ke Kota Semarang maupun yang mengarah ke Meranggen Demak. Begitu yang bisa diinformasikan Mbak Gri, terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
8: Mbak Greta, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di rumah ya Mbak Greta.
0: Oke.
8: Dengan selamat untuk aktivitas perjalanan saya di Sarawak di Wibowo masih terpantau ramai lancar, tidak ada notit. Ini Mbak Greta, selamat bertugas sampai paripurna ya Mbak Greta. Sampai jam 19.00 tuh Mbak Greta buat kewarasika yang masih di jalan ekstra waspada, hati-hati patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain. Sementara yang sudah sampai di rumah selamat beristirahat, sampai jumpa lagi besok di Kelana Kota berikutnya. Sementara buat Mbak Greta hati-hati waspada, kita semua mendoakan Mbak Greta selamat sampai di rumah agar tetap bisa siaran besok. Begitu Mbak Greta. Selamat malam buat semuanya. Hati-hati nanti di jalan ya Mbak Greta saat pulang. Terima kasih, matur thank you. Arigato gozaimashita.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi. Pak Eko, untuk Taman Unyil tersendat ada apa ya? Sebentar, belum ada info ini Taman Unyil. Untuk Taman Unyil ya, ini tersendat, belum ada update. Ketersendatan itu masih pendek sih ya, simpulnya di sekitaran muteran. Ada apa ya? Boleh nanti diupdate lagi ya Pak Eko ya. Oh, ada laka.
8: Hati-hati nanti di jalan ya Mbak Duta saat pulang.
0: Oke, kendaraan roda 2 dengan roda 4 ya. Oke, terima kasih infonya. Pak Iwan, ini ternyata karena truk yang mau isi solar di SPBU Mangkang dan truknya kehabisan solar, efek penutupan Jalan Pemuda. Gak ada hubungannya Pak Iwan, gak ada. Oke, Ibu Nini.
6: Sudah masuk Palir. Tadi macetnya Mangkang itu simpulnya dari UT ya, benar.
0: Betul.
6: Sampai pom bensin mungkin. Saya belok masuk Palir. Sudah masuk Palir.
9: Terus truk yang mogok di TL Genuk sudah.
0: Oke, terima kasih Ibu Nini. Lanjut lagi Pak Soleh.
10: Ibu Nini, kepala saya tambah besar kalau dirian ngepen sama saya. Ngepennya sama komedi aja, Bu Nini. Mbak Gri, ini saya mau ke masjid Mbak, sebelum pulang kita ngasih pantun jenengan. Ke Simpang 5, beli kopi Mbak Grita, kalau pulang hati-hati. Ya.
0: Oke, terima kasih Pak Soleh, tapi saya jangan diancam dong. Masuk kalau pulang hati-hati gitu ya, jangan. Maksudnya hati-hati di jalan gitu, ada terusannya nah Pak Soleh. Dan lebih manis gitu ngomongnya, hati-hati di jalan gitu. Oke, terima kasih Pak Soleh yang melintas di ini ya, Taman Unyil ya, Kawarasika. Ini sedikit melambat karena ada laka untuk antriannya, ya pendek saja sih antriannya. Mudah-mudahan segera teratasi dan jalurnya lancar kembali. Terima kasih juga yang sudah gabung di TikTok, ada Pak Andri dari Mantingan, Pak dengan Pak Subur ya, Subur Makmur. Ini salam dari Kudus Jateng. Terima kasih yang sudah gabung di TikTok, Pak Edi Arjono.
11: Mbak Dre kan mau pulang nih. Titik DJ ya Mbak, hati-hati di jalan, hormati pengguna jalan yang lain dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Mas Turnuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono dan terima kasih ya Kawan Rasika yang sudah menemani saya sejak siang tadi hingga petang hari malam hari ini. Saya Greta Putri pamit dulu dari Kelana Kota, besok kita ketemu lagi. Terima kasih Kawan Rasika semuanya yang ada di jalan raya, tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Transjateng mulai mendorong perubahan kebiasaan transportasi masyarakat Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2025, sekitar 10 juta penumpang menggunakan layanan Transjateng. Dari jumlah itu, 53% disebut merupakan masyarakat yang beralih dari kendaraan pribadi. Peralihan ini diperkirakan mampu menghemat biaya transportasi hingga 50 miliar rupiah. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah Arief Jatmiko mengatakan, Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan integrasi Transjateng dengan Gojek dalam satu sistem tiket. Integrasi ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat melanjutkan perjalanan dari titik awal ke transportasi umum, hingga dari halte menuju tujuan akhir. Pemerintah juga mengembangkan pembayaran non-tunai di terminal, serta mendorong penggunaan kendaraan listrik. Jalan rusak di Desa Bodas, Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, tidak hanya mengganggu akses warga, tetapi juga memicu kekhawatiran karena berada di lokasi rawan kecelakaan. Kerusakan terdapat di ruas jalan Bodas Gembong, tepatnya di atas jembatan Kali Benjaran. Perangkat Desa Bodas Handoyo menjelaskan, lokasi tersebut berada di tanjakan tajam dan tikungan. Kondisi jalan yang rusak membuat sepeda motor kesulitan melintas, terutama saat menanjak. Bahkan titik tersebut disebut rawan kecelakaan. Tidak ingin hanya menunggu penanganan Pemda, warga kemudian bergotong royong memperbaiki jalan secara swadaya. Warga mengumpulkan dana dan material, kemudian turun langsung menambal serta meratakan bagian jalan yang rusak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

sudah marah hari ini? Marah, boleh banget namanya manusia. Masa gak boleh marah? Cuman makin beranjak dewasa kita makin bisa menahan amarah, bisa mengelola amarah, bener gak? Nah, apakah hari ini sudah marah? Dan bagaimana cerita soal mengelola amarah Anda hari ini? Mulai dari saya? Tidak usah. Silakan nanti kalau mau cerita-cerita melepaskan marah. Karena soal marah nih katanya, orang yang kuat tuh bukan yang bisa angkat barbel ya kan, angkat beban berat gitu ya kan, bukan. Atau yang kuat menahan beratnya beban hidup. Orang kuat tuh katanya yang bisa menahan amarah. Ya. Kalau begitu soal marah itu adalah salah satu tanda kedewasaan berkaitan dengan pengelolaan. Marah gak sama rejim ini? Aduh, mulai nih Dodi. Enggak, maksud saya soal pengelolaan karhutla itu gimana ceritanya? Ya kan? Itu karhutla udah mulai makin membesar persoalannya. Karena sudah kemana-mana termasuk ke negeri jiran. Negeri jiran kita sudah mulai mengambil langkah-langkah apa hukum gitu ke tingkat internasional. Kemarin Brunei sama Malaysia ya memakai jalur ASEAN untuk minta tolong menyelesaikan masalah nih. Terus ada yang bilang nanti kalau misalnya di ASEAN buntu, which is itu kemungkinannya gede karena ASEAN tuh terkenal hanya ada konsensus, komitmen, kagak ada tuh ceritanya hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum tuh jarang banget di ASEAN. Nah kalau nanti buntu di ASEAN nanti bisa naik ke Mahkamah Internasional. Waduh. Tapi cerita soal karhutla emang cerita yang di situ ada penyesalan beneran kalau merasa menyesal. Soal gambut tuh sebetulnya ya itu karunia Tuhan buat bangsa Indonesia loh. Tapi gegara tahun 95 itu ada keinginan untuk mengeringkan gambut dibuat untuk lahan pertanian. Dari situlah kemudian karhutla berawal hingga sekarang. Jadi kalau di Anda sekarang masih di jalan, jangan marah-marah kalau ngomongin karhutla gak selesai-selesai. Tetap tahan diri yang lagi di jalan, kalau kena macet sabar. Yang macet di mana? Tadi ada kabar di Mangkang macet katanya. Terus di jalur Ungaran ke Semarang itu juga ada ketersendatan ya. Tadi Pak Eko Karangjati lewat di Taman Unyil. Ini perbatasan kota Semarang dan Ungaran ya. Itu Taman Unyil arah yang ke Semarang itu ada ketersendatan. Jam 18.50, jam 7 kurang 10 atau sekitar 25 menit atau 22 menit yang lalu ketersendatan ya. Ternyata ada kecelakaan melibatkan satu mobil sama motor kayaknya setelah pom bensin gitu TKP-nya. Jadi kalau sekarang masih ada ketersendatan imbas kecelakaan di situ mohon sabar, perkembangannya silakan dibagikan termasuk yang Mangkang. Tadi sempat ada ketersendatan di Mangkang, perkembangannya bagaimana silakan dibagikan. Mungkin arus lalu lintas sudah mulai agak-agak melandai ya di beberapa kawasan karena udah masuk ke malam hari. Biasanya beberapa titik agak melanda emang, tapi nanti ada yang cerita. Tetap saya tunggu cerita Anda, kabar Anda 081-3258-5850. Masih soal menjaga hati, menjaga marah, ini lagu untuk Anda, Nadif Basalamah, judulnya Penjaga Hati.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Halo, terima kasih ya terus bersama Rasika USA, Pak Edi Arjono. Masih di jalan, Pak? Mau gue, Pak?
1: Sugeng dalu, Mas Doni.
0: Sugeng dalu.
1: Ya, kalau saya ngomong gimana ya, Mas ya? Ini pemerintahan ini memang agak lucu. Standar untuk apa pengeluaran rakyat diturunkan atau yang tingkat kemiskinannya diturunkan. Saya ini kan tiap hari kan jalan-jalan terus ya, golek berlianku sing ilang itu kan. Nah itu mosok saya sampai sekarang ini desil 10 mas. Yang kedua MBG itu yang jelas-jelas itu ladang korupsi ya toh, dan KDMP untuk kipas anginnya 11 juta. Gimana toh itu kok bisa seorang pemimpin kok bisa seperti itu, hanya percaya dengan omongan bawahan, ABS-nya terlalu kental. Ya, pokoknya saya tetap mendoakan yang terbaiklah untuk negara ini.
0: Amin.
1: Supaya dipimpin oleh seorang pemimpin yang mengerti akan rakyatnya. Ya. Ya, yang mensejahterakan rakyatnya, korupsi dihukum mati, kemudian undang-undang perampasan aset juga segera disiahkan. Bagaimana ini? Kalau seandainya begini terus, mosok kita mau kalah sama Malaysia, mau kalah dengan Vietnam. Vietnam zaman saya kecil itu gelut terus loh mas, itu antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan.
0: Iya,
1: sekarang mereka sudah bisa membuat sepeda listrik, sudah bisa membuat motor listrik, mobil listrik. Kita kalah segala-galanya.
0: AFF menang pula.
1: Ya, semoga yang terbaiklah untuk doa kita yang bersama ini.
0: Amin.
1: Untuk bangsa ini. Matur suwun, Mas Don.
0: Ini loh luar biasanya warga Indonesia Raya ya, udah merasa disakiti tapi tetap doa terbaik untuk negeri. Luar biasa kan? Katanya kalau doa orang terzalimi makbul loh. Kalau merasa terzalimi, doa yang baik-baik buat Indonesia. Agar Indonesia betul-betul jadi lebih sejahtera. Amin. Di amin yang kenceng. Yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Oh ya, kabar kamu jadi jalan silakan terus dibagikan. Kita simak tulus dulu, hati-hati di jalan.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ugaran Salatiga Ambarawa. Tulus, hati-hati di jalan. Ya, yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Karena malam hari ya, malam hari itu ada beberapa hal yang membuat potensi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan itu membesar. Apa itu hal-hal itu? Satu, kondisi badan lagi capek-capeknya, ya enggak? Nah, badan yang capek itu membuat daya antisipasi berkurang. Paling enggak itu pengalaman saya. Yang kedua, penerangan di jalan tidak sebagus pas siang hari. Siang hari ada matahari, jadi terang benderang lah, kelihatan ceto welo-welo apa yang ada di depan kita. Tapi kalau malam hari, kalau kita lewat di jalur yang penerangan jalannya nggak bagus, wih, itu PR besar. Tadi kecelakaan terjadi di jalur Ungaran ke Semarang. Pak Eko Karangjati jam 7:10 melaporkan ketika melintas di jalur itu ada kecelakaan melibatkan satu mobil sama motor gitu ya. Posisinya setelah pom bensin batas kota Ungaran yang arah ke Semarang. Nah sampai sekarang tadi ada antrean ya jam 7:10 laporan Pak Eko Karangjati. Nah sekarang ini kalau saya lihat masih ada antrean, masih bertahan antreannya sampai di resto kepiting saus Bagan ya di situ tuh. Jadi kayak depannya jalur yang menuju ke Penggaron ya. Di situ buntutnya sampai di TKP kecelakaan di depan Jalan Muteran. Ya, yang arah ke Semarang. Lepas itu loss ya. Jadi kayak di depan Jalan Muteran ya. Jalan Muteran depannya, seberangnya yang arah ke Semarang. Lepas itu los, TKP di situ. Tadi ada tambahan informasi dari teman-teman di Mitra Kamtimas Kabupaten Semarang. Ya betul, ada tiga atau kecelakaan di dekat perbatasan kota Taman Unyil arah ke Semarang. Tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material. Arus lalu lintas masih tersendat panjang sekarang ini. Ya, jadi kecelakaannya di wilayah kota Semarang, antreannya di kabupaten ya, dari arah Ungaran menuju ke arah Semarang. Ya, jadi sekali lagi mau lewat jalur ini dari arah Ungaran ke Semarang menjelang batas kota, siap-siap ya. Dimulai dari resto kepiting saus Bagan, di situ udah mulai antre. Nanti lepasnya di Muteran, Jalan Muteran depan itu ya, seberangnya Jalan Muteran menuju ke arah Semarang. Lepas itu los. Informasi dari jalan terus bisa dibagikan. Kalau Anda lagi nyantai di rumah, di jalan juga nyantai juga ya. Tetap hati-hati di jalan, tapi mau usulan lagu apa yang mau kita dengerin? Boleh, monggo silakan. Mbak Dina De Valeri itu kirim WA. Malam Mas Doni ingin dengerin lagu Cinta Sendiri. Kaitna. Tetap semangat selalu. Terima kasih. Terima kasih bergabung. Terima kasih usulannya. Ibu Nini Herawati. Hei Mas Don. Alhamdulillah udah sampai Jatisari nih. Alhamdulillah. Tadi lewat Palir ya kan. Perjalanan dari Pemalang pas 2 jam. Full tol sampai Kaliwungu. Lanjut macet city di UT. Sampai Pasar Mangkang. Lanjut Palir. 12 sampai Jatisari itu mendarat di Bakmi Jawa dulu, mampir ya. Sedep. Aduh, mari makan malam semua kawan Rasika. Mas Den juga udah makan belum? Nada Nona. Oh, aku belum pernah lihat ini, apa namanya videonya. Nona. Udah makan belum? Nanti aku lihat ya biar membayangkan nadanya gimana. Beneran loh, kalau baca WA harus ada nadanya tuh. Makasih ya Bu untuk membuat di sini jadi menahan air liur, ya kan? Yang lagi makan malam barengan sama Ibu Nini Erawati berarti ya videonya.
1: Marang. Nah sampai sekarang tadi ada antrean ya jam 7:10.
0: Ini bapak sama ibunya lagi bikin bakmi Jawa. Ini goreng apa godok nih? Ya wis. Happy dinner, enjoy your meal ya, Bu Nini, dan sendirikah atau sama siapa? Oke, sama siapapun ya. Juga yang lagi makan malam, happy dinner, enjoy your meal. saya sekarang mau menemani yang lagi makan malam atau yang masih perjalanan malam, temani dengan lagu dong. Apalagi Pak Burhan, selamat malam ya. Tadi Capri aku dengerin lagi perjalanan ke Semarang dari Ungaran. Oke, Titi DJ ya Pak ya. Pak Bambang barusan masuk. Assalamualaikum Mas Doni. Usul lagu September Pagi, Ruth Sahanaya dan Harvey Mulholo. Oke. Kita ke Bung Bruno Mars dulu. Lagu yang sempat menghantui saya kemanapun saya pergi karena terputar di mana-mana. Risk It All, di Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Presiden Prabowo dorong inovasi padamkan karhutla dengan tepung singkong. Direktur CIA diam-diam sambangi Rusia. Ada apa? Selengkapnya dalam Rasika Bari. Saya Doni Ashar. Presiden Prabowo Subianto mendorong inovasi bahan pemadaman karhutla berbasis tepung singkong. Gagasan ini muncul dalam rapat penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut ada bahan berbasis tepung yang bisa membantu mencegah dan memadamkan api, terutama di tahap awal. Presiden Prabowo bahkan menyebut konsep ini sebagai ubi bombing, alternatif dari water bombing, dan minta segera diuji serta diproduksi massal. Tapi jangan buru-buru membayangkan tepung biasa, penelitian menunjukkan debu pati singkong justru mudah terbakar. Yang dimaksud kemungkinan adalah hidrogel berbasis pati tapioka yang memang dirancang tahan api. Ketua Umum Projo Budi Aristiadi akhirnya buka suara soal video viral yang menyinggung kemungkinan pemilu berlangsung lebih cepat dari 2029. Budi Ari minta maaf pada pihak yang merasa tidak nyaman dengan pernyataannya. Dia tegaskan analisis itu merupakan tanggung jawab pribadinya dan tidak ada kaitannya dengan Presiden ke-7 Jokowi yang terlihat hadir dalam forum itu. Budi Ari juga mengatakan siap bertanggung jawab dan menerima konsekuensi atas pernyataannya. Sebelumnya dalam sebuah video yang viral, dia sempat mengatakan punya firasat momentum politik bisa terjadi lebih cepat dari 2029. Direktur CIA Amerika Serikat John Ratcliffe diam-diam melakukan perjalanan ke Rusia Selasa 25 Agustus untuk bertemu pejabat setempat. Ini jadi kunjungan pertama kepala CIA ke Moskow sejak William Burns bertemu dengan Presiden Vladimir Putin tahun 2021. Belum jelas siapa pejabat Rusia yang akan ditemui Ratcliffe dan apa yang akan dibahas. CIA memilih bungkam, sementara Kremlin juga belum mengonfirmasi kabar itu. Yang menarik, perjalanan ini muncul setelah Amerika meminta Ukraina menahan serangan udara di sekitar Moskow dan sejumlah wilayah Rusia. Kunjungan Ratcliffe pun memunculkan spekulasi soal agenda rahasia Washington dan Moskow.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

Cinta sendiri, Kak Hitna. Kalau lagi di jalan, jalan sepi, Anda berasa sendiri di situ. Gimana perasaannya? Seneng atau malah was-was? Ya. Soal jalan raya, ternyata masih ada yang cukup padat. Antre masih ada tuh. Selain yang di Ungaran tadi, imbas kecelakaan di Pudak Payung ya, di seputaran Jalan Muteran, itu ada antrean yang dari arah Ungaran menuju ke Semarang, tadi sampai di Penggaron ya, menuju ke arah kota. Tapi sekarang udah mulai berangsur-angsur, agak mencair ya, gak seperti tadi. Nah di Mangkang, tadi saya awal siaran jam 7 ya, itu ada antrean di Mangkang, bahkan sebelum jam 7, sekarang masih terjadi. Itu ke belakang tuh sampai di Duta Hino Kendal, sampai di situ tuh ya, yang menuju berarti udah berkurang ya, tadi sampai UT katanya panjang banget, ini sampai ini aja, Sango mundur dikit aja gitu. Tadi penyebabnya sih ini sampai di Pasar Mangkang, lepas itu los. Walaupun di tengah ada bolong-bolong. Berarti sisa-sisa ya, masih ada cuman gak seperti tadi. Terus yang mau masuk arteri pelabuhan, dari arah Kalibanteng ke arah pelabuhan itu ada antrean panjang juga. Sampai sekarang masih ya. Ini imbas perbaikan jalan kayaknya di situ. Sama Pantura Timur juga masih ada antrean nih. Ada apakah ini gerangan? Dari arah Demak ke Semarang, itu simpulnya di simpang Genuk Banget Ayu. Habis persimpangan tuh los ke arah Genuk, ke belakang buntutnya sampai di daerah Adira Makmur Abadi. Ya, di situ tuh di batas kota, di warung makan batas pas itu di situ buntutnya. Biasa di situ karputeran ya. Ya, kok nyampe di sini ya? Sampai di simpang Genuk Banget Ayu ya. Kalau ada informasi terkini apa yang menjadi penyebab antrean di situ, nanti bisa kabar-kabari. Itu situasi yang saya pantau paling enggak sampai sekarang yang masih ada agenda ketidaklancaran.

0: Gedung Sepur.
1: Ya masih berkelana kota malam hari, tetap hati-hati di jalan ya. Saya Doni Asyar masih bersama Anda yang lagi nonton live TikTok. Thank you. Makasih. Pak Muiz kirim WA ngasih komentar tentang berita kita ada rencana memadamkan api dengan tepung singkong. Ini bukan sembarang tepung loh. Ini tepung yang dimodifikasi. Jadi dia kuat tahan api, ya kan? Bukan yang mudah terbakar. Pak Muiz, oh itu hebatnya Indonesia, tepung bisa madamin api, genteng anti pecah, alat pendeteksi makanan basi. Di saat negara lain udah menciptakan teknologi yang canggih. Indonesia, kuh. Pak Muiz, makasih ya. Pak Bagus Aditya, Mas Don, usul lagu barat boleh ke Michael Jackson, Heal the World. Okay. Makasih ya sudah bergabung. Okay. Kalau begitu, langsung aja kita nikmati lagu dari Michael Jackson. Ini lagu legendaris banget pokoknya. Kita nikmati. Lumayan panjang durasinya, 6 menit 21 detik. Pas untuk menikmati mie godok atau mie goreng, bakmi Jawa.

0: dari Wings Food.
1: Rasika USA untuk Semarang Raya.
2: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
3: Belum lama ini, media sosial ramai membahas perselisihan gara-gara satu slot parkir kosong. Seorang pengendara sudah diarahkan petugas ke tempat parkir yang kosong. Tapi ketika sampai di sana, ternyata slot itu sudah dipesan. Seseorang yang berdiri di sana, sementara mobil yang akan diparkir belum datang. Perdebatan pun terjadi. Insiden adu uras saraf ini pada akhirnya memantik kembali diskursus lama yang tak kunjung usai. Ya, kejadian seperti ini sebetulnya bukan hal baru. Praktek yang biasa disebut tagging slot parkir kerap kita temui, terutama di tempat wisata, pusat perbelanjaan, atau lokasi yang sedang ramai. Sekilas emang terlihat sepele, tapi kalau kita tarik lebih jauh, ada persoalan tentang etika, ego, dan cara kita menggunakan ruang publik. Dalam prinsip parkir umum, ruang yang kosong pada dasarnya bisa digunakan sesuai aturan yang berlaku. Ketika seseorang berdiri untuk mengamankan slot sebelum kendaraannya tiba, muncul pertanyaan, apakah dia emang punya hak lebih dulu? Atau justru sedang mengambil hak pengguna lain? Seorang pengamat transportasi, Dharma Nityas, bilang praktek ini mencerminkan egoisme dan arogansi. Dari sisi sosial, tagging juga bisa menunjukkan rasa memiliki yang keliru terhadap fasilitas umum. Parkir publik bukan milik pribadi. Artinya, ketika satu orang menguasai ruang hanya karena lebih dulu berdiri di sana, pengguna lain bisa kehilangan kesempatan. Nah, menariknya kawan, praktik tagging ada di antara aturan tertulis dan etika. Tidak semua tindakan yang belum secara spesifik dilarang undang-undang otomatis berarti pantas dilakukan. Namun, jika pemblokiran tempat parkir sampai mengganggu ketertiban lalu lintas, menimbulkan kekacauan atau menghalangi penggunaan ruang publik, tindakan itu berpotensi masuk ke ranah hukum dan bisa ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi, persoalannya bukan hanya soal boleh atau tidak pesan parkir, tapi lebih jauh, kalau ruang itu milik bersama, apakah kita rela mendapatkan hak dengan cara menghilangkan hak orang lain? Karena budaya tertib di ruang publik dimulai dari hal yang sederhana. Datang, antre, ikuti aturan, dan jangan merasa paling berhak. Sebab kalau semua orang merasa boleh tagging, yang terjadi bukan parkir yang tertib, tapi rebutan ruang dan potensi terjadi konflik.
2: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

105,6 FM Rasiga USA Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Hey, terima kasih terus bersama saya Doni Azhar di sini. Sudah jam 8 lebih 8. Cantik, 8 lebih 8. Yang masih di jalan, tetap hati-hati di jalan. Saya lihat masih ada antrean yang di Mangkang tuh. Ya, dari arah kota ke arah Kendal, dari arah kota Semarang ke arah Kendal. Buntutnya sampai di seputaran Sango. Seputaran Sango ya. Menuju ke arah Pasar Mangkang. Lepas Pasar Mangkang tuh maju dikit itu los. Di Pantura Timur ini masih ada antrean juga menuju ke arah Genuk, simpang Genuk Banget Ayu, dari arah Demak tadi sempat sampai di batas kota, sekarang sampai di pom bensin Banjardowo saja. Sementara itu di Putran Kubro dikit antre ya kalau lewat sana. Nah, di jembatan Cakrawala ya maju itu masih ada antrean tuh yang dari arah Kalibanteng menuju ke arah pelabuhan. Tadi di jalur selatan ya di Pudak Payung sempat ada antrean juga karena ada kecelakaan di Pudak Payung depan jalan Muteran menuju ke arah kota Semarang, tapi sekarang udah clear, udah gak ada antrean lagi. Yap, kalau malam-malam begini emang bagus sekali kalau kita bisa memanfaatkan waktu. Malam hari itu kan agak tenang ya kan, maksudnya urusan-urusan kesibukan itu udah lewat lah ya kan. Malam hari itu identik dengan istirahat, identik sama refleksi, dimanfaatkan gitu ya. Kalau mau menikmati hari ini di malam hari dengan agak-agak nongkrong begaul boleh juga sih ya, bentar ya kan, nanti malam terus agak-agak ya kan mencatat-catat istilah zaman sekarang, journaling ya kan. Oh, what did I do today ya, apa aja yang ada kejadian di hidupku, apa hal-hal yang bagus, apa yang gak bagus, gimana perasaanku, oh ya gimana pula berpikirku, apakah aku udah berpikir jernih apa belum. Nah maaf, soal berpikir jernih itu kayaknya lumayan perlu juga nih dicatat bareng-bareng, karena kan banyak keputusan buruk itu terjadi bukan karena kita gak pinter alias kita on, bukan, tapi karena kita melihat masalah dari sudut yang salah, aka pikiran kita lagi butek, gak jernih. Nah, karena saat pikiran lagi penuh banget, lagi bising, kita tuh cenderung satu ngikutin asumsi, dua bereaksi terlalu cepat, ketiga memperumit masalah, keempat mengabaikan konsekuensi. Itu empat hal yang terjadi kalau pikiran kita itu agak-agak burem, bising, penuh banget ya di kepala gitu. Nah, kalau kita situasi seperti itu, kita membuat keputusan, mostly keputusan itu ya yang kita buat itu satu ngikutin asumsi, which is itu gak bagus banget, dua bereaksi terlalu cepat, ini juga kita ngerti gak bakal menghasilkan keputusan yang bagus, memperumit masalah for sure, dan mengabaikan konsekuensi. Kita gak peduli nanti mau jadi apa, yang penting aku mau ini. Jadi sudah seberapa jernih pikiran kita hari ini, itu mungkin bisa jadi satu topik untuk journaling malam hari ini. Gimana menurut Anda?

0: 105,6 FM Rosika USA, Ungaran Sarat 3 Ambarawa. Ini lagu legendaris juga ya, Nothing's Gonna Change My Love For You. Siapa yang gak kenal lagu itu coba. Cuman ini versinya Glenn Medeiros, mungkin Anda jarang dengar. Biasa Nothing's Gonna Change My Love For You-nya versi George Benson. Oke, ke live TikTok dulu ya. Lucu ya, ada yang bilang lagunya enak-enak dong gitu. Hah? Dari tadi gak enak lagunya? Perasaan enak? Nah, aku jadi lupa, mendadak lupa. Iya ya, namanya enak gak enak itu kan sangat-sangat-sangat subjektif ya kan. Jadi ada orang bilang, ih lagunya enak-enak. Ada yang bilang, ih gak enak gitu. Terus gimana dong patokannya? Kalau di radio, patokannya adalah lagu-lagu hits ya kan. Jadi haram, dalam tanda kutip, haram hukumnya radio muter lagu-lagu yang tidak hits. Kecuali, ada kecualinya, tetap ya ada perkecualian. Acara-acara yang khusus, ya kan. Nah, kalau acara reguler, lagu-lagu hits yang diputer. Dan tadi lagu-lagu yang aku puter tuh hits semuanya. You name it, Nothing's Gonna Change My Love For You, itu siapa bilang gak hits. Terpesona, itu siapa bilang gak hits. Gala Bunga Matahari Cal Priadi hits banget, ya kan. Heal the World nomor 1 sedunia, ya kan. Rich Kid All Bruno Mars itu lagu hits. Jadi, tapi dibilang gak enak. Ya, subjektif ya. Nah, kalau begitu saya bilang ke Nani yang nonton live TikTok, lagunya enak-enak dong. Ya wes, apa pah menurutmu enak? Yang bosas, oh itu tahu sekarang. Pokoknya kalau nggak bosas nggak enak menurutmu, gitu. Baiklah, ya wis naik ngono karepmu, aku manut. Aku bilang lagu, lalu lagunya apa? Contohnya, aku nggak bisa nulisnya, nggak bisa nulis bahasa Inggris, nggak apa-apa, tulis aja. Terus nulis, autumn leaf. Nulisnya gini. Autumn. Ya, yang nonton live TikTok tahu. Tapi enggak apa-apa, aku paham. Itu autumn leaf. Daun di musim gugur. Kurang lebih gitu sih. Aku juga enggak yakin banget. Nah, tapi aku enggak yakin apakah ini nanti membuat Anda senang. Oh ya, pasti dong, kan aku yang milih kata Nani. Oke, siap. Autumn Leaves, ada versinya Pat Boone, ada versinya Bruri Peso 5, itu Indonesia, ada versinya Eric Clapton. Sebetulnya ada versi yang lain, tapi di sini kagak ada. Nah, aku nggak yakin Eric Clapton versinya bosas. Pat Boone aku nggak yakin juga. Yang versinya bosas, aku berarti cari dulu nanti. Daripada aku puter, terus ternyata, loh kok nggak bosas? Nggak bagus lagunya, nggak enak. Tobat, Ra. Ya, wis. Oke. Okay. Alina, malam kak, dari Kendal hadir, mau request lagu boleh dari Scorpion. Oke, okay. Kalau ini anak selorok nih Scorpion. Pokoknya kalau gak Scorpion gak enak katanya. Kalau Scorpion enak. Repot ya jadi penyiar ya, menghadapi 1000 telinga. Baik, Pak Arias Michael, Ermi Kulit Mas Doni. Oke, siap. Pak Untung, nah Pak Untung nih dari Batang. Hai Pak Untung, malam. Lama gak berjumpa, apa kabar Pak? Monggo Pak.
1: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam.
1: Malam ini request aja.
0: Apa tuh?
1: Dari Phil Perry.
0: Oke. Okay.
1: Yang judulnya After Has Gone.
0: After.
1: Terima kasih Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Phil Perry, After The Love Has Gone maksudnya. Emang ada After The Love Has Gone to Earth, Wind and Fire. Kalau mungkinkah pernah dibawakan sama Phil Ferry? Oke, okay, ini PR buat saya. Nanti saya teliti dulu ya. Oke, okay. Pak Edi Arjono. Malam Pak, gimana Pak? Udah sampai mana? Masih marah nggak? Nggak ya? Nggak marah sih tadi, cuman kecewa, tapi tetap berdoa yang terbaik untuk Indonesia. Monggo Pak Edi Arjono.
2: Malam Mas Doni.
0: Malam.
2: kemacetannya yang di Mangkat masih ada ya Mas?
0: Masih ya.
2: Ya karena apa menunggu antrian mengisi BBM solar itu. Gitu saja Mas Don. Mas, kalau aku mau minta lagu, ini katanya penyanyi Dolly Parton meninggal ya. Dolly
0: meninggal dunia, betul.
2: Kalau boleh sih minta lagunya Yua sih you dari are. Dolly Parton.
0: Siap.
2: Matur suwun Mas Doni.
0: Makasih Pak Edirjono. Oke, okay, You Are, Dolly Parton, Army Kulit, Phil Ferry.
3: Nani bilang, manut mes Mas Doni.
0: Nah, manut. Enggak apa-apa, Autumn Leaf itu lagu bagus. Tapi aku cari aransemennya yang seperti Anda inginkan gitu. Kalau Eric Clapton, aku gak yakin dia... Dia pasti agak semu-semu rock gitu kan.
3: Oke, siapa nih?
0: Titi. Tietie, Tai-Tai, bukan Titi. Siaran sampai jam berapa? Jam 9 aja.
3: Jadwalnya.
0: Oke, Glabra. Thank you udah bergabung. Glabra, oke. Baik, kalau begitu kita nikmati dulu yang ini. Tadi Pak Bambang ingin dengerin komposisi lawas, tapi asik juga dan pesannya jelas. Sebentar lagi bulan September, kita sambut dengan ceria pastinya. Ini lagu September pagi, Harvey Malaiholo dan Ruth Sahanaya di Rasika USA.

Terima kasih. Masih bersama Rasika USA, saya Doni Asyar, masih bersama Anda yang masih mendengarkan 105,6 FM atau lagi nonton live TikTok. Thank you. Masih dari kubu musik Indonesia, tadi Harvey Maleholo dan Ruth Sahanaya, sekarang Ermi Kulit.

zaman sekarang dengan berbagai kemajuan itu beneran ya, kalau nggak ada kendali betul-betul bisa bablas itu. Contohnya AI. AI itu kalau nggak ada kendali, waduh repot. Banyaklah hal-hal yang kebablasan gara-gara AI. Salah satunya aku barusan baca di thread ada utas, orang bikin utas itu serem aja. Dia bilang curcol dikit, di aplikasi sebelah ada akun yang suka ngedit foto-foto orang yang berhijab tapi dibikin pakai AI jadi nggak pakai baju. Masya Allah. And salah satunya aku kena, kata gue stres lo bang. Gila kan? Waduh. Ini akunya ya di aplikasi X, banyak banget foto-foto orang yang berhijab, semuanya diedit aneh-aneh. Bantu report dan blog. Semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang yang jahat ya guys, dan selalu dilindungi Allah SWT. Amin. Komentarnya pada ya kaget dan gila aja. Hah gila, makin yakin gue gak mau upload foto sendiri terlebih muka. Iya. Sakjiu gak sih? Sakjiu maksudnya. Aduh. Iya kak, emang posting wajah di sosmed sekarang itu rentan banget. Apalagi kalau udah ke sosmed sudah buat ngilanginnya. Makanya aku upload gak pernah pakai muka kecuali foto profil. Udah gila zaman sekarang. Ya, terus aku gimana? Kan aku udah... Ya Allah. Ya, oke. Okay. Baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Ini saya cek dulu yang di jalan ya. Yang masih di jalan, yang tadi ada antrean di Mangkang masih sampai sekarang walaupun buntutnya udah makin berkurang. Sekarang Sango maju lagi. Ya, sejak jam tadi saya lihat Pak datanya ya jam 7 kurang tuh sudah ada antrean ya di situ. Tadi ada yang bilang ternyata antrean di Mangkang tuh karena truk yang mau isi solar di SPBU Mangkang. Karena truknya kehabisan solar efek penutupan jalan pemuda, kata Pak Iwan tadi tuh jam-jam 7 kurang. Sampai sekarang masih ya, walaupun antrean sudah tidak sepanjang tadi. Sampai di Sango maju dikit. Terus yang di Jembatan Cakrawala maju dikit ke arah pelabuhan masih ada antrean juga. Di batas kota Genuk udah gak ada antrean. Los Kubro antre dikit ya. Yang lainnya aman. Yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Saya nggak tahu kalau di Eropa atau di Amerika sekarang lagi musim apa ya. Kalau ini Autumn Leaves, Paula Cole.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa Paula Cole Autumn Leaves. Ibu Nani, semoga berkenan yang lagi nonton di live TikTok ya. Mas Lisin lagi nonton live TikTok juga, juga Caci Duining sih ya. Thank you sudah bergabung. Oh iya, ini malam 27 ya. Besok tuh 27 ada agenda demo cukup besar ya di Jakarta. Mas Lisin bilang ini pada gerak ke Jakarta enggak ya? Iya. Mending feeling ya Mas Doni. Feeling gitu maksudnya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya Nani. Ya, oke. Okay. Baik. Kita sekarang masuk dulu ke Rasika Bari.
1: Kabar-kabar Rasika hari ini. Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
0: Menkes Budi Gunadi Sadikin masuk bursa calon Dirjen WHO. Klaim orang Melayu kuno bisa terbang, Profesor Malaysia dipecat. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin masuk bursa calon Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO, menggantikan Tedros Adhanom Ghebreyesus. BGS Budi Gunadi Sadikin akan bersaing dengan tiga kandidat lain, yaitu Hanan Muhammad Al-Kuwari dari Qatar, Hanan Balhi dari Arab Saudi, dan Hans Henry P. Kluk dari Belgia. Menariknya, Budi Gunadi bukan berlatar belakang dokter. Sebelum menjadi Menteri Kesehatan, dia dikenal sebagai bankir dan pernah memimpin Bank Mandiri serta Inalum. BGS sudah menjabat Menteri Kesehatan sejak akhir tahun 2020 di era Presiden Jokowi. Komdigi memanggil Meta untuk meminta penjelasan langsung soal maraknya akun WA yang diretas, dipakai menyebarkan judol atau malah terkena suspend. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan Meta diminta datang ke kantor kementerian untuk menjelaskan penyebab dan penanganan kasus itu. Sebelumnya, Komdigi juga sudah meminta klarifikasi tertulis dan menyediakan kanal pengaduan bagi pengguna yang terdampak. Kasus ini dialami sejumlah pengguna. Salah satunya mengaku akun WA-nya sempat mengirim puluhan tautan judi online tanpa sepengetahuannya. Kini Komdigi meminta Meta bertanggung jawab memastikan layanan tetap aman bagi pengguna Indonesia. Seorang profesor di Universitas Islam Internasional Malaysia, Solehah Yaakob, dipecat setelah sejumlah klaimnya soal sejarah Melayu menuai kontroversi. Salah satu yang paling ramai, Solehah mengklaim orang Melayu kuno bisa terbang dan bahkan mengajarkan kungfu terbang kepada orang China. Kontroversi lainnya, dia pernah menyebut pelaut Malaysia mengajarkan bangsa Romawi membuat kapal. Klaim soal biji besi di Kedah yang disebut berasal dari meteor juga dibantah studi arkeologi. Pihak kampus menegaskan Solehah kini bukan lagi profesor dan tidak berhak mengatasnamakan universitas. Solehah sendiri dikenal sebagai ahli linguistik Arab dan pernah menjadi profesor penuh sejak tahun 2020.
1: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

I love you. You are Dolly Parton. Pasti punya kenangan dengan lagu ini. Ayo. Ya, tadi yang di TikTok, aduh keinget zaman semono. Ya, ya, ya. Dolly Parton, You Are. Tadi yang pingin dengar lagu ini Pak Edi Arjono. Dan saya sambung tadi yang di TikTok ada yang nyebut-nyebut I Will Always Love You. Betul, itu lagu hit besar dari Whitney Houston, tapi aslinya itu lagunya Dolly Parton. Kita akan dengar lagu itu, versinya Dolly Parton. Sedikit cerita, aku agak-agak surprise dikit. Ada satu wawancara sama Ibu Dolly Parton. Dia cerita pertama kali ngerti lagunya I Will Always Love You di remake, di daur ulang, dibikin baru sama Whitney Houston. Itu kayak dia lagi jalan gitu kan, lagi di jalan, perjalanan naik mobil sambil denger Rasika, gak mungkin dong, denger radio sono. Nah di radio diputer lagu itu. Nah begitu diputer lagu I Will Always Love You versinya Whitney Houston, dia kaget, lah ini kan lagu gue. Kaget dia. Oh my god. Ya ya ya ya. Baik, inilah I Will Always Love You, Dolly Parton.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa Earth Wind and Fire After the Love Has Gone. Pak Untung lagunya ini gak apa-apa ya. Oke. Okay. Oh ada voice note dari Pak Idiar Jono.
1: Matur nuwun ya Mas Doni. Lagu saya diputarkan.
0: Sama-sama.
1: Untuk kondisi kota-kota Semarang sehabis demo sepi.
0: Oh,
1: ini saya pas kebetulan di Paragon juga sepi Mas Don.
0: Oh iya.
1: Tapi ya alhamdulillah demonya kondisi biang tidak anarkis. Semoga saja pemimpin-pemimpin kita tahu akan kesulitan rakyatnya. Yeah. Matur suwun Mas Don. Sebelum Mas Don mundur dari udara, kiri DJ, kemudian patuhilah pengguna jalan yang lain, dan taatilah rambu-rambu lalu lintas Mas Doni.
0: Siap. Dahlah sami-sami Pak Idiar Jodoh, makasih ya. Luar biasa tuh kalimat penutupnya. Mbak Dini, Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam, masih ada waktu enggak minta teh hijau? Aduh, waktunya udah jam 9 saatnya tutupan. Tapi saya makasih ya yang sudah bergabung. Kirim WA voice note di 081-3258-58500. Thank you yang udah nonton live TikTok juga. Oke, okay. Fujisatsu, thank you. Rambutnya asli ya. Oke, okay. Penutup. Tadi ada yang pengen dengar lagunya Sheila on Seven. Judulnya adalah apa tadi? Lihat, dengar, rasakan. Ya, memang kita harus peduli dengan apa yang di sekitar kita, ya kan? Lihat, dengar, rasakan, termasuk ketika di jalan raya itu penting banget. Tapi zaman now ini ada satu pengingat juga dari Mark Manson. Dia bikin buku, Sebuah Seni Untuk Bersikap Masa Bodoh. Buku ini bukan ngajarin cuek, tapi ngajarin waras. Kalau capek jadi manusia yang terlalu mikir, ini bacaan wajib. Kira-kira sih Mark Manson bilang, gak semua hal itu perlu kita pikirkan, kita baperin, ya kan? Bahwa kita harus merasakan, melihat, ya, melihat, mendengar, merasakan yang di sekitar kita, harus, kita harus punya empati, ya kan? Tapi gak semua urusan perlu ada di benak kita. Ada kalanya kita

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

masalahipun rabithatul qalbiyah wasilatul ruhiyah

kalian pengaosan ingkang boten berhubungan langsung kalian masalah rabitatul qalbiyah wasilatul ruhiyah supados boten tepih-tepih angsalipun menggok dateng masalah lintu.

Ken malih klien pengaosan ingkang dipun tuju dening kawula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi ndadosaken manfaat, ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang ndadosaken ingkang jalari kula lan panjenengan pikantuk ridho saking ngersanipun Allah klayan bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.

sing dinggoni tawon. Jadi kok corong kaya kok napa niku? Kayak pipa. Tapi gede gitu. Dan wa fi riwayatin digambarno kados napa? Bolongan-bolongan sing wonten ing dalem lautan. Enten nyumber cilik-cilik ini enten.

pinten ruh niki alon-alon niki okay. Niki masalah makom mungkin niki sing bakal kedah kula panjenengan sedaya tembus lah bolongan kolowau dipun bagi pitung bagian kados itungane swarga

merga ing langit pitu kala wau ing riku wonten panggenan

0: menakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak. Hari Kamis tanggal 27 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limo Lasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Perdoyo, Kebonagung, Demak. Hari Kamis tanggal 27 Agustus, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang, hari Jumat tanggal 28 Agustus, waktu mulai Ba'dal Isya. Majelis Pitulasan PPMH Ngroto Gubuk Grobogan, acara hari Sabtu tanggal 29 Agustus, waktu sholat maghrib berjamaah. Manakib istiqomah di Musola Sabilul Huda Wonoketingal Karanganyar, Demak. Hari Ahad tanggal 30 Agustus, di Musola Sabilul Huda Wonoketingal, Demak. Waktu Ba'dal Isya.
1: Rasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

محمد اللهم صل عليه وسلم.

الفاتحة. الفاتحة.

0: mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى.

الله أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

نصارى إخوان وأخوات في المشرب وجماعتنا الخدمة.

minggah sabakdanipun wafatipun ugi ruhipun para nabi turunanipun panjenengan Nabiullah Adam ugi ruhipun para wali niku bangsul teng mriku nggih tak baru kasurat anwaruh ala sabilit tajrid mulai alam barzah niku dadi padang padange niku napa tahap demi tahap boten langsung boten nggih lah wonten ing menika pengertosan pancen napa niki li annal arwah nggih innama su'idat bitadrij panten roh niku oleh munggah niku alon-alon niki lho sirine napa rahasiae napa termasuk keistimewaanipun umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa keadaane yak napa kemawon mergo sabab-sabab nggih pikantuk barokah pikantuk rahmat pikantuk pitulung saking ngersanipun Gusti Allah senajan modele awake gak podo ambik kono gak podo ambik kene tapi mergo pancen nggawa alal iman wat tasdik wal gobul bakal ditarik alon-alon iso melok munggah ngumpuli para anbiya wal mursalin wal aulia wa ibadillahi niki lho ken merungkin disik niki faidatul arwah bitadrij nek mek cara teng Quran pun di Daud wa alhaqna bihim ditemokno bener

0: Ngenekno engko mbarakno dadi kaya ngono mboten weruh. Niki jahilatun bimuradillahi taala, gak ngerti apa-apa sing dikersakno sing dikarepno Gusti Allah. Niki lho. Dadi padha mbek barang sing gak ono napa-napane. Ampun. Barang pun Allah Subhanahu wa taala kagungan kersa membuktikan nggih napa ingkang dados kersanipun nggih wonten ing ilmunipun Gusti Allah wonten ing zaman azali. Tadi kabeh niku napa mboten lepas saka ilmune Gusti saking dibuktekno iki lho. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'nai li syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra li wajhikal karim ya 'aziz ya waffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

menakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak, hari Kamis tanggal 27 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Perdoyo, Kebonagung, Demak, hari Kamis tanggal 27 Agustus, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Khotmil Quran Al-Hikmah Kabupaten Semarang, di Masjid Agung Al-Mabrur, Kabupaten Semarang, hari Jumat tanggal 28 Agustus, waktu mulai Ba'dal Isya. Majelis Pitulasan PPMH Ngroto Gubuk Grobogan, acara hari Sabtu tanggal 29 Agustus, waktu sholat maghrib berjamaah. Manakib istiqomah di Musola Sabilul Huda Wonoketingal Karanganyar, Demak, hari Ahad tanggal 30 Agustus, di Musola Sabilul Huda Wonoketingal, Demak, waktu Ba'dal Isya.

0: Rasika USA.
1: Jam 6 pagi, waktu di Rasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Janji perbaikan rumah warga terdampak proyek Pakuan Mall Semarang belum juga terrealisasi. Bahkan satu rumah warga di Gombel Lama dilaporkan roboh sebelum renovasi dimulai. Rumah milik Tri Wahyudi, warga Tinjomoyo, mengalami kerusakan cukup parah, mulai dari tembok retak, lantai ambles, hingga bagian depan rumah roboh. Penghuni kini mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kerusakan tersebut diduga terkait getaran tanah dari aktivitas pemasangan tiang pancang proyek. Sebelumnya, warga melaporkan ada 19 rumah yang terdampak. Ketua Forum Advokasi Rakyat Eko Haryanto menyebut, hingga Selasa, material perbaikan belum tiba, meski sebelumnya disebut akan dilakukan setelah peringatan HUT kemerdekaan. Pakuan Group sebelumnya menyatakan akan memperbaiki 14 rumah, sementara 5 rumah lainnya menjadi tanggung jawab proyek Jalan Gombel Lama. Kebakaran melanda sejumlah wilayah di Pantura, Jawa Tengah dalam 2 hari terakhir. Sejumlah bangunan usaha terbakar dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah. Di Demak, api menghanguskan 62 kios di pasar Desa Sedo, Blok G pada Senin malam. Kapolsek Demak, Ibtu Rudi Tri Sayogo menyebut tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Sementara di Jepara, gudang mebel di Desa Dongos terbakar pada Selasa dini hari. 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api yang membakar material kayu. Di Batang, kebakaran juga melanda galangan kapal kayu di Karangasem Utara. Kapolresta Batang, Kombes Warzono menyebut api diduga berasal dari sisa pembakaran potongan kayu. Petugas berhasil melokalisasi api sehingga tidak merambat ke pemukiman warga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi.
1: Hari apa ini? Hari Kamis. Hari mulai nyenengke.
0: Oh, hari ini adalah hari rame. Perjuangan.
1: Iya, cukup ramai. Kenapa perjuangan?
0: Hari perjuangan karena banyak suara untuk masalah banyak hal di negeri ini. Iya, betul.
1: Kita ngomongin yang di Pantura dulu deh, hari yang cukup menyenangkan, tapi ketika ke Jakarta, hari yang penuh dengan doa.
0: Betul.
1: Hari yang penuh dengan perjuangan dan hari yang penuh dengan deg-degan. Kita berdoa, kita ikut mendoakan ya, karena kemampuan kita hanya sebatas itu sampai dengan saya ini. Semoga semua terbaik.
0: Yeah.
1: Semoga semuanya menjadi berkah bagi bangsa Indonesia. Tidak ada kurang suatu apa. Tidak ada emosi yang meledak-ledak, tidak ada sesuatu yang menyebabkan satu dengan yang lainnya saling bertukar gasak atau bertukar tangan, bertukar pukul, bertukar omongan saja cukuplah ya. Semuanya menjadikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.
0: Amin. Semangat untuk Anda semuanya. Dan terima kasih sudah menyuarakan ya. Sejak kemarin di kota Semarang juga, wah, luar biasa sekali.
1: Imbasnya sudah terjadi ya.
0: Penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat para sejak kemarin itu juga kita berterima kasih sekali ya, para kan aspirator. Atas suara dan aspirasinya
1: yang menyampaikan aspirasi, aspirator ya.
0: Iya.
1: Yeah. Yang menyampaikan apa namanya?
0: Orator.
1: Yang pidato orator, yang aspirasi aspirator, yang menghitung kalkulator. Semoga dikawi santai, ojo sampai regejekan, ojo sampai berlebihan.
0: Yeah.
1: Dan kita mendoakan semuanya waras, selamat balik sampai di rumah karena keluarga Anda menunggu. Keluarga Anda tetap menjadi bagian dari bangsa ini yang tetap menjadi sesuatu yang juga harus diperjuangkan.
0: Iya, betul sekali. Jadi perjuangan ini ya kan akan diteruskan sesuai kapasitas dan bidangnya masing-masing ya. Mungkin untuk kemarin dan juga hari ini ya banyak orang yang akan menyuarakan langsung ya kan, tapi bagi kawan-kawan Rasika ya, atau mungkin kita-kita masyarakat yang ingin bersuara, kita tetap mendukung lewat platform dan juga lewat medium yang berbeda, tapi tetap sama, kita satu suara untuk kebaikan negeri ini, betul?
1: Ya, betul sekali. Selemah-lemah sekecil-kecilnya perjuangan adalah dengan doa.
0: Iya,
1: sekecil-kecil atau ya paling enggak kowe iki ndongake kebaikan terhadap saudara-saudaramu yang sedang berjuang. Nah, itu selemah-lemahnya perjuangan atau pendek-pendeknya perjuangan adalah dengan doa. Karena dengan doamu itu semuanya bisa menjadi lebih baik. Dengan doamu yakinlah bahwa semuanya bisa menjadi lebih terjadi sesuai dengan keinginan. Tidak menjadi suatu keburukan tapi menjadi suatu kebaikan dengan doa-doa yang kita kirimkan. Wis, kita doakan dari sini karena kita tidak mampu secara fisik kesana atau secara dana yang jelas kesana juga. Tidak mampu, dengan doa-doa kita dari kota masing-masing, posisi masing-masing.
0: Iya, betul ya. Sekali ya. Aku kirim bantuan saja untuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ya, berupa dana. Rekeningnya sudah bukan Mandiri kok, kemarin yang
1: ganti ya.
0: Ditransfer kok.
1: Iya,
0: rekeningnya sudah bukan Mandiri, kemarin aku ya mengirimkan transferan ke rekeningnya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ya kan, tapi sudah bukan Bank Mandiri tapi bank swasta, sama ya, sama kayak yang aku punya, jadi tidak ada biaya.
1: Oke, ini tadi saya mau apa, lihat rekening ini apa? Masih merah, nyala merah semua.
0: Oh, rekeningnya nyala merah. Anu,
1: apa namanya, sinyalnya merah.
0: Sinyalnya merah.
1: Iya, belum bisa untuk transaksi pagi ini tadi saya.
0: Bank apa?
1: Hah?
0: Bank apa?
1: Beberapa, saya punya beberapa itu untuk bayar kris itu kok merah semua untuk.
0: Fitur yang ada ini apa? Tanda hijau merahnya tuh?
1: BCA ada, BRI
0: di ada. Oh, di BUMN juga ada fitur itu.
1: Saya tadi barusan di warteg mau bayar tuh masih merah semua, nggak bisa, belum bisa terjadi. Nah, nanti untuk transaksi
0: nggak ada saldo kali.
1: Untuk transaksi ada, masih ada 135 juta. Cuman hilang nolnya berapa? Oh, itu baru kok masih lu. Terus teman saya dari Purworejo, Pak Sigit juga, saya urung iso ke sinyale, pakai bahasa Purworejo. Urung iso ke sinyale ke.
0: Kilo ijo, kilo iso, kilo. Nah, ya.
1: Nah, sekarang mungkin di sini udah bisa. Tadi mau berangkat ke sini kan gak sih saya? Cari anu kok masih abang. Wis kowe Pak. Oke, untung kenal bakulnya. Ya mau cah soalnya seru ki Pak hari ini ya.
0: Gitu seru. Iya, betul betul sekali. Itu
1: penting ya. Wis pokoknya doa kita yang terbaik ya.
0: Yes.
1: Entek-entek nek ngomong ke kuwi kita juga sambil ngobrolin tentang lalu lintas pagi hari ini.
0: Nah, langsung saja jam 6 pagi, bagaimana situasi arus lalu lintas dari berbagai lokasi? Kita mulai dengan Semarang, Meranggen, Karangawen ya guys. Simak infonya. Ada Pak Mufid.
2: Selamat pagi. Selamat pagi Bang Jamal, Bang Yuda. Selamat pagi kawan Rasika. Laporkan Alin dari Tegalarum Meranggen menuju Rumah Sakit Karyadi melalui flyover Kanebo Pasar Meranggen. Pertigaan Penggaron, Peturungan, Gayam Sari, dan ini sudah melintas di traffic light Milo. Untuk lalin dari arah timur ke barat lancar, pun sebaliknya juga yang dari arah barat ke timur lancar. Tidak ada insiden apapun saat ini, pagi ini Alhamdulillah. Untuk lajur 31 yang mengarah ke barat pun juga sudah dibuka. Cuaca pagi hari ini cerah. Oke, selamat pagi, salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu Pak. Matur suwun Pak Mufid dari Jalan Brigjen Sudiarto Meranggen Karangawen kawan.
1: Dilaporkan
0: lancar. Lancar. Pak Senrot Banyu Aji.
3: Nah iki. Selamat pagi Bang Yuda, Bung Jamal.
0: Selamat pagi.
3: Not wasam berangkat pagi.
1: Ada sudah toh?
3: Jam 6 dari Sendang Mulyo mengantar istri sampai Majapahit SMA 2 lanjut ke USM. Perjalanan masih ramai lancar saja. Mengingatkan untuk pagi ini ada acara wisuda di USM dari pukul 7 sampai pukul 16. Jadi untuk lalu lintas di depan USM pada jam-jam tertentu akan terjadi kepadatan. Terutama pagi ini, nanti siang jam 11 dan nanti sore jam 15.30. Begitu sementara.
0: Oh, dua gelombang ya Pak.
1: Terima kasih. Dua kali siang, pagi dan siang ya.
0: Oke, okay.
1: Terima kasih Pak Sentot.
0: Matur suwun. Nah itu ya kawan, informasi dari wilayah Semarang bagian timur. Selain tadi laporannya Pak Mufid lancar dari Semarang sampai Karangawen. Nah ini di arteri Soekarno-Hatta berarti lagi rame nih.
1: Wey, pagi ya. Dan siang jadwalnya bergelombang satu, gelombang dua ya.
0: Betul sekali, dua gelombang wisudanya Universitas Semarang. Satu hari tok ya?
1: Iya Pak Sentot. Hari esok sore ya Pak ya.
0: Iya satu hari tapi dua gelombang.
1: Pak Sentot yang juga MC ternyata. Kemarin udah bilang kan tetangga saya kan mau manten. Bukan MC aku harus Bang Jamal. Aku biasa MC. Oke.
0: Asik, asik, asik deh.
1: Lama nggak berjumpa ya.
0: Matur suwun Pak Sentot, Banyu Aji. Informasinya untuk jalan utama Semarang Meranggen tuh lancar ngawar Rasika sampai Karangawen ya. Yuk kita geser lagi yuk ke jalur yang lainnya. Ini ada informasi dari Pak Nathan.
1: Dari barat ya nih.
0: Yes, nah. Dari barat. Ini sudah masuk di Jalan Siliwangi Kali Banteng masih terpantau lancar jam 6.
1: Sebaliknya.
0: Betul. Dari Jalan Siliwangi Kota Semarang ini sudah sampai palang pintu kereta api Kaligawe juga masih lancar. Menyusuri sepanjang jalan. Pak Nathan tadi berarti lewat kota ya, Pak? Tidak lewat arteri ya, Sudarso toh? Oh ya enggak ya ya. Wong ini tembusnya rel kereta api oh ya.
1: Langsung lurus.
0: Yes. Pak Aziz Noverdi.
1: Halo bro, sampai mana Pak bro?
4: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal serta kawan-kawan semuanya. Menyapa kembali di Gelana Pagi di edisi hari Kamis, hari yang ke-27 di bulan Agustus tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Menginfokan Abdul Latif meluncur dari Tambah Haji Araya menyusuri Jalan Pantura Wali Songo masuk Tol Krapia. Ini di KM422 ya, ada pengerjaan jembatan ini Mas Yuda dan Bung Jamal. Sumber masih belum menyebabkan ketersendatan. Ada catatan ya nih ya di area tol KM423 ya, 423,40. Sementara ada catatan lagi di jalur Pantura Wali Songo, itu ada truk trouble tadi di depan Puskesmas Tambak Aji atau di tikungan makam Tugu. Lalu ada catatan lagi sebelum TL Win juga ada truk trouble berada di sebelah kanan mengarah ke Kendal semuanya untuk catatan truknya. Begitu yang bisa diinformasikan kawan Rasika, ekstra waspada, hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan yang lain. Setelahnya ini saya mau menuju ke exit tol Gayam Sari. masih terpantau ramai lancar saja. Begitu ya, yang bisa diinformasikan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa sarapan pagi hari ini. Begitu ya, yang bisa diinformasikan buat Mas Yuda dan Bung Jamal. Okay. Selamat bertugas. Terima kasih
0: Pak Azno Ferdi. Wah, ini ya situasi dari wilayah barat kota Semarang kawan. Situasi lalu lintasnya masih baik dan ramai lancar ya, dari Mangkang, dari Kendal, dari Kaliwungu terpantau menuju arah Semarang, kedua arahnya masih landai saja. Ini ada Bu Puji Setiawati nih yang dari Kendal nih. Assalamualaikum Mas Yuda, Pak De Jamal. Pagi ini saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk suamiku. Aduh, tercinta, tahun. Tersayang, semoga panjang
1: berkah
0: umur.
1: Berkah selalu sepanjang usia.
0: Amin. Sehat selalu, lancar rezeki, berkah barokah, dan tambah sayang sama istri dan keluarga. Gemes.
1: Banyak-banyak rezekinya. Amin.
0: Amin. Ini lo tulisan nih lo. Ya amin ya Allah. Muah-muah pokoknya untuk suamiku. Asik.
1: Alhamdulillah. Selamat ulang tahun.
0: Berarti tadi bangun tidurnya terus melek. Selamat pagi, Pak. Itu langsungan ya.
1: Langsung dipukul dengan ciuman.
0: Asik deh.
1: Muah. Cup.
0: Aduh, Pak Ardian TP. Wih, ada apa nih?
5: Ada sedikit.
1: Oh, ini ada.
5: Mobil nih. Dengan trotoar sepertinya.
1: Pemantas, Pak.
5: Di Jalan Ketapang.
0: Ketapang Kendal.
1: Gasruk namanya
5: masih
1: ya.
5: Masih lancar.
1: Gasruk apa separator?
0: Ya median loh kayak gini, rak separator. Median tuh pembatas jalur, separator pembatas lajur.
1: Kalkulator. Iya yang membaret.
0: Jadi ada mobil kawan Innova. Ada mobil kawan Rasika, infonya kok nabrak median jalan. Sekarang kayaknya lagi apa ya? Lagi ada petugas ya di sana. Sudah ada petugas untuk mungkin ya untuk koordinasi evakuasi lebih lanjut.
1: Mendorong supaya terbebas.
0: Betul sekali. Nah ini kawan di Pantura Ketapang Kendal, Pak Ardian TP ngasih info menuju arah Semarang ya Pak Ardian, betul toh? Yang menuju arah ke Semarang itu ada sedikit insiden ya, mobil menabrak median jalan di Pantura Ketapang Kendal, kawan Rasika. Sementara masih lancar arusnya. Thank you informasinya kawan-kawan. Ya, kita geser lagi yo. Kita pastikan dulu jam 6 tang informasi dari berbagai penjuru mata angin sudah terupdate. Oh, ini ada Pak Rizky Septa Al-Fajar ke Jeporo. Nih ya, yang tanya Semarang Demak Kudus, Semarang Demak Jeporo dua arah, monggo silahkan disimak untuk infonya jam 6 pagi. Ada Pak Rizky Septa Al-Fajar nih.
6: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. Ya, kembali menyapa di hari Kamis manis di tanggal 27 Agustus tahun 2026 ya. Pagi ini mengarah ke arah timur, ke arah kota Jepara, Padi Kudus dan sekitarnya. Pukul 6 menit ini masih melintas di depan PT Arkov Onggorawe ya. Untuk lalin sementara masih ramai lancar, tidak ada kesendatan. Nanti di arah Jeparanya diinfo lagi ya Bun ya. Gak usah dibahas ya Bun yang tanggal 27 Agustus di Jakarta ya. Males dengernya. Terima kasih. Pukul 6 lebih 27 menit ini sudah belok kiri Trengguli. Lalin masih ramai lancar ya, tidak ada taratan. Itu lewat lingkar juga lancar. Terima kasih Bun, cuaca cerah.
0: Oke, terima kasih. Berjuang kawan-kawanku yang saat ini sedang ada di berbagai daerah, karena informasinya hari ini kawan Rasika selain di daerah di Jakarta, kabarnya akan juga berlangsung di beberapa daerah. Nah, untuk kota Semarang apakah hari ini akan kembali berlangsung? Nanti coba kita akan cek ya informasinya.
1: Kita tunggu info dari kawan-kawan yang ada di seputar Semarang.
0: Betul sekali, yang Semarang dan juga di Jakarta juga, karena ada kawan-kawan kita ya, warga Jawa Tengah yang menyuarakan banyak hal. Kita akan mengetahui juga bagaimana update-nya di sana. Nanti coba kita akan menghubungi salah satu koordinatornya ya. Salah satu koordinatornya bagaimana rencana-rencana dan juga poin-poin apa saja yang akan disuarakan hari ini ya kan di Jakarta sana. Indonesia, dari Aliansi Masyarakat Pagi Bersatu.
1: Pokoknya selamat pagi kawan-kawanku.
0: Asik. Asik deh. Ini ada Pak Bawa Artanto.
7: Nah, ini juga. Selamat pagi, kawan Rasika. Pagi. Selamat pagi, Mas Yuda dan Mairet Jamal. Kembali menyapa di hari Kamis ya, hari ke-27 di bulan Agustus. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 7 menit sampai di jembatan Tuntang Buyaran alias jembatan Kali Kondang Demak. Cuaca cerah ya, mataharinya cemlorot. Untuk lalu lintas sepanjang perjalanan dari rumah, dari Semarang sampai dengan Kali Kondang ini, los, lancar, lumayan sepi yang arah ke Kudus Demak ya. Yang rame yang arah dari Demak ke Semarang, tapi juga masih lancar. Apakah itu rombongan yang akan berangkat ke Jakarta? Semoga hari ini kalau jadi ada demo besar di Jakarta, semoga tetap berjalan dengan aman dan tidak ada hal-hal yang membahayakan, yang mengganggu negara kita. Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
7: Pukul 6 lebih 29 menit saya sudah melintasi New Hope. Lancar ya, ternyata saya unda-undi dengan kawan Rizky Septa, tapi saya tadi lewat tengah kota Demak juga lancar, kawan Rizky Septa lewat lingkar. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, mantap. Itu kawan Rasika ya, Semarang Demak Kudus lancar, gak ada kendala, gak ada hambatan. Anda
1: ramean lurus, pagi biasa.
0: Betul, Anda lurus ke Kudus atau ke Jeporo lancar, atau arah sebaliknya juga masih baik situasinya pagi hari ini. Mantap, mantap, mantap. Kemudian ada informasi dari Pak Puji Waluyo. Selamat pagi Mas Jamal. Ada truk muat alat berat mogok di Jalan Pantura Tugu yang arah menuju Mangkang, tapi masih lancar. Ini tadi Pak Puji Waluyo tindakan gasik sekali jam 5. Truk muat truk.
1: Truk muat truk di muat gede.
0: Makanya ya, tadi melintas di jam 5 pagi infonya Pak Puji Waluyo. Pak Junedi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Jamal dan rekan-rekan sekalian. Menginfokan di tanjakan tol Jatinggalah ya, tol Tembalang yang mengarah ke Banyumane. Di lajur paling kiri ada kol desa Mogo ya, di tanjakan. Tapi tidak menimbulkan ketersendatan bagi teman-teman yang melintas. Jangan ambil jalur kiri yang ada kerap macet. Demikian laporan saya, juga sama dan teman-teman sekalian. Terima kasih.
0: Terima kasih. Baik, matur suwun Pak Junedi. Laporannya secara umum lalu lintas masih lancar ya. Dari kota Semarang ditarik ke berbagai lokasi, termasuk menuju arah Ungaran Bawen masih ramai lancar. Intra kota Semarang juga belum ada laporan terkait insiden, toh kawan Rasika. Lalu lintasnya masih terpantau landai saja di pagi hari ini. Jadi jawaban atas pertanyaan Anda semua masih lancar ya kawan Rasika. Sampai jam 6.30 ini belum ada laporan terkait kejadian, tidak belum ya, ada laporan terkait
1: pembatas tadi.
0: Oh iya deh, di Kendal tadi ya.
1: Kendal.
0: Di Pantura Kendal yang arah menuju ke Semarang kawan Rasika, lalu lintasnya tadi sempat ada insiden tunggal mobil nabrak median jalan kawan Rasika di Pantura Ketapang.
1: Itu aja, dan Kendal. Tidak ada imbas dengan kendaraan lain, tampaknya hanya tunggal.
0: Mm-hmm. Nih, Mr. Yuli, perjalanan dari Ungaran 620 mau tujuan ke Simpang USA Bawen tujuan Purworejo. Yes, nih. Semarang Ungaran Bawen ada Mr. Yuli lancar ya.
1: Mr. Juli.
0: Mm-hmm. Saya lewat jalan konvensional saja.
1: Okay. Karena memang tolnya belum jadi yang sampai Purworejo.
0: Emang mau ada tol sampai Purworejo?
1: Ya kan, minimal sampai Salaman.
0: Minimal Purworejo sampai Magelang kan.
1: Purworejo, ya. Nanti Purworejo tambah sidik, ya Jik tetap lewat desa Pak ya. Nunggu.
0: Belum ada lokasi yang jadi sorotan dan juga hambatan guys. Sekali lagi, lalu lintasnya masih baik saja. Kemanapun Anda menuju dan kemanapun Anda melintas. Ya kalau di kota Semarang ya kebayang ya, rame-ramenya di persimpangan,
1: tempat-tempat pendidikan,
0: pasar.
1: Tempat-tempat banyak orang minggok, yaitu pabrikan.
0: Pabrik ya, betul sekali. Kalau Anda lewat lokasi tersebut ya istilahnya tidak lancar ya, pasti ya, ramai, biasa, tapi biasa. betul sekali. Mantap, jam 6 pagi sudah terinfo dari semua titik dan juga semua penjuru mata angin. Ini ada Pak Afan Gafar, coba ini mengirimkan informasi di mana ini tadi.
9: Pagi Mas Yuda, pagi ini di Alam Indah Resto ya, Gombel ini ada 1, 2, 3, 4 unit kendaraan damkar ini sedang memadamkan apa di sekitaran semak-semak rerumputan yang di sampingnya Alam Indah ya Mas. Jadi sedang ada proses pemadaman, di ada titik api di sini ya Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun informasinya.
1: Kering itu,
0: Pak
1: kering.
0: Afan Gafar. Coba aku buka agendanya dari Damkar Kota Semarang ya. Betul sekali. Ada kebakaran lahan kosong di mana pemadaman tadi sejak jam 4.30 pagi. Ada 1, 2, 3, 4 armada ya. Dari pos Banyumanik dan pos Semarang Timur yang sampai ke kawasan Gombel untuk upaya pemadaman. Lahan kosong di bawah Hotel Alam Indah Jalan Gombel Lama Kota Semarang. Dengan titik laporan pertama di Damkar Kota Semarang itu jam 4.30 pagi tadi. Ini tadi Pak Afan Gafar lewat di sana jam 6 pagi.
1: Masih berlangsung
0: ya armada dan juga upaya pemadamannya. Pemadaman lahan kosong di sekitar bawah Hotel Alam Indah. Nanti kalau Kawan Raska mungkin ketemu atau terdengar wiyu-wiyu ketika melintas di Jalan itu Gombel Lama Kota Semarang. Nah itu sedang ada upaya pemadaman ya Kawan Raska. Sedang ada upaya pemadaman lahan kosong di sekitar depan atau bawah Hotel Alam Indah.
1: Di atas Tugu.
0: Di atas Tugu. Oh tuh. Tabanas. Tugunya sebelah mana nih? Bukan taman.
1: Iya taman Tabanas itu ada Tugunya, Tugu Tabanas.
0: Oh.
1: Itu zaman kecil mungkin yang sering lewat itu Tugu Tabanas. Dulu tabungannya kan cuma itu, namanya Tabanas, Tabungan Asuransi Nasional.
0: Lu punya Tabanas?
1: Punya dulu waktu SD.
0: Terus? Hasilnya ya. Buat apa?
1: Nah udah, enggak sekarang
0: enggak
1: punya.
0: Ya yo ngerti nek saiki kan wis ra ono juga. Dulu hasil dari tabanasmu dipakai untuk apa?
1: Itu di SD untuk bayar-bayar kas, bayar-bayar apa-apa.
0: Oh gitu, itu. Gemes.
1: Tapi nabung di sana nanti untuk bayar kas, bayar dulu belum SD kan belum ada OSIS.
0: Oh.
1: Bayar kas kelas terus piknik ngono-ngono
0: kuwi. Ih gemes ya zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang tuh orang tua pada protes tuh langsung pada muni-muni di media sosial dulu, ditarik uang lah gitu.
1: Langsung ke tabanan bayarnya cuma berapa coba?
0: Berapa?
1: Seket.
0: Kamu ingat buku satu, tabungan yang buku tabungan tipis yang warna pink, warna biru gitu nggak? Ingat nggak?
1: Nggak ada waktu.
0: Buku tabungan coklat, SD.
1: Coklat. Kalau yang pink aku sudah nggak punya.
0: Buku tabungan yang bentuknya cilik tipis, buku tabungan SD zaman dulu itu loh yang bisa dinangin. Ini kamu tahu nggak? Nih.
1: Pernah tahu tapi ini. Waktu itu milikku warnanya masih warna coklat. Krem,
0: oh,
1: krem.
0: Nah aku zaman ini yang ini, buku krem. Tabungan warna-warni gini yang ya, tipis
1: kayak
0: itu.
1: Iya kayak gitu, tapi krem, luarnya krem.
0: Oh, kalau ini berarti aku sekarang, ini udah punah
1: terus
0: ya?
1: Logonya ya logo itu, logo apa, Tabanas gitu. Terus nabungnya langsung ke kantor supaya kendel anak-anak diajari cara ngomongnya. Mau nabung, terus 50 rupiah, 100 rupiah,
0: gemes,
1: masih gitu-gitu.
0: Gemes banget. Ini berarti semenjak sekolah gratis, nabung-nabung kayak gini tuh udah punah ya guys?
1: Kayaknya.
0: Di sekolah negeri terutama ya?
1: Mungkin ada namanya tabungan apa gitu, gak tahu kalau sekarang. Kalau dulu, Tabanas.
0: Nih buku tabungan nih kalau Anda sedang andalan, nonton ya. Ini buku tabungan yang kecil, SD. Kecil tipis. Betul sekali, terus kita nanti nabung ke wali kelas 5.000, 2.000 gitu-gitu. Gemes.
1: Kalau kamu sudah 2.000, aku 50 rupiah, 100. Ini stop banget. Dan tidak khawatir untuk tidak naik kelas.
0: Iya betul sekali. Lah tidak naik kelas apa ditunda naik kelas?
1: Ya tidak khawatir itu dulu. Supaya mesti naik kelas.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight, menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
5: Bayangkan, tiba-tiba Anda menerima video seorang pejabat yang wajah, suaranya sangat meyakinkan. Isinya mengatakan ada program bantuan pemerintah dan Anda diminta segera mengirim sejumlah uang. Kelihatannya asli, suaranya familiar, wajahnya pun tidak asing. Tapi, bagaimana kalau semua itu palsu? Ya, inilah wajah baru penipuan di era kecerdasan buatan atau AI. Kasus yang terjadi baru-baru ini pada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Sejumlah akun media sosial dilaporkan karena menyebarkan video deepfake yang seolah-olah memperlihatkan Yandri menyatakan warung dan toko desa akan ditutup. Faktanya, pernyataan itu tidak pernah disampaikan.
6: Pemerintah berharap warung per toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa belanja di koperasi desa.
7: Dari gerak mulutnya sebenarnya itu kita bisa lihat itu adalah AI. Kalau diperhatikan dengan detail itu tidak presisi ya. Kalau kita bicara itu yang gerak itu rahang bawah dominan.
8: Oh, iya.
7: Ini sampai rahang atasnya juga bergerak-gerak. Iya. Nah,
5: yang perlu selalu diingat, teknologi AI kini bisa meniru wajah, suara, bahkan gaya komunikasi seseorang dengan makin meyakinkan. Artinya, mulai sekarang kita nggak bisa lagi memakai prinsip, kalau sudah ada videonya, berarti pasti benar. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, jangan langsung percaya, terutama jika informasi itu memancing kepanikan atau meminta uang. Yang kedua, cek sumbernya. Cari informasi dari akun atau situs resmi. Ketiga, kalau mendapat pesan suara atau video dari orang yang kita kenal dan terasa janggal, konfirmasi melalui jalur lain. Dan yang paling penting, berhenti sejenak sebelum membagikan. AI adalah alat, bisa membantu pekerjaan, tapi bisa juga dipakai untuk menipu. Jadi di tengah teknologi yang semakin pintar, kita justru harus semakin kritis. Karena hari ini bukan hanya mata dan telinga yang perlu percaya, tapi nalar kita juga harus ikut bekerja. Bagaimana menurut Anda?
4: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Sampai dengan jam 6 lebih 45 pagi kamu Rasika, situasi arus lalu lintas sementara masih baik saja, lancar, kendala dan juga hambatan nihil. Tadi sempat ada informasi di kawasan sebuah restoran di Jalan Gombel Lama Kota Semarang tuh ada upaya pemadaman, tapi kondisinya di dalam ini kok, di dalam area di restoran jalan tersebut lah. Ya nggak di pinggir jalan ya, di dalam, maksudnya nggak berdampak ke jalan gitu loh.
1: Jauh agak jauh ya.
0: Di dalam pokoknya tidak berimbas ke badan jalan Ngawar Rasika. Jalannya tetap normal dua lajurnya meski memang terlihat di restoran tersebut itu ada armada ya Ngawar Rasika milik damkar yang infonya itu dilakukan upaya pemadaman sejak tadi jam 4 lebih 30 pagi oleh 4 armada damkar ya di sekitar lahan kosong di restoran Alam Indah Kota Semarang di kawasan Gombel. Itu satu, sama tadi ada mobil menabrak median jalan di Jalan Pantura Ketapang Kendal yang arah menuju Semarang. Tapi lalu lintasnya masih baik saja, harusnya tidak ada kendala atau hambatan yang berarti saat ini. Begitu betul, Bung?
1: Betul, dan jangan lupa untuk Anda yang di lokasi-lokasi tersebut untuk tetap waspada. Sementara untuk jalur-jalur yang ada pabrikan-pabrikan tetap ramai seperti biasa, juga tempat-tempat pembelanjaan dan tempat-tempat pendidikan. Tapi ramenya rame pagi, rame berangkat kerja.
0: Enggak enak lewat pabrik, enggak enak. Kan pertanyaannya kamar Rasika pasti nanti. enaknya toh.
1: Berarti nggak nanti
0: mau, enggak enak di sana macet, enggak.
1: Berangkatnya malam. Nanti setelah mereka masuk pabrik ya.
0: Enggak mau, tapi aku lewat pasar, enggak enak.
1: Ya hari ini bolos.
0: enggak enak bolos. Aku ya, maunya
1: berangkat gasi,
0: aku maunya perjalanan gasi, lancar tanpa gasi, hambatan.
1: Berangkat gasi, mangkat atau wingi. Ya. Jangan lupa untuk tetap tahu bahwa kita itu membawa pesan keselamatan di jalan. Kalau pinginnya enak terus, ya berangkatnya lebih gasi.
0: Nah, dengan pertanyaan enaknya lewat mana, kan berarti rata-rata pada pengen enak.
1: Iya, semuanya gitu, pengen nyaman perjalanan, berangkatlah lebih awal tadi pagi gasi atau berangkat jam-jam yang Anda tahu bahwa di situ sudah melewati jam krodi.
0: Enggak mau, enggak enak berangkat masuk pop. Tangi gak sih, enggak enak.
1: Turu.
0: Enggak enak.
1: Ya. Tidur aja nonton TV wis, karo dengerin Rasika Kelana Kota dari rumah.
0: Asik deh.
1: Lah wis ngapain, apa-apa enggak enak, enggak mau. Hidup itu ya ada enaknya, ada enggak enaknya. Ada tersendatnya, ada geronjalnya, ada lurusnya, ada lempengnya, ada menggoknya, ada Anda jalan lurusnya, santai aja. Dinikmati dan juga tidak lupa Anda perlu tahu bahwa perjuangan itu kadang-kadang memang cukup berat, tapi hasil nanti akan tahu bagaimana perjuangan Anda itu dilakukan.
0: Asik deh, cakep. Lu baca buku atau nulis lu?
1: Ngarang. Ngarang dan rada ngawur. Tapi ya benar, sejauh apa perjuangan Anda itu akan dihasilnya nanti akan krosok. Oh iya, aku mau lewat kono, aduh krosok banget. Tapi ternyata sampai sini dengan nyaman sudah sampai di sini melewati tempat-tempat yang sulit tadi. Wis, rapopo. Semua demi sebuah perjuangan.
0: Anda pasti juga punya pengalaman mendengarkan suara Surabaya kan, Kamar Rasika, ketika di Surabaya atau ketika di Jawa Timur. Pernah dengar nggak di suara Surabaya ada orang, selamat pagi suara Surabaya dari kota A ke kota B, enaknya lewat mana, ada nggak? Nggak ada kan? Nah itu adalah salah satu bukti kalau habit pengendara di Surabaya dan juga di Semarang Raya itu juga cukup berbeda.
1: Kalau yang tanya gini, Rasika, yang susah lewat mana ya?
0: Ngopo, bang, gue susah.
1: Lo nggak apa-apa. Tanya susahnya lewat mana, nanti dia milih yang nggak susah kan?
0: Oh, gitu.
1: Ini jalan yang paling enak lewat mana hari ini, yang paling krodit mana? Hati subhanallah, yes aku tak rasa lewat kono, aku tak lewat jalur alternatif kali getas.
0: Kan bisa. Gak enak itu, nggak enak alternatif dan ini city ke bawah persimpangan, nggak enak, nggak mau.
1: Kalau pingin jalan lurus terus Anda lewat apa?
0: Aku maunya lurus, jalannya cuma punya aku, lancar, enggak ada kendala, enggak ada hambatan, aku enggak mau ngerem.
1: Oh, lewat laut. Bisa lewat laut. Wes lurus. Paling musuhmu iwak hiu. Gitu. Jadi kita itu ya berpikirlah yang realistis yang jenenge jalan. Jalan itu tempat orang melaku, tempat orang ada yang kanan, ada yang ke kiri, ada yang lurus. Nah, pengen lurus terus lewat laut naik jet ski. Ya.
0: enggak enak lewat laut terus enggak mau. Aku maunya yang enak. Aku maunya perjalananku pergi pagi hari ini, sore hari nanti enak, harus enak. Dari aku keluar sampai aku harus enak.
1: ini kamu manusia apa bukan? Keinginanmu kok cuma enak, wae gitu.
0: Tutup menurut. Lah pertanyaannya kan yo ngono paling yo enaknya lewat mana? Enaknya lewat mana kan berarti pengen enak.
1: Iya, sebenarnya itu manusiawi, tapi kayaknya keinginan-keinginan bukan keinginan manusia itu. Keinginan makhluk gaib itu.
0: Lancar ya sekali lagi gombel lancar kok Pak Hendri, meski tadi sempat ada apa? Sempat ada pemadaman lahan kosong di kawasan rumah makan di kawasan Gombel, tapi tidak berdampak ke jalan kok. Ya keramaiannya normal saja.
1: Liku-liku perjalanan ya, nonton ada pemadam, nonton ini menyenangkan sebenarnya bagi kalau dinikmati.
0: Kok menyenangkan sih lu loh. Lu
1: nonton ada pemadaman ya, kira-kira kanan. Oh, lagi ada proses ini, ada yang lagi dipadamkan. Ya dinikmati semua perjalanan. Ojo, wah enak gitu. Jangan dianggap semuanya enggak enak, semuanya enak dan enak sekali. Nah, nanti Anda sampai kantor tuh akan gembira. Alhamdulillah sudah melewati jalan-jalan yang enak dan enak sekali. Itu.
2: Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Iya, siap.
2: Menginfokan resplang ataupun tulisan.
0: Alah.
2: Radio Rasika FM 105.6.
1: Resplang
2: informasi jalan tol. Sangat jelas kelihatan ya posisinya dan cukup lumayan besar kalau dilihat di posisi kita saat melintas di area jalan tol. Cukup lumayan sih, kita juga ikut bangga ya bisa apa itu bergabung dengan Rasika USA, tentunya juga membanggakan meskipun kita hanya melaporkan update di area jalan raya di KM4 32 tadi kayaknya posisi resplang ataupun tulisan FM 105.6. Begitu yang bisa diinformasikan ya.
1: Oke.
2: Mas Yuda dan Bung Jamal, cukup kelihatan jelas sekali. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih Pak Aziz, Pak Resep Afditya.
1: Widih.
0: Kris. Jam iya.
1: Kali Garang ki.
0: Kok Kali Garang? Ini sudah sampai gedung bank swasta di Bukit Semarang Baru iki pun.
1: Sudah sampai
3: BSB. Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal, jam 6.25 sudah sampai di belakang bank warna biru banknya Mas Yuda di BSB. Karena lewat
0: Bang Hartono Family
3: pun. Jalannya saya relatif lenggang ya Mas Yuda. Terima kasih.
0: Oke, baik matur suwun informasinya Pak Resep Abditya. Dilanjutkan sama Pak Agus Trioko yang sudah menyusuri jalan Profesor Krap, Hamka. Ya. Kerap ya, rame lancar, ketemu sama Kamar Rasika.
1: Mataharinya pas numpang di lampu merah.
0: Bener-bener di atas palang persis ya.
1: Sekaligus menjawab Bu Novi.
0: Burung tekan. Kilo ketemu Kamar Rasika kilo.
1: Siapa nih?
0: 1946.
1: Oh, dari arah Pekalongan ini ya.
0: Kok lu tahu?
1: Plat G.
0: Oh iya, lu lihat platnya ya langsungan ya. 1946 nih.
1: Siapa nih?
0: Mantap kalau gitu. Aduh,
1: Bunini Erawati.
0: Bunini Innova ya.
1: Masih di sana juga beliau ya.
0: Pak Teguh Wibisono, selamat pagi. Ada truk mogok di sebelah kanan lampu merah Jerakah ya, yang arah menuju ke Mangkang depan Puskesmas Tugu yang arah Kendal. Hati-hati untuk Kawan Rasika. Ini truk yang muat truk tadi ya bukan? Iya.
1: Yeah. Gede, muat gede.
0: Truk trailer muat alat berat. Suwon informasinya Pak Teguh Wibisono. Oh iya betul, truk yang tadi di videokan Pak Puji Waluyo jam 5 pagi. Nih, truk muat alat berat, truk muat truk. Tapi masih lancar ya, karena yang arah Mangkang. Arah barat dari timur. Matur suwun infonya Pak Teguh Wibisono, informasinya dari Jalan Pantura Wali Songo Tugu Kota Semarang ya, Kawan Rasika. Bu Dokter Meila, ngekek banget aku mangkat wingi Bung Jamal.
1: Mairet Jamal tiru-tiru Pak Bobo Mairet Jamal.
0: Mairet Jamal ya.
1: Ngomong apa tuh tadi Bu yang bikin ngekek, tak ulangi lagi wis.
0: Mangkat wingi.
1: Oh, mangkat wingi. Iya ini ketawanya sampai ngakak.
0: Bu Dokter Prima, selamat pagi. Nah, ini sama-sama tapi beda arah. Bu Dokter Prima ketemu sama truk yang muat alat berat di ini. Oh, bukan ding, ini yang di truk trailer yang di Jerakah ding.
1: Beda-beda tapi gedenya sama.
0: Tapi gedenya sama betul. Jadi di Pantura Wali Songo ada dua laporan truk mogok ya. Satu di Jerakah, truk trailer. Kemudian yang satu lagi di Pantura Tugu. Di sekitar Tugu yang arah menuju Mangkang juga itu truk muat alat berat. Jadi ada dua lokasi truk mogok di Jalan Pantura Wali Songo Kota Semarang arah Mangkang.
1: Anda ketemu tiga yang besar, truk yang membawa mobil besar apa alat berat, ini yang membawa besi, dan Anda ketemu saya itu membawa ketemu dengan tiga truk besar.
0: Kayak lebih gede lu sih daripada ini sih.
1: Iya ya. Gede-gede. Dan gue membawa beban kehidupan lo.
0: Coya, coya. Pak Joko Kawianto.
1: Halo Pak Joko. Melu-melu guyu Pak Joko.
4: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, kawan Rasika.
1: Selamat pagi. Ini
4: Sambiroto Raya mendekati PL pom bensin masih ramai lancar. Mudah-mudahan nanti Mojopahitnya lancar juga. Matur suwun.
0: Matur. Oke, matur suwun infonya Pak Joko Kawianto juga nanti akan menuju Jerakah Krapyak toh ini.
4: Iya. Bung Jamal, siap. Satu lagi kelihatannya kalau pas dengar suara Surabaya itu penyiare serius, jarang gojek sam kayak Bung Jamal Mas Yuda.
1: Iya, stylenya beda-beda Bang.
0: Kita tuh padahal ngomongnya serius terus tahu. Kita nggak pernah bercanda ya.
1: Ya Anda saja yang terlalu menanggapi.
0: Anda saja yang menanggapi. Kita tuh nggak pernah bercanda loh guys. Kita tuh di sini diawasi sniper loh di sana.
1: Iya kita diawasi itu begitu salah terus tembak.
0: Salah langsung duar itu.
1: Kadang dipancal Bang.
0: Singgina. Coy, siapa sih mancal?
1: Mengerti. Eh, singgina. Dengan kata-kata. Eh, singgina. Singgina.
0: Ngekek, ngekek ya, Gusti. Ih, jangan bikin ketawa, ah, maraknya ngeleh, ah. Bu Iin, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu Iin.
0: Masjid Majamal ini menyapa dari Kudus, Kudus cerah katanya.
1: Sudah saya mikirkan negara, mikirkan ini.
0: Pak Iwan, laka di tanjakan Rujak Asem, jalur utama Temanggung Weleri.
1: Oh, Temanggung Weleri nih. Gak apal nih saya kalau jalur sini nih.
0: Temanggung Weleri, wow.
1: Ini cukup parah nih.
0: Iya, iya, iya.
1: Ada dua truk besar yang saling bersinggungan dan menutup ruas jalan. Bejen Weleri, Bejen.
0: Bejen itu sudah masuk Temanggung apa masih Kendal?
1: Nah ini yang perlu kita
0: tahu. Pak Iwan ini yang
1: Bejen Weleri. Tapi kalau tulisannya arah Temanggung Weleri menutup jalan.
0: Nah, Bejen, maksud Bejen titik lokasi ininya tuh sudah masuk Temanggung apa sudah masuk Kendal itu loh?
1: Jalur utama.
0: Bejen itu.
1: Antara Temanggung Weleri. Maksudnya
0: tidak ngerti. Ya Pan, kalau gitu matur suwun infonya Pak Iwan, sementara kita simpan dulu ya. Ini laporan dari Jalan Raya Temanggung Weleri daerah Bejen Ngawarasika. Mungkin kalau Anda mengetahui lokasi tersebut nyuwun sewu kalau kita tidak hafal ya. Ini ada insiden truk dan truk kawan, istilahnya kayak adu banteng ya ini.
1: Satunya ngelempang.
0: Ada truk terabrakan Ngawarasika adu banteng nampaknya, dan satunya terguling. Rusak, satunya rusak bagian depan ya, bagian kabinnya itu kelihatan ringsek sekali di Jalan Raya Bejen. Sudah ada petugas betul. Di Jalan Raya Bejen, Jalan Temanggung, Weleri, Kendal, infonya. Mas matur suwun informasinya ya, Pak Iwan, kita, Pak Eko, Tanah Mas.
5: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal.
1: Selamat pagi Bang.
5: Melaporkan telat tadi ya, 4:30 pagi saya sempat lewat di MH Tamrin, Semarang. Pas di perempatan yang Kampung Kali itu ada laka ya pun, dua mobil sudah menepi. Lalu ada sepeda motor juga. Lalu ada petugas juga, polisi, dua mobil sudah. Mungkin sekarang sudah aman sih, sudah clear mungkin. Soalnya tadi dari jam jadi pagi-pagi banget mungkin itu. Mungkin melanggar lalin terus kesamber di perempatannya. Ini posisi di Walter saya pun sekarang mengantar tamu-tamu SM dulu ini. Tadi kebetulan
0: Pak video-video SM ya Pak?
5: 6:30 lebih sedikit. Antar tamu kedua. Gerbangnya masih tutupan pun. Aduh, tapi masih
1: Pak Sentot
0: itu. Pak Sentot urung tekan
5: bisa didorong. Udah bukaan enggak bisa didorong, akhirnya masuk sendiri aja. Karena saya masih ngantar tamu-tamu yang lain ini pun.
1: Okay.
5: Itu dulu laporannya pun. Selamat pagi kawan Rasika.
1: Selamat pagi.
0: Ya Allah, dhewe iki ra sopan lho, masak ngonek ke Pak Sentot sing urung buka gerbang. Ya Allah, mohon maaf ya Pak Sentot Banyu Aji ya.
1: Ini Pak Eko kok ya berhubungan karo Pak Sentot ya?
0: Apa?
1: Nah kan nganter ke OSM, kan mesti nanti ketemu di sana. Mana Pak Setot mana? Ini saya juga kawan Rasika loh, Pak Reuni. Jebulan ini yang nganter tamu ke sana.
0: Ya Allah, mau Gusti. Mau dibuka. Neng Universitas Semarang kira ono sing wani kaya ngono karo Pak Sentot lho. Dewe lho kaya ngono masa ngarani Pak Sentot buka gerbangnya.
1: Kita belum dibuka. Lah itu Pak Sentot telat toh. Bukan lagi di belakang.
0: Ya Allah, mohon maaf ya guys, ya, Bapak Ibu ini. Semua yang terhormat
1: Pak
0: ya.
1: Pak Sentot tuh cover segala lini.
0: Nih kalau sama yang ini berani enggak? Ya, nih, ya, berani enggak?
1: Nah, kalau yang ini dari kampus lain.
0: Sudah nggak berani sekarang ya, mau sudah wakil rektor.
1: Nah ini pertanyaannya juga lucu ini.
0: Apa Pak Bowi tekan apa?
1: Saya mau tanya yang perjalanan yang nggak enak lewat mana Mas? Biar saya nggak lewati.
0: Coba ada jalur yang nggak enak nggak?
1: Kayaknya.